0: dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
1: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
5: Menerima kedatangan kloter terakhir jamaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jamaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kangil dan ada kepala UPD asrama.
4: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
6: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
7: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
6: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhliyah Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
8: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
6: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
9: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
10: Kami terima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan lebih 54 juta. Sebenarnya tapi kan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan di kapal itu rata-rata nama penjual tokonya betul-betul yang tidak ada barang bawaan. Jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
9: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu melakukan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendahhatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
13: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Terlangsung! Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
12: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
14: Menusuk kali ini Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
12: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk...

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita pendengar untuk pagi hari ini baru saja kami hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda siaran tunda podcast LKBN Antara dengan tema PP Tunas untuk perlindungan anak di ruang digital dengan narasumber Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria. Mendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu menjadi pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya, Pak Nezar?
1: Baik, alhamdulillah, Mbak Wanti.
3: Alhamdulillah juga, podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
1: Oh iya, terima kasih.
3: Yeah. Dan ini kali kedua, Pak Wamen.
1: Kali kedua, ya.
3: Kali kedua sharing di podcast Antara di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
1: Betul.
3: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah, untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
1: PP Tunas, ya.
3: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
1: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
3: Tunas.
1: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
3: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
1: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
3: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
1: Betul.
3: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
1: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta, dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
3: Artinya masih usia anak ya?
1: Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget. Betul. Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
3: Belum gitu siap
1: ya.
3: Tadi.
1: Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber, juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya, dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika, kalau umur 13, mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
3: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
1: Nah itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak. Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak.
3: Bisnis digital gitu ya.
1: Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
3: Atau
1: gitu.
3: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
1: Ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya.
3: Okay.
1: Gitu loh.
3: Konten, ada anomalinya gitu ya.
1: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain, dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya.
3: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
1: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
3: di awal gitu
1: di
3: ya.
1: Di awal ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
3: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara Pak Wamen?
1: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana. Misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artificial. Jadi ada dua dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu ya, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa apa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
3: Okay.
1: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service ya, bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya gitu, sektor maritim gitu ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
3: Oke, ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
1: Rencananya akan berupa perpres.
3: Oke, ya. Sejauh mana perpresnya
1: iya,
3: saat ini?
1: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini. Gitu.
3: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
1: Betul.
3: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih. AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau swifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversi.

0: platformnya kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya,
1: PP Tunas misalnya.
0: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Hmm. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Betul. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun. Makanya namanya AI overview. Jadi, kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti... Nah, disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Yeah. Lalu baru diberikan yang namanya link. Betul. Ya kan? Dari mana source itu diambil. Yeah. Jadi, apa kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview.
1: Betul.
0: Dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari sangat membantu.
1: Memudahkan sih
0: memudahkan,
1: sebetulnya.
0: Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
1: Tapi untuk sisi lainnya
0: di
1: itu
0: sisi
1: ya,
0: lain, betul, dia memberikan disrupsi.
1: Betul.
0: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media, ya. Dan disrupsi ini membuat satu, penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
1: Yeah.
0: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten. Sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang, satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning. Gitu, reasoning dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam. Ini bagaimana? Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
1: dan analitik gitu.
0: Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
1: Okay.
0: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi double punch buat itu ya, buat perusahaan media karena di sana source-nya itu udah lebih selektif. Udah lebih kecil gitu loh karena dia udah apa ya? Dia memamah semua data yang ada itu lalu kemudian di reasoning kan.

0: ya diproses, mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu apa ya, satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
1: Betul.
0: Ya,
1: setuju kalau.
0: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, soal ini. Nah, Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu, segala macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
1: Supaya ada win-win solution.
0: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih apa, lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
1: Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin. Itu bisa dijelaskan reasoningnya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih, Pak Wamen?
0: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
0: Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
1: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? khususnya dari Komdigi sendiri begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasan?
0: Ya, kalau soal kebocoran data ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian, kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
1: yang kuat gitu ya.
0: Atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsial untuk SIM card itu.
1: Oke. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar. Nah, itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
1: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
1: Perkembangannya terus sekali berjalan ya.
0: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
1: dilihat
0: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
1: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Prosa atau Dewasa bersama kami di 96,4 FM dan di kebersamaan kita untuk hari ini pendengar. Kita masih menantikan ya untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador untuk hari ini ya. Dan tentunya di kebersamaan kita untuk hari ini informasinya saat ini untuk pertandingan ditunda sesaat ya, karena mungkin kendala cuaca yang buruk ya di sana di Meksiko. Dan kita masih menantikan nantinya tersambung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sembari menantikan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasinya, atau juga mungkin Anda bisa menanggapi berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Apalagi hari ini ternyata pendengar diperingati sebagai Hari Bhayangkara ke-80, dan tentunya peringatan ini menjadi hari jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Nah, Anda pendengar yang berada di wilayah Bangka Belitung ataupun yang bisa mendengarkan kami di manapun saat ini Anda berada, ada harapan-harapan yang ingin Anda sampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, boleh pendengar ya. Kami nantikan untuk Anda ingin gabung di line telepon kita di 0717943901, di 0811717931. Nah, tentunya Anda melihat peran Polri sekarang ini seperti apa. Boleh ingin gabung ya di hari ini bersama Pro 1 96,4 FM. Kami masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir di jelang ataupun sembari kita menantikan secara langsung pertandingan Meksiko melawan Ekuador. Karena memang ya informasinya seharusnya untuk kick off-nya sekarang namun tertunda ya karena kondisi cuaca buruk di Stadion Meksiko City. Baik pendengar Pro 1, kami sampaikan untuk Anda informasi kali ini pendengar dari kbrnrri.co.id yang juga kita angkat sebagai tema kita pagi ini terkait ulang tahun ataupun Hari Bhayangkara ke-80. Jadi ada upacara Hari Bhayangkara ke-80 ini ternyata melibatkan sekitar 9.000 peserta dari unsur Polri, TNI dan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan atau digelar di Satlantas Korps Brimob Polri Cikeas Kabupaten Bogor hari ini. Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin upacara sebagai inspektur upacara. Wakil Presiden bersama jajaran Kabinet Merah Putih juga turut dijadwalkan menghadiri kegiatan ini. Dan selain itu, pimpinan kementerian, lembaga dan berbagai pemangku kepentingan juga dijadwalkan hadir, dan kehadiran mereka menjadi bagian dari puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Mendengar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan sekitar 9.000 peserta itu akan mengikuti upacara tersebut, dan peserta terdiri atas personel Polri, prajurit TNI, juga berbagai unsur masyarakat. Dan peringatan Hari Bhayangkara tahun ini dipusatkan di Satlantas Kop Primo Polri Cikeas, dan lokasi itu dipilih kenapa? Karena memang menjadi tempat pembentukan karakter, disiplin dan profesionalisme anggota Polri. Dan tentunya pendengar Satlantas Kop Primo juga mempresentasikan peningkatan SDM Polri, dan Polri proses pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi pelayanan kepolisian yang profesional dan modern. Nah, mendengar peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini temanya 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat dan mencerminkan komitmen Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Nah, itu pendengar ya terkait Hari Bhayangkara ataupun hari jadi Polri begitu ya. Di kebersamaan kita untuk hari ini sudah kami hadirkan. Untuk Anda ingin gabung di line telepon kita boleh. Ada harapan-harapan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan temanya, atau mungkin apa yang mungkin menjadi hal yang mungkin harus diperbaiki. Yang pastinya Anda bisa gabung bersama kami ya. Baik, kita coba sapa ingin gabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kembali.
0: Iya, apa kabar Pak Mat Irwan?
1: Lagi berbahagia karena jagoan saya maju ke 16 besar.
0: Perancis ya?
1: Iya. Kalau kemarin saya bingung, kalau kemarin Mbak Reta, aduh, jadi dilema karena Maroko adalah dukungan saya, Belanda juga sama, itu kan? Ya akhirnya Belanda yang tersingkir, itu kan?
0: Oh iya.
1: Itu pada, waduh, padahal kalau mau sama jangan ketemu sama Maroko, tuh Belanda tuh Maroko sama yang lain, tingkatnya kedua-duanya. Kenapa alasannya Maroko? Maroko kan satu negara negara di Afrika, bangsa Arab yang prestasi cukup lumayan juga, bagus lah, itu kan Maroko. Kemudian penduduk, maaf nih, mayoritas kan Muslim kalau Maroko. Kemudian Belanda, kenapa Belanda? Karena Belanda itu adalah banyak jasanya, bisa meninggalkan jasa-jasa ketika Belanda menjajah Indonesia. Banyak diantaranya pemain legendaris dari tim sepak bola Belanda darah Indonesia. Itulah kedua. Sebelasnya sih, memang jawabannya Perancis, bukan? Itu kalau bicara bola di sini.
0: Iya, baik, siap.
1: Tapi katanya kalau ini kalau di RA Pro 1 mah kan cuman berapa RA yang bisa mudah di digital, cuman papak sama berdua RRI kalau nggak salah tiga, cuman juga tidak ada mengudara kan, katanya harus manual di sini kan tidak menggunakan.
0: Iya benar, karena kan streamingnya memang kita nggak jalan ya, memang itu aturan dari pusatnya juga, karena kan yang menyiarkan ini ya, kita memang hanya ini aja gitu ya, secara terestrial itu esensinya ya, radio gitu.
1: Itu kan itu aturan dari pusat, sangat peduli segala, udah bersyukur kan terhadap persepakbolaan internasional, persepak piala dunia.
0: Iya.
1: Makanya saya seru nggak ada cing. Protega juga sama, Mbak.
0: Iya, benar. Semuanya.
1: Dengan digital tinggal ada.
0: Iya, benar.
1: Cuman yang dicek sama saya waktu pernah ada Pak Sorong dan Sanggo, tiga RRI itu kan.
0: Oh gitu. Harusnya nggak boleh. Iya.
1: Pak sama. Tapi seandainya begini. Seandainya misalkan RI tidak menggunakan digital, umpamanya ada teguran nggak dari pusat?
0: Nah harusnya nggak boleh, itu memang nggak boleh ada digitalnya kalau untuk khusus Piala Dunia gitu ya. Jadi nah, harus secara terestrial saja begitu.
1: Di streaming juga sama.
0: Iya, streaming ya nggak boleh.
1: Indonesia juga sama.
0: Iya, semuanya nggak boleh, benar. Ada aturannya juga kita ya.
1: Sudah punya manual, kalau manual kan. Bisa ke RRI Bandung juga ya?
0: Iya bisa, benar.
1: Makanya di sini kan kalau pakai manual, aduh harus pakai antena lagi, pakai headset baru ada. Itu juga kurang jernih, itu kan seperti itu. Tapi di digital makanya
0: bisa itu, kalau mau langsung bisa di TVRI ya. Nontonnya langsung TVRI ya.
1: Cuma saya suruh di radio. Senang sama. Jadi kalau mata ke TV. Teringat kira cuman bedanya kalau suka delay dia begini, kalau tipe udah cool masuk hari di radio kan belum masuk kotak cool, masuk udah ketik tambah lepas, nah baru gitu kan. Jadi delay lebih dulu di TV ketimbang di radio, jadi agak sedikit delay lah gitu lah. Itu bedanya itu.
0: Oh gitu ya.
1: Udah barat ah kita bicara bola aja karena sekarang saya lagi. Maka cuma aja barat dari jam 12 sampai sekarang saya tidak tidur.
0: Oh iya baik. Nah hari ini hari Bayangkara loh, gimana nih?
1: Iya. Tentang hari Bayangkara berarti ini dengan kepolisian ya.
0: Ya. Kalau melihat gimana nih kinerja Polri kita saat ini gitu. Atau mungkin ada harapan-harapan di hari Bayangkara ini apa?
1: Ya, harapan-harapan tentang masalah kepolisian lah. Memang dalam bertindak adil itu ya, seperti itu diantaranya harus betul-betul menegakkan hukum, jangan sampai saat hukum itu benar-benar hukum sebagai aturan pernah. Maka di sini Mbak Reta, maaf nih ya, saya sering buka-buka di media sosial ya, banyak diantara mulai kritikan ketika pihak kepolisian. Jadi ada mungkin kritik membangun ya, bukan kritik-kritik ya seperti itu diantaranya. Jadi banyak ya, terutama yang paling ini kan kritik sebagai kejabatan sebagai Kapolri dan seperti itu, apa sekarang seumur hidup atau memang ada batas beberapa tahun. Kalau sebelumnya kan udah 2 tahun dan titik paling lama 3 tahun, tapi yang sekarang kan udah lama itu buat saya mengikuti kritikan-kritikan ke kepolisian di media sosial. Makanya di sini ada semacam ada reformasi pihak kepolisian seperti itu diantaranya ya seperti itu. Sekarang beginilah, jangan sampai begini kan di setiap warnet ada slogan di internet membela utuh rakyat itu ya, bukan hanya slogan kan terapkan ketika saya pernah begini Barata ketika saya mencoba memasukkan ada budaya yang nakal lah yang seperti itu diantaranya coba di polsek ternyata harus menggunakan dana dulu. Ini siapa yang bertanggung jawabnya kan seperti itu misalkan dalam memberikan makan sehari-hari seolah kan mendidik di sini kan ada terlibat segala bahasa obat-obatan terus seruah pencurian barang orang dicoba kalau nggak ada yang bertanggung jawab kan tidak cuma satu hari dilepas lagi kenapa tidak ada bertanggung jawab sama nah jangan sampai seperti itu jadi slogan-slogan itu jangan hanya slogan coba terapkan nah, makanya di sini ada mengatakan setuju harus ada reformasi pihak kepolisian. Nah itu terutama saya membuka kritikan-kritikan masalah jabatan Kapolri itu aja.
0: Okay.
1: Tidak akan lebih jauh lah masalah itu. Bagaimana di media sosial pihak kepolisian sekarang penuh menuai dengan kritik. Tapi kritik membangun, bukan kritik-kritik yang bersifatnya menjatuh atau males bukan. Terutama yang paling dominan mengkritik tentang jabatan Kapolri. Sudah lama kan, sudah 5 tahun. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Ahmad Irwan yang udah bersama kita pendengar di pagi hari ini ya. Hari Bayangkara ke-80. Nah, terkait hal itu juga kita masih mengajakkan untuk gabung bersama Pro 1. Tapi sebelumnya, pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu laporan juga ini dari reporter kami terkait Polda Babel gelar upacara Hari Bayangkara ke-80 ya bersama reporter kami Debi Nirwandi di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Karena memang hari ini bertepatan Hari Bayangkara ke-80 dan mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus juga dilakukan ya. Baik, halo Debi, laporan Anda.
2: Pemeriksaan pasukan selesai. Baik, pendengar dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Mako Satuan Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada hari ini 1 Juli 2026 adalah Hari Bayangkara, yang mana seluruh insan Bayangkara di tanah air memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun ini. Adapun di Polda Bangka Belitung, dilakukan upacara berlangsung dilakukan di Mako Brimob Polda Babel di Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun pemimpin upacara atau bertindak sebagai inspektur upacara yakni Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Yudarus Hombing, bertindak sebagai komandan upacara AKBP Soehartono jabatan Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung, kemudian perwira upacara AKBP Bimreko Haji jabatan Kasubdit Gakum Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung, kemudian peserta upacara terdiri dari perwira Pamen, Pama dan Polwan Polda Babel, kemudian dari stakeholder terkait pemerintah daerah, Satpol PP, Basarnas dan organisasi kemasyarakatan, termasuk dari ojek online juga ada satu peleton yang dihadirkan pada upacara pada pagi hari ini. Sejauh ini tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihambing meninjau pasukan menggunakan kendaraan taktis milik Satbrimob Polda Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Polda Bangka Belitung tahun ini menggelar upacara berlangsung di Mako Brimob, seperti diketahui sebelumnya berlangsung di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan juga hadir para Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tampak mengenakan baju sanksi, kemudian seragam sanksi maksud kami, kemudian juga menggunakan busana daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nuansa Melayu berengar. Kemudian adapun Hari Bayangkara ini adalah dengan tema Polri untuk masyarakat pendengar. Sementara saat ini kami masih menunggu sambutan dari Kapolda Kepulauan Bangka Belitung terkait peringatan Hari Bayangkara 1 Juli ini. Sementara demikian laporan yang kami sampaikan, nanti kami akan updatekan kembali. Dari Mako Brimob Polda Bangka Belitung kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Debi Nirwandi yang sudah menghadirkan laporan langsung pendengar terkait upacara kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-8 Tulo ya, yang saat ini dilaksanakan ya. Anda juga mungkin tadi mendengar sahib-sahib begitu, kegiatan upacaranya sudah dilaksanakan. Dan pendengar, di kebersamaan kita untuk hari ini, kita masih mengajakkan untuk gabung bersama Pro 1 94301 08 11 7179 triple 1 ya. Dan yang pastinya boleh untuk Anda ingin gabung bersama kami di kebersamaan untuk hari ini. Dan tentunya pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda, ini ada WA dari pendengar kita. Terima kasih. WA-nya dari 7108127175 sekian sekian. Katanya, "Assalamualaikum, izin Barita menyampaikan berita sedikit. Yang pertama, katanya, mengapa suara dari pendengar yang masuk ke sound RRI kecil dan malah tidak begitu jelas? Kemudian di seputaran perkantoran gubernur provinsi pagi ini cuaca agak terang dan adem, enggak begitu panas, cocok untuk berolahraga." Baik, terima kasih informasi cuacanya. Terima kasih juga informasinya. Ini langsung kita teruskan ke bagian TMB kita ya pendengar ya. Buat 7175 ya, gak ada namanya nih, coba ditulis namanya, enak gitu ya. Baik, itu ya informasinya. Terima kasih banyak buat yang udah gabung bersama kita. Boleh buat yang ingin gabung kembali silakan. Nah pendengar, ternyata hari ini juga selain ulang tahun Hari Bayangkara, juga melupakan ulang tahun ke-188 Kota Tanjung Pandan ya. Wah, ini selamat ulang tahun untuk Tanjung Pandan yang ke-188. Ya, semoga menjadi kota yang semakin indah ya. Dan yang pastinya kita harapkan pembangunan, kemajuan juga ya. Adanya kemajuan pembangunan terutama di Kota Tanjung Pandan. Kalau Belitung ini mungkin lebih terkenal dengan wisatanya. Wisatanya akan bangkit lagi, lebih meningkat lagi dan lebih menarik para wisatawan untuk datang ke Tanjung Pandan Belitung. Baik pendengar Pro 1, kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama Pro 1 96,4 FM-nya. Yang pastinya saya masih menemani Anda. Kita masih ya bahas bola, boleh, karena bola masih menjadi informasi terupdate yang akan terus kita hadirkan untuk Anda. Dan memang ya pendengar ya, harusnya ini kan pukul 8 ya untuk kick off-nya pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador. Namun karena kendala cuacanya buruk ya di Stadion Meksiko City di Meksiko, jadi pertandingannya diundur. Nah diundurnya informasinya mungkin bisa pukul 9 atau mungkin tergantung situasi lah gitu ya, di Stadion Azteca Meksikonya. Kita tunggu saja nantinya buat Anda yang menjagokan Meksiko atau Ekuador. Jadi persiapkan nih, biasanya kalau supporter ini, wah, teriakannya itu kalau nonton bareng itu enak gitu ya pendengar ya. Nah ya pastinya kita tunggu nantinya. Ini kesempatan untuk masuk ke babak 16 besar kalau saya nggak salah seperti itu. Dan mendengar, setelah tadi mungkin ya sebelumnya di pukul 4 sampai pukul 6 itu ada Perancis melawan Swedia, dan memang akhirnya Perancis masuk ke babak 16 besar. Baik mendengar Pro 1, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya masih mengajakkan untuk gabung bersama Pro 1 di sesi untuk hari ini. Kita berbicara terkait Piala Dunia, kemudian juga Hari Bayangkara. Dan yang pastinya tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Mendengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Selamat pagi, cuaca Kota Sungailet jalur 2 cerah untuk pagi ini ya. Dan yang pastinya saat ini memang kita sedang memasuki musim kemarau. Jadi lebih hati-hati juga, waspadalah gitu ya pendengar ya, karena potensi karhutlah juga cukup tinggi ya untuk beberapa daerah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dan mendengar kita masih menemani Anda, sesi opini publik kita untuk pagi hari ini sembari kita menantikan pertandingan Piala Dunia Meksiko melawan Ekuador. Ya memang saat ini diundur karena cuaca yang tidak begitu bersahabat di Stadion Azteca Meksiko City, pendengar. Nah, kita masih mengajak untuk gabung, kita masih berbicara terkait Hari Bayangkara ke-80, kemudian juga terkait Piala Dunia juga boleh buat Anda yang ingin memberikan tanggapan Anda ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Line telepon 94301 0811 7179 111 nya untuk Anda boleh bergabung bersama kami. Dan yang pastinya Hari Bayangkara ke-80 di tahun 2026 ini mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Mungkin dari Anda ada harapan-harapan khusus mendengar buat Polri ya, silakan tergabung bersama kami di hari ini. Dan informasinya juga bahwa di Hari Bayangkara ke-80 ini juga ada berbagai kegiatan-kegiatan dilakukan, salah satunya di kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat yang tentunya kegiatannya juga dilaksanakan di berbagai daerah. Dan untuk di Bangka Belitung juga tadi sudah Anda dengarkan laporan langsung dari reporter kami, ada kegiatan upacara Hari Bayangkara ke-80 yang dilakukan di Polda Bangka Belitung. Nah, yang pastinya pendengar, selain itu juga ya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, kalau informasi yang saya baca ya pendengar ya, itu Polda Kepulauan Bangka Belitung juga menggelar berbagai acara, ada ajang balap Bayangkara Bubble Cup Race 2026 ya. Ini menjadi wadah juga buat pencinta otomotif secara resmi dan aman, juga sportif juga gitu ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan salah satunya dilaksanakan. Nah, ini tentunya melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat seperti apa melihat peran Polri saat ini? Mungkin ada harapan-harapan khusus begitu di Hari Bayangkara ini, boleh kita masih

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan menjelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Ya, semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Kita masih menantikan tentang national anthem dari Ecuador.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti lagu kebangsaan atau National Anthem dari tuan rumah Meksiko. National Anthem of Mexico.

0: Ya, selalu kumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3 di mana di bawah Mistar ada Raul Rangel, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gilberto Mora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez dan Julian Quinones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Hinchape, kemudian dari William Paco dan juga Joel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboa, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nilson Angulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Ener Valencia dan Gonzalo Plata. Ada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko menekan kostum hijau putih, kos kaki merah, sementara timnas Ekuador menekan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu. Dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini, atau Slavko Vincic, siap-siap. Slavko Vincic dari Slovenia siap-siap memegang skor bundar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Dunkert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau video action referee yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026, karena sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda, yaitu hydration break setiap menit, hingga berkurang menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit, berlangsung di setiap babak. Nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Dan juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea. Menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang juga berkiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga akan menjadi salah satu andalan dari kubu Meksiko. Kedua tim saat ini yang membentuk lingkaran, membangun komunikasi di babak yang pertama ini untuk menciptakan kekompakan bagi mereka di babak 32 besar, karena fase ini adalah fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya, dengan Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Penting bagi tuan rumah Meksiko jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan. Kick off babak yang pertama ini akan dimulai nampaknya oleh tuan rumah Meksiko, dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador nampaknya sudah dimulai. Wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, sudah menunjukkan untuk pertandingan dimulai. Kuasa sebelumnya kami lihat penjaga gawang Meksiko yang menggunakan kostum agak keungguan, dan sementara tim Meksiko pada pertandingan pagi hari ini menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Ini penjaga gawang Raul Danjel sudah merasa boleh sepenuhnya yakinkan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Nampak saja dia masih permainkan bola sejenak di jarak sendiri, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Raul. Yang terang saja dia permainkan bola, sementara pemain-pemain Ekuador mencoba mendekat ke daerah pertahanan lawan, namun kini bola tandas di kaki pemain-pemain Meksiko. Mencoba bangun serangan, Cesar Montes langsung umpan mendekati daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, datang lagi Roberto Alvarado mendekati, namun kali ini pemain Ekuador mencoba menggunting bola. Kami lihat pemain Gonzalo Plata, namun pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas untuk Ekuador di sektor gelandang tengah Garaja sendiri. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke Teofen Capi, entah dikirimkan ke depan ataupun kepada Pedro Vite. Masih tenang kelas saja dia memainkan bola bersama dengan William Pacho. Pacho mencoba melakukan tekanan, masih mencari kawan yang berdebas, tarik lagi ke belakang kepada Piro, gerak tubuh sejenak dia, kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez tenang sudah ke depan, melambung tinggi bola tiga garis tengah sudah. Dan itu adalah Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana. Tapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Ekuador dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini kuasai sebelumnya ada Cesar Montes di sana, kirimkan bola ke tengah Eric Lira ataupun Jesus Gallardo, melakukan tekanan dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Ekuador, tarik lagi ke tengah, masih mencarikan yang berbebas, berikan ke depan Masuga kepada Roberto Alvarado ataupun Luis Romo, mendekati daerah pertahanan Ekuador dari sektor sebelah kiri. Dan belakang masukkan mencoba menyerang pertahanan belakang dari kesebelasan Ekuador, namun kali ini bolanya kandas lagi, kembali Meksiko membuka serangan. Ada Jorge Sanchez, Sanchez melakukan tekanan, berhasil dia, namun terjadi kotak penalti di sana. Akhirnya bola kuasai sebelumnya mengorak pada sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador. Gerak tubuh sinak dia kemudian teman 13 mencoba merangsek kemudian kotak penalti sementara, masih mempermainkan bola, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi berhalanya, lepas tembakan kulit kawang, membentur pemain belakang saudara-saudara. Kini satu serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, menggiring bola dia mendekat di kotak penalti lawan, mundur ke belakang dia, kerja sebagai Luis Romo, kutak kali sebentar dia tarik ke belakang lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke tengah, mencoba menarik ke belakang, ada Lira di situ. Lira cuma lewat 3.5 sudah memasuki dalam lawan, berikan kepada Jorge Sanchez. Sanchez melebar ke sektor kanan, cepat dia menggiring bola, kerja sambil lagi dekatnya di sektor sebelah kanan perlawan, berbahaya, masih mendekati kotak penalti. Kita nantikan lepas tembakan kemudian gawang, ternyata hanya umpan tarik saja. Selamatlah gawang Ekuador, namun datang lagi serang dari belakang, ada Jesus Gallardo mencoba menekan Gallardo ke depan. Jorge sebelah kiri mencoba mendekan dari sektor lingkaran tengah kiri, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Raul Jimenez. Jimenez mencoba mendekat ke kanan, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan gol gawang, berhasil dihadang lagi pemain-pemain belakang Ekuador. Kini mencoba melakukan tekanan, cepat menggiring bola dia, berlaju ke depan, namun kali ini kami lihat pemain nomor 13 Ender Valencia mendapat hadangan yang sangat sulit dan akhirnya kandas lagi serangan Ekuador di tangan ataupun di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Meksiko kini mencoba bangun serangan cepat dia, melintasi garis tengah sudah, mendekan pertahanan sebelah kanan kesebelasan Ekuador, permainkan bola tarik ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira kutak kali sebentar dia mencoba melakukan tekanan, kerja segan Jorge Sanchez ataupun Cesar Montes, memasuki daerah lawan, masih permainkan bola, umpan lagi ke depan, terjadi perebutan di sana. Kali ini patah di tengah jalan serangan Meksiko yang mencoba menekan dari awal-awal menit babak pertama ini. Nampaknya kami lihat serangan demi serangan yang dibangun Meksiko cukup membahayakan gawang Ekuador, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan dibangun oleh Ekuador, namun salah umpannya, serobot dari belakang oleh pemain-pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan, berikan kepada Alvarado. Alvarado menggiring bola, berbahaya serangan Meksiko, lepas tembakan gol, melambung saudara-saudara, tendangan yang sangat keras tadi melambung tinggi di atas Mister Gawang Herman Galindez, sehingga dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Meskipun tadi tendangannya melambung, tapi paling tidak
0: membuat semacam gebrakan ataupun hentakan yang membahayakan, paling tidak menggetarkan juga pertahanan kesebelasan Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Herman Galindez langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan. Gilberto Mora. Gilberto Marcos yang bola pada ke depan. Kedai keluar tadi. Angkat ke gawang. Kop! Hampir-hampir saudara-saudara. Satu sundulan kepala yang bagus sekali dilakukan tadi oleh Raul Jimenez. Tetapi sayang masih membentur tiang gawang, kami kira, sehingga gagal serangan dari Meksiko. Dan lagi-lagi peluang-peluang emas tadi memang cukup berbahaya. Walaupun kami lihat pemain-pemain belakang Ekuador mencoba menghadang ataupun mengawal ketat, namun lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Meksiko ini cukup membahayakan. Andai kata bola tadi lurus ke arah gawang Galindez, kami kira bukan tidak mungkin akan lahir gol bagi Meksiko. Namun saat ini belum berhasil kedua kesebelasan, baik Meksiko maupun Ekuador, untuk mencetakkan gol gawangnya ke gawang lawannya masing-masing. Namun di awal-awal menit pertama babak pertama ini, nampaknya kami lihat memang pemain-pemain Meksiko mencoba menekan dan berkali-kali melahirkan peluang emas yang sangat membahayakan gawang Ekuador. 7 menit balik pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung. Kini kembali Meksiko dengan kostum hijau celana putih mencoba bangun serangan langsung ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekat dia ke daerah kotak penalti lawan, coba diburu bola tadi. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Alan Franco. Tetapi akhirnya bola kandas lagi ke pemain Meksiko dan kini out. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri, saudara-saudara. Memang cukup luar biasa Meksiko menggempur di menit-menit awal babak pertama ini pertahanan Ekuador yang sedikit agak kewalahan, saudara, dan berkali-kali melahirkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan kita nantikan. Kini Meksiko kembali membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Johan Pasquez tarik ke belakang lagi pada penjaga gawang Raul Aranje. Raul Aranje mencoba kuasa sepenuhnya, berikan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Sanchez tarik ke belakang lagi ataupun kepada Cesar Montes. Kembalikan bola pendek kepada Sanchez. Sanchez mencoba menggiring bola, dia kirimkan umpan terobosan ke depan. Yang dituju adalah pemain Luis Romo. Mencoba berkasih dia, namun kali ini patah di tengah jalan karena dihadang dari belakang sutara oleh pemain-pemain belakang Ecuador. Namun kali ini bolanya keluar. Ya, sontekan kaki John Yeboah tadi keluar. Dengan demikian saja menggasikan lemparan ke dalam ataupun ya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Segera dilakukan oleh Piero Hincapi langsung ke depan. Terjadi perebutan, namun kali ini lagi-lagi bolanya dikop keluar lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk Ekuador. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Nanti kalau ambil ancang-ancang, ternyata masih Piero. Sudah hampir langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana, mencoba membuka 11 punya. Dan dari jarak yang cukup jauh, kami kira Moses Caicedo memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez berikan pendek saja dia kepada Alan Franco atau Menjol Ordonez. Dan terang saja dia kepada Pedro Pite. Pedro Pite kembalikan ke belakang lagi. Masih di rasnya sendiri dia. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini. Namun bola masih di tangan atau masih di kaki pemain-pemain Ecuador. Waktu 19 kini kuasa sebelumnya Gonzalo Plata mencari kawan yang berdiri bebas. Tarik lagi ke belakang kepada Piero ataupun Joel Ordonez. Terjadi perebutan namun salah umpannya. Coba diburu ataupun direbut oleh pemain-pemain Meksiko. Berhasil nampaknya kalau Meksiko sebelumnya dia. Namun lagi-lagi ada pemain belakang Ekuador mencoba menjemput bola. Tetapi kali ini mental dari ujung sepatunya dan jatuh lagi di pemain-pemain Meksiko. Untung saja saudara kami lihat pemain-pemain Ekuador mencoba berhasil mengejar bola tadi. Kuasa sepenuhnya Pedro Pite ataupun Ener Valencia atau Joel Gonzalez Plata masih permainkan bola. Tarik lagi ke belakang. Ciao kepada pemain belakang di sana. Ada Piero Hincapié ataupun Joel Ordonez. Balikan lagi bola tadi, mencoba kirimkan bola ke depan. Umpan terobosan berbahaya. Serangan Ekuador, angkat ke belakang. Kop, ternyata dihadang lagi
2: datang lagi serangan dari belakang, angkat lagi ke belakang, ada Nielsen Angulo di situ, masih berputar-putar dia, tarik ke belakang, berikan pendek ke dalam kotak penalti, namun masih mencari Fendi Bras, melebar ke sektor kiri. Kini Ecuador mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Meksiko, ke mulut kawan, top, tidak ada kawan, saudara-saudara, yang ada pemain-pemain belakang Meksiko. Kini berikan tim Meksiko, mencoba menekan dia dari sektor rusuk kiri, ada Julian Quinones menggiring bola, dia masih di lingkar tengah, dibayang-bayangi dua pemain Ecuador, dan akhirnya gagal main Quinones menyelamatkan bola. Jika demikian, sebelum itu sempat terjadi pelanggaran kami kira terhadap pemain Meksiko yang digait kakinya dan juga diambil bagian kostumnya, dan tentu saja pelanggaran ini ternyata untuk kesebelasan Ecuador sudah dilakukan pendek saja. Kirimkan kepada Pedro Pite. Pedro Pite kerjasama lagi dekatnya ada John Jeboah di sana. Tadi ke belakang lagi kepada Piro ataupun Joel Odones, pemain belakang Ecuador ini masih kutak-atik sebentar dia, mencoba menggiring bola, kirimkan lagi pendek kepada Pedro Pite di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ecuador, masih permainkan bola, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, ada Buah di sana, juga dengan kepala, tahan dengan dada, sudah salah umpannya, kini serangan dibangun oleh Meksiko, mendekati kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Ecuador, tetapi akhirnya gagal kami kira, pemain Meksiko terguling-guling, saudara-saudara. Nomor punggung 6 Eric Lira kami kira tadi mendapat pengawalan yang agak keras dari pemain belakang Ecuador, dan kami lihat terjadi pelanggaran di sektor sebelah kiri pertahanan Ecuador, sektor back kiri kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas? Ya, ternyata kami lihat hanya lemparan ke dalam saja. Pemain nomor punggung 2 Jorge Sanchez, bek kanan yang maju ke depan ini, melakukan lempar ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kembalikan kepada Sanchez, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ecuador, Herman Galindez. Jika demikian belum berubah kedudukan, saudara-saudara pendengar, masih tetap 0-0 alias kacamata, pertandingan antara Meksiko berhadapan dengan Ecuador dalam pertandingan babak 32 besar Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Meksiko, stadion yang berkapasitas 84.000 penonton, 82.000 penonton saudara-saudara. Ya, dan hampir seluruh tempat duduk tidak ada yang tersisa, saudara, dibanjiri oleh supporter-supporter tuan rumah yang akan memberikan dukungan kepada timnya Meksiko di pertandingan ini. Kita nantikan. Kini tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Raul Angel, langsung saja kirimkan ke depan, yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Julian Quinones, terjadi sempat menggiring bola, merasa kita berlawan, berikan bola pendek saja dia, berbahaya serem sekali, lepasnya bukan puluh jalan, sayang, satu tembakan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain Roberto Alvarado, membentur pemain belakang kesebelasan Ecuador, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Herman Galindez. Ya, siapakah yang melakukan tendangan penjuru ini? Apakah dua pemain ini saat ini menghadapi bola? Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Meksiko berada di draft kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Ecuador turun ke bawah untuk menghalau ataupun menyelamatkan gawangnya dari tendangan penjuru ini. Diperhatikan, ya, melancang-ancang pendek saja sudah berikan. Oh, ternyata kali ini melihat wasit yang memimpin pertandingan Slavko, ya, Finsik dari Slovenia, memberikan, belum memberikan ataupun sedikit melakukan teguran kepada pemain-pemain belakang untuk tidak terjadi saling mendorong. Ya, kita nantikan, ambil ancang-ancang tendangan penjuri ini sudah dilakukan langsung ke kawan, kumpul kawan, tahan dengan sedek, mencoba menggiring bola dia, oh ternyata kirimkan pendek, ada Gonzalez itu ataupun Sanchez, lepas tembakan tidak jadi, kirimkan saya pendek dia, kerjasama dengan Cesar Mantel, langsung ke kawan, terjadi kop dua di sana, oh berhasil bola ditahan oleh Meksiko, lepas tembakan bola telan, oh sayang-sayang saudara-saudara, tembakan yang begitu keras dilepaskan tadi oleh pemain Meksiko ke arah gawang Herman Galindez, tetapi sayang tendangannya masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Ecuador. Satu tendangan yang keras dilepaskan pemain nomor 19 Gilberto Mora, Ya, ternyata masih melambung dengan demikian, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, setelah pertandingan yang cukup menegangkan dan cukup alot, saling menyerang. Meskipun pada babak-babak pertama ini atau babak awal ini nampaknya memang Meksiko lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih mengancam gawang kesebelasan Ekuador. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola, dia cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki dalam pertahanan Ekuador, tetapi kali ini terjadi perebutan bola, kuasa lagi sepenuhnya oleh Roberto Alvarado, kirimkan bola pendek ke depan, melebar ke sektor kiri, yang ke kanan yang dituju adalah pemain nomor 16, di sana ada Julian Quinones, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak mampu diimbangi oleh Dones, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara Bergar. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Ekuador, akan segera dilakukan oleh William Pacho ataupun Piero Hinchapia. Dari sana langsung kirimkan sudah ke depan, terjadi perebutan saudara-saudara, kini dikuasai sebenarnya lagi oleh pemain-pemain Ekuador, tetapi kali bolanya dibiarkan saja, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alan Franco, dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Kita nantikan, ya, perhatikan lemparan ke dalam untuk Ekuador dari sektor gelandang tengah Raja sendiri, sudah dilakukan pendek saja, misalkan dikirimkan, kini menggiring bola cepat, dia terlihat pemain-pemain Ekuador mencoba merasa ke jantung pertahanan lawan, ada Gonzalo Plata di sana mendekati daerah kota, berikan bola pendek cepat terobosan, serangan balik yang cukup berbahaya oleh pemain-pemain Ekuador, melihat kelar berhenti, gerak muskatnya, mencoba melihat selain, berhasil, lompat tembakan, oh! Hampir-hampir saudara-saudara, satu sontekan bola yang luar biasa dilepaskan John Yeboah ke arah gawang Raul Ranger, namun sayang tendangannya hanya tipis saja, tipis di sebelah kanan tiang gawang Meksiko, andai kata akurat arahnya atau tidak ditepis oleh penjaga gawang Raul Rangel, bukan tidak mungkin mengasihkan gol saudara-saudara. Satu gerakan serangan balik yang begitu cepat dibangun pemain-pemain Ekuador, dengan demikian sampai saat ini masih tetap kedudukan 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Meksiko dengan Ekuador sudah berlangsung 17 menit 44 detik.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Meksiko menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana juga Sanchez mengeluarkan sebagai Raul Rangel, alirkan ke sektor sebelah kiri, menemui Vazquez, mencoba menggiring bola, Vazquez alirkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Ekuador, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan, Marik mundur ke belakang, bagaimana Joel Dennis menguasai bola, ada juga William Paco sodorkan bola ke depan, tidak sama dia ada Saciedo tadi, kirimkan bola masuk ke kepada Gonzalo Plata, namun terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko yaitu Gallardo terhadap salah satu pemain namanya John Yeboah dari Ekuador, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Ekuador, masih di daerah pertahanannya sendiri. Nantikan, sudah dilakukan cepat pendek saja, bagaimana gol Rodanes menguasai bola, menahan bola sejenak, kontrol bola dia, William Paco tadi, alirkan lagi kepada William Paco di sektor sebelah kiri, kirim alirkan mencoba mencuri, bagaimana Hinchapi tadi langsung jauh ke depan, mencari bagaimana pemain Nelson Angulo, terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko tadi, Jorge Sanchez terhadap Nelson Angulo, hasilkan lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, hingga menit ke 19 babak yang pertama, kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Piero, sudah dilakukan, terjadi perebutan, langsung saja disapu jauh ke depan barisan pertahanan dari Meksiko tadi, terjadi perebutan dari Raul Jimenez, namun dengan tenang bagaimana William Paco tadi mengamankan sekulit bundar, namun dianggap sebagai pelanggaran yang cukup keras tadi, aturan yang terjadi, bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic ini. Ya, lumayan bagaimana tadi upaya mendorong keluar, bagaimana Raul Jimenez, pemain dari Meksiko ini harus terpelanting di luar dari garis lapangan pertandingan. Jadi perebutan yang cukup keras tadi di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, mendapatkan protes tentu pelanggaran yang dianggap cukup keras oleh para pemain Meksiko ini. Ya, kita masih nantikan apakah menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kanan sudah dilakukan, apakah tendangan bebas dengan cepat dilakukan. Dan juga pemain dari Meksiko mungkin menguasai bola. Lemas Pes, satu sudah kepada Gallardo, kembalikan lagi pada Pasquez, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Meksiko. Ada Cesar Montes ini menguasai bola. Cesar menatap ke depan, mundur tampaknya ke belakang kepada Raul Rendel, penjaga gawang dari Meksiko. Menatap ke depan, pendek saja, kembalikan kepada Pasquez, masih memainkan di sektor sebelah kiri dalam permainan dari pertahanan Meksiko. Ada Pasquez, berikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan, mencari nomor punggung 16 di sana bagaimana Julian Quinones. Umpan 1-2 dia langsung jauh ke depan. Bagaimana Quinones kini menguasai bola, memasuki dalam pertahanan dari Ecuador, masih Quinones, lepas ke depan, gol! Luar biasa aksi dari Quinones, membongkar pertahanan sisi kanan dari Ecuador. Tendangan kerasnya menghujam gawang dari Ecuador yang dikawal oleh Hernan Galindez, membuka skor 1-0 bagi tuan rumah Meksiko di menit ke-21 atau memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Henry melihat aksi dari Quinones dan akhirnya bisa memecah kebuntuan bagi Meksiko nih?
3: Ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya Bung ya. Setelah serangan bertubi-tubi melakukan total 6 tendangan dan akhirnya Quinones yang melakukan aksi individu dan tadi memang terlepas dari posisi offside ya, karena posisi Quinones tadi berlari di sebelum garis tengah dari garis kickoff, sehingga memang Quinones ini benar-benar tidak offside. Tadi sempat mengecoh 1-2 pemain Ecuador dan melakukan shooting yang sangat keras yang membuat Quinones sudah mencetak 3 gol total di Piala Dunia ini.
0: Ya, aksi luar biasa dari Quinones ini buka skor bagi tuan rumah Meksiko, disambut puluhan ribu supporter dari tuan rumah sendiri di Stadion Meksiko City pada pagi hari ini waktu Indonesia. Itu harapannya sebagai tuan rumah bagi para penggemar atau pecinta Meksiko, timnas Meksiko ini untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia 2026. Kick-off akan kembali segera dimulai. Ecuador saat ini tertinggal 0-1 dari Meksiko. Meski menit 23, dimana juga biasanya dilakukan hydration break, kita masih nantikan. Ecuador kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Joel Odenes langsung jauh ke depan mencari bagaimana Gonzalo Plata. Tadi terjadi perebutan, coba dikuasai lagi pemain dari Ecuador, dapat tekanan dari pemain-pemain Meksiko, berputar sedikit dia. Bagaimana Casiedo kini membuka lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedro Vita, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Angulo, masih Angulo menguasai bola, lepaskan crossing tadi dari patahkan kembali, masih terjadi duel di udara tadi, coba direbut lagi oleh pemain dari Ecuador. Ada Angulo menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Hero, namun coba sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Ecuador melakukan tekanan, ada juga bagaimana Gonzalo Plata mundur ke belakang kepada Saciedo, mundur ke belakang, ada Mulian Paco, masih lagi mencari celah nampaknya para pemain dari Ecuador, tersentak setelah gol dari Meksiko. Oh, dapat dipotong serangan dari Ecuador, berputar-putar bagaimana pemain dari Meksiko, sodorkan lagi bola ke tengah, umpan satu dan mundur kepada Vasquez, menguasai bola dengan tenang. Vasquez mendapat tekanan dari satu pemain Ecuador tadi, sodorkan bola ke depan kepada Jimenez, satu juga roll pemain nomor punggung 7 tadi nampaknya dari Meksiko, yaitu Romo. Dua pelanggaran terjadi nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita masih nantikan, ya, hydration break juga nampaknya. Jadi keputusan nampaknya hydration break yang tiba-tiba ditiupkan fluid oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, di tengah serangan dari Meksiko. Bung Henry, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari Meksiko dan juga Ecuador?
3: ya start kencang ya, bahkan super kencang ya dari tim tuan rumah. Dan bahkan secara statistik mereka unggul ball possession sebanyak 59% berbanding Ekuador yang hanya 41%. Dan mungkin yang dicatatkan adalah total tendangan dari Meksiko ya, sudah mencatat 7 tendangan dan bahkan satu di antaranya tadi menjadi gol melalui Quinones. Dan bahkan sebenarnya 25 menit awal ini Meksiko layak mencetak gol lebih dari satu ya. Bahkan tadi memiliki beberapa peluang emas juga, salah satunya melalui heading dari seorang Raul Jimenez. Kemudian juga ada shooting dari Luis Romo dan juga ada penampilan gemilang juga dari Gilberto Mora. Dan Gilberto Mora ini benar-benar tampil tenang di usia yang masih sangat 17, masih muda, 17 tahun ya Bung ya.
4: 17 tahun.
3: Dan sudah dipercaya oleh Javier Aguirre tampil dari menit pertama di pertandingan yang sangat penting dan dia membuktikan bahwa tampaknya Gilberto Mora ini akan menjadi masa depan dari sepak bola Meksiko ya.
0: Ya, kemarin kita juga melihat aksinya di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, bagaimana aksi dari Gilberto Mora dan juga nampaknya Meksiko juga banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap nih Bung.
3: Dan memang benar-benar bola di penguasaan dari tim Meksiko benar-benar dominan ya. Dan bahkan Ekuador seperti sulit keluar dari tekanan. Dan bahkan Moises Caicedo tadi praktis seperti tidak terlihat perannya di 25 menit awal ini. Dan tentunya akan menjadi sebuah PR bagi pelatih dari Ekuador, Sebastian Bocacoce ya, untuk bagaimana timnya bisa lebih tampil lepas. Karena memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Meksiko ini sangat luar biasa ya. Dan bahkan bisa dibilang permainan agresifnya begitu konsisten dan juga serangan-serangan dari Quinones dan juga Alvarado yang menyokong seorang Raul Jimenez juga sejauh ini tampil sangat sempurna.
0: Ya, apa yang harus dilakukan Ekuador nih mengantisipasi mungkin lebarnya lapangan yang sering dimanfaatkan oleh Meksiko sendiri nih Bu?
3: Ya, sebenarnya Ekuador memiliki beberapa pemain yang cukup baik di sektor back kiri, ada Paul Hinchcappie ya, pemain Arsenal, tapi memang sejauh ini juga perannya belum terlalu terlihat. Dan mungkin bagaimana duet Caicedo dan juga Vite ya di lini tengah harus lebih bekerja ekstra keras lagi untuk bisa setidaknya unggul dalam hal penguasaan bola, karena sejauh ini memang Meksiko sangat dominan sekali dari lini tengah khususnya saat menuju ke daerah pertahanan dari Ekuador.
0: Iya, nampaknya Hydration Break di babak yang pertama ini sudah usai. Para pemain sudah mendapatkan arahan dari para pelatihnya masing-masing, juga melakukan mendapatkan istirahat sejenak untuk mendapatkan air minum, mendapat juga penyegaran terutama dari kubu Ekuador yang tentu coba mengantisipasi permainan cepat di sektor sayap dari Meksiko. Kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memegang sekulit bundar. Berikan kepada Meksiko tadi penguasaan bola setelah provinsi sudah dilakukan. Ada Vasquez kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Nah, mencoba mencari Raul Jimenez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Terpelanting nampaknya Raul Jimenez tadi mencoba mengejar si kulit bundar. Namun Vincic menganggap sebagai bukan pelanggaran. Aksi dari Raul Jimenez yang mendapat tekanan dari gol Ordonez dari Ekuador tadi di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Ekuador, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, dihalau saja oleh barisan pertahanan main dari Meksiko. Namun bola bergulir masih di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Ada Romo dan juga pemain Jimenez, kemudian juga Quinones ada berada di sana. Coba dilakukan lemparan ke dalam kini oleh Alan Franco. Alan Franco sudah dilakukan, terjadi duel di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Meksiko. Sedotkan bola ke depan, ada Jimenez, umpan 1-2 tamun dapat direbut kembali oleh pemain Ekuador. Melakukan serangan balik, lingkaran tengah dapat dicuri lagi oleh Rira tadi dari pemain Meksiko. Mencoba mengontrol bola sejenak, tarik mundur ke belakang dia. Bagaimana pemain-pemain Meksiko terjadi pelanggaran, bagaimana mendekat lingkaran tengah tadi. Yang sedikit terlambat nampaknya dari suatu fisik tadi di lingkaran tengah daerah pertahanan dari Ekuador. Bagaimana aksi dari nomor punggung 25 dari Meksiko, Roberto Alvarado tadi mendapat tekanan atau tackle dari pemain Ekuador. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, sudah sodorkan belanja kepada Sanchez atau juga Jimena Montes, alirkan lagi mencoba sektor sebelah kanan wing serangnya. Meksiko mencoba membangun serangan mundur ke belakang, bagaimana Alvarado berikan lagi kepada Vasquez, mencoba menggiring di garis tengah. Vasquez sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri dia, mencari Gallardo, masih Gallardo, umpan 1-2 mundur ke belakang, mencari kawannya. kembalikan lagi kepada Montes, masih Montes melebar ke sektor sebelah kiri, ada Quinones juga mencoba membantu di sektor sebelah kiri, sudah nomor 15 dari sana bagaimana juga mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Ekuador melepaskan umpan crossing di daerah kotak penalti, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan dari Ekuador tanpa kompromi, tentu tidak ingin mengambil resiko. Masih terjadi duel-duel rebutan di sektor sebelah kanan lini serang dari Meksiko. Jimenez mencoba menguasai bola, serangan balik dari Meksiko namun kembali patah lagi. Oh, sempat dikuasai oleh pemain Meksiko, pemain nomor punggung 8 kirim lagi kepada Quinones, masih Quinones, umpan 1-2, lepas ke kanan, gol Raul Jimenez, gol 2-0, aksi yang luar biasa, umpan 1-2 di daerah kotak penalti. Ekuador kembali membuahkan hasil bagi tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Henry ini?
3: Ya, berawal dari kesalahan back Ekuador yaitu William Paco ya, dan akhirnya tadi bola diambil oleh Raul Jimenez dan sempat ada kombinasi permainan dengan Quinones, dan Quinones memberikan asis yang sangat manis sekali kepada Raul Jimenez yang kali ini tidak menyia-nyiakan peluang. Setelah tadi sempat di awal pertama headingnya masih melebar, tapi kali ini shooting keras dari seorang Raul Jimenez berhasil membobol gawang Ekuador, yang artinya Hernan Galindez kiper Ekuador harus sudah memungut bola sebanyak 2 kali di babak pertama ini.
0: Ya, berbuah juga tadi dari kesalahan bagaimana back dari Ekuador tadi salah mengumpat dan mampu dicuri oleh pemain dari Meksiko, berbuah gol dari Raul Jimenez di menit ke-32 babak yang pertama ini. Meksiko unggul 2-0 atas Ekuador. Dan silakan Bung Yanto akan melanjutkan jalannya pertandingan.
1: Ya, saudara-saudara, euforia kemenangan nampaknya bagi kubu Meksiko semakin luar biasa, karena memang 2-0 angka yang sangat cepat dihasilkan di babak yang pertama ini oleh tuan rumah Meksiko, dan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Ekuador, menggiring bola dia mendekati kotak penalti, penalti lepas tembakan. Oh sayang, ya, tadi berhasil dihadang pemain belakang Meksiko yaitu Raul, mencoba menghadang bola dan bola keluar sejak 8 pertandingan. Raul Jimenez yang baru saja mencetakkan gol kedua untuk Meksiko, dan kini terjadi tendangan pemburu nampaknya saudara-saudara dari sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Oh ternyata tendangan gawang saja sebelah dilakukan Raul Rangel kepada sahabat terangan, bolanya akan dikirimkan, memberikan aba-aba kepada teman-teman untuk maju ke depan, tendang sudah ke depan. Terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Ekuador, namun patah di tengah jalan ada William Paco di sana, kirimkan ke depan dia, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Nilsson Angulo ataupun Prancho, namun salah upaya, kirimkan umpan kemasan, berbahaya serangan nomor 13 ini langsung ke mulut aman, umpan maksudnya Ener Valencia, tetapi memang pertahanan Meksiko cukup rapat, sulit ditembus pemain-pemain depan kesebelasan Ekuador. Nampaknya kini kami lihat terjadi tendangan pemburu ya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Perhatikan saja hampir seluruh pemain Ekuador yang sudah ketinggalan 2-2 ini. Perhatikan Ekuador maju ke babak 32 besar setelah menempati peringkat ketiga grup A, sedangkan Meksiko adalah juara grup A saudara-saudara. Tendangan pemburu segera dilakukan nampaknya oleh Ener Valencia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Ekuador berada kotak penalti, namun kedua tim ini seakan-akan bergerombol, terpaksa harus disingkirkan oleh wasit yang mempertandingkan Vincik dari Slovenia ini, karena saling dorong-mendorong antara pemain-pemain Ekuador dengan pemain-pemain Meksiko. Ya, sebuah tontonan yang sedikit agak lucu saudara-saudara, namun inilah karena mereka sama-sama ingin mencoba mencari ruang yang tepat. Perhatikan Anggap sudah mengangkat tangannya, kami lihat ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi mulut gawang. Oh, ditinju saja oleh penjaga gawang Meksiko Raul Rangel, keluar kotak penalti, namun datang lagi serangan dari Ekuador, umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan, akhirnya bola tadi dibiarkan saja meluncur seorang diri di sektor sebelah kiri tiang gawang Meksiko. Dengan demikian belum berapa kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara, Meksiko unggul atas Ekuador. Kita nantikan, disaksikan lebih dari 80.000 penonton, nampaknya Meksiko semakin menjadi-jadi, menggebrak pertahanan Ekuador, sodorkan bola pendek ke tengah,
2: tidak ada konsisten. Bola untung saja jatuh di muka, maksudnya jatuh di pemain-pemain belakang Meksiko. Kini bangun serangan dia. Ada Sanchez di sana dan kini wasit membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran dilakukan pemain Ekuador terhadap Jorge Sanchez, bek kanan yang cukup rajin ini. Oh ternyata pemain nomor 25 yaitu Alvarado saudara, yang saat ini menggerang kesakitan akibat ditekleng agak keras tadi oleh pemain Ener Valencia, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas untuk Meksiko ketertikan. Namun sejauh ini kami lihat wasit Vincik dari Slovenia tidak memberikan kartu kuning, meskipun pelanggaran yang dilakukan tadi sedikit agak keras, masih tertatih-tatih. Kami lihat Roberto Alvarado main yang mencoba bangkit kembali. Tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan di dekat lingkaran tengah daerah Ekuador sudah dilakukan. Pendek saja, kirimkan ke depan. Salah umpannya, kandas sedikit pemain-pemain Meksiko. Kini 9-19 mencoba menggiring bola. Kami lihat ada di sana masih berputar-putar dia, yaitu Gilberto Mora. Terjadi perebutan dan kini bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan karena didorong saja ataupun disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain Ekuador. Kini lempar sudah dilakukan, tarik ke belakang kepada Cesar Montes. Montes jauh lagi, kirimkan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel mencoba permainkan bola di deraknya sendiri, berikan kepada Montes ataupun kepada Sanchez. Ternyata berikan langsung saja kepada Pasquez. Pasquez mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, memasuki darah lawan, kebasakan dikirimkan, masih tenang-tenang saja. Ya, coba kirimkan bola pendek saja ke depan. Terjadi pelanggaran kali ini, namun wasit yang memberikan apa-apa. Berganti tekanan Ekuador, menggiring bola, merasak gantung kotak penalti lawan, masih berkasih dia. Tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Pasquez langsung sapu saja keluar kotak penalti. Namun kali ini datang lagi serangan dari Ekuador, mencoba menggiring bola. Pemain nomor punggung 3 Hiroahin Safi mencoba melakukan serangan ataupun menggiring bola, langsung kirimkan pendek lagi kepada siapa, kepada Valencia. Tarik ke belakang lagi, mencoba kutakkan di sebentar dia, kerja sama dengan Pedro Pite. Kembalikan bola pendek kepada Ener Valencia. Valencia menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, masih kutakkan di sebentar. Kembali sekarang pendek, saya kira angkat ke gawang, tarik lagi ke belakang, jauh-jauh saudara-saudara. Dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara di sektor lingkaran tengah daerah Meksiko. Ya, kami lihat terjadi sedikit agak saling dorong-mendorong antara pemain Ekuador dengan Meksiko ini. Dan tentu saja tendangan bebas kali ini untuk Ekuador. Ya, bola dihadapi pemain nomor 23 Moises Caicedo. Caicedo, ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Ekuador maju ataupun merangsek ke daerah kotak penalti. Balik Jakubu Meksiko turun seluruh pemainnya ke dalam kotak penalti. Kedantikan ambil ancang-ancang, tendangannya agak jauh di luar kotak penalti, langsung ke mulut gawang, terjadi kemut. Ternyata dibiarkan saja tendangan yang sangat jauh dan memang jauh dari gawang, jaga gawang Raul Rangel ini. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 atau 2-0 saudara-saudara tuan rumah Meksiko unggul pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Kita nantikan apakah Meksiko akan kembali berhasil menambah atau mengoleksi gol lagi di babak yang pertama ini, ataukah sebaliknya Ekuador akan memperkecil ketinggalan saudara-saudara. Kini Ekuador mencoba serangan cepat, cuma giring bola. Akhirnya kandas di pemain-pemain Meksiko. Kini berikan tekanan, mencoba kirimkan ke tengah, tidak ada kawan yang ada lawan kuasa sebelumnya. Pemain belakang Ekuador tenang-tenang saja, ada William Pacho ataupun Pedro Pite masih bermainkan bola dia. Kembali akan kirimkan, mencoba merangsikan kira umpan ke depan di sana, masih terjadi perebutan saudara-saudara. Berhasil mengusut gantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Kutakkan di sebelahnya di daerah kotak penalti, lepas tembakan. Berhasil ditepis tadi saudara. Satu tendangan yang keras dilepaskan Yon Yeboah tadi berhasil ditepis penjaga gawang Raul Rangel, dan selamatlah gawang kesebelasan Meksiko. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Kita nantikan kini terjadi tendangan cemburu untuk Ekuador di sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Ranje. Kita nantikan, ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Ekuador berada di kotak penalti, bahkan 7 sudah lakukan melambung tinggi. Kop gol terjadi, keluar kotak penalti, bola jatuh, diheading oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Namun datang lagi serangan dari Ekuador. Ada di serangan, kami lihat pemain nomor 21 Alan Franco coba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Hernan Galindez kirimkan pendek saja dia kepada Joel Ordonez. Akan sebentar dia teruskan bola pendek lagi kepada Alan Franco, mencoba lakukan tekanan, berikan bola pendek lagi cepat, mendekati draft kotak penalti, kerjasama lagi dengan Nelson Angulo. Angulo kembali angkat, lepas, oh sulit saudara, sulit sekali. Kami lihat Angulo mencari ruang tembak ataupun mengumpan agak susah karena memang beberapa pemain Meksiko mencoba mengurung, mengepung, dan akhirnya bola tadi kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko, hanya mengasihkan tendangan penjuru. Kembali dilakukan oleh Ener Valencia. Ya, sebesar tendangan penjuru ini kita nantikan. Melancang-ancang sudah lakukan, melambung kilo, ternyata Caicedo langsung ke dekat ke depan kotak lak penalti, namun bolanya tidak ada satu pun saudara-saudara pemain-pemain Ekuador yang berada di sana. Akhirnya meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan yang paling ke dalam untuk Ekuador. Sudah dilakukan, kirimkan bola pendek saja cepat kepada Franco. Franco melebar ke sektor kiri, shot menggiring bola, dia angkat mulut gawang. Oh, sayang tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Meksiko, George Sanchez ini. Jika demikian, lagi-lagi terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador. Yang keempat kalinya, saudara-saudara. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Kami lihat Nelson Angulo yang mencoba melakukan tendangan penjuru kali ini. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain sudah berada di kotak penalti. Ekuador mencoba merangsek ke dalam kotak penalti. Ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Wasit Hensik sudah menunjukkan kulit. Andian Cajang tendang sudah ke depan, melambung tikus kemudian gawang. Oh, memang sulit saudara-saudara. Bola-bola atas ini memang menjadi makanan empuk bagi pemain-pemain belakang Meksiko dalam melakukan sundulan kepala, sehingga lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Meksiko dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara. Meksiko unggul atas kesebelasan Ekuador dalam pertandingan perebutan 32 besar, ya, untuk lolos ke babak 16 besar saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Meksiko, namun kali ini bolanya kandas di kaki pemain-pemain belakang Ekuador, hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya saudara untuk kesebelasan Ekuador. Penjaga gawang Hernan Galindez sudah meletakkan bola di sebelah kiri, mencoba ambil ancang-ancang, melihat ke kiri dan ke kanan. Kawan yang berdiri bebas sudah lakukan ke tengah saja, yang ditunggu adalah Ener Valencia ataupun juga Gonzalo Plata. Tetapi salah umpannya kini di klase sebelumnya oleh pemain-pemain Meksiko, menyusut tanah serangan dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan kesebelasan Ekuador. Bilikan bola pendek ke tengah, berbahaya dari sektor usuk kiri, dia terus menggempur bola. Kami lihat ada di sana, kami lihat pemain-pemain Meksiko. Oh, sundul ke gawang. Oh, umpan tarik tadi dilepaskan oleh pemain Meksiko yang dilakukan oleh pemain berumur 19 yaitu Gilberto Mora, namun headingan Raul Jimenez masih melambung di atas mister gawang Hernan Galindez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador di babak yang pertama ini yang sudah ketinggalan 0-2 dari Meksiko. Kini Meksiko kembali membangun serangan, tetapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Ekuador, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan langsung menuju ke belakang saja kepada Montes ataupun Eric Lira. Eric Lira jauh tarik lagi kepada penjaga gawang Raul Ranje. Raul Ranje tenang-tenang saja dia. Ya, dengan kaki kanannya langsung tenang sudah ke depan. Dan juga ada Julian Quinones ataupun rekannya di sana, ada pemain Jimenez. Terjadi perebutan, kini Meksiko mencoba menggempur pertahanan Ekuador. Berikan bola pendek saja dia kepada Sanchez, angkat kulit gawang, tahan lepas tembakan kulit gawang. Hampir-hampir saudara-saudara, ada dua pemain Meksiko yang berada di kotak penalti dalam posisi bebas, namun kali tendangannya sedikit melenceng di sebelah kiri yang gawang Hernan Galindez, sehingga dibiarkan saja oleh Galindas dan bola tadi, meskipun hanya tipis-tipis hanya sekitar 10 cm dari tiang gawang Ekuador, dan saja menghasilkan tendangan gawang. Belum berubah kedudukan 2-0, saudara-saudara, Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan perebutan tempat 16 yang berlangsung di Stadion Meksiko City, saudara-saudara. Kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam, ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Dan pertandingan ini, saudara-saudara, sempat terhenti ataupun ditunda sekitar kurang lebih 1 jam akibat cuaca buruk yang melanda kota Meksiko, termasuk tempat pertandingan yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Saudara-saudara, tambahan waktu 5 menit setelah waktu nomor 45 menit, kedudukan masih tetap 2-0. Kini Meksiko mencoba mengukur lagi pertahanan Ekuador, namun kali ini patah di tengah jalan. Ada Pedro Pite. Pedro Pite melebar ke sektor kanan, ada William Pacho ataupun Moses, saudara-saudara. Terjadi perebutan di garis tengah, kutakan di sebelah, dia tarik lagi ke belakang kepada Joel Ordonez. Kali ini berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Galindez naksudah ke depan, lambung tinggi. Terjadi perebutan, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Kini di lingkaran tengah Meksiko, namun kali ini patah di tengah jalan. Bola dituasai sebelumnya, saudara-saudara, oleh Jesus Gallardo, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan pemain Ekuador, dan langsung kami lihat pemain, termasuk kami wasit yang memberi pertandingan, memberikan kartu kuning kepada Alan Franco, saudara, karena memang tadi mengganjal ataupun menginjak kaki pemain Meksiko begitu keras, dan tentu saja hukuman kartu kuning untuk Alan Franco, saudara-saudara. Kita nantikan jadi tendangan bebas untuk kesebelasan Meksiko. Kita nantikan ambil ancang-ancang, dan langsung sudah berikan setibus pada penjaga gawang Raul Ranger. Ranger sedang sudah ke depan. Nantikan, saudara-saudara, serangan dibangun lagi oleh Meksiko. Di lingkaran tengah masih terjadi perebutan heading. Berhasil kini agak pemain Ekuador mencoba merangsek dan mengotak penalti, tetapi dengan cepat bola tadi disontek saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Johan Vasquez, dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, Ekuador kembali mencoba bangun serangan cepat yang menggiring bola. Kutakan di sebentarnya berhasil mencoba melatih pemain Meksiko, namun bersama dengan itu kami lihat nomor punggung 9 John Yeboah terjatuh. Namun apakah ini pelanggaran ataukah hanya out? Ya, kita nantikan saja, saudara-saudara. Ya, aksi kaki yang mencoba menggait kaki buah tadi dilakukan Jesus Gallardo ternyata menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador. Kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang dari Ekuador. Kita nantikan dapat dilakukan tendangan bebas ini, jauh sekali dari kotak penalti. Kami lihat ambil ancang-ancang, ya, pemain Ener Valencia sudah lakukan langsung ke gawang, berbahaya kop. Ternyata tidak mampu mengejar bola pemain belakang Joel Ordonez yang maju ke depan ini, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Meksiko yang sudah unggul 2-0, saudara-saudara, di babak yang pertama ini. Kita nantikan dengan gawang segera dilakukan penjaga gawang Raul Ranger. Ambil ancang-ancang, ayunkan kakinya dengan kaki kanan, tendang sudah ke depan melalui garis kasir dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ekuador. Proses sebelumnya, tetapi kali ini bola pemain-pemain Meksiko kandas di belakang ataupun logik keluar begitu saja, menjaga 8 pertandingan hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador. Kita nantikan tendangan gawang nampaknya sudah dilakukan langsung, segera dilakukan langsung sudah ke depan, melambung tinggi oleh Hernan Galindez. Yang dituju adalah pemain depan, ada Ener Gonzalo ataupun Nelson Angulo, tetapi kali ini lagi-lagi serangan yang dibangun Ekuador layu sebelum berkembang, patah di tengah jalan, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Dinantikan segera dilakukan oleh pemain Franco, lemparan ke dalam kebersihan dikirimkan, sementara 2-3 pemain Meksiko mencoba menghadang. Ini kuasa sepenuhnya, dia berikan bola pendek saja kepada Tiras Pintapi. Pintapi menggiring bola, umpan terobosan berbahaya, serangan dari Ekuador ini kepada Nelson Angulo. Angulo berhasil melesat ke pemain, tahan pemain belakang Joel Sanchez sambil menjatuhkan badan, mendorong bola dari jarak yang cukup jauh, dan tentu saja apakah menghasilkan tendangan ke kiri, saudara-saudara. Kita nantikan, ya, 5-6 tendangan pinggul yang sudah dihasilkan oleh Ekuador, namun satu pun belum berhasil yang melahirkan gol. Bola dihadapi

0: nantikan masih ataukah ya, kami lihat saudara-saudara pertandingan babak yang pertama nampaknya telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah untuk sementara 2-0 Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan 32 besar atau babak 32 besar yang akan merebut tiket ke babak 16 besar saudara-saudara negara antara Meksiko dengan Ekuador yang berlangsung di Stadion Mexico City yang saat ini kedudukan sementara adalah 2-0 untuk Meksiko atas Ekuador.
1: US England.

0: Anda juga bisa berkomentar pertandingan babak pertama di mana Meksiko sementara ini unggul 2-0 atas Ekuador di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bu Henry, kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama kelihatannya memang Meksiko lebih dominan dalam penguasaan bola begitu ya. Bagaimana review Anda?
1: Ya, luar biasa ya ini dominasi yang sempurna ya buat Meksiko dalam hal penguasaan bola, dalam hal total tendangan, tendangan on target, semua Meksiko unggul segalanya atas Ekuador ya. Dan berbuah hasil 2 gol dari Quinones di menit ke-22 dan juga gol dari Raul Jimenez ya di menit 31. Dan bahkan kalau melihat bagaimana cara Meksiko tadi mengawali pertandingan, layak ya Meksiko untuk unggul lebih banyak ya. Yes. Kan tadi Raul Jimenez pun memiliki peluang melalui heading, dan hasil skor 2-0 ini tentunya membuat Ekuador perjuangannya bakal sangat berat. Meskipun Moses Caicedo dan kawan-kawan sebenarnya setelah tadi kebobolan gol kedua mulai ada perbaikan penampilan dari Ekuador, tapi memang masih belum cukup untuk membuat Meksiko kebobolan gol pertamanya di Piala Dunia, karena sejauh ini masih 0 gol nih dari awal fase grup ya.
0: Tapi kenapa di awal-awal pertandingan kelihatan sekali bahwa pertahanan Ekuador dobrak-abrik oleh Meksiko, kenapa itu?
1: Ya, strategi dari Javier Aguirre yang melakukan high pressing ya di setiap pemain-pemain Ekuador menerima bola, bahkan dari garis pertahanan, itu membuat para pemain Ekuador seperti bingung nih untuk bisa mengalirkan atau mendistribusi bola ke depan. Dan bahkan strategi high pressing yang dilakukan oleh Javier Aguirre terbukti saat gol kedua lahir Raul Jimenez ya. Saat itu saat ada pressing dari Raul Jimenez, akhirnya back dari Ekuador Pacho tadi melakukan kesalahan, bolanya diambil oleh Raul Jimenez dan akhirnya berbuah gol. Dan high pressing ini masih terus dilakukan meskipun di akhir-akhir babak pertama tampaknya memang Ekuador sudah mulai cair permainannya, serangan-serangannya dari sisi sayap sudah mulai terlihat begitu. Dan tadi juga sempat ada shooting, dan yang menariknya adalah shooting pertama on target dari Ekuador baru lahir di menit ke-39 melalui Yeboah tadi ya. Yang memang artinya memang dari menit pertama sampai ke-39 ini Ekuador seperti kebingungan gitu ya, tidak memiliki solusi untuk bisa membongkar pertahanan dari Meksiko.
0: Nah, kalau kita lihat tadi kan Ekuador berusaha mengandalkan serangan balik, tapi sekali lagi penyelesaian akhir ini masih menjadi masalah dari Ekuador. Bagaimana Bung Henry?
1: Dan mungkin selain penyelesaian akhir yang memang masih terlihat payah dari Ekuador, dan ada patut diacungi jempol adalah performa dari para pemain belakang dari Meksiko ya.
0: Cukup ketat ya pertahanan mereka begitu ya.
1: Mereka tadi bermain sebagai unit yang begitu solid di lini belakang. Ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez, dan lagi-lagi kiper dari Meksiko, Rangel, yang memang sejauh ini di Piala Dunia layaklah menjadi salah satu kiper terbaik sejauh ini. Juga tampil cukup bagus tadi, salah satunya saat melakukan save terhadap tendangan dari Yeboah tadi, yang memang tendangannya juga sudah cukup mengalir deras begitu. Dan mungkin juga kombinasi permainan dari lini depan Ekuador antara Valencia dan juga Plata tadi saat minim sekali ya. Dengan strategi dua striker di lini depan ini justru seperti tidak berbuah maksimal gitu. Mungkin lebih baik di babak kedua nanti pelatih dari Ekuador Sebastian Butacoce menarik salah satu dari striker ini untuk lebih membantu di lini tengah ya, sehingga jumlah pemain Ekuador di lini tengah lebih banyak dan bisa lebih fighting dengan Meksiko di lini tengah.
0: Ya, baik, kita ke Pak Herdi di Cilacap. Herdi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Pak Gini ya.
0: Ya, silakan Pak Herdi.
2: Bagus lah buat Meksiko ya, kalau bermain kayak gitu mungkin bisa bertambah lagi gua.
0: Oh gitu ya.
2: Salam olahraga ya. Bye.

0: Terima kasih banyak ya Pak Erti.
1: Om siapa Om?
0: Bu Henry Wibowo, ya.
1: Bu Henry Wibowo, ya, selamat pagi ya.
0: Baik, terima kasih selamat banyak olahraga. Ya Pak Erti ya. Salam olahraga Jaya Pak. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
2: Olahraga.
0: Silakan Pak Upi.
2: Ini artinya saya sedikit memberi kesempatan kepada kepada psikolog.
0: Ya.
2: Habisnya pada ada faktornya, ada faktor emosionalnya dengan para supporter ya, mereka berada di publik sendiri, jadi spiritnya lebih arah, lebih menyala, jadi ini mereka lebih cair untuk mencetak gol.
0: Baik.
2: Nanti produksi melihat 4-0.
0: 4-0 ya, baik. Terima kasih banyak ya Pak Upi ya, selamat pagi Pak. Berikutnya ada Pak Dodi di Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga Pak.
3: Pak Dodi. Salam olahraga ya. Bung Feni.
0: Oke, silakan Pak Dodi.
3: Pak Dodi dari Pekutatan Bali.
0: Ya.
3: Langkah Ekuador semakin berat di babak kedua Bang Zaini
0: ya.
3: Karena sudah tertinggal 0-2.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan skornya menjadi 3-1 mungkin kemungkinan.
0: Oh, begitu ya. Baik.
3: Ya, ya itu aja Bung Feni.
0: Terima kasih banyak Pak Dodi ya.
3: Naruh ledang di dekat kulkas.
0: Ya,
3: Bang Sweni yang ganteng, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
3: Pak selamat salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak Wibi.
4: Ekuador masih punya kesempatan. Kan?
0: Ya.
4: Ini pertandingan belum usai.
0: Ya.
4: Karena saya yakin pemain Ekuador dan pelatihnya tidak mau kalah. Kalau kalah jadi dicaci maki.
0: Ya. Terima kasih banyak, Bu Henry. Jalannya babak kedua, kelihatannya apa perubahan yang mungkin akan dilakukan oleh Ekuador?
5: Iya, tentunya tadi ya, bahwa Ekuador harus lebih memperkuat lini tengahnya. Dan mungkin menarik salah satu dari Plata mungkin yang perannya tidak terlalu terlihat tadi di babak pertama. Untuk menggantikannya dengan salah satu pemain di lini tengah agar bisa fighting ya dengan lini tengah dari Meksiko. Karena sejauh ini memang Meksiko tampil sangat luar biasa dan tampaknya memang dukungan dari tuan rumah yang memadati stadion sangat krusial sekali buat Meksiko ya. Dan bahkan sempat ada berita juga nih, ternyata di satu hari sebelum pertandingan ini hotel tempat Ekuador menginap itu didatangi oleh supporter Meksiko ya, dan mengganggu tidur malam. Dan mungkin itu yang membuat para pemain Ekuador tampak lesu ya saat memulai pertandingan ini ya.
0: Tapi ini memang luar biasa ya, dukungan supporter itu kan akan ada dua dampak. Pertama menjadi tekanan, kedua menjadi seperti dorongan begitu ya. Kelihatannya menjadi dorongan bagi pemain Meksiko, bukan tekanan begitu ya.
5: Ya, dan bisa dibilang dari tiga tim tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, ada Kanada, ada Meksiko, dan Amerika Serikat. Mungkin yang dengan dari sisi permainan, dari sisi mentalitas, dari sisi juga cara bermain, mungkin Meksiko adalah yang terbaik ya di antara Kanada dan juga Amerika Serikat. Meskipun ya kalau kita bicara di fase grup, sebenarnya Meksiko juga belum mendapatkan ujian sesungguhnya, karena terbilang di grupnya juga tidak terlalu sulit begitu ya. Mereka menang 3 kali, mungkin hanya kemenangan atas Korea Selatan yang diraih dengan susah payah dengan skor 1-0. Sementara itu saat Afrika Selatan dan Ceko, saat itu Meksiko tampil sangat dominan sekali, dan khususnya juga di laga ini. Dan mungkin kalau Meksiko lolos. Apalagi saat ini sudah unggul 2-0, kemungkinan di 16 besar Meksiko akan bertemu dengan lawan sesungguhnya, kan? Akan bertemu pemenang Inggris atau Kongo ya.
0: Kalau bertemu Inggris mungkin itulah lawan sesungguhnya begitu ya.
5: Akan menjadi ujian yang sangat luar biasa lah buat seorang pelatih Javier Aguirre jika memang Meksiko bertemu dengan Inggris, salah satu favorit juga ya di tahun ini.
0: Baik, ada Pak Sarwi di Surabaya, Pak Opu di Wajo, Pak Junaidi di Makassar, dan Pak Leman di Lampung. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan Pak Sarwi.
6: Ya, salam olahraga.
0: Ya, silakan Jaya.
6: Ya, Jaya. Kalau permainan Ekuador itu sebenarnya sudah bagus, cuman dia penyerangannya kurang sedikit, kurang tenang ya, menurut saya. Tapi kalau itu penyerangannya itu selalu dikebut, kurang ini keras, nanti bisa kecolongan lagi itu mas. Kemudian dia bisa masukkan lah walaupun satu gitu ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi. Berikutnya kita ke Pak Opu di Wajo. Pak Opu pagi, salam olahraga Pak.
7: Salam olahraga Mas Rudi sama Pak Henry.
0: Pak Opu di Wajo.
7: Saya justru saya nanti babak kedua ini imbang 2-2.
0: Oh begitu
7: untuk
0: ya.
7: Untuk pembalasan Ekuador.
0: Terima kasih banyak Pak Opu.
7: Terima kasih banyak selamat.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi di Makassar. Pak Jun, pagi, salam olahraga.
8: Salam olahraga Bun Seni.
0: Ya, bagaimana menurut Pak Jun?
8: Kalau menurut saya 4-3 lah.
0: Oh, 4-3 begitu ya. Ya.
8: Ya.
0: Jadi skornya tipis begitu ya.
8: 4-3.
0: Untuk Meksiko?
8: Iya, Meksiko.
0: Oke.
8: Iya.
0: Baik, okay. Terima kasih banyak Pak Jun. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi, salam olahraga.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Leman.
9: Bang Jaini, yang ya. Menang ini Meksiko ya?
0: Meksiko Pak, 2-0 Pak.
9: Iya, betul tebak kata tadi Bang Jaini. Bang Jaini
0: yang... Tapi baru babak pertama ini Pak, masih ada babak kedua ini.
9: Iya, betul sekali ya. Kalau bisa dipertahankan kalau untuk Meksiko lah.
0: Oh, begitu ya.
9: Oke Bang Jaini.
0: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bu Henry punya catatan khusus kah mengenai Jimenez?
5: Oh ini, tadi dia memiliki dua peluang emas ya,
0: yeah.
5: Dan yang satu melalui heading dan satu dia bisa selesaikan melalui shooting yang sangat keras ya, dan membuktikan kelasnya lah ini sebagai, yeah. Karena dia memiliki jam terbang tinggi di ajang Premier League bersama Wolverhampton, dan mungkin yang menjadi perhatian di babak pertama adalah penampilan seorang Gilbert Tomora ya,
0: yeah.
5: Di posisi gelandang Meksiko, ini masih berusia 17 tahun dan sama-sama kita tahu 17 tahun itu masih, biasanya masih SMA,
0: yeah.
5: Di sini ya,
0: yeah.
5: Tapi dia sudah bisa tampil di Piala Dunia, bisa tampil sangat tenang, menguasai lini tengah, dan mungkin ya saya menunggu ada gol dari Gilbert Tomora karena saya 17 tahun. Jika dia mencetak gol, dia mungkin akan memecahkan rekor pencetak gol termuda dunia ya, yang sejauh ini masih dipegang oleh legenda Brazil yaitu Pele.
0: Yeah.
5: Kalau bisa terpecahkan itu sangat luar biasa, karena itu rekor sudah bertahan berpuluh-puluh tahun ya.
0: Yeah.
5: Dan mungkin bisa dipecahkan oleh Gilbert Tomora karena selain di lini tengah tadi Gilbert Tomora juga cukup sering memegang bola di area kotak penalti, dan tadi saya menghitung ada satu shooting yang dilakukan oleh Gilbert Tomora meskipun tadi belum on target.
0: Yeah. Jadi kelihatannya Meksiko tidak akan mengendorkan permainannya, tetap tampil agresif begitu ya di babak kedua ya.
5: Ya, kalau melihat bagaimana rekam jejak Meksiko dari awal fase grup sampai dengan sejauh ini, memang Javier Aguirre menerapkan sepak bola attacking yang cukup menarik ya. Bagaimana juga tadi aliran bolanya sangat cepat, ada kombinasi permainan antara Quinones, Jimenez dan juga Alvarado, dan mungkin itu akan masih terlihat di babak kedua ini. Dan mungkin kalau memang nanti Meksiko bisa menambah gol di awal babak kedua, tampaknya Javier Aguirre juga akan mulai merotasi ya, karena rotasi ini juga penting untuk menyegarkan kaki-kaki pemain, apalagi nanti di babak 16 besar mereka kemungkinan kalau Como tidak membuat kejutan akan bertemu Inggris
0: lawan cukup berat begitu ya,
5: yang berat untuk Meksiko.
0: Yeah.

0: Ya, kelihatannya babak kedua pertandingan antara Ekuador dengan Meksiko akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firdiantara. Bung Indra, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua sesaat lagi akan dimulai, di mana keunggulan Meksiko saat ini 2-0 atas Ekuador melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang pertama tadi, tentu membuat keunggulan yang cukup menjanjikan bagi tuan rumah Meksiko untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Tampak juga begitu semarak stadion dari Mexico City ini, bagaimana puluhan ribu, sekitar 82 ribu supporter yang hadir pada malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan sejumlah pemain Meksiko sudah memasuki lapangan pertandingan sambil menantikan para pemain Ekuador yang saat ini juga menjelang memasuki lapangan pertandingan, masih berjalan di lorong ruang ganti dari Meksiko City Stadium, di mana tuan rumah Meksiko tentu ingin menjadikan momen tuan rumah di Piala Dunia kali ini menjadi momen yang luar biasa. Sebagai tuan rumah ingin melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026. Masih nampaknya juga susunan pemain di babak yang kedua ini belum terjadi perubahan baik dari tuan rumah Meksiko dan juga Ekuador, di mana Raul Jimenez, Julian Quinones dan Alberto Alvarado masih menjadi pilihan untuk mengisi lini serang dari tuan rumah Meksiko. Sementara juga dari kubu Ekuador, Ener Valencia, Gonzalo Plata juga masih mengisi. Namun kita lihat, oh ya, nampaknya akan ada pergantian pemain di pinggir lapangan. Preciado berpunggung 17 dan juga Medina nampaknya sudah bersiap-siap akan melakukan menggantikan Ordones dan juga Franco. Ya, pergantian pemain nampaknya atau perubahan taktik yang coba dilakukan oleh Ekuador. Preciado dan juga Medina akan mengisi lini pertahanan. Kita nantikan pemain yang dimasukkan di babak yang kedua ini menjadi opsi untuk pelatih Sebastian Pesace untuk memberikan warna baru bagi permainan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Sayap Abel Medina Ortiz dan juga nomor punggung 17 Angelo Preciado mengisi atau memperkuat nampaknya lini pertahanan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini oleh Ekuador. Menguasai bola dengan tenang, masih di dalam pertahanan sendiri tadi, bagaimana juga William Paco masih memainkan bola. Ada juga Ojol Ordones angkat langsung jauh ke depan, langsung saja mencari kawannya, bagaimana nomor punggung 17 yang baru masuk di babak yang kedua ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Ada juga Angulo mencoba melewati 1-2 pemain. Angulo masih di sektor sebelah kanan pertahanan, kerjasama dia namun terjatuh, bukan pelanggaran tapi wasit Finsik dari Slovenia. Coba membangun serangan Meksiko, angkat langsung jauh ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, masih Quinones mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya pemainan dari Omar Sukre Kolokasi, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali upaya dari Roberto Alvarado tadi, coba menendang langsung ke gawang dari Ekuador, namun tendangan kaki kirinya masih melambung atau menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi Ekuador. Galindez menguasai bola. Ya, kembali nampaknya kita nantikan wasit dari Slovenia ini, Finsik, berikan tahan, ya sodorkan saja langsung ke sektor sebelah kiri dari pertahanan. Bagaimana Piero Hincapie tadi sodorkan langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Sodorkan lagi kepada Raul Rangel, coba alirkan ini ke sektor sebelah kanan, coba memainkan kini Jorge Sanchez, angkat langsung jauh ke depan daerah kanan dari Ekuador, dapat dikuasai oleh pemain dari Ekuador, namun penguasaan bola yang kurang cermat tadi dari pemain Ekuador yang juga baru masuk nampaknya, Medina Ortiz. Kita nantikan lemparan ke dalam kini bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Sodokan bola tadi bagaimana Raul Junior, dapat direbut lagi oleh Angulo, mencoba menggiring bola Angulo bersama 1-2, namun terlepas lagi penguasaan bola dari Ekuador. Langsung mencoba berpatah tadi Meksiko, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba disundur lagi, terjadi perebutan di sana. Dan Raul Jimenez juga mencoba lagi bagaimana Quinones, sodorkan lagi ke kanan ke sektor sebelah kiri, ada orang di sana mencari Raul Jimenez, kembali disapu saja barisan pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana Ekuador juga mencoba membangun serangan, namun terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Gilberto Mora tadi mendapat tekanan dari pemain dari Ekuador. Bagaimana Yabel Medina Ortiz tadi yang melakukan tekanan, menghasilkan tendangan bebas bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan. Sudah dilakukan cepat, ada Lira kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang dia kepada Montes, angkat langsung jauh ke depan Montes, tidak ada kawan tadi. Bagaimana mencoba dikejar juga oleh Mora, main ada fast pass di sana, kembalikan lagi pada Hernan. Hernan angkat langsung jauh ke depan, coba disundul saja oleh pemain dari Meksiko, terjadi perebutan di sana, terjatuh dari Quinones, bukan pelanggaran. Coba lagi Casiedo tadi, terjadi pelanggaran saudara-saudara bagi pemain Ekuador di daerah pertahanannya sendiri. Tendangan bebas sudah dilakukan, alirkan saja kepada Casiedo, sodorkan mundur pemain yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini. Ada juga nama Pedro Vita, coba kepada Angulo kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Ekuador, mundur kembali ke belakang pada Piero Hincapie, masih memainkan bola pemain Ekuador di dekat lingkaran tengah. Ada Saciedo, kapten kesebelasan dari Ekuador, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Meksiko, alirkan kepada Angulo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo, mencari lagi kawannya di bebas, sodorkan lagi kepada pemain dari Vita. Yaitu Vita alirkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada John Yeboa, masih John Yeboa menguasai bola, mencari kawannya, alirkan saja pendek kepada Piero, pada Angulo kini di sisi kanan. Masih Angulo mencoba melewati 1-2 pemain dari Meksiko, namun tarik mundur ke belakang kembali. Nampak cukup kesulitan nampaknya para pemain Ekuador untuk mencari celah atau membongkar pertahanan dari Meksiko di menit ke-50 babak yang kedua ini. Kita nantikan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Ekuador kini mencoba melepaskan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Vite lalu berambisi bagaimana tendangan Vite hanya melambung saja jauh di atas mistar gawang, dari sasaran gawang yang dikawal oleh Raul Rangel, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Upaya dari para pemain Ekuador, tendangan gawang saja kini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Upaya lagi Meksiko kini membangun serangan, ada Montes menguasai bola, sodorkan lagi ke depan kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, melebar kiri ke sektor sebelah kiri, coba terjadi perebutan di sana. Wow, masih terjadi perebutan dengan pemain dari Ekuador tadi, kembali dapat oleh Hincapie tadi, namun penguasaan bola tadi Hincapie terlepas, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Ekuador, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko. di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador sudah dilakukan dengan cepat. Ada Mora di sana di sektor sebelah kiri, bayangin dengan ketat. Ada nomor punggung 2 juga mencoba membantu. Ada pass test, ada juga nomor punggung John Nyenges. Sodokal Gemora berada di dekat kotak penalti. Buang lagi kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Meksiko kini masih menguasai bola, mencoba dikejar oleh Quinones. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Quinones. Bola hanya meninggalkan saja sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Saciedo kini menguasai bola. Kapten Tsubasa mundur ke belakang dia pada Joel Odones atau juga William Paco tadi. Kembalikan lagi kepada Saciedo, sodorkan lagi bola ke depan umpan 1-2 berbahaya. Ada William Yaboa, John Yaboa mencoba menggirim bola masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko yang bola masuk ke atas. Lambung tendangan kencang dari John Yaboa tadi dan juga nampaknya sudah dalam posisi offside. Bagaimana John Yaboa tadi gerakan di sisi kiri pertahanan dari Meksiko sempat terlepas dan memasuki daerah kotak penalti, namun sayang tidak membahayakan atau juga hanya berbuah tendangan bebas musuh. Pelanggaran offside dari John Yeboa. Tendangan bebas kini bagi Meksiko. Menguasai bola dengan tenang bagaimana pemain dari Meksiko, Johan Vazquez. Masih melebar ke sektor sebelah kiri dia, alirkan lagi ke Gallardo. Out dapat direbut oleh pemain Ekuador, berputar lagi, mundur ke belakang dia. Bagaimana tenang-tenang, Piero mencapi, mundurkan lagi Saciedo. Saciedo menatap ke depan ke sisi kanan, mencari John Yeboa, mundur ke belakang kembali kepada Saciedo. Mencoba menekan kini bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari ada Hierro Hincapi. Sodokan lagi bersama dengan Angulo. Angulo mendapat dorongan tadi, bukan pelanggaran, masih dapat kembali. Ekuador menguasai bola. Ada juga Caicedo kini mencoba alirkan lagi kepada nomor punggung 19 kan di sana. Mencoba direbut tadi oleh Quinones, membentur dirinya sendiri tadi Quinones. Lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan. Saciedo sodorkan lagi pada Paco, William Paco, ditarikan lagi ke sisi kanan, mencoba menggiring perlahan, bersama umpan 1-2 berbahaya, ada Angulo di sana, kirimkan lagi menghasilkan tendangan, namun membentur, bukan pelanggaran. Ada Mora kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, menjadi serang dari Meksiko, mencoba membangun serangan, dibayangi juga pada Gallardo tadi, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana pemain dari Meksiko Alvarado, namun bersamaan itu masih terlihat tergeletak dua pemain Meksiko maupun juga pemain dari Ekuador yang tadi berbenturan di lini pertahanan. Ada nampak sudah mulai bangkit kembali namun John Yeboa dan juga pemain dari punggung 7 dari Meksiko Luis Romo sudah mampu bangkit kembali meski sedikit tertatih menahan sakit benturan tadi dengan pemain Ekuador. Masuk menit ke-55, unggulan 2-0 masih bertahan hingga saat ini bagi tuan rumah Meksiko. Coba kini Ekuador menguasai bola, sodorkan lagi di sektor sebelah kiri dari lini serangnya. Ada Nison Angulo, sodorkan lagi mundur ke belakang dia pada William Paco. Masih lingkaran tengah, ada Saciedo, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari kawannya di bebas. Sektor sebelah kiri juga mencoba membantu Angulo. Masih Angulo melewati bagaimana Alvarado, angkat langsung kotak penalti, mencoba disundul, namun disapu saja kembali. Bagaimana pertahanan yang cukup solid dari Meksiko, meski Ekuador mencoba mengurung dan berinisiatif melakukan serangan. Tertinggal 2 gol tentu sangat penting bagi Ekuador untuk melakukan serangan jika ingin mengejar ketertinggalan. Ada Angulo kini di sisi kanan, pertahanan dari Meksiko, alirkan lagi, mundur ke belakang kembali. Bagaimana pemain dari Meksiko tadi mencoba menahan gerakan Angelo Preciado, Dengan bagaimana Sashiro menguasai bola, alirkan ke sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Mencoba Jen John Yeboah tadi, kembalikan lagi Sashiro, masih memainkan bola dan berputar-putar di daerah pertahanan dari Meksiko, mencari celah, alirkan ke kanan dan ke kiri. Bagaimana lagi ada Preciado dan juga bagaimana Medina Ortiz di sana. Medina Ortiz yang menguasai bola sektor, alirkan lagi ke tengah. Mencoba lagi pemain dari Ekuador, kapten kesebelasan Sashiedo, alirkan lagi ke tengah, mencari kawannya yang bebas. Nomor punggung 15, Luna Vite tadi, alirkan pada Angulo. Masih Angulo menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Belum membuahkan atau juga melakukan ancaman yang berarti bagi Meksiko sejauh ini, upaya dari Ekuador. Kanan yang mencoba dilakukan, masih memainkan bola dari kaki ke kaki dan mencoba bersabar mencari celah di daerah pertahanan. Sementara Meksiko juga menunggu bagaimana upaya dari Ekuador, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh lagi di kaki pemain Ekuador. Ada Angulo, kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo, mundur ke belakang dia kepada Piero. Masih Piero kembali ke Angulo, berputar-putar saja di sektor sebelah kanan, mencoba dikuasai kini oleh pemain Meksiko. Berbahaya, sini ada Mora. Mora menguasai bola, berputar-putar dia. Mora mendapat tekanan dari Piero. Pelanggaran tadi, upaya tackle atau menggait kaki dari Piero Incapi tadi kepada Mora Wilson, atau maksud kami Gilberto Mora yang terjatuh tadi. Buah tendangan bebas saja bagi Meksiko di sisi kiri pertahanan atau sisi kanan lini serang dari Meksiko. Sementara itu nampak pergantian pemain, Mora digantikan, masuk Guterres di babak yang kedua ini. Gantian juga dilakukan oleh Ekuador, pada Valencia ditarik keluar, masukkan nomor punggung 11 Rodriguez hingga menit ke 58 babak yang kedua ini. Bung Henry, ini bagaimana sejumlah pergantian telah dilakukan oleh kedua tim, begitu juga Ekuador yang mencoba mencari formasi baru, melihatnya seperti apa nih Bung?
2: Ya, ini ada sedikit perubahan formasi dari Ekuador ya. Di awal pertama tadi dengan masuknya Angelo Preciado dan juga Yalmar Medina menggantikan Ordonez dan juga Franco ya. Yang artinya saat ini Ekuador bermain dengan formasi 3-5-2 ya, di mana mereka memang pelatih Sebastian Bacacote menambah satu pemain di lini tengah ya, yang tentunya berharap bahwa secara ball possession mereka bisa lebih unggul dalam persaingan di lini tengah. Dan terbukti memang di awal babak kedua ini bagaimana serangan dari Ekuador lebih mengalir, dan sementara memang Meksiko intensitas serangannya tidak sederas di babak pertama tadi ya. Tapi memang sejauh ini Ekuador belum juga mencatat shot on target yang signifikan, dan tadi sudah ada solusi juga dari Sebastian Bacacute dengan menarik keluar striker senior mereka yaitu Ener Valencia ya. Ini pemain yang di babak pertama tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali ya, sangat minim sekali, dengan memasukkan seorang Kevin Rodriguez yang diharapkan tentunya bisa mendabah daya gedor dari Ekuador.
1: Iya, sejumlah pergantian diharapkan bagi Ekuador bisa membuahkan hasil atau memecah kebuntuan yang saat ini masih tertinggal 2-0 atas tuan rumah Meksiko. Tendangan gawang kini bagi Meksiko, boleh dihadapi oleh Raul Ranger, angkat langsung jauh ke depan, bola-bola mungkin bola 3.5 jadi 2 kopisan, mencoba dikuasai oleh Quinones, namun lebih dekat lagi oleh pertahanan dari Ekuador yang langsung sapu saja ke sisi kanan pertandingan. Bagaimana pemain Ekuador tadi tanpa kompromi membuang kulit bundar, lempar ke dalam bagi Meksiko, sudah dikuasai tadi. Bagaimana mempunggung 2.5 Jorge Sanchez, mundur ke belakang pada Raul Rangel, angkat lagi jauh ke depan. Raul Rangel mencari Jimenez dan juga Quinones, terjadi pelanggaran kembali. Upaya tadi perebutan antara Jimenez nampaknya dengan salah satu pemain dari Ekuador, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Ekuador. Kita nantikan ya, sudah dilakukan. Pendek saja nampak mencoba menggiring bola di sektor ke Piero Hincapi, alir kepada Angulo di sektor sebelah kiri, ini serang dari Ekuador, namun kembali mundur ke belakang di belakang garis pertahanan dari Ekuador. Sedotkan saja dengan tenang, bagaimana Pedro Vite alirkan sektor sebelah kanan, Ada John Yeboah, kasih John Yeboah mencoba mencari Hasiedo tadi, mencoba dipotong lagi pemain Meksiko, namun dapat dikuasai oleh lagi pemain Ekuador. Masih berputar-putar dia nomor punggung 11 yang baru masuk. Ada Angulo di sana mencoba menginginkan 1-2 masuk dan kalau nanti kirimkan ke tangan berbahaya, langsung saja dibuang tanpa berpikir panjang pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana pergerakan dari pemain Ekuador Kevin Rodriguez yang baru masuk di babak yang kedua ini melakukan pergerakan yang berbahaya. Masih lagi bagaimana mencoba Ekuador membangun serangan, sodorkan bola ke depan, disapu kembali oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Juan Pasquez nampaknya sekarang ke dalam saja kini bagi Ekuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Namun ya, masih penting memberikan kepada peringatan kepada Gallardo, Jesus Gallardo, Kinsik tadi wasit dari Slovenia. Kembali ke dalam, kembali berhasil dilakukan. Ada William Paco coba membangun serangan. William Paco pernah dia putar juga kepada Pedro Vite. Ada Pierre Hinchapi kepada Angulo di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan kini. Bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko mencari cerah. Ada Vite, masih Vite angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya di bebas, kirimkan lagi pada Saciedo, kirimkan lagi Saciedo melakukan tendangan, namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya umpan atau crossing yang dilakukan oleh Saciedo menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Kita nantikan jumlah pemain Ekuador mencoba maju ke depan, termasuk kapten sebelasan Saciedo. Bola akan dilakukan bagaimana tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri. Ada Vite, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, terjadi gol ke sana, kembali jatuh di kaki pemain dari Ekuador. Masih di daerah pertahanan dari Meksiko, kembalikan lagi kepada Vite, mundur ke belakang dia pemain dari Ekuador tadi, kirimkan tadi masukkan mencari Angulo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bagaimana Angulo terlalu deras datangnya bola, umpan dari Angelo Preciado hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masukin menit ke 63 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Meksiko mencoba bangun serangan berbahaya, saudara-saudara. Serangan balik dari Meksiko, ada 2-3 pemain dari Meksiko, kirimkan bola ke tengah mencari Jimenez tadi, namun Basil dipotong tadi oleh Hierro Hinchapi. Serangan gagal dari Meksiko tadi, hampir saja. Mencoba kini pemain dari Ekuador, dorongkan saja pendek tadi. Bagaimana Preciado berikan kepada Saciedo, menguasai bola. Ada juga Hierro Hinchapi, dorongkan pada Angulo, melebar ke sebelah kiri tadi maksudnya, namun terlalu kencang umpan yang diberikan, lebih dekat kepada penjaga gawang Raul Rangel. Dengan tenang menguasai bola kini Raul Rangel. Kita nantikan, pendek saja nampak ke sisi kanan kepada pemain Vladimir Sanchez tadi, angkat ke depan, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Ekuador nomor punggung 17 tadi, Preciado. Masih menguasai bola pemain dari Ekuador. Preciado kembali sodorkan bola ke depan, dipotong oleh pemain dari Meksiko di sektor sebelah kiri, kirimkan bola ke tengah, mundur ke belakang dia, putar-putar tadi berguna Pasquez, lanjutkan lagi mundur ke belakang, masih menguasai bola, mencari kawannya di Benes, ada Jimenez kan, satu saja langsung, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Mencoba punya Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan kotak penalti dari Ekuador, lepaskan umpan namun membentur William Paco tadi. Upaya dari Quinones, kirimkan umpan, hasilkan tendangan penjuru kali ini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya setelah unggul 2-0 atas Ekuador. Masih kini di sisi kanan pertahanan dari Ekuador, mencoba melakukan tendangan penjuru kini di Meksiko. kita nantikan bagaimana juga Alvarado nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kanan dari Ekuador. Siap-siap Alvarado. Sementara itu wasit masih memimpin jalannya pertandingan, memberikan arahan atau juga bagaimana ada tidak terjadi dorong-mendorong. Alvarado sudah dilakukan kaki kiri, mencari sudut, di tepi saja. Bagaimana tadi aksi dari Cesar Montes, sundulannya masih mampu ditepis oleh Hernan Galindez. Hampir saja Meksiko membuahkan hasil. Tendangan ke penjuru kini kembali berhasil diperoleh oleh Meksiko. Ada juga Alvarado bersiap-siap, konsentrasi dia. Beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan. Alvarado sudah lekau kaki kiri, mencari sudut lagi oleh Montes. Sayang sekali, sundulan kedua dari Montes hanya menyamping saja di tiang gawang sisi kiri dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Belum membuahkan skor kembali bagi Meksiko di menit ke-60 babak yang ke-2 ini. Bagaimana upaya dari Meksiko untuk menambah keunggulan? Kita masih 67 babak yang ke-2 ini. Langsung kembali bagaimana hydration break untuk kedua tim di babak yang kedua. Bung Henry, bagaimana pengamatan permainan dari kedua tim di babak yang kedua ini?
2: Peralihan formasi dari Ekuador ya, setelah tadi bermain dengan formasi 4-4-2 di babak pertama lalu beralih dengan 3-5-2 di awal babak kedua ini, sebenarnya sudah mulai terlihat ya bagaimana Ekuador lebih baik dalam hal ball possession. Tapi memang sejauh ini lini belakang dari Meksiko terbukti ya masih menunjukkan bahwa mereka memang belum layak kebobolan ya. Sejak awal fase grup sejauh ini Meksiko masih sempurna, sama sekali belum kebobolan. Dan mungkin Ekuador sebenarnya cukup akrab dengan situasi tertinggal lalu kemudian unggul. Itu terbukti saat mereka tertinggal lebih dahulu 1-0 dan kemudian unggul atas Jerman 2-1 ya. Cuman masalahnya saat ini adalah mereka harus mengejar ketertinggalan 2-0 saat pertandingan mungkin tersisa sekitar 20 menitan lagi ya. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang sangat mudah buat Ekuador, tapi setidaknya step by step mereka mulai meningkatkan agresivitas permainan, khususnya bagaimana tidak hanya dari sisi Eboa ya, yaitu juga ada Angulo yang sudah mulai juga memberikan kontribusi tadi melalui shooting-shootingnya. Tapi memang sejauh ini quartet back dari Meksiko dan compact defense dari Meksiko yang bermain cukup rapat membuat para pemain Ekuador masih kesulitan untuk sekedar masuk ke kotak penalti dari Meksiko.
1: Ya, masuknya Kevin Rodriguez, apakah ini cukup menjanjikan bagi Ekuador untuk meraih gol setidaknya?
2: Ya, setelah tadi memang Ener Valencia minim sekali kontribusi ya, dan bahkan pemain ini tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 atau 9 kali di babak pertama. Dan tentunya dengan kehadiran Kevin Rodriguez diharapkan menghadirkan variasi baru di lini depan, karena memang sejauh ini formasi dua striker yang diterapkan oleh pelatih Sebastian Bocacoce memang belum memberikan kontribusi yang cukup terlihat begitu ya. Dan tentunya dengan diharap dengan masuknya Kevin Rodriguez menggantikan Ener Valencia, diharapkan bisa menghadirkan dinamika baru lah di lini serang dari Ekuador. Karena memang sejauh ini lagi-lagi ya quartet back dari Meksiko dengan compact defense-nya yang sejauh ini cukup baik bisa menjaga gawang, masih tetap clean sheet sejauh ini.
1: Ya, di kubu Meksiko hanya melakukan satu pergantian pemain, Gilberto Mora digantikan Brian Gutierrez. Ini gimana melihat ini?
2: Ya, ini cukup disayangkan ya dengan dikeluarkannya Gilberto Mora ya. Padahal tadi saya menunggu bahwa mungkin ada gol dari Gilberto Mora sehingga dia bisa menyamai rekor Pele ya sebagai pencetak gol termuda di Piala Dunia dengan di usia yang masih 17 tahun. Tapi tampaknya memang Javier Aguirre memiliki kesempatan lain atau memiliki opsi lain sehingga Brian Gutierrez tadi masuk untuk menggantikan seorang Gilberto Mora yang sebenarnya juga tadi di babak pertama bermain sangat baik dan tempat juga melakukan shooting-shooting. Dan sangat sayangkan lah bagaimana Gilberto Mora harus meninggalkan laga ini terlalu cepat ya.
1: Iya, betul sekali Bung Henry. Dan hydration break nampaknya telah berakhir, pertandingan kembali akan dilanjutkan. Penguasaan bola nampaknya kini berada di kubu timnas Ekuador. Masih mencoba membangun serangan, bagaimana penjaga gawang Karena Galindez kirimkan ke sisi kanan dia. Sacedo jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Ada Angulo di sana, dilayangi oleh Sanchez. Angulo masih dia mundur ke belakang, coba lagi mencari celah pemain-pemain dari Ekuador di babak yang kedua ini, tidaknya untuk menciptakan peluang berbahaya atau menciptakan skor. Mundur ke belakang lagi bagaimana William Paco di babak kemudian menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan lagi kepada Pedro Vite, masih dengan tenang dengan Piero Kunciapi, sodorkan lagi masih kepada William Paco. Penguasaan bola dari Ekuador, mencoba lebih berinisiatif untuk melakukan serangan. Sodorkan lagi, ada Yohan Yeboah tadi berputar-putar di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Mundur sedikit ke belakang pada Vite tadi. Mundur lagi, angkat langsung kotak penalti, mencoba dihalau tadi. Berbahaya umpan yang diberikan oleh pemain dari Ekuador tadi. Namun kembali bagaimana aksi dari pemain Cesar Montes yang langsung menyapu saja si kulit bundar, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Sudah dilakukan, mundur ke belakang, angkat kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh satu pun pemain dari Ekuador. Benturan terjadi bahkan antara pemain Plata tadi, Gonzalo Plata, salah satu back tadi nampaknya Montes. Dorongan yang terjadi, namun kita lihat di pinggir lapangan kini akan ada terjadi dua pergantian pemain di kubu dari Meksiko. Jimenez dan Romo digantikan oleh Jimenez dan Vargas. Ini pergantian yang juga cukup memberikan kejutan. Jimenez dan juga Vargas di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Hendri melihat pergantian ini, Bung?
2: Ya, lagi-lagi ya, ini pergantian yang cukup menarik ya, karena Raul Jimenez tampil sangat baik sekali di babak pertama dan bahkan menyumbangkan satu gol. Dan tampaknya memang Javier Aguirre sudah menilai skor 2-0 ini cukup aman lah ya untuk membawa Meksiko lolos babak 16 besar, sehingga Raul Jimenez dirotasi dan memberikan kesempatan lain untuk striker yang baru masuk ini ya.
1: Ya, banyak upaya lagi dari Meksiko atau Ecuador tadi menahan. Upaya lagi, coba Meksiko menguasai bola namun kembali lagi dekat pada pemain Ecuador. Dari gawang Hernan Gelix tadi coba membangun serangan. Ada Sesiedo angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya berada di kotak penalti. Berbahaya, sayang sekali Rodriguez tadi nampaknya bagaimana menerima umpan jauh dari Sesiedo, sempat mengontrol bola sejenak namun contekannya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Meksiko. Yang coba tadi ditutup juga oleh Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Belum membuahkan hasil bagi kubu Ekuador sejauh ini upaya yang dilakukan. Benturan yang tadi juga sempat membuat bagaimana Raul Rangel sedikit berbaring dan dapat rasa nyeri nampaknya di pangkal paha yang mendapat perawatan medis. Kita masih menantikan upaya perawatan tim medis dari timnas Meksiko. Menyusulan benturan yang terjadi, bersiap-siap juga bagaimana kita lihat di pinggir lapangan sudah berlangsung atau bagaimana penjaga gawang pengganti Guilherme Ochoa bersiap-siap jika memang Raul Rangel harus diganti, sambil menunggu bagaimana perawatan tim medis apakah memang diperlukan Raul Rangel. Namun sudah kita lihat apakah sudah bangkit kembali di menit ke-5 babak yang kedua ini, kedudukan 2-0. Raul Rangel siap-siap melakukan tendangan bebas, tendangan gawang bagi Meksiko. Konsentrasi, beberapa langkah mundur ke belakang, sudah dilakukan oleh Lorenzo. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Ecuador, mencoba dijaga oleh Quinones. Datang lagi serangan dari Meksiko, kirimkan ke tengah, namun membentur tadi pertahanan dari Ecuador. Kirimkan bola ke depan, coba lagi terjadi perebutan di sana antara pemain Meksiko. Sapu lagi oleh pemain dari Ecuador, disundul lagi oleh Montes. Di sana ada Saciedo juga, kirimkan sundulan bola ke depan, mencari Rodriguez ke sana, mencoba kirimkan ke daerah pertahanan Meksiko. Namun pelanggaran nampaknya terjadi atau posisi yang sudah offside. Kembali ke kita nantikan bagaimana upaya tadi dari Meksiko dan juga Ecuador, dan dari Rodriguez, dari Kevin Rodriguez. Kembali di pinggir lapangan kami juga melihat dua pemain dari Ecuador yang akan dimasukkan. Masih menunggu waktu. Upaya lagi kini dari Meksiko, kirimkan bola ke depan lagi, nomor punggung 26 di sana, mencoba mencari celah bagaimana Jimenez dan juga Vargas tadi masuk di babak yang kedua ini. Power Ranger menguasai bola di sektor sebelah tahanan dari Meksiko, kirimkan lagi bagaimana Sanchez. Oh, masih Sanchez menguasai bola di sektor sebelah kanan tahanan dari Meksiko. Buang saja tadi, namun membentur pemain dari Ecuador, hasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Ecuador. Kita nantikan, masih menunggu lemparan ke dalam, akan ada langsung pergantian pemain. Masih menunggu ya, lemparan ke dalam nampaknya wasit belum memberikan arahan pergantian pemain. Lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sisi kanan, sudah dilakukan cepat, angkat langsung ke depan, mencari gol apakah di sana, yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini. Mendapat tekanan dari Piero Capi, pemain bertahan dari Ecuador ini. Ya, kembali lagi pergantian pemain dilakukan oleh Ecuador, tepatnya John Yeboah. Yeboah dan juga Angulo yang ditarik keluar, dimasukkan Saicedo juga, dan juga Paez, nomor punggung 16 dari Ecuador ini, yaitu pemain yang mencoba membangun serangan atau upaya opsi lagi. Jordi Saicedo ini merupakan juga penyerang dari kubu Ecuador. Gimana nih Bung, pergantian yang dilakukan cukup banyak nih?
2: Iya, sangat menarik ya, bahwa ternyata Sebastian Vitacoce menarik keluar Yeboah dan juga Angulo yang sebenarnya tidak terlalu bermain buruk ya. Dan dua winger ini digantikan oleh Jeremy seorang Jordi Saicedo dan juga Kendry Paez ya. Dua pemain yang juga memiliki tipikal menyerangnya, artinya memang Ecuador akan berusaha ya untuk full attacking di sekitar 10 menit akhir ini untuk sekedar untuk bisa mencoba ya, untuk bisa mencetak gol dan bahkan mengejar gol. Meskipun tertinggal 2 gol, memang apapun masih bisa terjadi, dan semoga ini Saicedo dan juga Kendry Paez bisa menjadi solusi ya dari ini serang Ecuador yang sejauh ini memang seperti masih deadlock ya, sangat sulit sekali menembus gawang Meksiko.
1: Iya, pergantian juga dilakukan oleh Meksiko. Quinones juga Alvarado nih Bu, diganti juga nih.
2: Dan ini tampaknya memang strategi dari Javier Aguirre adalah mengistirahatkan ya pemain-pemain bintang mereka ya, setelah tadi Raul Jimenez ditarik keluar, dan saat ini juga Quinones ya yang di laga ini tampil sangat luar biasa, mencetak satu gol dan juga satu assist. Tapi yang menariknya adalah pemain-pemain yang masuk sebenarnya juga pemain-pemain yang cukup punya nama ya, seperti tadi Raul Jimenez digantikan oleh Santiago Jimenez yang merupakan pemain AC Milan ya. Dan mungkin Santiago Jimenez sejauh ini di Piala Dunia masih minim menit bermain karena harus bersaing posisinya melawan Raul Jimenez, dan mungkin kalau di laga ini dia bisa membuktikan lewat gol, itu juga bisa akan menjadi perhitungan Javier Aguirre untuk di laga-laga berikut untuk memasang seorang Santiago Jimenez dari menit awal ya.
1: Ya, upaya lagi tadi dari Meksiko mendapat tekanan dari pemain Ecuador, terjadi pelanggaran, berbuah tendangan bebas nampaknya ini bagi Ecuador di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini, Meksiko dan Ecuador, skor 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Melalui 3 dan 0-1 seluruh Indonesia. Ecuador kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, menunggu sedikit ke belakang dia, ada Kite tadi, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba membangun kini ke sebelah kanan pertahanan itu dihentikan oleh Sanchez tadi. Upaya lagi dari pemain Ekuador dapat tekanan mundur kembali kepada Vite yang ada di belakang. Alirkan kepada kapten Sinosan, Sasiedo. Kini menguasai bola. Sasiedo alirkan lagi ke sebelah kiri dari pemain lainnya di sirkus sebelah kanan pertahanan adalah Hiero Hisapi. Lepaskan umpan tadi Hiero Hisapi, namun membentur pemain dari Meksiko berbuah tendangan penjuru, dilakukan saja dengan cepat oleh pemain Ekuador. Kirimkan langsung kotak penalti, mencoba disundul namun lebih dekat tadi pemain gimana menyapu. Kirimkan lagi Casiedo ke depan namun melompat di udara tadi. Bagaimana Raul Rangel tidak mau mengambil resiko, langsung keluar dari sarangnya, menangkap sekulit bundar, mengamankan gawang dari tekanan Ekuador. Mencoba lagi, Meksiko kembali menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Ada tidak jauh tadi bagaimana penguasaan bola dari Meksiko, dapat dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Ada Hiero Hisapi kepada Sasiedo, kembali Hiero Hisapi mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan. Kini alirkan dengan nomor punggung 10 dari Alexis Vega, mencoba membantu serangan. Termasuk kami nomor punggung 10 Henry Paes dari Ekuador tadi. Sedangkan lagi, alirkan lagi mencoba mencari Sasiedo sana, bagaimana serta sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan ke depan, mencoba disundul, terjadi perebutan sana, namun pelanggaran terjadi. Benturan antara pemain Ekuador dan juga Meksiko di daerah kotak penalti berbuah pelanggaran, bagaimana Vasquez tadi nampaknya punggung 5 dari Meksiko ini, Johan Vasquez, dapat tekanan yang cukup berarti tadi dari pemain Ekuador di daerah kotak penalti. Tendangan bebas kini bagi Meksiko. 83 menit babak yang kedua sudah berlangsung. Keunggulan masih bagi Meksiko 2-0. Suara di stadion Meksiko City ini terus bergemuruh bagi para pendukung tuan rumah. Sudah dilakukan Raul Rangel, tendangan gawang melambung tinggi dihalau tadi oleh barisan pertahanan, namun membentur dari pemain dari Meksiko. Lemparan ke dalam kini bagi Ekuador di sisi kanannya pertahanannya. Bagaimana nomor 17, bagaimana pemain dari Medina Ortiz coba membangun serangan. Kini pemain dari Ekuador, Hiero Hisapi, menatap ke depan, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Halo kembali oleh sembilan kepala barisan pertahanan dari Meksiko, coba jauh lebih bertahan, mencapatkan serangan balik. Terjadi pelanggaran kembali oleh pemain Ekuador terhadap pemain dari Meksiko, Santiago Jimenez, yang dapat benturan tadi sehingga berbuah pelanggaran bagi Meksiko. Masih di daerah pertahanannya sendiri, Santiago Jimenez mencoba bangkit. Ini di dapat tekanan atau dari pelanggaran tadi oleh Vite. Jumlah pemain sebenarnya sudah 84-5 ya, sudah maksimal pergantian pemain dilakukan oleh kubu Meksiko. Ada nomor punggung 10 dari Kevin Rodriguez dari Ekuador, sebabkan kesempatan sebelah dalam Hiero Hisapi mencari lawannya, namun kembali dilapat dipotong lagi pemain dari Ekuador. Kembali penguasaan bola, Casiedo di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi tendangan. Casiedo melakukan tendangan jauh lalu menyamping di sisi kanan. Bagaimana upaya dari Casiedo tadi dari luar kotak penalti masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Sejauh ini belum ada peluang berbahaya hingga menit ke 85. Bagaimana juga Sebastian Lucas Choce juga begitu resah nampaknya melihat penampilan anak asuhnya yang belum menciptakan peluang berbahaya meski terjadi sejumlah pergantian pemain tadi telah dilakukan oleh Sebastian. Lemparan ke dalam kini bagi Ecuador, sedotan kepada Rodriguez, mencoba membangun serangan, balik patah di tengah jalan, ada Vasquez, jadi perebutan di sana, mencoba Mosebo, sedotan lagi bola ke depan, mencari Guterres di sana, mencoba di sekolah lagi Menes, nomor 11 nampaknya dari Mexico, membentur tadi pemain dari Ecuador, upaya gagal lagi dari serangan pemain-pemain Meksiko. Ecuador mencoba kembali membangun serangan di sektor sebelah kanan, kirimkan bola jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun kembali lebih dekat penguasaan bola. Oh, hampir saja Power Angel kanan tadi dari Rodriguez, namun berhasil diamankan oleh penjaga gawang Power Angel dengan menjatuhkan diri tadi meluk 10 pundar. Penahanan gawang saja sudah dilakukan, bola melambung tinggi, mencoba mencari pemain dari Mexico di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ecuador. Balik lagi penguasaan bola pasai kini kembali oleh pemain Ecuador, ada Piero Cincapi menatap ke depan dia kepada siapa akan diberikan, mencoba menekan terus Ecuador di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Ada kapten sebelasan Casiedo, masih Casiedo mencoba alirkan ke sebelah kiri, ada Vite, masih Vite menguasai bola mencari kawannya berdiri bebas di sektor sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 26 tadi angkat langsung dari kotak penalti, kalau saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Nomor punggung 23 Jesus Gallardo, lemparan ke dalam kini bagi Ecuador di sektor sebelah kanan. Bagaimana Preciado akan melakukan lemparan ke dalam, Preciado apakah akan melakukan kontrol, Preciado sudah dilakukan, jatuh ke penalti, mencoba disundul, dan mencoba dikejar lagi oleh Hincapi, mundur ke belakang, oh dapat direbut lagi, dapat kembali kuasai oleh pemain dari Meksiko, kembali dapat dipotong lagi, terjadi perebutan lagi, masih kembali dapat di kaki pemain dari Ecuador yang mencoba merebut bola, sodorkan bola ke tengah, sirinkan bola kepada Rodriguez, namun kembali sapu oleh barisan pertahanan dari Meksiko, kirimkan lagi bola ke depan, mencoba disundul oleh pemain nomor punggung 26 nampaknya dari Ecuador, Abel Medina Ortiz tadi. Namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Menit ke-88, unggul 2-0, tampaknya juga cukup memberikan kepercayaan diri bagi Meksiko sejauh ini, karena tidak terlalu memberikan tekanan serangan yang berarti. Kirimkan bola ke depan, coba Ecuador, ada lagi bagaimana Preciado, kirim ke layar kotak penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh Sanchez tadi, mencoba dikejar oleh Hincapi di sektor sebelah kanan, dibayangi oleh Sanchez, masih Hincapi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko, pemasan bolanya terlepas, dibuang saja.

0: langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun bola sudah keluar dari garis tadi. Mana upaya dari pemain-pemain Ekuador tadi mencoba melakukan serangan balik menyusul serangan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko melalui Orbelin Pineda tadi yang tidak sama dengan Jimenez, namun belum membahayakan. Beruntung tadi bagaimana aksi dilakukan oleh Sacedo mengamankan daerah pertahanan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Kita nantikan menit akhir babak yang kedua di waktu normal. Berapa menit kan? 7 menit nampaknya akan diberikan bagi pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua ini. 7 menit waktu tambahan yang diberikan. Kita nantikan Meksiko wasit jelas sodokan langsung dua berbang pada Pineda, tukang juga di teres di sana. Namun lebih dekat lagi bagaimana penguasaan bola dari Ekuador, membangun serangan Ekuador, kirimkan bola ke depan mencari kawannya, namun dengan tenang saja berhasil dikuasai oleh Raul Rangel yang mengamankan bola tadi bersama juga Jesus Gallardo di sektor sebelah kiri. Tendangan gawang saja bagi Meksiko sudah dilakukan oleh Raul Rangel. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, mencuri ke Pineda, menguasai bola kini sektor sebelah kiri. Di sebelah kanan pertahanan dari Ekuador mendapat seorang bola tadi, aksi dari pemain Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Meksiko, ada Gallardo. Kita nantikan lemparan ke dalam, Gallardo akan menguasai bola dan lemparan ke dalam pendek saja dia mundur. Ada gunaan waktu 6 tadi Lira, namun kembali dapat dicuri oleh pemain Meksiko. Masih di sektor sebelah kanan, lagi pada Jimenez, masih Jimenez, umpan 1-2 dia dengan Lira, dari kotak penalti, kirimkan ke tengah, berbahaya, kirim tendangan. Sayang sekali, aksi dari Orbelin Pineda nampaknya tadi berada di dalam kotak penalti dari Ekuador. Tendangannya, pressingnya tadi masih menyamping di sisi kiri gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Upaya lagi dari Ekuador di sisa menit-menit akhir lagi, bersiap-siap dia. Bagaimana pemain dari Ekuador mencoba mengurung kembali pertahanan dari Meksiko. Sacedo kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan dia, Preciado kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya lagi Pineda menguasai bola, pemain Meksiko mencoba menguasai bola, terjatuh Pineda. Orbelin Pineda tadi mendapat tackling cukup keras tadi dari Kendri di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Buah kartu kuning bagi pemain Ekuador, Kendri. Tunggu yang sembuh, Kendri Paes nampaknya yang sudah menerima kartu kuning di 3 menit waktu berlangsung waktu tambahan di babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini diperoleh oleh Meksiko. Ada lagi, bagaimana juga kita nantikan nampaknya ketegangan antara Jimenez dan juga pemain Piero dari Ekuador mencoba melakukan sedikit sawar apakah Piero Hencapi tadi. Kita nantikan bagaimana juga tadi memberikan arahan kemudian menutup mulut. Kita nantikan kalau aksi menutup mulut ini nampaknya hukum berat ya Bung ya.
1: Betul, dan mungkin sudah ada satu atau dua kasus pemain ya yang melakukan komunikasi dengan menutup mulut, akhirnya harus mendapatkan kartu merah ya. Dan memang ini jelas bahwa seorang Piero Hincapi menutup mulutnya saat berkomunikasi dengan seorang Santiago Jimenez, dan tentunya wasit Slavko Vincic akan melakukan VAR review ya. Betul
0: ya, betul.
1: Dan possible red card untuk seorang Piero Hincapi
0: ya,
1: pemain Arsenal yang baru saja mengantarkan Arsenal menjadi juara Premier League. Dan tentunya kalau ini menerima kartu merah akan menjadi akhir yang cukup pahit buat Hincapi ya di Piala Dunia ini, setelah Ekuador menyerah 0-2 dan kemungkinan seorang Piero Hincapi harus

0: diusir keluar lapangan, harus mandi lebih dulu karena mendapatkan kartu merah.
1: Iya. Momen yang berat bagi para pemain yang mengucapkan kata-kata sambil menutup mulutnya. Untuk wasit yang langsung memimpin, langsung memberikan review dan juga memberikan kartu merah. Slavko Virsik langsung memberikan kerugian tentu bagi Ekuador. Di akhir-akhir babak yang kedua ini memang tersisa kurang lebih 2 menit. Namun harus kehilangan salah satu backnya di sektor sebelah kiri pertahanannya, Pierre Hinchapi harus keluar. Menyusul pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan babak yang kedua tersisa 2 menit ini. Keunggulan 2-0 Mexico atas Ekuador. Kita masih nantikan pertandingan kembali akan dilanjutkan. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh gawang Raul Rangel. Sudah juga bagaimana sejumlah pemain Meksiko maju ke depan, siap-siap untuk menerima umpan atau tendangan bebas yang sudah Raul Rangel sudah dilakukan. Mencoba mencari Raul Jimenez atau Jimenez tadi. Angkat ke depan tadi, mencoba dihalau lagi. Namun bola terlalu kencang bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang bagi Ekuador. Kita nantikan sudah dilakukan cepat oleh Hernan. Langsung jatuh di pertahanan dari Meksiko. Terjadi duel di udara di sana. Disapu lagi langsung jauh ke depan mencari Jimenez di sana. Mencoba mengontrol bola. Jimenez bayangi ketat. Mencoba lagi kontrol sejenak. Jimenez bayangi dua pemain dari Ekuador. Namun pelanggaran nampaknya terjadi kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador terhadap mana Jimenez yang saat ini masih tergeletak. Rebutan yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 15 nampaknya Pedro Vite terhadap Jimenez. Ya, sebuah aksi yang sebenarnya tidak terjadi, namun pelanggaran dihasilkan bagi Ekuador. Di sisa menit kurang lebih beberapa detik saja di babak yang dua ini sudah dilakukan dengan bebas oleh penjaga gawang Hernan berada di kotak penalti. Namun terlalu kencang juga datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh pemain dari Meksiko yang bersiap-siap untuk menyambut kemenangan bagi timnya di depan publiknya sendiri di Stadion Mexico City pada siang hari ini waktu Indonesia. Setelah beberapa detik saja kita nantikan sudah dilakukan. Tendangan Jimenez kini mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Melalui si Jimenez membayangi lagi dengan punggung 26, kirimkan langsung jauh ke depan, membuang sekulit udara, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Meksiko. Sisa beberapa detik kita nantikan bagaimana keriuhan gema di Stadion Meksiko Stadium. Sudah dilakukan namun dapat direbut pemain dari Ekuador. Sodokan mundur kepada penjaga gawang Hernan, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Mencoba dikelola oleh Montes, kirimkan bola ke depan, mencoba dikelola oleh Pineda, bayangi oleh Preciado, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kiri bagi Ekuador. Mundur ke belakang kepada Hernan, penjaga gawang dari Ekuador mencoba keluar dari sarangnya. Dan juga sejumlah pemain Ekuador langsung maju ke depan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Halo lagi penguasaan bola dari Meksiko, terjadi pelanggaran kembali, pelanggaran terhadap pemain Meksiko oleh pemain Ekuador tadi, sebuah kartu kuning. Bagaimana Moses Caicedo nampaknya kapten sebelasan dari Ekuador yang mendapatkan kartu kuning, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Chelsea ini dan menjadi andalan lini tengah juga dari timnas Ekuador. Sudah melewati batas waktu namun masih bergulir, kita masih nantikan bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic untuk menghentikan peluit panjangnya. Ya, masih terjadi bergul-bergul. Valgina Sasiedo kirimkan bola ke depan namun jatuh di kaki pemain Meksiko. Kirimkan lagi ke depan ke Pineda di sana. Mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Namun bersama dengan itu sudah ditiupkan peluit panjang oleh wasit Slavko Vincic. Tanda berakhirnya babak yang kedua ini, kemenangan bagi timnas Meksiko atas Ekuador di babak 32 besar dengan skor 2-0 menjadikan Meksiko tuan tuan rumah kedua yang lolos ke babak 16 besar nih, Bung Henry. Bagaimana nih, Bung?
0: Ya, rekor Meksiko, rapornya masih sempurna ya. 4 pertandingan dari fase grup, mereka selalu menang, mencetak total 8 gol, dan yang terpenting adalah sama sekali belum pernah kebobolan ya, clean sheet. Dan ini menjadi kemenangan pertama Meksiko di fase knockout Piala Dunia sejak terakhir kali mereka merasakannya di tahun 1986, 40 tahun yang lalu ya, saat mereka menjadi tuan rumah. Dan tentunya khusus Ekuador, mereka telah berusaha memperbaiki penampilan di babak kedua dengan perubahan formasi 4-4-2 lalu beralih ke 3-5-2. Tapi memang menjadi PR dari Ekuador adalah mereka tidak memiliki pemain yang memiliki individu bagus ya. Tidak ada pemain yang berani duel satu lawan satu, coba melewati dengan dribble. Itu mungkin yang missing dari lini serang dari Ekuador. Meskipun tadi pelatih Sebastian Bacacoque sudah menurunkan 3 pemain lini serang baru, ada Kevin Rodriguez, ada Jordi Caicedo, ada Kendry Páez, tapi itu masih belum bisa menodai rekor 100% tanpa kebobolan Meksiko di Piala Dunia ini.
1: Ya, jika melihat rekor dari Meksiko tersebut, apakah cukup menjanjikan jika melihat alur nanti lawannya akan bertemu di babak 16 besar ini?
0: Ya, dan yang pasti ada dua hal yang terlihat dari Meksiko di laga ini ya. Di mana babak pertama mereka memperlihatkan lini serangnya sangat luar biasa, variasi serangannya, kombinasi serangannya juga cukup membuat lawan kerepotan. Di babak kedua, Meksiko menunjukkan wajah lain. Mereka juga bisa bertahan dengan sangat rapat sekali meskipun Ekuador terus menyerang, sehingga memang clean sheet-nya tetap terjaga. Nah, di fase berikut di mana Meksiko kemungkinan akan bertemu Inggris atau Kongo yang masih belum bermain, dan jika memang bertemu Inggris itu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk skuad asuhan Javier Aguirre, karena Inggris dikenal memiliki banyak pemain sekali dengan individu bagus seperti Bukayo Saka, ada Jude Bellingham, yang tentunya akan menjadi ancaman, akan menjadi tantangan utama untuk kuartet lini belakang Meksiko yang sejauh ini masih bermain sangat sempurna di Piala Dunia.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Henry, dimana dimanapun Anda berada. Nah, ya sudah, bagaimana laporan pandangan mata kami pertandingan di babak 32 besar antara Meksiko menghadapi Ekuador dengan skor 2-0, menjadikannya Meksiko lolos ke babak 16 besar dan menunggu lawannya yaitu Inggris atau Kongo yang akan bermain malam hari nanti, dan juga akan disiarkan langsung laporan pandangan matanya bersama Radio Republik Indonesia di program 3 dan juga program 1 seluruh Indonesia. Kita akan kembalikan kepada Hana Pratiwi untuk meneruskan bagaimana acara selanjutnya.
2: Baik, terima kasih Indra Firgiantara telah menyampaikan ini laporan langsungnya terkait juga Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Nah, ini Bung Henry, kalau dilihat-lihat ya tadi di babak pertama itu lebih langsung gol begitu 2-0. Apakah juga ada faktor kelelahan ini di babak keduanya, Bung Henry?
0: Ya, tampaknya memang Meksiko menerapkan strategi berbeda ya di babak kedua ya, karena memang merasa bahwa 2 gol sudah cukup ya untuk mengamankan atau mengunci kemenangan, sehingga memang di babak kedua mereka tim asuhan Javier Aguirre ini bermain sedikit mengendur, intensitas serangannya berkurang, dan bahkan tadi Javier Aguirre juga sempat menarik keluar beberapa pemain bintangnya ya, seperti Quinones yang menyumbang 1-1 asis, lalu juga ada Alvarado ditarik keluar, ada Raul Jimenez juga ditarik keluar, yang menandakan bahwa memang Javier Aguirre ingin memberikan kesempatan untuk para pemain yang selama ini di Piala Dunia 2026 ini masih minim bermain, salah satunya Santiago Jimenez, dan strateginya sangat berhasil ya, membuat Ekuador sangat sulitan sekali mencetak gol gawang Meksiko.
2: Oke. Nah, Bung, apakah juga ada faktor pengaruh tadi ditunda karena cuaca buruk? Jadi seperti unmute begitu istilahnya, Bung Henry?
0: Ya, seharusnya tidak ya, seharusnya. Karena memang mungkin salah satu faktor pembeda di laga ini adalah bagaimana Meksiko tadi memulai pertandingan dengan sangat-sangat kencang ya startnya ya. Dan itu membuat Ekuador begitu kewalahan. Dan 2 gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit 31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko. Dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi. Dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu, karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
2: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang gitu?
0: Ya. sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, dan itu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka. Dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
2: Oke, nah Bung Ipo, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
0: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa. Dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Meksiko City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000, dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang tidak bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
2: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu
0: ya, mungkin ada faktor itu tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya. Mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastian Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi. Di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang, mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
2: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya Bung Henry. Terima kasih Bung Henry. Oke, salam olahraga.
0: Olahraga jaya.
3: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador.

0: Pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Les Blues akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya, dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: Amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Choi akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1, masih menemani suasana siang Anda. Kita masih akan hadirkan untuk Anda berbagai pilihan musik dan juga informasinya pendengar. Dan tentunya pendengar, di hari ini kita coba juga akan nantinya menyambungkan bersama reporter kami yang akan melaporkan untuk kita ya berbagai informasinya. Kita coba akan tersambung nantinya bersama rekan reporter kami. Semoga bisa tersambung bersama kita di hari ini. Dan tentunya pendengar Pro 1, hari ini kami sampaikan untuk waktu sholat zuhur Kota Sungaliat dan sekitarnya di pukul 12 lewat 3 menit pendengar. Nah, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasinya pendengar ya, di mana pendengar kali ini ada informasi dari rri.co.id terkait BPOM perkuat pengawasan makanan lewat gerakan sadar pangan aman, di mana program ini digelar bersama Kementerian Pendidikan dan Menengah serta Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat budaya pangan aman di sekolah. Di mana Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan gerakan ini dilatar belakangi tingginya kasus gangguan kesehatan akibat pangan. BPOM juga meluncurkan 3 keputusan kepala badan sebagai pedoman penyelenggaraan pangan aman di Indonesia. Nah, salah satu keputusan itu mengatur tata laksana keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis, di mana pedoman itu disusun berdasarkan kajian para ahli gizi dan kesehatan agar menjadi standar pelaksana nasional. Demikian informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita siang ini.

0: Pendengar, kita akan tersambung bersama reporter kami Debbie Nirwandi yang akan melaporkan di mana pendengar Hari Bayangkara ke-80 Kapolda Bangka Belitung tekankan introspeksi bagi anggota. Debbie, laporan Anda.
1: Baik rekan reta dan juga pendengar di mana pun berada, dapat saya sampaikan di mana hari ini Polda Kepulauan Bangka Belitung melangsungkan upacara Hari Bayangkara 1 Juli 2026 di mana di momentum Hari Bayangkara ini Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan bahwa momentum ini adalah untuk introspeksi bagi seluruh anggota di mana Polri selalu berintrospeksi sekaligus mempersiapkan diri karena sesuai dengan tema Polri untuk masyarakat, yang berarti Polri juga harus mempersiapkan dirinya bagaimana diterima di masyarakat dan juga bagaimana merangkul masyarakat serta mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Victor juga menegaskan bahwa introspeksi diri ini pihaknya menjadikan pelajaran bagi Polri apa yang sudah baik agar dipertahankan dan dikembangkan, sementara hal-hal yang kurang baik harus tentunya menjadi pembelajaran bagi anggota Polri untuk bisa mengurangi apa yang menjadi tingkat kesalahan dan kekurangan itu untuk diperbaiki di masa yang akan mendatang. Kapolda juga berpesan kepada seluruh anggota untuk mempertahankan yang baik dan yang sudah dicintai oleh masyarakat, sementara yang tidak baik itu agar menjadi introspeksi bagi diri sendiri. Kemudian Kapolda menegaskan di momentum ini bahwa pihaknya tidak anti kritik, di mana kritik-kritik itu akan menjadi motivasi membangun bagi pihaknya untuk menjadi lebih baik lagi ke depan dalam memberikan pengayoman dan pelindungan kepada masyarakat. Sementara apresiasi juga disampaikan oleh sejumlah stakeholder yang terkait seperti Ketua DPRD Bangka Belitung Didik Sirgus Jaya menyampaikan bahwa Hari Bayangkara ini diharapkan Polri terus profesional dalam melayani masyarakat khususnya di Provinsi Bumi Serumpun Sebalik ini. Senada juga disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani, ia berharap di momentum ini anggota Polri selalu hadir di tengah masyarakat dalam setiap permasalahan, baik itu permasalahan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, di mana Polri diharapkan hadir di tengah masyarakat agar Polri semakin dicintai oleh masyarakat di Provinsi Bangka Belitung ini, pendengar. Demikian rekan reta informasi yang dapat sampaikan siang hari ini terkait Hari Bayangkara 1 Juli 2026. Kembali ke Anda di studio.

0: Ya, pendengar, sebelum kita berlanjut ke pilihan musiknya, kita akan lanjutkan kembali untuk mendengarkan laporan langsung di kebersamaan kita untuk hari ini bersama reporter kami Arief Juliantoro, di mana pendengar dari Tanjung Pandan Belitung terkait sedang berlangsungnya rapat paripurna peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan ke-188. Arief, laporan Anda.
1: Baik, pendengar, dapat kami laporkan dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, terkait sudah berlangsung rapat paripurna peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan atau HJKT ke-188 di DPRD Kabupaten Belitung. Rapat paripurna HJKT ke-188 ini berlangsung hikmat di kantor DPRD Kabupaten Belitung pada Rabu pagi dengan mengangkat tema Belitung Menuju Kota Global Berbasis Maritim dan Budaya sebagai penegas arah pembangunan daerah ke depannya. Sejak pagi, suasana di lingkungan DPRD Kabupaten Belitung tampak lebih semarak dari biasanya. Sejumlah tamu undangan hadir dari berbagai unsur, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Belitung, anggota DPRD Provinsi Kulon Bangka Belitung, pimpinan perusahaan, para kepala desa, hingga tokoh masyarakat yang memenuhi undangan rapat paripurna tersebut. Sebelum memasuki ruangan sidang utama, uniknya para tamu undangan terlebih dahulu disambut dengan tradisi budaya khas Belitung, yakni lawang pintu. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan dalam penyambutan tamu yang dikemas melalui lantunan pantun bersaut sautan antara penyambut dan tamu, sehingga menghadirkan suasana hangat sekaligus syarat nilai kearifan lokal. Prosesi adat tersebut berlangsung interaktif dan penuh keakraban. Para tamu Forkopimda dan undangan lainnya tampak mengikuti rangkaian penyambutan dengan tertib, sambil menikmati setiap pantun yang dilantunkan sebagai bagian dari warisan budaya Melayu Belitung. Usai prosesi adat, seluruh tamu kemudian diarahkan memasuki ruang sidang utama DPRD Kabupaten Belitung untuk mengikuti rapat paripurna. Momentum ini menjadi refleksi perjalanan panjang Kota Tanjung Pandan, sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan Belitung yang maju, berdaya saing global, namun tetap berakar pada budaya lokal. Demikian dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Baik, pendengar dari Tanjung Pandan Belitung, kita beralih ke laporan selanjutnya. Kali ini kita akan

0: Bangka melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitas layanan dan program gizi kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi. Dan pendengar tadi kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekda Bangka Bapak Asep Setiawan dalam paparannya atau dalam sambutannya. Asep Setiawan mengungkapkan rapat koordinasi ini memiliki peran penting dalam membangun jejaring layanan dan integrasi antar puskesmas, rumah sakit, praktek mandiri bidan, klinik dokter, klinik laboratorium, kader kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Dan dengan kegiatan ini sehingga ibu bayi dan anak remaja serta pasangan usia subur dapat memperoleh pelayanan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan. Dan melalui rapat koordinasi ini juga diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, identifikasi permasalahan di lapangan, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur. Dan pendengar, selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat sebanyak 171 ibu hamil memiliki risiko tinggi dari periode Januari hingga Mei 2026. Hal tersebut diungkapkan Asep Setiawan yang mengungkapkan pada periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 1.881 ibu hamil di Kabupaten Bangka. Dari total tersebut sebanyak 9,09% atau 171 ibu hamil dengan risiko tinggi. Risiko tinggi tersebut seperti preeklampsi, ketuban pecah dini, ancaman kehamilan, penyakit penyerta seperti gondok, jantung, hipertensi ginjal, atau pendarahan dengan placenta previa. Sementara itu untuk ibu hamil dengan faktor risiko sebanyak 380 orang atau 20,20% dengan faktor risiko usia kurang dari 20 tahun, anemia, anak lebih dari 4, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, tinggi badan 145 cm, dan kurang energi kronis dan lainnya. Dan pendengar, diharapkan dengan melalui rapat koordinasi ini dapat dihasilkan kesepakatan bersama mengenai peran dan tanggung jawab. Dan juga keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia pendidikan, sektor swasta, dan juga masyarakat. Demikian laporan saya dari Novilla Resort. Kembali ke studio rekan Reta Kurniawan.
1: Baik, pendengar, demikian laporan dari Irwan Aulia Rahma di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan pukul 12.03 nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur. Dan sekaligus saya Reta pamit menemani Anda. Nanti akan ada rekan saya yang lain menemani Anda pendengar dengan nanti berakhir di jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM.

0: Makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku.
1: Baik pendengar, sebelum kita dengarkan kumandangan Zanzur, kami sampaikan untuk Anda terlebih dahulu ada berita panggilan dari jurusita pengganti pengadilan agama Sungaliat, di mana pendengar telah diajukan cerai gugat pengadilan agama Sungaliat oleh Windy Yuspita binti Yusuf, tembaga lahir Pangkal Pinang 23 April tahun 2000, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di Jalan Pangkul RT 04 Desa Ermesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, dengan domisili elektronik, email windyyuspita257@gmail.com sebagai penggugat, Jamal Pratama bin Mustar, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang 3 Maret tahun 1997, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Jalan Pangkul RT 004 Desa Ermesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sungaliat dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat. Mendengar, panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungaliat. Demikian mendengar berita panggilan yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini, dan sekaligus saya Reta pamit menemani Anda karena ada rekan saya Tovan Libero menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pukul 12 lewat 3 menit kita akan dengarkan kumandang azan zuhur.

Pendengar, lagu dari Michael Jackson dengan Human Nature tadi menjadi membuka kebersamaan kita pada program Mengenal Lebih Dekat atau Melekat Siang Hari Ini. Dan pendengar, pada Melekat Siang Hari Ini kita akan membahas Michael Jackson ya, sesuai lagu yang pertama kita putar tadi. Michael Joseph Jackson adalah penyanyi yang lahir 29 Agustus 1958 dan meninggal dunia pada 25 Juni 2009. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Dan Michael Jackson ini telah mengeluarkan banyak album ya pendengar. Dan baru-baru saja ini Michael Jackson film biopiknya baru saja dirilis pada bulan April Mei lalu ya. Dan film tersebut juga diperankan karakternya oleh ponakan dari Michael Jackson sendiri, yakni Jafar Jackson. Dan pendengar, kami tidak akan berlama-lama, akan langsung putarkan kembali lagu dari Michael Jackson. Ada Michael Jackson dengan Will You Be There.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar selanjutnya, demikianlah program Melekat atau Mengenal Lebih Dekat siang hari ini ya pendengar. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan program Warta Berita Daerah. Jadi tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Hari Bayangkara tahun ini memiliki tema Polri untuk masyarakat. Tema tersebut, Polri akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi.
2: Jadi saya berharap kepada kontingen Pobda Pangkalpinang dalam pelepasan apel ini kita dapat semuanya melalui 7 medali emas ya. Kalau bisa kita juara umum, itu yang pertama. Atlet-atlet tadi ya, tetap junjung tinggi sportivitas ya, fair play dalam bermain dan tetap semangat.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara Hari Bayangkara ke-80. ...40 atlet Pangkal Pinang siap berlaga di Popda Bangka Belitung 2026. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026, bersama saya Taufan Alibero.

0: Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Saat ini berusia 80 tahun dan tepatnya lahir dibentuk sebagai alat negara yang mandiri.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Mako Satuan Brimob Polda Bangka Belitung pada Rabu 1 Juli 2026. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing, Komandan Upacara AKBP Soehartono, Jabatan Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Babel dan Perwira Upacara AKBP Bimreko Aji, Jabatan Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Bangka Belitung. Kapolda menekankan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 3 dan diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengharuskan Polri menjalankan tugasnya memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan pelindungan, pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, kata Kapolda, Polri telah mengalami berbagai tantangan dan perubahan namun tetap dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu upaya besar dalam modernisasi Polri adalah penerapan konsep presisi yang merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
1: Hari Bayangkara tahun ini memiliki tema Polri untuk masyarakat. Tema tersebut, Polri akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan pendekatan yang lebih humanis, transparan dan akuntabel guna menciptakan Kamtibmas dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2: Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidi Ahsani berharap Polri sebagai pengayoman masyarakat dan selalu berada di tengah masyarakat. Polri selalu melindungi semua permasalahan baik ekonomi, kesehatan, dan semuanya sehingga Polri harus hadir di tengah masyarakat.
3: Kapolda bersejarah, kami atas nama pemerintah dan mewakili seluruh rakyat Bangka Belitung mengucapkan hari ini hari sejarah, Hari Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri sebagai pengayom masyarakat, Polri selalu berada di tengah masyarakat, Polri selalu melindungi semua permasalahan.
2: Ia menambahkan agar semuanya diberi kekuatan dan mempersatukan lebih erat lagi guna membangun bumi serumpun sebalai ini. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sementara itu, Polres Belitung Timur menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi untuk masyarakat.
4: Ya, pokoknya sendiri Polri selalu melekat bersama masyarakat, mendamping masyarakat dalam setiap kegiatan, bukan hanya dalam menjaga.
5: Polres Belitung Timur menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Polres Belitung Timur. Peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, yang mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum bagi masyarakat. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte mengatakan tema tersebut menegaskan bahwa Polri selalu hadir bersama masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan rasa aman, serta mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia pun menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Belitung Timur dilaksanakan secara sederhana. Berbagai kegiatan lebih difokus pada aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
4: Untuk perayaan kita laksanakan secara sederhana, tidak banyak kegiatan yang lebih heroik seperti dulu-dulu karena kita prihatin dengan situasi sekarang dan lebih banyak kegiatan sosial seperti contohnya berbagi dengan masyarakat, kita berbagi dengan tokoh-tokoh LSM dan juga berbagi dengan panti asuhan, itu lebih menyentuh masyarakat.
5: Terakhir, Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Belitung Timur yang selama ini terus mendukung tugas-tugas dari pihak kepolisian. Menurutnya, keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung menggelar rapat paripurna peringatan hari jadi Kota Tanjung Pandan ke-188 tahun di ruang rapat paripurna DPRD Belitung Rabu 1 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen bersama dalam melanjutkan arah pembangunan daerah. Ketua DPRD Belitung Vina Christine Ferani dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan hari jadi Kota Tanjung Pandan menjadi pengingat akan sejarah panjang perjalanan daerah yang harus terus dijaga dan diteruskan. Ia menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam pembangunan. Ia juga menyampaikan bahwa usia ke-188 tahun Tanjung Pandan menjadi bukti bahwa daerah ini memiliki sejarah panjang dan potensi besar yang harus dikelola secara bersama-sama. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat kemajuan Belitung. Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat dalam sambutannya menegaskan bahwa usia panjang Tanjung Pandan tidak terlepas dari peran para pendiri dan tokoh sejarah yang telah meletakkan dasar pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa perjalanan 188 tahun Tanjung Pandan dibangun oleh semangat keberanian dan tekad para pendahulu termasuk Karahat yang meninggalkan nilai perjuangan untuk terus melangkah maju. Generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mendorong kabupaten kota untuk mampu menciptakan event pariwisata dan ekonomi kreatif skala nasional dan internasional. Berikut laporan Ivan Sona.
6: Ada Ken yang di Belitung, tahun ini 2.
7: Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Disparbud Kepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Widya Kemalasari berharap lahir sebuah event wisata budaya berskala nasional dan internasional di Kabupaten Bangka yang bisa masuk dalam program Karisma Event Nusantara Kemenparekraf dan program Indonesiana Kemendikbud Ristek Republik Indonesia. Widya mengungkapkan untuk saat ini 2 acara wisata budaya yang masuk dalam program Karisma Event Nusantara di Bangka Belitung kesemuanya berada di Pulau Belitung, yakni Jelajah Pesona Jalur Rempah JPJR di Kabupaten Belitung Timur dan Pesona Belitung Beat Festival di Kabupaten Belitung.
6: Bisa kita masukkan ke camp Karisma Event Nusantara. Jadi ada camp yang di Belitung, tahun ini 2. Kami harapkan dari Pulau Bangka, dari Bangka itu ada.
7: Dari Sungai Liat, Bangka Belitung, Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Disperindak Kop UKM Kabupaten Bangka Tengah menggelar pelatihan bagi para pelaku usaha bertajuk kedai digital UMKM. Pelatihan berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Bangka Tengah. Dikatakan Kepala Disperindak Kop UKM Bangka Tengah Irwandi dalam keterangan yang diterima RRI, sebanyak 55 pelaku UMKM di Bangka Tengah terpilih mengikuti pelatihan ini. Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyalurkan bantuan langsung kepada para peserta, yakni 10 pelaku usaha menerima sertifikat halal secara gratis. 20 peserta mendapatkan bantuan alat usaha serta 25 peserta lainnya menerima bantuan bahan baku. Sementara staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ferry Prihatin Akbar, berharap agar seluruh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal. UMKM yang belum memiliki sertifikat halal agar dapat segera mengurus persyaratannya. Selain sertifikat halal, Ferry juga menekankan pentingnya nomor induk berusaha atau NIB. Sebagai identitas usaha tanpa NIB, pelaku UMKM akan kesulitan mengakses bantuan, pelatihan maupun pendampingan dari pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitas layanan dan program gizi kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi di Novilla Resort. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Bangka Asep Setiawan mengucapkan, rapat koordinasi ini memiliki peran penting dalam membangun jejaring layanan yang terintegrasi antara puskesmas, rumah sakit, praktek mandiri bidan, klinik dokter, klinik laboratorium, kader kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sehingga ibu, bayi, dan anak remaja serta pasangan usia subur dapat memperoleh pelayanan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengungkapkan, periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 1.881 ibu hamil di Kabupaten Bangka. Dari total tersebut sebanyak 9,09% atau 171 ibu hamil dengan resiko tinggi. Risiko tinggi tersebut seperti preeklamsi, ketuban pecah dini, ancaman kehamilan, penyakit penyerta atau pendarahan dengan plasenta previa. Sementara itu, ibu hamil dengan faktor risiko sebanyak 380 orang atau 20,20%. Dengan faktor risiko usia kurang dari 20 tahun, anemia anak lebih dari 4, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, tinggi badan 145 cm, dan kurang energi kronis. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dan identifikasi permasalahan di lapangan serta penyusunan rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur. Di informasi selanjutnya mendengar, 40 atlet Pangkal Pinang siap berlaga di Popda Bubble 2026. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
8: Saya berharap atlet-atlet tadi ya tetap junjung tinggi sportivitas ya, fair play dalam bermain.
9: Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kota Pangkal Pinang resmi dilepas untuk mengikuti Popda tingkat provinsi Pulau Bangka Belitung tahun 2026. Pelepasan berlangsung di Stadion Depati Amir Pangkal Pinang. Pelepasan kontingen dilakukan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Kota Pangkal Pinang Agustu Effendi. Sebanyak 40 orang yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial akan mewakili Kota Pangkal Pinang pada ajang yang berlangsung pada 5-10 Juli 2026. Agustu Effendi berharap kontingen Kota Pangkal Pinang mampu memberikan penampilan terbaik dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Ia juga mengingatkan seluruh atlet agar selalu menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, menjaga kekompakan tim, serta tetap bersemangat dalam membawa nama baik Kota Pangkal Pinang.
8: Tadi saya berharap kepada kontingen Popda Pangkal Pinang dalam pelepasan apel ini kita dapat semuanya melalui 7 medali emas ya. Kalau bisa kita juara umum, itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap atlet-atlet tadi ya tetap junjung tinggi sportivitas ya, fair play dalam bermain, dan tetap semangat jaga kekompakan tim gitu ya.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Pangkal Pinang Andika Saputra mengatakan bahwa Popda merupakan ajang pemilihan atlet pelajar menuju kompetensi yang lebih tinggi, termasuk peluang tampil di tingkat nasional bagi atlet yang memiliki potensi. Andika berharap seluruh cabang olahraga yang diikuti mampu memenuhi target medali emas. Ia secara khusus berharap tim bola basket dapat mempertahankan prestasi sebagai peraih medali emas. Sementara bola voli dan cabang olahraga lainnya juga diharapkan mampu memberikan hasil terbaik.
10: Semua cabur mudah-mudahan pada hari ini targetnya adalah medali emas. Ya untuk bola basket, semoga mempertahankan medali emasnya. Kemudian bola voli, kemudian yang lain mudah-mudahan akan memperoleh hasil yang maksimal.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis dengan kerja keras para atlet, pelatih, dan ofisial. Kota Pangkal Pinang mampu kembali mengukir prestasi dan merebut gelar juara umum pada Popda tingkat provinsi Kota Bangka Belitung tahun 2026. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pada Warta Berita Daerah edisi hari ini 1 Juli 2026. Update terus informasi Anda pendengar di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Dan mendengar, baru saja Anda mendengarkan warta berita daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat. Dan selanjutnya mendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu untuk Anda. Sampai dengan nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Pro Persada 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro Persada, program hiburan-hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap hari, yakni Propersada 100% Indonesia. Dan dalam Propersada siang hari ini, pendengar, kembali kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, berdiskusi bersama kami, dan juga request-request lagu serta titip-titip salam. Dan pendengar, apakah yang menjadi tema kita siang hari ini, yakni mengenai jeruk kunci. Jeruk kunci adalah salah satu pelengkap penting bagi masyarakat Bangka, ya pendengar, karena ini bisa digunakan untuk masakan dan makanan yang dicampur dalam berbagai jenis makanan, ya. Dan apakah kamu juga menggunakan jeruk kunci setiap hari? Dapat Anda diskusikan bersama kami dalam program Propersada siang hari ini. Dan langsung saja kita buka line interaktifnya. Dan sudah ada yang bergabung melalui line telepon sepertinya, ya. Apakah sudah terhubung? Halo, selamat siang Propersada.
1: Selamat siang Propersada 100% Indonesia.
0: Oh, oke, okay, baik. Bu Desumi di Parit Lalang.
1: Iya, Bang Topan, ya.
0: Oh, oke, okay. Iya,
1: apa
0: betul sekali. Alhamdulillah sehat Bu Desumi.
1: Amin, ketemu lagi kita di Propersada.
0: Betul sekali. Oke, okay, Bu Desumi. Oke, okay. Temanya hari ini mengenai jeruk kunci. Nah, kalau Bu Desumi sering pakai jeruk kunci enggak untuk masakan atau makanan?
1: Sering.
0: Oke, okay. Biasanya dipakai untuk makanan apa aja tuh Bu Desumi?
1: Nyambel belacan, nyambel terasi.
0: Oke, okay, nyambel belacan. Oke, okay. Selalu pakai jeruk kunci,
1: makan
0: ya?
1: Mie juga pakai jeruk kunci, makan mie juga kan? Enak tuh. Mie kuah ya dah.
0: Oke, okay. Apa sih fungsinya dari jeruk kunci itu Bu Desumi?
1: Menambah penyedap lah.
0: Oke, okay, sebagai penyedap ya.
1: Menambah rasa, penyedap rasa ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak pakai jeruk kunci nambah nggak enak, Bang Topan.
0: Oke. Okay.
1: Hambar buat kita yang biasa pakai jeruk.
0: Oh, betul sekali. Kurang enak ya, kayak hambar gitu ya.
1: Kurang enak, kurang mantap pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ada jeruk kuncinya nyambel terasi, mantul, dua piring habis.
0: Oke, okay, siap. Oke. Okay. Mau request lagu apa nih siang hari ini, Bu Desumi?
1: Aku mau lagunya Des Rutan, boleh?
0: Boleh. Apa judulnya?
1: Cinta di mana kini.
0: Oke, nanti Tovan putarkan lagunya ya. Mau titip salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya buat Bunda Korea.
0: Oke.
1: Buat Bunda Rindu di Ampuy, buat Julia ya. Buat Bang Berlin, Bang Uda Sultan, Bang Panji di Pasger, buat Bang Reza, buat Bang Be, anu ya, Bang apa ini? Dari Bang Pil ada Yulin ya. Bang Berlin, ada lagi siapa di Papinal nih banyak. Udah, lewat dulu. Buat Bang Rapadannya di Sorong, buat Bang yang di Pangkepinang ada Ambera, Niko ya, Nur Hadi, di Sungai Liat ada Sok Bertim, Mbak Triono, buat Bang Irwan juga di Air Kantung ya, buat Bang Suhamid di Puput, buat Bang Jumaiza di Sengir, Bang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya, Bang Jais di Riau, atau Dahlah di Bangka Tengah, Bangka Barat ya. Buat Bang Okta juga ya di Bangka Barat. Salam kenal juga di Budi Sumi di Panlala, Bang Okta. Buat atau JDR,

0: maaf kalau nggak kesenggol namanya ya, satu persatu. Buat semuanya semoga saya lahir batin ya. Bang Topan selamat bertugas, selamat hati-hati Bang Topan.
1: Oke, siap Bu Desumi.
0: Salam sayang selalu buat semua keluarga kamu di rumah. Semoga semuanya sehat baik ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Kita nampak ditumbuhlah lalang.
1: Cakep.
0: Lalangku cabut tumbuh beruntun.
1: Oke, baik.
0: Bu Desumi dari Parit Lalang.
1: Mantap.
0: Mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Topan yang ganteng dan santun.
1: Oke, siap.
0: Selamat hati-hati ya.
1: Siap Bu Desumi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkali itu tadi ya, Bude Sumi sudah bergabung bersama kita dalam Pro Persada siang hari ini. Dan juga sebelum tepat angkat telepon lagi, ada yang bergabung kembali ya dari WhatsApp ya, ada Bu Kori nih. Dari Bu Kori nih, gimana nih chatnya? Kita akan bacain dulu ya. Pro Persada, selamat siang Taufan. Ibu Kori request lagu Matahariku by Agnes Monica. Oke, nanti Taufan putarin lagunya ya. Terus salam buat Bude Sumi, Pak Ahmad Irwan, atau Beltim, Yulin, Ria, ya Suhamid, Embera, Pak Ramadan, Niko, Bung Jante, Mas Panji, Bang Alek, Juan Arif. Terima kasih Taufan, sehat selalu. Kalau saya ada nanam jeruk kunci di rumah untuk bikin minuman dan untuk makanan saya, maksudnya untuk tambahan sambal terasi. Oke, mantap tuh Bu Kori. Terima kasih Bu Kori sudah bergabung ya. Dan selanjutnya ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp ya. Ada Yuklin di Pangkal Pinang. Halo, selamat siang Yuklin.
2: Siang juga Pak.
1: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Yuklin?
2: Alhamdulillah, syukur ya.
1: Oke, baik.
2: Alhamdulillah, gimana?
1: Alhamdulillah, sehat juga Yuklin. Oke, pembahasan kita siang hari ini Yuklin. Oke, ini suaranya masih agak mantul nih. Boleh dikecilin dulu suara radionya ya Yuklin?
2: Udah belum?
1: Oke, siap. Oke Yuklin, kalau Yuklin suka menggunakan jeruk kunci nggak untuk masakan atau makanan?
2: Biasanya untuk goreng ikan itu Pak.
1: Oke, untuk goreng
2: biar
1: ikan ya.
2: Biar minyaknya nggak deker kumah.
1: Oke. Untuk jadi mengurangi amis ya.
2: Jadi minyaknya glowing terus.
1: Oke, baik. Supaya lebih
2: lebih bersih. Bang Topan pernah enggak begitu?
1: Kalau saya paling sering menggunakan jeruk kunci ini untuk campuran mie instan.
2: Iya, terus dibuat minuman juga mantap.
1: Oh, minuman juga mantap ya.
2: Kasih es batu atau langsung terus taruh di freezer.
1: Mantap itu. Jadi memang banyak fungsinya ya ini.
2: Iya, banyak fungsinya. Satu benda beri fungsi.
1: Betul sekali. Oke, Yuklin mau request lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya G-Kustik ada ya?
1: G-Kustik. Oke, judulnya apa?
2: Ada enggak?
1: Ada kalau G-Kustik.
2: Ada.
1: Mau lagu apa judulnya?
2: Yang judulnya Puisi.
1: Puisi. Oke, nanti Taufan putarin lagunya ya. Mau titip salam sama siapa? Ada, aman, aman.
2: Salam-salamnya buat Bude Sumi, buat Bunda Kori beserta Pak Aleknya, terus buat Neng Julia, buat Mbak Ria, terus buat Bang Tovan dan rekan-rekannya.
1: Oke.
2: Mas kerja aja.
1: Siap. Terima kasih.
2: Udah segitu aja ya.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkara itu tadi ya, Yuklin yang bergabung bersama kita di Pro Persada dari Pangkal Pinang. Dan selanjutnya kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi dan sudah ada yang bergabung kembali yang melalui telepon. Halo, selamat siang Pro Persada. Oke, ini dengan Bang Putra Sambas ya?
3: Betul.
1: Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini, siang hari ini, Bang Putra? Oke, baik. Bang Putra Sambas, pembahasan kita siang hari ini adalah mengenai jeruk kunci. Kalau Bang Putra ini sering nggak menggunakan jeruk kunci? Oke. Makan bakso, makan mie seperti itu ya.
3: kalau tidak dikasih jeruk nipis kan kurang mantap. Ya kan udah ada saus kan,
1: oh.
3: Ada jeruk nipis satu.
1: Oh, oke, okay, baik.
3: Cuman juga enak lah kalau siang-siang panas macam ini.
1: Oh, oke. Okay. Mau request lagu apa nih siang hari ini, Bung Putra?
3: Lagunya Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata.
3: Ya.
1: Dari?
3: Dari Benny Panjaitan.
1: Dari Panjaitan, oke.
3: Okay. Iya.
1: Oh, oke, okay, baik. Mau titip salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat Bung Ramadhan, Pak Irwan di

0: buat Irel, buat dia lah ya lagunya ya.
1: Oh, oke, okay, siap.
0: Buat semua Pak Kongkep.
1: Oh, oke, okay, baik. Terima kasih Putra. Oh, oke, okay, baik. Oh, oke, okay, siap. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin.
0: Selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang Bung Putra Sambas. Terima kasih telah bergabung di Proprosada siang hari ini. Nah, pendengar, kami masih menantikan Anda untuk ikut bergabung bersama kami untuk request-request lagu, menyampaikan titip salam juga mungkin pada program Proprosada siang hari ini. Halo, selamat siang Proprosada. Halo, selamat siang. Oh, oke, okay. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Sama Bung Ramlan.
1: Oke, okay, Bung Ramlan, ketemu lagi nih. Bung Ramlan di Bentabak ya?
2: Iya, tema apa dong?
1: Oke, okay, tema kita hari ini adalah jeruk kunci. Kalau Bung Ramlan sering menggunakan jeruk kunci untuk apa aja nih?
2: Pernah lah bang, sambal.
1: Mm-hmm.
2: Karena kita mau makan, kami kan memang atau cuma sambal di jeruk, bukan jasam bang ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sama ini, sama makan mie goreng juga.
1: Mie goreng, oke, sepakat, bang, mantap tuh ya.
2: Oke bang,
1: ya
2: itu bang.
1: Request lagu apa nih?
2: Ya salah bang, puisi bang.
1: Puisi? Jikustik puisi udah di request sama Yulin. Ada yang lain nggak?
2: Kalau siapa ya? Kalau berpisah di ujung jalan terus nanti bisa bang.
1: Apa judulnya?
2: Berpisah di ujung jalan.
1: Berpisah di ujung jalan dari siapa tuh?
2: Sultan.
1: Sultan, oke, nanti Topan putarin lagunya ya. Berpisah di oke, ujung jalan
2: bang,
1: untuk
2: kalau mau lihat satu tingkat puisi saya bang.
1: Hmm?
2: Di syair penjaga senja tuh bang ya.
1: Gimana?
2: Ada di syair penjaga senja. Kalau mau lihat puisi Bung Ramlan ya.
1: Hmm.
2: Di situ ada unggulan ya. Ada nama Ramlan dan tapi penulisnya saya tuh bang.
1: Oh, jadi penulis jadi, Bung.
2: Puisi yang 10 besar bang, seluruh Indonesia bang.
1: Mantap, luar biasa. Ternyata seniman Bung Ramlan ini ya.
2: Iya, kemudian saya kemantan pesantren dulu, tapi bukan jadi ustadz, jadi ini.
1: Oke.
2: Oke, bang Topan, salam untuk semua lah, bang.
1: Oke, baik.
2: Pesan dari jauh tadi ya.
1: Oke, siap.
2: Kembali dia, moga sehat selalu berdoa ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum, bang.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

Dan selanjutnya berkara masih kami nantikan Anda untuk bergabung siang hari ini dalam program Propersada 100% Indonesia ya. Anda masih bisa menyampaikan berbagai pilihan lagu yang ingin Anda request dan diskusi bersama kami. Dan sepertinya akan langsung saja kami putarkan lagunya ya. Ada Sultan dengan Cinta Di Mana Kini.

siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah postingan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa adanya tautan rekrutmen PT Nindya Karya tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melalui unggahan akun Instagram resmi PT Nindya Karya, @nindyakarya, diketahui bahwa PT Nindya Karya telah membuka lowongan kerja periode pendaftaran 19 hingga 24 Mei 2026 untuk posisi manajer operasional biodistrik serta staf perencanaan dan korporasi. Sedangkan pada laman resminya nindyakarya.co.id diketahui bahwa saat ini PT Nindya Karya tidak sedang membuka lowongan kerja untuk umum. Dan mendengar informasi yang menyatakan lowongan kerja melalui tautan rekrutmen PT Nindya Karya tahun 2026 dipastikan merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali gak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
3: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
2: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
3: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
2: Wah, jauh banget.
3: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
2: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
3: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
2: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
3: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
4: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro Persada 100% Indonesia. Kembali kita lanjutkan ya pendengar, dan kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi. Namun sudah ada yang bergabung di melalui telepon. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada. Oke, Pak. Dengan siapa dan di mana ini? Oke, Bung Alex di Bangka Selatan. Bagaimana kabarnya Bung Alex?
1: Sehat.
0: Oke, Bung Alex, kita membahas jeruk kunci. Nah, biasanya Bung Alex ini menggunakan jeruk kunci ini untuk apa aja sih?
1: Buat sirup dulu, sekarang nggak lagi.
0: Oh, dulu pernah buat sirup?
1: Buat sirup.
0: Oke, kalau sekarang untuk apa nih?
1: Sudah ada lagi, sudah mampus, sekarang udah mati.
0: Oke, kalau sekarang untuk masakan aja ya?
1: Sekarang.
0: Oke. Mau request lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagunya Selimut Tetangga ya.
0: Selimut Tetangga dari Republik ya?
1: Ya, salamnya okay. Buat Emera, ya suami, Boromlan, sama Ibu Kori, Yulin, buat semua-semuanya ya.
0: Oke, baik.
1: Tepat sama juga ya, tempat ya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, Bung Alek di Bangka Selatan.

0: Dan sepertinya ada yang bergabung kembali. Halo, selamat siang, Pro Persada.
1: Halo, Pro Persada, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Bang Panjang.
0: Bung Jais di Selat Panjang. Oke. Ya, ya. Bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya sehat aja.
0: Oke, baik. Oke, Bung Jais. Siang hari ini kita membahas mengenai jeruk kunci. Bung Jais biasanya menggunakan jeruk kunci nggak, untuk apa aja nih?
1: Ya kan ada jeruk kunci, jeruk mentimun, jeruk nipis. Kalau kami gunakan untuk perubatan.
0: Untuk?
1: Perubatan.
0: Perubatan untuk apa tuh?
1: Nah, macam-macam lah.
0: Pengobatan seperti itu ya?
1: Oh. Untuk perubatan.
0: Oh, oke, baik. Mau request lagu apa nih siang hari ini, Bung Jais?
1: Aku mencintaimu. Rasamu lebih dari apapun. Itu kan?
0: Oh, oke, lagunya ini ya. Ungu ya?
1: Iya, iyalah.
0: Oke, mencintaimu. Oke. Mau titip salam buat siapa nih?
1: Salamnya dapat keluarga, mudah-mudahan hari ini dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, kita bisa bertemu di itu hari.
0: Oke, baik.
1: Semuanya lah yang dah masuk nanti, yang belum masuk di semuanya, yang tak dapat masuk sekali. Oke, selamat tugas, selamat sore.
0: Oke, siap. Terima kasih Bung Jais sudah bergabung bersama kami dalam Pro Persada siang hari ini. Dan selanjutnya mendengar ada yang bergabung juga melalui telepon WhatsApp. Halo, selamat siang, Bung Yota di Bangka Barat. Halo, selamat siang, Bung.
2: Halo.
0: Yota. Oke, apakah suara
2: Selamat siang, oh. Bung Taufan.
0: Oh, oke, baik. Suara Taufan terdengar jelas ya?
2: Oh?
0: Suaranya terdengar jelas ya, suara Taufan?
2: Jelas, jelas. Oh,
0: oke. Okay.
2: Suaraku jelas.
0: Oh, oke. Okay. Oke, Bung Yota, siang hari ini kita membahas mengenai jeruk kunci. Kalau Bung Yota biasanya pakai apa nih, untuk apa nih jeruk kunci?
2: Paling-paling kalau misalnya kalau kini makan ikan panggang itu dengan kecap, bahkan pakai jeruk kunci kalau aku biasanya.
0: Oke, mantap itu. Untuk sambal kecap.
2: Kalau zaman masih kecil dulu, zaman masih kecil dulu memang untuk sirup, benar kata Bang Alek tadi.
0: Oke, untuk sirup
2: belum
0: ya.
2: Belum banyak pilihan istilahnya kan.
0: Oke. Okay.
2: Enak benar tuh main bola letih-letih itu, waduh.
0: Oke. Okay. Untuk penambah kekuatan seperti itu ya. Oke, okay, mau request lagu apa nih Bung Yota siang hari ini?
2: Kalau Lahada dari Fajar Nur ada enggak yang Salah Apa Aku judulnya, Bang Taufan?
0: Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Bukan lagu ini ya, bukan lagu cover ya. Salah Apa Aku?
2: Bukan, okay. Bukan.
0: Bentar, Taufan cek
2: lagu
0: dulu
2: ya. Kini kan.
0: Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Oke, okay, bentar. Lagi Taufan cek. Salah Apa Aku Fajar Nur. Oke, okay, boleh. Nanti Taufan putarin lagunya.
2: Suplah.
0: Oke, okay, siap. Tapi salamnya buat siapa nih?
2: Salam buat semua-semua yang di Sungai Liat, Julia, Pak Irwan, Bung Hadi, di Belitung, Banjante, Bang Alek, Bu Kori tadi, Zulfaizar, Yaksu Suhamid, semua-semualah pokok selamat siang, selamat rehat siang, ya, santai.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Yota sudah bergabung dalam program Pro Persada siang.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung kembali melalui telepon. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang, Pro Persada. Halo, selamat siang, Pro Persada. Sepertinya belum terhubung dengan baik ya. Halo, selamat siang. Oke, baik. Sepertinya terputus ya, pendengar. Masih kita nantikan untuk Anda yang ingin bergabung dalam Pro Persada siang hari ini, pendengar ya. Untuk bisa request-request lagu dan ikut membahas topik kita siang hari ini.

0: Dan kembali ada yang bergabung. Halo, selamat siang, Prof. Persada.
1: Selamat siang, assalamualaikum, Mang Topan.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini? Mbak Ria ya?
1: Iya.
0: Oke, Mbak Ria di Belitung ya. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Mbak Ria?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, ya. Oke, Mbak Ria, siang hari ini kita membahas mengenai jeruk kunci. Kalau Mbak Ria biasanya jeruk kunci dipakai untuk apa aja nih?
1: Bikin air jeruk.
0: Oke.
1: Biasanya goreng ikan juga.
0: Oh, untuk oke, goreng ikan. Untuk sambal juga ya. Oke, baik. Mau request lagu apa nih siang hari ini, Mbak Ria?
1: Melukis Senja.
0: Melukis Senja. Oke, nanti Taufan putarin lagunya ya. Mau titip salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Julia. Maaf, Julia. Oke. Belum bisa angkat teleponnya.
0: Oke.
1: Terus buat tadi siapa yang barusan?
0: Bung Yota di Bangka Barat.
1: Buat Bung Yota juga selamat siang. Terus buat Pak Alek, buat Bu Desumi, buat Yulin, terus buat Bu Kori, buat Bang Yan, buat Putra Tambas, buat Pak Iru, buat Atok Deltim, Atok Yan, terus buat Bang Niko, Bang Leman, Bang Ramadan, Bang Romlan, buat Mbak Rindu, buat Ambera, buat Maria, buat segala-gala lah.
0: Oke, baik.
1: Pokoknya buat semuanya lah yang lagi monitor.
0: Oke,
1: Sungelian, buat Bang Topan, Mas Tugas, semoga selalu berkesehatan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ria sudah bergabung.
1: Oke, makasih juga. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkara itu tadi ya, Mbak Ria dari Belitung ya, yang sudah bergabung bersama kita. Dan langsung saja kami putarkan ada Republik dengan Selimut Tetangga.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Oi, masih hidup, bro?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Proper Sada 100% Indonesia akan segera berakhir. Dan setelah ini akan ada lagu mengenai atau lagu dengan judul Surat Cinta untuk Starla dari Virgon yang merupakan request dari Panji di Pasir Garam. Dan terima kasih pendengar untuk Anda telah bergabung bersama kami dalam Proper Sada siang hari ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dan tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pukul 15.18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id untuk Anda. Lalu lintas kapal Selat Hormuz naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat dan Iran. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat lebih dari 50% dalam sepekan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi setelah tercapainya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran, seperti dilansir dari Anadolu, Rabu 1 Juli 2026. Meski demikian, proses negosiasi antara kedua negara masih berlangsung dalam kondisi yang rapuh. Oleh karena itu, pelaku industri pelayaran tetap berhati-hati dalam menggunakan jalur strategis tersebut. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dicapai pada 14 Juni dan mulai berlaku pada 18 Juni. Sebelum perang pecah pada akhir Februari, sekitar 130 kapal komersial melintasi Selat Hormuz setiap hari. Namun aktivitas pelayanan sempat hampir terhenti akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran. Sejak kesepakatan diberlakukan, lalu lintas kapal mulai kembali pulih meski masih sekitar 70% lebih rendah dibandingkan sebelum perang. Pelaku industri pelayaran masih terus mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan dan mereka menilai ketidakpastian dalam proses negosiasi masih dalam risiko utama bagi aktivitas pelayaran. Data perusahaan analitik Kepler menunjuk 223 kapal komersial melintas pada periode 15 hingga 21 Juni dengan rata-rata 32 kapal per hari. Jumlah lalu lintas harian terendah tercatat sebanyak 19 kapal pada 17 Juni, sedangkan jumlah tertinggi mencapai 54 kapal pada 22 Juni. Pada periode 22 hingga 28 Juni, jumlah kapal yang melintas meningkat menjadi 343 unit atau rata-rata 49 kapal per hari. Jumlah terendah tercatat 24 kapal pada 28 Juni, sementara puncak lalu lintas terjadi pada 24 Juni dengan 76 kapal. Secara keseluruhan, lalu lintas kapal di Selat Hormuz meningkat hampir 54% dibandingkan pekan sebelumnya. Sebagian besar kapal yang melintas merupakan kapal tanker pengangkut minyak mentah dan produk minyak bumi. Kapal-kapal tersebut sebagian besar berasal dari Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Kuwait. Data KPLER juga mencatat sedikitnya 6 juta barel minyak mentah melintasi Selat Hormuz pada Senin 29 Juni 2026. Meski aktivitas pelayaran mulai meningkat, sebagian besar kapal masih memilih jalur yang berada di perairan teritorial Iran. Mayoritas pelayaran tersebut dilakukan oleh armada bayangan atau Shadow Fleet dan kapal-kapal yang dikenai sanksi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah Pro sebagai satu pelopor penggunaan teknologi live streaming.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Sungai Lia. Dan selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi dari rri.co.id untuk Anda. Ombudsman minta pemerintah utamakan pencegahan kecelakaan perlintasan kereta. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Naendi Jaweng, meminta pemerintah lebih mengutamakan upaya pencegahan kecelakaan di perlintasan kereta api. Menurut Robert, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah terjadi kecelakaan. Ia juga menilai langkah mitigasi dan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam bidang tersebut. Perlintasan sebidang, tambahnya, merupakan titik paling kritis dalam sistem transportasi perkereta apian. Karena itu, Ombudsman menyarankan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara seluruh instansi terkait. Ia menegaskan setiap pihak harus mengetahui kewenangan dan tugasnya masing-masing. Robert juga meminta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga sangat penting agar penanganan keselamatan berjalan efektif. Ombudsman tambahnya juga telah menyampaikan hasil rapid assessment kepada kementerian dan pihak terkait. Hasil kebijakan ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif. Robert juga berencana menyampaikan rekomendasi tersebut kepada DPR sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Ia menilai komitmen pemerintah harus diwujudkan melalui tindakan nyata hingga ke tingkat pemerintah daerah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi, karena nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Warta Belajar Sumba.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Belanja pegawai pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Pengurangan pegawai P3K bukan solusi. Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kerinci apresiasi kinerja Polri. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini Rabu 1 Juli 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Obi Riano. Inilah Warta Balai Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Balai Sumba dari RRI Jambi.

0: Belanja pegawai pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Pengurangan pegawai P3K bukan solusi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Belanja pegawai di pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Jika sesuai aturan, maksimal hanya 30% dari APBD. Saat ini, angkanya mencapai sekitar 34%. Mengacu pada Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UU AHKPD, porsi belanja pegawai memang dibatasi agar keuangan daerah tetap sehat dan pembangunan bisa berjalan optimal. Gubernur Jambi Ahmad Haris menyatakan pihaknya akan segera menyusun langkah strategis untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Pembahasan akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dan Badan Anggaran atau Banggar DPRD.
2: Kami punya tim anggaran ya, TAPD, ada tim anggaran pemerintah, ada Banggar Dewan. Nanti dia nanti dibahas nanti sama-sama. Dan ada tim Banggar kita juga ada ya, Pak Dewan ya. Ada Banggar, TAPD, nanti dia dibahas mereka nanti. Seperti apa langkah kita menyikapi yang itu, yang belanja pegawai 30%. Saya setuju itu. Kenapa? Karena 70%-nya untuk belanja pembangunan. Cuma kita kan terlanjur banyak punya pegawai kan. Nah, kalau kita kurangi ya repot juga kita. Sudah bekerja lama-lama mereka itu masalahnya, Mas, ya.
1: Ia menegaskan kebijakan ini pada prinsipnya didukung, namun perlu penyesuaian yang matang mengingat kondisi real di daerah. Di sisi lain, Al-Haris juga mengakui jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Jambi saat ini sudah cukup banyak. Karena itu, pengurangan pegawai bukan menjadi solusi yang mudah untuk dilakukan. Menurutnya, banyak pegawai yang telah lama mengabdi sehingga kebijakan pengurangan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Untuk itu, pemerintah akan membentuk tim khusus guna mencari solusi terbaik dalam menekan belanja pegawai agar kembali sesuai aturan. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Ikhwan Wijaya dengan anggota Komisi 2 DPR RI Rico Menoza ZPMBA terkait dengan akan berakhirnya perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

0: berkaitan dengan apa P3K-nya yang pengangkatan 2022 ini kan tahun depan sudah berakhir kontraknya kan karena 5 tahun gitu. Nah kalau dari Komisi 2 sendiri seperti apa untuk kelanjutan mereka ini kan putus ya dalam tanda kutip ada kemungkinan diputus begitu ya. Seperti apa?
1: Ya saya kira kan ini sudah menjadi kewajiban kita beberapa waktu lalu dengan beberapa kepala daerah kita undang secara khusus di Senayan, kita mendengarkan ya keluh kesah mereka terkait menyangkut masalah sulitnya anggaran mereka kalau memang terus dibebankan kepada APBD. Jadi saya kira kami dengan kawan-kawan Komisi 2 sudah memberikan perhatian khusus supaya ya hendaknya untuk perlakuan P3K ini baik yang P3K murni maupun yang bekerja paruh waktu, tentu kita ingin bagaimana ini diambil alih oleh negara dalam arti dibiayai pembiayaan APBN, karena kita tahu kondisi keuangan negara kalau hanya dengan kondisi transfer keuangan daerah yang terbatas tentu ini akan menjadi kesulitan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya transfer keuangan daerah yang kita dengan beberapa hari kemarin oleh Kementerian Keuangan Pak Purbaya sudah menyetujui untuk meningkatkan, ya itu salah satunya prioritas untuk para tenaga P3K yang selama ini selalu bertanya-tanya menyangkut masalah kelanjutan nasib mereka untuk diberikan biaya dari negara.
0: Nah itu kan kalau kita bicara yang pemda gitu
1: ya.
0: Dari APBD
1: ya.
0: Sementara untuk yang memang dia vertikal gitu
1: ya.
0: Seperti apa gitu supaya mereka ini nanti tetap apa di 2027 nanti bisa tetap berlanjut gitu.
1: Saya kira itu juga termasuk kan, karena kan salah satu mitra dari Komisi 2 kan tidak hanya dengan pemerintah daerah Kemendagri, termasuk juga kan dengan BKN. Jadi saya kira ini tugas dari Badan Kepegawaian Negara, termasuk dari Kemenpan RB, informasi birokrasi, yang mudah-mudahan mereka juga tetap memperhatikan bagaimana nasib kesejahteraan para ASN maupun P3K yang memang selama ini vertikal. Ya jadi tentu ya saya harapkan ini juga tidak pilih kasih lah ya, jadi jangan hanya mereka lepas beban dari daerah melalui APBD tapi juga yang di pusat yang selama ini vertikal ini tetap diperhatikan bagaimana alih statusnya, atau mungkin mereka tetap di daerah tetapi statusnya di pusat, atau sebaliknya mungkin ada format-format lainnya lah dari BKN maupun Kemenpan RB.
0: Ada rencana Pak usulan dari Komisi 2 ini apa yang vertikal begitu
1: ya.
0: Selama ini sudah bertahun-tahun bekerja
1: ya.
0: Tidak lagi diberlakukan lah begitu ya, pengecualian begitu Pak, dan mungkin ada kemungkinan untuk bisa diangkat menjadi PNS gitu.
1: Saya kira kan kemarin kita di awal ya, karena kita kan kemarin rapat awal untuk bagaimana mereka mengajukan usulan kegiatan untuk tahun 2027. Tapi komitmen dari Komisi 2 tentu kita akan mengawal supaya yang menjadi ujung tombaknya pemerintahan dalam hal ini ASN ini, baik itu di daerah maupun vertikal, tetap harus kita prioritaskan. Jadi kan itu baru pembahasan di awal, tapi mudah-mudahan ke depan ya setelah kita memonitor dari keuangan, dari Kementerian Keuangan sudah agak longgar, ya termasuk ini menjadi prioritas.
0: Termasuk pengangkatan langsung.
1: Termasuk pengangkatan langsung dari PNS. Ya.

0: Berikut ini RRI Bengkulu berhasil menghimpun berbagai tanggapan para P3K yang bekerja di lingkup instansi vertikal dan daerah di Bengkulu mengenai topik menanti kepastian nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Belanja Sumba. Berikut laporannya Rocky Eka Putra.
1: Saya Nasti dari Bengkulu terkait kepastian nasib pegawai P3K. Kita berharap ya ada kepastian supaya tidak menggantung lagi, juga berharap wacana yang disampaikan bisa terwujud karena dengan digajinya lewat bersumber dari APBN bisa meringankan beban pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, apalagi mengingat semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan pada saat ini.
2: Saya Putri, menurut saya untuk kesejahteraan P3K itu mungkin bisa ditambahkan, mungkin tukinnya lebih dinaikkan lagi. Soalnya kita sekarang masih di 60% ya. Kalau bisa setidaknya itu di 80%. Tetapi kalau untuk menjadi PNS, menurut saya harus melalui administrasi seperti mengikuti tes CAT yang sesuai dan juga diterapkan dengan sistem ambang batas biar sesuai DM yang ada tuh, jangan hanya mengandalkan masa kerja.
3: Saya Ina, harapan saya ke depannya kesejahteraan P3K lebih ditingkatkan lagi dan semoga ke depannya ada juga jaminan pensiun untuk P3K dan dapat terrealisasi dalam waktu cepat.
4: Intinya seluruh P3K yang ada sekarang mengharapkan proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah itu cepat, karena kekosongan dalam struktur organisasi itu harus cepat terisi karena kita tahu bahwa banyak yang sudah memasuki masa pensiun. Ya, P3K beralih ke PNS. PNS ya terus mendapatkan kesejahteraan yang mereka harapkan selama ini.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu tetap dipertahankan dengan evaluasi kinerja sebagai dasar keberlanjutan bagi setiap pegawai. Laporan dari Erlin Fartesa, RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tetap mempertahankan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun P3K paruh waktu. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, hingga saat ini terdapat lebih dari 5.900 P3K paruh waktu yang bertugas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kedisiplinan dan kinerja masing-masing pegawai.
2: Kebijakannya adalah lanjut, tapi secara personal pasti diseleksi sesuai dengan kedisiplinan, kinerja itu akan dinilai person ya, tapi kalau kebijakannya kita akan upayakan tetap berlanjut.
1: Herman Deru juga menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki rencana mengalihkan status P3K paruh waktu menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing. Menurutnya, pembayaran gaji P3K paruh waktu hingga saat ini tidak membebani APBD, karena itu skema tersebut dinilai masih dapat dipertahankan dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Budayawan Dato Ahmad Elvian, DPMP, berharap pemerintah mulai mempertimbangkan penyematan label non-halal pada produk makanan. Dari Sungai Liat, kita simak laporan Ivan Sona.
1: Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
2: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
1: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikasi yang halal, tapi yang non-halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung, misalnya mereka menjual mian. Akhirnya mereka membuat label sendiri di warungnya. Labelnya mereka buat misal tulisan Arab halal, dikasihnya strip garis merah. Nah, sehingga orang menafsirkan, oh ini berarti makanan halal di strip merah, tidak halal artinya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama. Kehadiran pemerintah itu sangat penting ya.
2: Dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mensertifikasi makanan halal, apalagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kerinci apresiasi kinerja Polri. Laporan disampaikan oleh Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyampaikan apresiasi tinggi terhadap jajaran kepolisian Resor Kerinci atas sinergi, koordinasi, dan juga kinerja humanis yang sudah terjalin dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh dalam momen peringatan Hari Bayangkara. Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Kerinci Munadi yang menilai selama ini Polri khususnya Polres Kerinci yang telah membawahi dua wilayah hukum yakni di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci sudah bekerja dengan sangat baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
2: Polres Kerinci dibawahi dua wilayah administratif Kabupaten dan Kota Sungai Penuh. Harapan kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sumatera. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap berkolaborasi antara dua kabupaten ini, ya. Karena kami yakin dengan adanya permasalahan dua wilayah administratif yang mengatas nanti adalah di Polres.
1: Ia pun berharap kolaborasi antara Polres Kerinci bersama dengan pemerintah daerah baik dari Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci terus terjalin dengan baik. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Agar instansi dapat digunakan dengan maksimal dalam jangka panjang, Dinas Pertanian Kaur menghimbau Brigade Pangan untuk merawat Alsinta dengan baik. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur resmi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada Brigade Pangan yang ada di Kabupaten Kaur. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, mengatakan terdapat 6 Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan Alsintan ini, yakni Brigade Pangan Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kalam Tengah, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir, dan Kecamatan Kinal. Untuk Alsintan yang disalurkan ini berupa traktor roda 4 sebanyak 4 unit, traktor roda 2 sebanyak 10 unit, mesin pompa air sebanyak 12 unit, dan rice transplanter sebanyak 12 unit. Kepala Dinas Pertanian menyebut semua Alsintan ini merupakan hasil usulan ke Kementerian Pertanian.
2: Yang menerima itu ada 6 brigade pangan. Untuk Alsintan yang kita bagikan pada hari ini yaitu 4 buah traktor roda kloren, kemudian 10 buah hand traktor, 12 buah pompa air, 12 buah rice transplanter atau mesin tanam.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, menjelaskan Alsintan merupakan aset negara dan sarana strategis untuk meningkatkan produksi panen. Maka dari itu, ia menghimbau kepada Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan Alsintan ini untuk menggunakannya dengan baik. Selain itu, juga diwajibkan untuk menjaga dan melakukan perawatan rutin terhadap Alsintan tersebut, sehingga Alsintan dapat berfungsi secara maksimal dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Masyarakat dan petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur menyatakan kesiapannya untuk membayar Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSDH kepada negara setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman regulasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan.
1: Masyarakat dan petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur mulai memahami kewajiban membayar Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSHD. Pemahaman itu diperoleh setelah sosialisasi yang dilaksanakan Kesatuan Pengelola Hutan KPH Bukit Punggur. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Devta Purwansyah, menilai sosialisasi tersebut memberikan pemahaman baru kepada masyarakat. Menurutnya, warga kini mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengelola kawasan hutan. Kepada RRI, dirinya mengatakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi ialah memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran PSDH. Kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara rinci dalam sosialisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan.
2: Dengan adanya sosialisasi PSDH kami sebagai warga dan petani yang ada dalam kawasan Register 24 Bukit Punggur, jadi tahu dan ada hak kewajiban kami yang harus ditunaikan sebagai kontribusi kami kepada negara untuk membayar PSDH sebagaimana yang sudah disosialisasikan oleh KKPH. Harapan kami kepada pemerintah tidak hanya PSDH yang dapat berjalan dengan lancar sesuai arahan pemerintah, tapi juga kami berharap untuk adanya rapid jalan kawasan sehingga untuk memudahkan mengeluarkan hasil petani yang ada di dalam kawasan Register 24 Bukit Punggur.
1: Lebih lanjut, dirinya berharap pemahaman tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan kawasan hutan. Dengan demikian, pengelolaan hutan dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur mematuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SPY Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Polres Belitung Timur atau Beltim menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Laporan disampaikan oleh Septi Yaningsi dari RRI SP Belitung.
1: Ya, pokoknya sendiri Polri selalu melekat bersama masyarakat, mendampingi masyarakat dalam setiap kegiatan, bukan hanya dalam menjaga.
2: Polres Belitung Timur menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Polres Belitung Timur. Peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, yang mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum bagi masyarakat. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte mengatakan tema tersebut menegaskan bahwa Polri selalu hadir bersama masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan rasa aman serta mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia pun menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Belitung Timur dilaksanakan secara sederhana. Berbagai kegiatan lebih difokuskan pada aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Untuk perayaan kita laksanakan secara sederhana, tidak banyak kegiatan yang lebih heroik seperti dulu-dulu, karena kita prihatin dengan situasi sekarang dan lebih banyak kegiatan sosial seperti contohnya berbagi dengan masyarakat, kita berbagi dengan tokoh-tokoh LSM dan juga berbagi dengan panti asuhan, itu lebih menyentuh masyarakat.
2: Terakhir, Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Belitung Timur yang selama ini terus mendukung tugas-tugas dari pihak kepolisian. Menurutnya, keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Obriano mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumber. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, baru saja Anda mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan berbagai pilihan informasi dan musik untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terkenal.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perkara masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 16.43 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi dari dunia olahraga untuk Anda. Gonzalo Ramos ke AC Milan dengan kontrak 5 tahun. Penyerang PSG, Gonzalo Ramos menyetujui kontrak 5 tahun dengan AC Milan hingga 30 Juni 2031. Ia didatangkan dengan harga 90 juta euro termasuk bonus dan mencapai rekor klub. Ramos berada di Piala Dunia bersama Portugal dan akan bermain di bawah rekan senegaranya dan pelatih baru Milan, Ruben Amorim. Rekor penandatanganan Milan sebelumnya adalah Rafael Leao yang ditebus Milan pada 2019 dengan nilai 49,5 juta euro. Ramos menghabiskan 3 tahun di PSG dengan nilai transfer 65 juta euro dari Benfica. Ia sukses memenangkan Liga Champions 2 kali. Ia kesulitan mendapatkan tempat reguler bermain sebagai pelapis Kylian Mbappe saat di Paris Saint-Germain dan Ousmane Dembele. Ramos tidak memulai satupun pertandingan Liga Champions untuk PSG musim ini, namun ia telah mencetak 45 gol untuk PSG dalam 131 pertandingan, banyak sebagai pemain pengganti. Dan Ramos memenangkan 3 gelar Ligue 1, Liga Portugal bersama Benfica dan 2 Piala Prancis. Dan berkaitan informasi mengenai Gonzalo Ramos yang resmi bergabung ke AC Milan.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?

Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang menuding komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ sebagai bagian dari rencana elit global untuk membawa agenda depopulasi ke Indonesia. Modusnya dengan mengubah orientasi seksual masyarakat melalui makanan, obat-obatan, dan vaksin.

0: SIN serta mendanai 37 organisasi di Indonesia untuk mendukung LGBTQ. Faktanya klaim dengan narasi yang menuding LGBTQ sebagai agenda depopulasi elit global adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, merujuk dari Asosiasi Psikologi Amerika, orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor kompleks yang melibatkan aspek genetik, hormonal, perkembangan, sosial, dan budaya. Belum ada temuan ilmiah yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual ditentukan oleh satu faktor tunggal. Akademikus sekaligus pendiri GA Nusantara, Dede Utomo, menegaskan bahwa narasi orientasi seksual yang dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, dan vaksin merupakan klaim yang tidak berdasar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi, penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau Medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ojek online resmi jadi UMKM, kini berhak akses kredit hingga bebas pajak. Mulai 1 Juli 2026, pengemudi ojek online roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikrotransportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Kini ojol juga berhak mengakses berbagai fasilitas yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di kantornya pada Rabu 1 Juli 2026. Maman mengatakan perubahan status itu secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah. Mulai dari pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga berbagai bentuk pendampingan usaha. Selain memperoleh pendapatan sebesar 92% dari tarif perjalanan, para pengemudi ojek online juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM. Salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Menurutnya, pemerintah juga sedang menyiapkan stimulus untuk mendorong pengemudi memiliki sumber pendapatan di luar aktivitas mitra transportasi daring. Program tersebut mencakup akses pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas kewirausahaan, hingga pendampingan dalam mengembangkan usaha produktif. Ia menambahkan perubahan status tersebut akan berlaku otomatis dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan melalui koordinasi dengan perusahaan aplikator serta asosiasi pengemudi agar tidak mengganggu operasional di lapangan. Maman menegaskan pemerintah juga tengah menyiapkan landasan hukum yang lebih kuat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem transportasi digital. Sebelumnya, DPR mengumumkan perusahaan transportasi online Gojek dan Grab akan menerapkan komisi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda 2. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut penerapan ini nantinya mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi jutaan mitra pengemudi ojek online yang selama ini mengeluhkan besarnya potongan aplikasi. Atas hal tersebut, DPR melakukan pertemuan dengan perusahaan ojek online. Dan mendengar itulah informasi yang menyatakan ojol resmi jadi UMKM dan kini berhak akses kredit hingga bebas pajak. Dan selanjutnya mendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya pendengar, di mana azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 18.03 waktu Indonesia Barat untuk di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan untuk menemani Anda menantikan kumandang azan maghrib sore hari ini pendengar, akan kami hadirkan pilihan-pilihan lagu religi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya pada hari ini. Yang kami informasikan kembali kepada Anda pendengar bahwasannya azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.03 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menemani Anda pendengar, kami masih akan menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, ini juga menjadi akhir kebersamaan saya Taufan Liber menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung siang dan juga Bangka Belitung sore hari ini. Dan selanjutnya pada Bangka Belitung sore dan Bangka Belitung malam akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada siaran selanjutnya.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, di Bangka Belitung sore saat ini, tentunya saat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan untuk pendengar yang mengawali perjumpaan itu di Bangka Belitung sore kali ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di kesempatan sore hari ini dengan beberapa kisah inspiratif ya untuk pendengar di hari ini. Dimana untuk pendengar ada sebuah kisah untuk Anda, yaitu di mana kisah-kisah inspiratif yang bisa Anda menjadi inspirasi begitu ya bagi pendengar di manapun Anda berada. Nah, kali ini untuk pendengar berkenaan dengan kisah inspiratifnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kisah inspiratif peraih penghargaan PF Premier 2026 bahwa warisan budaya menjadi peluang usaha. Jadi program PF Premier 2026 ini melahirkan kisah-kisah perjuangan perempuan Indonesia yang tak hanya membangun usaha tetapi juga menjaga warisan budaya dan menghidupi banyak harapan. Nah, di antara 350 perempuan pelaku UMKM terpilih dari lebih 8.000 pendaftar di seluruh Indonesia, dua nama mendapat apresiasi khusus. Mereka adalah Saskia Yasmin dan Genah yang mendapatkan apresiasi kategori produk ramah lingkungan dan Jihan Astrining Tias dari JJC Rumah Jahit yang mendapatkan apresiasi dengan nilai tertinggi kurasi program. Nah, bagi Saskia Yasmin, perjalanan menuju panggung penghargaan bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Perempuan yang mengelola usaha Genah mengaku masih sulit percaya ketika namanya diumumkan sebagai penerima apresiasi ramah lingkungan dalam ajang PF Premier 2026. Sebagai seorang ibu, istri, sekaligus pengusaha, Saskia harus membagi waktu di tengah berbagai peran yang dijalaninya setiap hari. Namun, semangat untuk mengembangkan usaha keluarga membuatnya terus melangkah. Genah sendiri merupakan usaha yang telah memasuki generasi kedua. Ya, meski memiliki beragam produk ya, sejak 2022 Saskia memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan secara penuh dan fokus mengembangkan produk souvenir berbasis kain Indonesia. Baginya setiap helai kain menyimpan berita yang layak diperkenalkan kepada dunia. Nah, kisah serupa datang dari Jihan Astrining Tias, pemilik JJC Rumah Jahit, yang meraih penghargaan kategori nilai tertinggi. Usaha yang dijalankannya juga merupakan warisan keluarga generasi kedua, namun ketika pandemi melanda, bisnis yang sebelumnya berjalan baik mengalami penurunan yang cukup tajam. Alih-alih menyerah, Jihan justru melihat krisis sebagai momentum untuk berbenah. Pada 2023, Jihan mulai memperkuat fondasi bisnis dengan mengurus berbagai legalitas usaha, hak kekayaan intelektual, hingga melakukan diversifikasi produk. Jika sebelumnya fokus pada jasa jahit dan pesanan khusus, kini JJC Rumah Jahit juga mengembangkan lini ready-to-wear dengan mengangkat kekayaan tenun troso dari Jepara. Sebagai putri daerah Jepara, Jihan merasa memiliki kedekatan emosional dengan para perajin tenun di kampung halamannya. Dia bahkan menggandeng para penenun untuk mengolah kain sisa produksi menjadi motif-motif unik yang memiliki nilai tambah. Nah, dari tangan kreatifnya lahir berbagai motif yang terinspirasi dari kembang goyang hingga tari kipas yang memadukan identitas budaya daerah dengan sentuhan modern. Nah, berkat ketekunannya, penghargaan yang diterimanya ini menjadi pengakuan atas kerja keras yang selama ini dilakukan. Demikian mendengar informasi kisah inspiratif peraih penghargaan PF Premier 2026 membawa warisan budaya menjadi peluang usaha. Untuk Anda nanti kita akan bergabung tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat
Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di kesempatan malam hari ini.

0: Baik, mendengar saat jam pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 RR untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara.

0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026,
3: telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau sampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mamplop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI, DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak dan mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan terlihat dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murul dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari tanah suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya dirasakan kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: de confinar.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive, massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik.
2: Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dari miliknya Noah, kukatakan dengan indah. Selanjutnya untuk pendengar, kita akan hadirkan satu informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menegaskan gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa memiliki peluang yang sangat kecil untuk terjadi di Indonesia. Meski demikian, masyarakat tetap akan merasakan suhu udara yang cukup panas sebagai karakteristik iklim tropis, terutama saat musim kemarau. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan mengatakan, suhu udara di Indonesia memang dapat mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius di beberapa wilayah. Namun kondisi tersebut berbeda dengan gelombang panas di Eropa yang suhu udaranya menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Yang menjelaskan, Indonesia memiliki karakteristik geografis yang berbeda karena dikelilingi oleh lautan, dan kondisi tersebut berperan sebagai penyangga alami yang membantu menahan lonjakan suhu ekstrim. Menurutnya, kelembapan udara yang tinggi di wilayah Indonesia memang dapat membuat cuaca terasa lebih gerah, namun justru kondisi itu mengurangi peluang terjadinya lonjakan suhu drastis sebagaimana yang dialami negara-negara Eropa. Demikian informasi untuk Anda pendengar. BMKG yang menyebut gelombang panas seperti di Eropa kecil kemungkinan terjadi di Indonesia.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Baik, mereka, sebelum kita lanjut ke lagu pilihan selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti acara kita selanjutnya, Ruang Rindu Berjaringan. Ya, untuk mendengar informasi kami sampaikan terlebih dahulu, di mana Polresta Pangkal Pinang tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika di wilayah hukumnya. Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan, untuk penegakan hukum akan dilakukan secara tegas sebagai bentuk komitmen Polresta Pangkal Pinang dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Kapolresta mengibaratkan upaya pemberantasan narkoba dengan filosofi sapu. Menurutnya, sebatang lidi tidak akan mampu membersihkan sampah, namun ketika disatukan menjadi sapu akan menjadi kuat dan efektif membersihkan segala kotoran. Dan warga Pangkal Pinang, Randa, setuju. Ia berharap komitmen itu membuat Pangkal Pinang lebih aman. Semoga komitmen dan kasus narkoba di Pangkal Pinang dapat menurun. Nah, itu dia informasi untuk Anda pendengar, Kapolresta Pangkal Pinang yang menegaskan tak ada ruang bagi pengedar dan penyalahguna narkoba. Untuk mendengar nanti saat lagi pada pukul 20 kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Jadi mana untuk hari ini pendengar, kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan yang akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Andes dengan bintang tamu Domi Allen. Nah, untuk pendengar jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dari miliknya The Massive.

Baik, pendengar, selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk kita ikuti ruang rindu berjaringan yang tentunya akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Andes menghadirkan bintang tamu Domi Allen. Pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga dirilai di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik, sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Fauzi, bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang? Akhirnya buat lagu barengan Ria Risti.
2: Enggak sengaja itu. Mm-hmm. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90,
1: yeah,
2: yang di komandoinya Wahyu. Mm-hmm. Aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
1: Iya. Yeah.
2: Aku share-share gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nggak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu Bang,
2: ya akhirnya digarap
1: okay
2: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
1: Oh,
2: gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebetulnya kebetulan
2: jalan
1: yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Ya. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya. Yeah. Beda emang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang enggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, yeah. Bang Domi kan apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu apa akan nanti juga
2: single,
1: akan,
2: aja,
1: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Maria.
2: Urusan saya nih senggelanya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
2: Bawa palu ya?
1: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
3: Oke.
1: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Kan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
2: siapa nih?
3: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya.
4: Siapa namanya?
3: Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
3: Gimana, gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Iya. Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
3: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Iya, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
2: Yang iya, Genzi, yang anak-anak istilah. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga ada di Trio Macan nantinya.
3: Trio Macan. Oh, gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya. Sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti.
3: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Siap, makasih.
1: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan. Terima kasih. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
2: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
5: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
5: Saya ke bintang tamu Bung Andes. Mbak Itanya kemana sih?
1: Mbak Itas, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
5: Sesaat lagi ya.
1: Betul. Oke, kita langsung ke bintang. Silakan.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
5: Bung Beni Jun, dari Manado ya.
2: Namanya ya.
5: Iya, namanya Bung Beni Jun, orang Manado gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
5: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bung Beni Jun kan
5: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya di era 80-an.
2: Iya, iya, betul.
5: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya tuh agak
1: Oh, ada dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bang? Pertanyaan kedua
1: silakan. Dulu. Pertanyaan kedua dulu.
5: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan, Bung Beni.
5: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang,
1: yeah.
5: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: Jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Iya, Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Domi.
2: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa, katanya. Lagu gue, tapi gak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi, yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
2: lagu
1: ke label, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya 50.000 dulu berharga.
1: Iya, berharga. Benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: Dian bangga. Dian itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Joni Putu Henda.
1: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita.
1: Okay.
2: Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putu Henda.
1: Andaikan Kau Kumiliki. Itu yang jadi Album judul album juga.
2: Judul lagu saya di pelengkap.
1: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Benny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
2: banyak,
1: oleh Bang
2: Banyak.
1: Bang?
2: Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Pak Bang Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang
2: Benny,
1: IKN tentang IKN,
2: tentang Indonesia banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam, Bang Andes.
1: Malam, Bang Louis. Ada Bang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku.

0: Bang Doni, izin, ini album keberapa? Terus, izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bas?
1: Iya.
0: Terus, kemudian...
1: Coba gimana, gimana? Lagi. Diulang lagi pertanyaannya. Budan Luis,
0: oh,
1: maaf.
0: Pertanyaannya, Abang, ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan,
0: terus,
1: ya?
0: Terus, yang kedua... Ya, yang kedua... ini jenis suaranya Abang tenor atau bas? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silahkan, Wida Luis.
0: Iya. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ
1: ya.
0: Di Grup Perum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf.
0: Ya.
1: Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya?
2: Aku.
1: Dengan
2: nyanyiin
1: pas
2: ulang.
1: Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap.

0: Sungguh mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bidan Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya.
2: Itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oke.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia, di recycle
1: sama
0: Yuni Shara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
1: Motif Band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Yuni Shara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya. Apa ini?
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Bila Luis
0: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Yeah, yeah. Terus ketiga Dara Seni bang, katanya mungkin Dara Seni dari mana? Orang tua,
1: keluarga saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya iya iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Akhirnya
0: dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa? Oh,
0: aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila. Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Terus
1: ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah. Penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru lilis. Betul.
2: Pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Sibuk. Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: tadi. Iya. Makasih.
2: Semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen. Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Salam-salam.
0: Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: mirip, dan mirip bintang kehidupan.
0: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
0: kita
1: ya?
0: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus, Bang Domi.
1: Iya.
0: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811797279712.

0: Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Mandes.
0: Iya Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Yeah. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar. Iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pance termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator ya, kan?
1: Iya benar. Nah,
2: aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu orang. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak gak salah naro.
1: Tapi itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Gak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, ya, lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar,
2: terus,
1: benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi, Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi, Maudi masih.
1: Top, iya, top iya, iya, modelnya Bang Anggis. Iya, jadi jaman. Saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi betul, ke Surabaya, Surabaya untuk yeah. melanjutkan kuliah. Hmm. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling bosnya. Kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Oh. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, oh, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari iya. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampaiannya Rindu Sampai Mati iya, itu semuanya Mas Arthur Mas semua. Arthur, ya. Iya.
0: Baik, kalau gitu. Oh, oke. Okay. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mau enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat. Iya.
0: Bang Andi,
1: apa kita semuanya?
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa, Bung Andes?
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, yang alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ya, ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
2: Sudah.
1: Nah, ya. Ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya ya, gila
0: bola. Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu ya. Kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Ya kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya saya jauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu Andaikan Kau Kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama I love you and
1: I really do. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap.
1: Bang Andi. Bang itu HS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah baik.
1: Ya ya ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek ke depannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di Bogor kita sapa.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat
4: Halo,
1: malam.
4: Halo Kak Andes. Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alen.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
1: Gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya
0: bisa
1: yang dirubah.
0: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang bisa. Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
0: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagi.
2: Nah itu aja Mbak Ita
1: aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang. Terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande. Dadah
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini. Dari Palembang
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana dari Palembang. Selamat malam, Oma.
3: Selamat malam.

0: apa dah. Oh, udah cukup.
1: Ya, ya, baik.
2: Takkan berubah, takkan berubah, Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
2: Iya pastinya.
1: Iya pastinya. Oh,
0: dapat ambil, apa Mas Yudi?
1: Iya.
2: Siap.
0: Mas Yudi.
2: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
2: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, ya, kita juga ada Bang Domi.
2: Mas Domi Alen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
3: Iya, malam Oma.
0: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Mm-hmm. Emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya, Bang. Ya, pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
0: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
0: Tahun berapa mulainya, Bang, bernyanyi? Okay. Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya, Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap, Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
0: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
2: Oh, banyak. Ya? Boleh dong, banyak justru.
3: Lomba karaoke.
2: Iya, ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar. Kan
0: Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Ya.
2: Boleh Oma.
0: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Mas Domi ya.
3: Sama-sama Oma.
0: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
3: Amin.
0: Sukses selalu gitu.
2: Amin Oma.
1: Amin.
0: Dong, kirim-kirim salam.
2: Monggo silakan
1: Oma.
0: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
0: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Plemeng deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang, selamat tugas lah gitu.
1: Siap
0: Oma. Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Okay. Disampaikan.
2: Siap.
0: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama Oma.
0: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
2: Bang
1: mana?
2: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya?
3: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
3: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
3: Dan saya lahir di Jakarta.
2: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
2: Sudah
1: dari
2: terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
3: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
3: Bukan.
2: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
3: ciptanya Yongki.
2: Yongki Suwarno.
3: Bukan ciptanya.
1: Iya, itu.
2: Jadi tadi liriknya dirubah sama
3: Itu Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
3: Enggak,
2: yang
3: sama,
2: yang
3: sama
2: yang ya. Cuma liriknya. Liriknya sama Bu Ana diganti.
1: Jadi itu ciptaannya Bung Yongki,
3: almarhum.
1: Ya.
2: Siap.
1: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan diciptain.
3: Barat apa tuh?
1: Mungkin
3: Barat
1: yang
3: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
2: Mas Domi, Mas maksudnya Domi, ya. Mungkin.
3: Tuhan jagakan dia. Tuhan
2: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
3: Ya, rindu sampai mati.
1: Itu dia.
3: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
2: Sudah ngancung ini.
3: Yang meledak yang bagus.
1: Ya. Betul.
2: Rindu sampai mati. Ya,
3: rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
2: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
2: Berkarya, Bang.
3: Aku dari kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
3: Oh, cuman SMP nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Dipanggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
3: Iya.
2: Wih, keren. Nah,
3: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI.
3: Iya, Studio 5.
2: Oh iya, loh, aku baru tahu.
1: Wow.
3: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan.
2: Iya.
3: Dulu ada

0: kan pop band. Iya,
1: betul.
2: Berlin, nah, yang Jan Berlin.
0: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
2: Iya, Mas Kelly tahu.
0: Itu.
2: Iya.
0: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
0: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
2: Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Romi.
0: DS tuh Dasi Suprayogi.
2: Dulu
0: ada tahun 84 tuh DS Record. Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
0: album,
1: tadi
0: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Romi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
0: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
0: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
2: langsung
0: ya,
2: direkam,
0: langsung aja nyanyi
2: langsung direkam, Bang,
0: direkam.
2: Kan supaya nggak, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya.
0: Iya udah, langsung aja chord begitu sambil jalan. Sampai sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan.
2: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
0: Udah 66. Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
2: Oh my god.
0: Lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
0: Lagu Ria, yang Rindu Menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
2: Aku ya, Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
0: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
0: Gitu. 25.
2: Keren sekali, Bang.
0: Mudah-mudahan bisa ada.
2: Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh, bisa kolab.
1: Ditunggu juga
0: sama
1: oleh pendengar tentunya.
2: Betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
3: Malam, baik,
1: Kang. Akhirnya, Kang.
2: Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kumaha Damang, Kang Hasan.
3: Yang satunya dari bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
3: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi
1: sudah
2: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar.
1: Betul.
2: Di sini, Kang Hasan.
3: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya tadi.
3: Tadi lambat, macet ya.
2: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
3: Akhirnya menemuin juga di ruang Rindu.
2: Akhirnya ketemu ya, Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Domi Allen.
3: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar 2 kali.
2: Rindu sampai mati.
3: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, Cintaku Padamu.
3: Iya, diputer tadi udah.
2: Iya dong.
3: Mbak Ita masih di jalan. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
3: Bang Domi nih.
2: Iya.
1: Silakan.
0: Salam kenal.
3: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4.
2: RRI.
0: Iya, Studio 5. Studio 5, Bang.
2: Iya. Bang Hasan juga.
3: Sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, baik.
2: Oke.
3: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
0: Jan Berlin ya.
3: Wawan, yang pianonya itu Bang Fani atau Atuy di studio 4 mulia. ya duluan Bang Domi sih.
0: Iya.
3: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
2: Indonesia,
3: di mancanegara, dan di kemuskin Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
3: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius kan? Weh mantap.
3: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
0: kuat ya.
1: Iya.
2: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
3: Dari semua yang ada
2: sampai mati.
3: Itu di situ saya.
1: Iya.
2: Siap, siap.
3: Sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Rindu Sampai Mati ya. Buat Bang Hasan nanti ya.
3: Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
1: Malam Teh.
2: Kumaha Teh. Teh.
4: Rindu ruang berbagi rindu memori
2: lewat lagu.
4: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong.
1: Siap.
2: Teh. Kumaha Teh.
4: Alhamdulillah Teh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
4: Orang Rangkas Bitung,
1: betul.
4: Mas, Sunda Bang kayaknya.
2: Bang, bang, ya betul.
4: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya,
0: bukan? Sunda
4: Banten
0: juga.
4: Ya, Banten Sunda ya.
2: Juga. Lebih ke Banten.
4: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
2: Yeah. Kang Alen, lebih keren Kang Alen.
0: Gak apa-apa.
4: Kang Alen aja lah ya, biar nggak panjang-panjang.
2: Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh,
0: seenaknya aja Teh.
4: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kumaha Teh?
4: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
0: Oh gitu. Makasih, makasih.
4: Semua semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
4: Yang Alen ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
2: sampai mati.
1: Iya.
4: Keren itu
2: lagi. Betul Teteh.
4: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
0: buat Ita.
4: Saat ini udah ada yang cover?
2: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
0: Kayaknya di
4: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
1: Betul.
4: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
0: Lagu baru yang saya Inggrisin.
2: Oh lagu baru.
0: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
2: Oh iya
0: kalau
2: ya.
0: Lagu baru enggak.
2: Iya.
0: Jadi baru, saya lebih memilih
2: menciptakan yang bebas. Lagu baru betul.
4: Gitu lagu baru ya.
0: Iya.
4: Gitu.
2: Siap.
4: Oke. Okay. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
0: Iya. Yeah.
4: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
4: Dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak Teh?
2: Boleh dong Teteh.
4: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
4: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
2: Yo monggo.
4: Juga ada
1: silakan.
4: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat Semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Oke.
4: Oke, Teteh. Anda Satria.
1: Iya, Teh.
2: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
2: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
2: Selamat malam, Mbak Haryanti.
5: Ya, halo,
0: selamat
5: malam. Mbak
0: Ito, kenapa?
5: Yang cantik, yang manis.
0: Borong ya, borong.
1: Mbak
5: Haryanti
1: juga.
5: Ada Satria, aduh.
1: Siap, iya Mbak Haryanti.
0: Selamat malam ya. Satria bergitar.
5: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang
2: Domi Allen.
1: Silakan.
5: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
2: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
5: Kemarin pernah juga itu
2: tahun,
5: ya.
1: Betul. Kemarin. Pendengar memang
5: Bang
1: ini.
5: Bang Domi, nulis lagu ya,
1: misalkan
5: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
2: soundtrack film. Oke, siap
5: ya. Atas untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
2: Bangsa. Oke, Mbak Rianti. Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
5: Stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Rianti.
5: Terima kasih banyak, ruang rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
0: Itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya.
0: 88 kali ya.
2: Iya.
0: Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
2: Judulnya aja rindu sampai mati.
0: Masalah privasi lah.
2: Ya, jadi iya. pengalaman pribadi
1: dari Bang
2: iya
1: Domi. Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
0: Mbak. Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
2: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Ketoknya saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyi Gen Z.
0: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube. Banyak sekarang.
2: Oh gitu ya.
0: Banyak sekarang.
2: Oh sudah.
1: Mantap.
2: Ya, tinggal ketik aja
0: sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
2: Iya. Ya sudah terjawab.
0: Ada AI-nya.
2: Ada AI juga ya.
1: Oh iya. Wow.
2: Benar.
0: Sekarang banyak itu.
2: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
0: Kita enggak kontrol kali ya.
2: Iya, benar.
0: Banyak.
2: Ah, aku jadi penasaran nantinya.
0: Tak sampai pulang sampai mati. Itu yang cover.
2: Iya.
1: Oh iya.
0: Terus yang dikoploin.
2: Oh. Iya, betul.
0: Iya, banyak.
1: Oke, iya.
2: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
2: Banyak.
1: Ya. Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
0: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
2: Soundtrack film. Iya pernah ya.
0: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, okay.
2: Centini. Itu ada,
1: Indah pada waktunya.
0: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
1: Oke. Okay. Jadi
0: di film Centini.
2: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
0: Ya 5-6 tahun yang lalu
2: ya. Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
0: Iya.
2: Iya sebelum pandemi.
0: Pokoknya itu lagu keluar 2000 2016.
1: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi, judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, begitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya, untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912,
2: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499. Ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya. Yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya?
3: Musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena. Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Andes, ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa yang inget sih tepat. Bang? Kok bisa tahu?
4: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget. Iya,
2: benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas.
2: Oke. Okay.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Yaudah sekali lagi
2: sekali
3: Bang.
2: Sekali lagi Bang, terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke,
2: baik, pertanyaan berikutnya. Bang Doni, tahun 1997 Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut? Wih,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya itu
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini. Hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Ya, aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
3: Oh ya, Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh. Udah
2: mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Pak saya, salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya. Yeah.
5: Okay. Salam juga buat Bang Allen dan kita Purnama Sari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat caranya? Loh ya di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi ini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan. Satu note aja. Itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit enggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya
3: 20 menit.
2: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat kalau menurutku. Kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget
4: loh, Bang. Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Luar biasa. Nih, Bang.
4: Oh, jadi file yang menyimpan istri saya. Oh, karena saya pelupa.
3: Benar.
4: Mam, kamu simpan.
3: Ya. Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
2: Betul,
4: istri yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris. Siap.
2: Okay. Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dwi?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
2: Betul.
4: Lewat otak saya.
3: Lewat
2: Betul.
3: Melalui Mas Domi. Luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo, Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman. Halo,
6: selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Berkatuh, Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal, Bang.
6: Ya begini, Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Menelpon, saya ikut akatik di TikTok, YouTube, dan Google.
2: Iya. Yeah.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Adanya di ini, Bang Ita, dan di YouTube gitu.
2: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live langsung.
4: Oh, di YouTube juga ada.
2: Anies ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen,
3: yang
6: kita guru Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi. Ini Bang Domi.
2: Ya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Itu saja, Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap, Ade. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam, Mbak Ita.
3: Iya, silakan, Bang.
6: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu, Mbak Ita, Bang Ade.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu, Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya, Bang.
2: Enggak ada
4: jadi. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itulah terbaik. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus sih, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, Mbak.
4: Jadi
2: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Biasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Nah, untuk off air
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang, Bang Leman.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya, Bang Ade.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah, Bang. Oh, sukanya bawa Bijis. Bijis Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Enggak. Bang Domi kenapa enggak nyanyi Rindu Sampai Mati gitu, Tuhan Jaga Lagi.
2: Nah, gitu loh. Iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya, Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih.
3: Masih
2: Bang Domi.
3: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
7: Selamat malam, Tabi pun.
3: Iya pun.
2: Iya.
3: Iya, Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda, beli.
3: Oh, beli. Iya, lupa. Beli.
2: Beli Govinda.
3: Beli Govinda, betul. Ya, orang Bali.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya. Ya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu ya,
2: Govinda.
3: Beli.
7: Ya, semoga sukses.
3: Amin.
7: Semakin berkembang.
2: Amin.
7: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
3: amin.
7: Hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Amin. Astungkare.
3: Ya. Astungkare.
2: Astungkare.
7: RRI Pro 1 Waikanan. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Oke.
7: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
3: Hampir 1000.
2: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya. Beli Govinda.
3: Masuk 1000.
2: Nah, 200. Iya. 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigur ya, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Cigur ya.
8: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Cigur ya, bisa aja nih. Terima kasih.
8: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Cigur ya. Betul Cigur ya.
8: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigur.
8: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Ande aku. Aduh.
2: Iya Cigur.
8: Iya. Bang Ande. Iya,
3: benar-benar.
8: Mau ke situ loh, Baita.
3: Lah, ayo.
8: Ya, nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan ya, Cigu ditunggu ya.
8: Ya, pengen.
3: Oh, okay. Siap.
8: Aduh, penjepannya pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi. Domi, silakan Mas.
9: Mas Domi. Malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube ini cepat. Sama juga aku juga nontonnya cocok lagi nonton.
2: Oh iya.
8: Masuk nih berjuang.
2: Halo,
8: masuk nih
2: luar. Halo.
8: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
8: Berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi
8: kedua kali.
2: Iya, kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi.
2: Yeah.
8: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang panggil Cigu.
2: Betul.
8: Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
2: Kayak
8: ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh iya.
8: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar Cigu.
8: Sedikit aja. Siap. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Betul.
8: Domi bilang,
2: okay.
8: Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Alhamdulillah.
8: Iya. Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu biru ya kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru lagu biru.
8: Adam kalau enggak salah
9: bukan Adam.
8: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi pokoknya
9: pencinta
8: apa namanya?
2: Iya.
8: Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
8: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Amin.
3: Domi. Siap Cigu. Yeah.
8: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan diingat itu.
3: Siap,
8: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, presenter yang cantik, bisa menang tamunya. apalagi tai ketawa mulu. Itu saja pokoknya.
3: Mantap.
8: Buat kirim salam boleh ya?
2: Silakan, Cigu.
8: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 Seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
2: Iya, betul.
8: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
3: siap,
8: salam bahagia.
2: Siap.
8: Terus, ntar dulu yang kedua ya.
2: Silakan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
8: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
3: Yep.
8: Terima kasih banyak Bang Andi Sahita.
2: Sehat
8: terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya, dari Ciguria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya, udah lebih.
4: Ya itu tadi, tadi kan 250.
3: Iya, 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
4: Baru 250. Aduh, deh, itu aja jawabnya.
2: Dari 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda
2: Biru,
4: Adam.
3: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixlan kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak, betul.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk panggung.
6: KTP sama asli.
5: Namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul.
5: Ya.
4: Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Benar, ya.
4: Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama Ita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Anes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga,
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Silakan.
5: Akunnya apa?
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada Doa Musik
5: alias Domi Allen Musik.
4: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
6: Doa Musik.
4: Doa Musik itu.
5: Ya.
4: Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan
5: Bang, sore.
4: Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: bang, wani piro bang.
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

Baik, pendengar, selepas tadi kita dengarkan Ruang Rindu Berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta, dan selanjutnya untuk pendengar, kita akan hadirkan terlebih dulu ke ruang dengar Anda dengan drama radio, di mana untuk hari ini kita akan dengarkan drama radio Teman Takkan Mati ya, dari RRI Ambon, yang tentunya juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Selepas itu kita juga nanti pada pukul 23 akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti secara langsung pertandingan sepak bola antara Inggris ya, yang akan berhadapan dengan Kongo ya. Untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Red Bangka Belitung. Kita hadirkan Sandiwara Radio untuk Anda.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggis kemeja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan

0: adikku masih mau sekolah, jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah, dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
1: Mulia sekali hatimu, Son.
2: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
2: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
3: Sudah puas kamu, Jos. Terus sinasoni. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
1: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
2: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang, dan takkan habis untuk 5 generasi.
1: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
3: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
1: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Kakak, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama, teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya? Ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos, sedang apa kamu? Apa kita salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Baik, pendengar masih di Bangka Belitung malam selepas tadi kita dengarkan Sandiwara Radio untuk Anda di malam hari ini. Selanjutnya untuk pendengar pukul 22 waktu Indonesia Barat yang kita lanjutkan kebersamaannya dalam ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, untuk pendengar yang mau gabung silakan aja ya. Sampai nanti pada pukul 11 malam sebelum kita akan lanjut bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti secara langsung Piala Dunia antara Inggris melawan Kongo ya di malam hari ini. Nah, untuk mendengar, untuk Anda silakan ya di 0717943301 dan juga di 08 11 7 1 7 9 1 1 1 nya. Selamat malam juga yang baru bergabung. Halo, selamat malam.
1: Malam juga Bang Ari.
0: Malam dengan siapa, di mana ini?
1: Tidak dikenal.
0: Bang Romlan ya?
1: Bang Romlan.
0: Iya, apa kabar Bang Romlan?
1: Lagi ngopi nih Bang.
0: Apa gawe nih?
1: Lagi main ular-ular,
0: kayak bagawe nih. Nunggu bola ini, enggak?
1: Oh, nunggu bola lah Bang.
0: Oh, hobi juga?
1: Oh, hobi lah Bang.
0: Sampai?
1: Main kurang hobi, cuma kalau nonton hobi Bang.
0: Sampai kira-kira Inggris ke anu nih malam nih?
1: Atau menang anu kayak Bang?
0: Inggris?
1: Kayak, ya. Kira-kira kan nih, kayak. Potong
0: jentulang ya. Oh, puli ya.
1: Malah lawan berat juga Bang.
0: Berat lawan, no?
1: Oh, aku takut entah. Paling satu ke dua lah
0: Bang. Bener lah. Tidak bang, bisa. Lagu apa ini?
1: Persema Cinta tuh, Glory Morandika.
0: Apa?
1: Glory Morandika.
0: Oh, Karisma.
1: Karisma Cinta.
0: Oke.
1: Mantap lirik lah Bang.
0: Salam ke siapa ini?
1: Salam ke Niko, Abiso, Abiso, ke Jio Bajar, ke Yak Sahamin, ke Adok Belkin lah. Juga buat yang siapa tuh? Eno Budi Sumi, ke orang Bandung tuh, Kabupaten Kang Irwan ya.
0: Kang Irwan.
1: Kang Irwan. Terus juga buat yang di jauh tuh di Ramadan ya. Buat Ibu Kori sama Bang Aleknya. Terus juga buat Embera ya. Terus juga buat apa ya, tahu kamu baru-baru salam kenal dari Bu Romlan. Oke Bang, terima kasih Bang.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Semoga sehat selalu lah kita semua Bang.
0: Yuk,
1: assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadeh Bang Romlan. Belakangnya Bang Romlan, halo. Iya, terputus ya. Silakan dicoba lagi. Oke, nah tadi Bung Romlan, Pak Puji minta nomor telepon katanya Bung Romlan. Pacak di WA be munak Bang Romlan. Oh. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bung Leman.
2: Iya, Bang Ais, gimana?
0: Sehat? Alhamdulillah, apa kabar nih?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Luar biasa Bang Leman nih. Lagi nunggu bola, Bang?
2: Iya, nunggu bola sambil tugas
0: malam ini. Prediksi siapa Bang malam ini, Bang?
2: Ini kapan mainnya? Jam berapa ya?
0: Jam 11 malam.
2: Malam ini?
0: Iya.
2: Oh, ya, saya paling kesel tunggu sampai selesai itu, Bang.
0: Woi, begadang ya jadi.
2: Ya begadang ya, sampai jam 1, jam 12, jam 3 itu kan.
0: Mantap.
2: Atau semua dari pagi juga.
0: Waduh, ya, seru.
2: Sambil ini, sambil ikut gabung, buka telepon juga gitu.
0: Benar.
2: Sebelum mulai, ataupun lagi istirahat babak kedua gitu. Jadi, siapa mau nelpon silakan hubungi, siapa sekian, selalu ikut gabung.
0: Hobi ya nontonnya. Hobi,
2: ya, kita hanya mendapat aja. Tadi pagi juga, saya juga ikut gabung prediksi itu. Tadi pagi itu lupa saya mainnya ya Bang ya.
0: Yang pagi tadi.
2: Jam 8 pagi ini tadi. Tadi paginya jam 8.
0: Meksiko
2: lawan
0: Ekuador
2: ya. Saya prediksi 2-0. Betul kenyataannya 2-0.
0: Betul ya?
2: Betul, Meksiko yang menang. Yang tugas itu Bang Zia ini itu.
0: Oh iya.
2: Kota 3 Jakarta.
0: Iya.
2: Itu.
0: Mantap.
2: Jadi ya lumayan sambil menunggu waktu, sambil begadang, sambil nyantai.
0: Oke. Lagu apa Bang?
2: Lagunya Bang. Ya, Hatiku Menangis, Beto ya Sonata.
0: Hatiku Menangis.
2: Iya.
0: Salam untuk siapa nih?
2: Salam untuk semua yang sudah gabung tuh tadi, tanpa kecuali yang maupun yang belum gabung. Selamat malam semua, salam sehat selalu.
0: Yo.
2: yang untuk abang yang tugas, selamat tugas sampai tuntas, sampai closing.
0: Yo, makasih. Oh,
2: terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Leman di Lampung yang sudah menyempatkan diri bergabung di waktu kita yang singkat ini ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu. Kurang berbagi rindu.
0: Iya Niko, apa kabar Niko?
3: Baik, baik.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi apa nih? Nunggu begadang juga ya?
3: Lagi nunggu bola.
0: Siapa nih prediksi Inggris Kongo? Kongo?
3: Kalau di atas pasti Inggris
0: kan. Iya. Tapi ada kejutan. Takut ada kejutan gitu ya?
3: Iya, Jerman.
0: Iya, nggak nyangka ya Jerman tumbang ya.
3: Apa Jerman Belanda?
0: Iya Belanda, luar biasa tumbang juga.
3: Tapi yang menang favorit aku lawan Belanda itu.
0: Iya Maroko ya.
3: Maroko dekat Maroko masih 16.
0: Luar biasa Maroko tuh dari tahun kapan memang sering masuk terus ya.
3: Padahal baru kan.
0: Permainnya hebat-hebat tuh. Nah, iya iya.
3: Kalau dapat di Kongo ya masuk.
0: Kongo ya.
3: Biar
0: seru ya.
3: Biar seru kan.
0: Biar ada kejutan Piala Dunia tahun ini kan? Iya enggak?
3: Wakil Asia itu udah tumbang
0: semua. Iya, Jepang tumbang udah ya benar-benar benar.
3: Masih kalau yang itu kan masih yang lima ini. Yang mana-mana lagi ya? Argentina kalinya ya bulannya.
0: Iya, ini kalau untuk nanti pertandingannya ini seru nih. Inggris Kongo ada, terus juga ada Belgia Senegal. Ada Amerika sama Bosnia Herzegovina. Waduh.
3: Tapi kalau yang lain sih siapapun yang menang, enggak apa-apa lah kalau gitu. Maroko yang menang.
0: Oke deh. Mau lagu apa?
3: Hah? Yang dulu yang lain mau
0: iya. Siapa kok? Yang penting Maroko ya.
3: Maroko.
0: Mau lagu apa kok?
3: Mau lagu apa ya? Kalau janji di atas.
0: Janji, bentar ya kita cari ya. Janji.
3: Apa Audi kayaknya? Janji di atas pintar.
0: Janji, oke ada nih. Audi.
3: Benar kan, lagi Audi kan?
0: Iya.
3: Ya, salam yang masuk ke Palembang, Pak Romlan. Kebanyakan ngopi Pak Romlan. Ya, semoga itu juga betul. Ya hampir semua aja lah, udah malam juga kali.
0: Oke deh.
3: Kecuali semoga sehat. Ya hobi bola, selamat nunggu bola.
0: Selamat nunggu bola ya. Baik.
3: Siapa nih
0: favorit? Saya kalau favorit untuk tahun ini kayaknya Norwegia seru ya.
3: Wah. Iya, kayaknya enggak yang enggak punya nama juga kan.
0: Iya, tapi lolos terus ada Haaland. Waduh. Oke deh.
3: Selamat menikmati bola aja kali.
0: Oke, makasih ya.
3: Selamat malam, Arif.
0: Malam. Baik, pendengar ada Niko. Nanti kita lanjut ya, kita puterin dulu lagu-lagunya yang sudah di request di malam hari ini.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pendengaran masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan kita lanjutkan kembali di Ruang Rindu. Masih ada cukup waktu untuk Anda pendengar sebelum nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti secara langsung pesta bola Piala Dunia antara Inggris versus Kongo di malam hari ini. Nah, untuk pendengar tentunya juga selamat malam yang sudah setia bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Apa kabar Anda? Dan tentunya juga yang lagi mau begadang ya kayaknya. Tadi udah banyak yang ngomong mau begadang malam hari. Mudah-mudahan tetap jaga kesehatan begadang ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam hari.
1: Malam Bang Alek ya? Apa kabar Bang? Luar biasa Bang Alek. Nggak begadang nonton bola PP nih? Begadang nonton bola ini?
2: Nonton bola nih.
1: Nah, sampai prediksi skor nih?
2: Kalau kuna Brazil.
1: Brazil, oh?
2: Kalau Brazil berdalo, nusak utak, pulang. Aku ini nonton lagi, nggak dari yo.
1: Oh, jadi hanya menantikan Brazil tuh, loh?
2: Nunggu Brazil, malam-malam itu satu-satu stand, tapi menang sama Inggris.
1: Oke, oke. Inggris menang malam nih?
2: Menang.
1: Berapa kira-kira tebak skor?
2: Penalti.
1: Penalti? Nah, oh, perpanjangan menang. Waktu, oh?
2: Nah.
1: Oke, okay, lah pun.
2: Kalau Brazil itu masuk kutat, pulang kampung, aku pulang juga tuh.
1: Oke, okay, nah. Lah pun, Bang. Nah, lagu apa, Bang?
2: Aku Teluk Bayur ada
1: tak? Teluk Bayur?
2: Malam-malam ini Teluk Bayur ke
1: lah. Coba yuk cari lu Bang.
2: Alah.
1: Ada ya no Teluk Bang, Teluk Uber ada ya. Ada ya Teluk Bayur Bang.
2: Ada ya Teluk Bayur.
1: Salam ke siapa Bang?
2: Salam ke Bung Romlantar itu Buleman itu Pak Irwan Besok semuanya ya.
1: Oke lah pun. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya ada Kang Ahmad Irwan di Bandung. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wah, kalau ini pasti mau begadang ini ya.
3: Iya pasti. Soalnya kalau kemarin sedikit berbahagia karena tim jagoan saya menang 3-0 atas Swedia dengan.
1: Wih, Prancis ya.
3: Ya, tapi pertandingan yang pada dua hari antara Belanda sama Maroko, saya jujur aja Bang Haris, aduh bingung karena Maroko adalah tetap dukungan saya, Belanda juga adalah tim kebanggaan saya. Jadi dilema akhirnya. Waduh, akhirnya. Jadi kurang begitu semangat nontonnya. Misalnya Belanda jelas Belanda kan tersisih kan lewat adu penalti. Maroko yang maju. Jadi dua-duanya juga itu sebetulnya tidak mengharapkan bertemu di 32 besar. Saya terpisah gitu kan. Ternyata ketemu. Saya begini, Belanda kebanggaan, tim kebanggaan saya karena Belanda itu saya kira gimana ya dengan Belanda kayaknya ada kaitan darah, jadi selalu simpati itu kan, walaupun tidak kandidat juara tetap saya Prancis. Maroko satu tim Afrika, memang bangsa-bangsa Arab, tapi tim Afrika dia berprestasi kan, bisa maju menembus ke 16 besar, akhirnya dia bisa menyingkirkan Belanda.
1: Tapi kalau prediksi Bang Irwan ada kejutan nggak malam hari ini prediksinya untuk Kongo lawan
3: Kongo Inggris. Itu sebetulnya baru pertama kali ya masuk ke putaran kedua itu kan. Bagus juga lagu-lagu lagi pula pada tahun ini bisa begitu. Kalau 2022 kan tidak masuk Kongo ya. Hmm. Nah, sekarang mungkin tinggal Inggris kan jelas, kalau Inggris kan sudah jelas pengalaman sudah punya mental yang cukup kuat, tapi kan yang diharapkan adalah Kongo sekarang walaupun Inggris itu adalah pertama mental lah yang harus dipersiapkan itu aja.
1: Oh, oke.
3: Okay. Sebenarnya Brazil kan sama Jepang. Jepang sebetulnya bagus kan, tidak secara permainan. Cuman Brazil mental juara, ya jelas tuh kan beda. Kalau Jepang kan belum aja juara, cuma menanggal kesemangatan. Memang bermain agak sedikit seimbang tuh kan. Tetapi di sini mungkin beda lah mentalnya, mental Brazil seperti mental Argentina atau lain sebagainya itu kan itu udah lain lagi ceritanya ya. Nah sekarang yang bikin kejutan ternyata Jerman sama Belanda yang diunggulkan tetapi ternyata gugur.
1: Gugur ya. Oke. Okay,
3: tidak masuk ke babak berikutnya, kalah dengan yang tidak diunggulkan kan seperti itu. Belanda pun juga sama. Maroko sebetulnya tidak begitu diunggulkan, hanya didirikan sebagai kuda hitam, tapi dia bisa bikin kejutan juga kan.
1: Itu
3: coba lima penendang cuma dua yang masuk, yang tiga gagal. Itu Belanda itulah seperti itu. Jadi tidak ada pendapatnya pakai yang cetuk lah kalau di Belanda itu.
1: Mantap nih dari bahasanya, gila bola ini ya.
3: Ya memang benar, memang saya senang, kenapa senang tim Prancis sejak dulu ketika zaman Mbappe legendaris Michel Platini kan. Terus kesini Zinedine Zidane itu kan. Nah sekarang Babe yang jadi apa itu strikernya dari di Prancis sekarang. Memang pemain Prancis Bang Harisnya banyak berkulit hitam karena banyak pemain berasal dari Afrika itu kan. Nah itu karena mungkin Prancis dulu pernah belajar Afrika kan. Kalau saya baca di media kan, wah ini ada bakat nih anak dari orang apa, diambil aja, dibina udah bagus masuk ke warga negara Prancis. Itu salah satunya kan memang seperti Zinedine Zidane kan, dia kan asal dari Aljazair, darah Aljazair. Sekarang Belanda seperti halnya dulu pemain legendaris ini Belanda kan Ruud Gullit, Van Nistelrooy, si banyak lain itu kan darah Indonesia, darah Ambon.
1: Iya, baik.
3: Orang Suriname.
1: Ini itulah. Lagunya ikutan aja atau gimana? Mudah-mudahan sempat diputerin.
3: Ya, ikutan aja lah.
1: Ikutan ya.
3: Sedikit lagi.
1: Meramaikan ya, luar biasa.
3: Iya. Karena waktu sedikit lagi, kebetulan saya baru saja tidur kurang lebih 2 jam. Karena mempersiapkan bola dulu kan. Pasti baik, ini sampai pagi kayaknya kan.
1: Seru
3: itu
1: kayaknya dia.
3: Cuman, aduh, agak sedikit kenal Mutiara apa, agak sedikit terhambat karena menyiarkan bola ya.
1: Baik,
3: tapi lah mudah-mudahan saya begini Bang Haris, Mutiara Pagi itu seperti halnya kewajiban sholat tuh kan, sibuk apapun juga bola acar mutiara pagi dulu. Seperti lagi kerja sibuk udah waktunya sholat ya sholat, itu seperti itu ya.
1: Okay.
3: Jadi seperti itu kalau saya, itu Bang Haris ya.
1: Makasih nih Kang Ahmad Irwan ya.
3: Mungkin itu komentar tentang masalah bot, memang kalau toh memang salah saya lah, salah ya mungkin kita koreksi aja. Kan memang seperti itu kenyataannya, keadaannya itu kan.
1: Baik.
3: Pokoknya kemarin terobati sama, kalau Prancis kalah sama Swedia udah saya kecewa berat Bang Aris.
1: Baik, makasih nih Kang Ahmad Irwan ya.
3: Ya begini masalah bot, saya yang begini harapkan. Juara sepanjang sejarah, juara dunia itu belum pernah lepas dari dua benua, Eropa sama Amerika Latin. Mungkin Asia pun juga atau Eropa Afrika juga pengin jadi juara dunia, tapi Asia sekarang udah putus harapan kan. Tapi mungkin Afrika masih ada harapan lah.
1: Baik.
3: Maroko sama itu Pak. Masih ketemu kepada Maroko untuk tim Afrika. Oh. Itulah seperti Bang Haris ya.
1: Makasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sekaligus kita akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini ya. Dan kita putarkan aja lagu-lagunya tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung sebelum kita bergabung nanti bersama dengan Pro 3 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: versus Kongo. Akan dilanjutkan dengan pertandingan-pertandingan lainnya. Sekaligus juga saya Abdurrahman Aris ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Adam Makatmeh dari Yordania, juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1, di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford, dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Guanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, Samuel juga di ada sana, ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa, dan juga Natel Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuaya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelahnya. Ada bagaimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan Bisaka, sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku, melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodokan bola ke depan. Mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe, dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangnya tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga, atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku, sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zede, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, San angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai, namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi, penjaga gawang dari Kongo, dianggap sebagai pelanggaran. Sudah dilakukan cepat tendangan bebas tadi, nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Mpasi, kepada siapa kau berikan, angkat setor sebelah kanan ada Mbemba, balikan lagi kepada Mpasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri permainan atau lini serang dari Kongo, melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke, berputar dia,

0: coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice kah di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford. Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe. Bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo. Ada Wan-Bissaka, sodorkan lagi ke depan dia, mencari main lainnya. Nampaknya Samuel sodorkan ke Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Mbuku. Masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris, bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola. Lemparan ke dalam kamon bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini, bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Nomor punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu memporolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak-katik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris Jess Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel, alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepaskan jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
1: Ya, kita lihat kejutan yang terjadi. Kita lihat stadion Atlanta bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya. Nah, ini meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti. Kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford, dan skor berubah menjadi 1-0.
0: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
1: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga. Dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kimbambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko. Yeah. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini, tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi Mpasi yang coba memetik bola di udara, namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Mpasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku sepertinya, bagaimana upaya untuk mengambil sekulit bundar tadi dengan resiko bertabrakan dengan rekannya sendiri Arthur Maswaku, dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Mpasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi, nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Chipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Vickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Masuaku. Kembali lagi kepada Empasi mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanan sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Masuaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot. Coba mengalirkan kepada Noni Madueke, terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia kepada Guehi. Ada Declan Rice menatap ke depan. Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris, mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, alirkan lagi Elliot Anderson. Ada Konsa, sodorkan pada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence. Sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jet Spence menguasai bola. Lemparan ke dalam, mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris. Mundur sedikit ke belakang kepada Guehi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan. Sodorkan lagi kepada Konsa, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jet Spence. Jet Spence mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa, alirkan kepada Noni Madueke kini. Masih Madueke mencoba kirimkan, namun tidak jadi dia, berputar-putar dia. Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia. Ada Jet Spence kembali, berputar Jet Spence, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah. Ada Guehi, sodorkan kepada orang lain di sektor sebelah kiri. Ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi pada Guehi. Masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang. Konsa alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Berputar-putar Noni Madueke, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Mencoba dikuasai oleh O'Reilly, mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Ada Declan Rice, kirimkan umpan namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
2: Ya, bergar RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jed Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana Enzri Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang. Patah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini. Ada Jed Spence di sektor kanan main Inggris. Geser dia bersama dengan Noni Madueke. Umpan langsung kepada Jed Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo. Dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Ke tengah kali ini ada Mark Guehi di sana. Umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris. Yang diisi oleh Noni Madueke di sana. Masih mencari rekannya dia. Ada Jude Bellingham di sana. Bergeser lagi sedikit. Ada Jed Spence. Main belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia, bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola. Bergeser sedikit, ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Umpan terobosan langsung kepada Rashford kali ini dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, tapi Mpasi. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada dalam jantung pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26 Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola kepada sang penjaga gawang kali ini. Njau, Lionel Njau Mpasi kepada Mbemba di sana. Masih ke belakang lagi. Melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati garis tengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motusami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Si Penga di sana sudah mencetak gol satu, masih dalam sekitar kotak penalti Inggris. Berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih tujuh lagi dari Kongo, masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris, bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan umpan 1-2, namun terpatahkan kembali kali ini. Inggris mencoba membangun serangan. Ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris. Kalau pemain-pemain Kongo terjatuh, satu pemain Kongo bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice. Bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Wisa di sana. Dan nomor punggung 20 dari Kongo namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Guehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia, ada Konza di sana. Masih Konza menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Jordan Pickford sang penjaga gawang dari Inggris. Masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan yang dituju tadi adalah Bellingham. Namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan, ada Mbemba di sana, berhasil mengecoh satu pemain Inggris kali ini, pemain Kongo, yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola terjatuh. Wan-Bissaka duel tadi dengan Marcus Rashford. Pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih, Bung Jupri nih.
1: Ya, kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan sejauh ini.
2: Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
1: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
2: Ya, dari tadi banyak sekali beberapa kali salah umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
1: Iya. Sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga, Bung.
2: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Guehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Guehi kembali ke tengah kepada Erzsi Konsa di sana, melebar ke sisi kanan, ada Jet Spence, maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh tiga pemain Kongo, ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Guehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat sehingga bola yang sebenarnya mudah itu, latihan sehari-hari itu, cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini. Jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, menjadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini, Bung Jupri?
1: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Orang, banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi, dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Cipenga ya tadi, Cipenga yang akhirnya bisa membobol gawang dari Jordan Pickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jet Spence yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Cipenga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Guehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jet Spence mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Cipenga yang datang dari sisi luar. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford karena benar-benar di tiang dekat gitu. Dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang, mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun. Tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris, mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo. Dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas.
2: Yeah.
1: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris. Masih shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
2: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
1: ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah Harrison break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah Harrison break. Karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
2: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Dan peran ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan Bisaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Guehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri, terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana Cipenga kali ini berduel dengan Jet Spence maksud saya. Nah kali ini kembali lagi ke belakang. Bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana, masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah. Dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih-putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence, di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ya, ada 3 pemain Kongo, dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
3: Ya, tendangan bebas bersiap-siap kampaknya akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan, semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo, pasti juga bersiap-siap. Bagaimana Declan Rice yang akan melakukan, sudah dilakukan, bertanding di kemulut di sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi yang sempat menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola, juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola. Ada Jude Bellingham, masih berputar-putar Bellingham, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi. Bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit bunda, lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Mundur ke belakang, ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice. Ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi. Masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice. Balikan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah. Mencoba mengalirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jespen, masih Jespen. Masai bola, mundur ke belakang kepada Rice. Angkat langsung ke depan Rice. Mencoba Jude Bellingham. Oh, di tepi saja oleh Empasi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri di depan mulut gawang dan menyundul sekelip bundar umpan dari Declan Rice. Mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kongo mencoba perlahan kini. Bagaimana Noni Madueke? Sodorkan lagi kepada Jet Spence. Masih Jet Spence ke tengah kini. Alirkan kepada Konsa. Ada Jude Bellingham mundur kepada Guehi. Alirkan lagi ke depan. Jude Bellingham alihkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan. Menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Rashford ke tengah lagi. Ada O'Reilly juga mencoba membantu. Ada Anderson. Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kongo mundur ke belakang. Mendapat pengawal yang ketat dari pemain-pemain Kongo. Declan Rice kembali kepada Rashford. Mundur lagi. Angkat ke depan. Mencoba mencari Rashford. Mencoba kontrol bola sejenak. Namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini. Yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola. Angkat langsung jauh ke depan Pickford. Mencari Harry Kane nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami. Alirkan lagi sektor sebelah kiri masih Samuel. Mencoba menggiring perlahan. Sodorkan lagi pada Cipenga. Kerjasama umpan 1-2 dia. Balikan kepada Samuel. Ke tengah lagi pemain-pemain Kongo. Berpunggung 22 kini Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada nomor 7 sebagai Mbuku. Masih Mbuku menguasai bola. Bayangi orang lari. Ke tengah dia berputar. Namun masih kembali. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Wan-Bissaka mundur ke belakang. Nomor punggung 6 di sana dari Kongo. Mukau. Nah, ya Mukau sedotan mundur ke belakang mencari cipengan nampaknya di sektor sebelah kiri lini serang dari Kongo. Bebas tadi bagaimana bayangnya oleh Jespen. Masih Cipenga. Masih Cipenga di daerah kotak penalti. Masih Cipenga kirimkan ke tengah. Berbahaya. Oh, disundul saja. Datang lagi mereka. Harry Kane juga membantu daerah pertahanan dari Inggris. Jadi duel. Bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo. Kini menguasai bola. Sodorkan lagi ke sisi kanan. Ada Cipenga. Cipenga bayang oleh Jespen. Masih Cipenga kirimkan tendangan. Oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga. Cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Yang memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri. Ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola. Bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola. Mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola, pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo. Mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke. Masih Noni Madueke menguasai bola. Kondorkan lagi. Namun dihalau saja tadi oleh Musaku tadi. Terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran. Upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya. Yang mencoba juga menghalau. Bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan pendek saja. Gonzabe sodorkan lagi. Swaku kembalikan lagi. Mundur ke belakang kepada Empasi. Jaga gawang dari Kongo ini. Masih dengan tenang menguasai bola. Sodorkan lagi pada Gonzabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri. Swaku. Namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi, penguasaan bola nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jess Spence melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris, siapa akan memberikan, nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Ini serang memberikan lagi kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane! Oh, sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke. Di daerah kotak penalti. Noni Madueke. Kiri ke tengah. Ada lagi Harry Kane. Terangkan lagi. Rashford. Sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris. Masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipengnya mencoba membangun serangan. Namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke baga Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah kiri, ada Konsa. Alirkan lagi, mencoba. Madueke mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jaspen. Jaspen kirimkan bola ke depan namun membentur, masih jadi perubahan. Pasti tadi memblok sekulit bundar. Ada juga sekarang Moni Madueke menendang tadi membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham. Namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit Inggris, kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi, pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris. Bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, curi kuasai kini oleh pemain Inggris Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangin Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo sektor sebelah kiri ada juga bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba. Alirkan ke sisi kanan, ada Mbuku. Mencoba Mbuku, dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka. Mencoba maju, umpan 1-2 namun offside nampaknya di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh, pelanggaran wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan, mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya, atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris. Kemampu memanfaatkan, seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan namun membentur lagi pemain. Terjadi perebutan di sana dari kotak penalti. Dianggap sebagai pelanggaran tadi. Namun wasit tidak bergeming. Masih belum. Mabranjit. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola. Pemain dari Inggris, dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan. Sodorkan bola ke depan. Alirkan kini mencari
0: sektor sebelah kiri nampaknya Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh Orlai. Datang lagi Wan Bisaka. Datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri. Angkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sang pertahanan. Dan juga bagaimana Rascot juga datang lagi nomor punggung 7. Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku. Umpan yang tadi membentur Olaili tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membahayakan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
2: Ya, mereka saat ini sudah masuk di menit 30-40 menit dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris saat terjadi pertempuran di udara. Kali ini oleh para pemain Kongo berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan Bisaka melebar dia, kali ini ada Mbuku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuan Zabe dan juga Mbemba menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris, terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham. Berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham. Ke kanan dia, bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris. Ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor punggung 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuan Zabe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan Bisaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana bekerja sama dengan Wan Bisaka langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan Bisaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum berubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford, sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan. Umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti. Terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming. Masih meminta dilakukannya cek VAR sebenarnya para pemain Inggris, namun wasit tetap kekeh bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Messi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jet Spence. Belak ke tengah dia. Bagaimana Guehi? Kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana. Pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa. Melebar dia ke tengah, ke kanan kali ini ada Jet Spence. Kerjasama dengan Noni Madueke, balik lagi kepada Jet Spence. Ke tengah lagi kali ini ada Ezri Konsa. Melebar ke sebelah kiri. Bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti. Kembali lagi kepada Marcus Rashford, langsung masih Marcus Rashford di dalam kotak penalti. Kongo tidak berhasil melewati dua pemain Kongo. Dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini, Konsa. Di sektor belakang pertahanan Inggris masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris, yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo, namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki, namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi. Kali ini Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Guehi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford. Pendek saja dia kepada Ezri Konsa kali ini, pemain nomor punggung 2 dari Inggris. Di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola. Bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek kepada Declan Rice, kepada Nick O'Reilly di sebelah kiri pertahanan Inggris, bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana, niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti, namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung pada Declan Rice, masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice, ada Quensa di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke, umpan langsung dalam kotak penalti, hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan, namun masih berhasil patahkan pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri ini. Berapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala, masih belum berhasil.
1: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham, dimampu dipatahkan oleh Lionel Messi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
2: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jet Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi, sepertinya Sadiki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo. Kali ini pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana pemain Samuel Motosami, bergeser dia, main nomor punggung 20 di sana, ada Cipenga, sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana, ada Harry Kane di tengah, muncul kepada Harry Kane, betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah, geser dia, ada Noni Madueke di sana, di sektor kiri pertahanan Inggris, Kongo maksud kami. Declan kembali lagi kepada Harry Kane di sana, masih Harry Kane, bergeser lagi ke kanan, Sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana. Dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo, tidak berhasil. Dikuasai bola oleh ini oleh pemain Kongo, Arthur Masuaku, bekerjasama dengan Axel Tuan Zebe dan juga Nonsetiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo, masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku. Di sektor sebelah kiri masih pemain-pemain Kongo, Tuan Zebe di sana. Di belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana chance Mbemba di sana. Pendek saja, yang dituju adalah Mbuku di sana, terjatuh Mbuku, Mamu berhasil melepaskan diri Mbuku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga, namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga, pemain nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini. Sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris. Di sebelah kiri pertahanan mereka sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham melebar dia. Yang dituju kali ini adalah Nodi Madueke. Nahan bola sekitar Nodi Madueke. Ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku. Jude Bellingham berhasil kali ini, Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, main nomor punggung 4, sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit meniupkan peluit tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pertiga RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor, namun pemain belakang. Kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka bermain tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuanzebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Passi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Mpasi yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang. Selain mampu unggul 1-0, yeah, kita juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka. Tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya,
0: yeah,
1: eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0. Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah Henderson break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat, kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Mendes, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi itu.
0: Iya,
1: memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah Henderson break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya. Pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan-Bissaka, ada Tuanzebe.
1: Iya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan-Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford. Pernah menjadi rekan steam di Manchester United. Itu juga Tuanzebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United.
0: Yeah.
1: Bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asus Bastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik sesuai apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permain terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di 3 pertandingan di fase grup di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif.
0: Iya.
1: Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
0: Oke, baik. Ini ada hydration break dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
1: Siap, banyak.
0: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri.
1: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriyani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin.
2: Di babak
1: amin. Amin ya rabbal alamin.
2: 0-0-0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung saja jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. O'Reilly langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford. Mencoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola. Tidak gawang dari Kongo, pendek saja dia, alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang. Coba ke tengah kini, pemain dari Kongo alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan Bisaka mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan Bisaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya namun kembali dapat dipotong. Tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris. Masih ada pertanyaan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa, pada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, apakah mencari Noni Madueke, masih Noni Madueke namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Masuaku kalau pergerakan dari Noni Madueke, lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi di lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice, kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri. Dari Rashford, mundur ke belakang, pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi, kembali dihalau lagi. Mencoba dikepung tadi oleh pemain dari Inggris, namun kembali dipatah di tengah jalan. Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, direbut tadi oleh Elliot Anderson. Sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham. Namun bergulir terlalu kencang tadi bola. Tidak mampu dikasai oleh Jude Bellingham. Mempunyai setidaknya dua peluang emas tadi di babak yang pertama. Jude Bellingham namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo, Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini. Berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi nomor 27. Ada juga Wan Bisaka, terjadi perebutan, direbut lagi oleh Declan Rice. Sodorkan kepada Rashford, kembalikan pada Rice. Dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, pemain bek kiri dari timnas Inggris. Coba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan satu dua dengan O'Reilly, dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi. Punggung 6, cocor bola tadi. Bagaimana Mukau menghasilkan tendangan buruk ini, yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Siap-siap sejumlah pemain Inggris sudah maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly. Kita nantikan. Marcus Rashford juga berada di area kotak penalti. Mpasi bersiap-siap dia. Penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan. Ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan ke juru. Oh, hasil dipotong saja tadi bagian Masuaku. umpan tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Siap juga tadi sebenarnya di belakang Masuaku sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari Masuaku, pemain dari KPL. Namun berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris, kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus pulih pudar kini, konsentrasi dia. Bersiap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah lakukan ke kanan. Terjadi pelanggaran nampaknya. Salah satu pemain Kongo tadi, nomor punggung 22 nampaknya, Mbemba, kapten kesebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru. Dengan Mbemba untuk mengawal kapten nampaknya. Kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi. Sudah dilakukan kaki kanan. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo. Lecipenga. Kembali ada Buku. Namun dipotong lagi oleh Declan Rice. Kirim bola ke sisi kanan. Ada Madueke. Madueke dibayangi dua pemain dari Kongo. Mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi. Penggebutan ada juga Zed Spence tadi. Terlepas namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola. Kirimkan bola masuknya tadi ke depan. Namun lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja bola ke depan. Timnas Inggris kini menguasai bola. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Rashford di sana. Masih Marcus Rashford. Dari kota penalti. Menyamping saja tendangan dari Rashford. Yang sudah masuk dari kotak penalti. Dari Kongo. Tendangan kaki kirinya namun masih menyamping. Di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi. Belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris. Sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo. Pemain Marcus Rashford. Yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun patah lagi di tengah jalan. Ada main lagi Masuaku, sodorkan lagi tidak sama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki. Namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo. Di babak yang kedua ini kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan. Jatuh di kaki Guehi. Di lingkaran tengah masih Guehi. Pendek sebelah kepada Rice. Masih Rice menatap ke depan. Kirimkan umpan langsung jauh ke depan. Mencari Jude Bellingham dari kotak penalti. Berputar Jude Bellingham. Dapat pengawalan dari Wan-Bissaka. Masih Bellingham. Berputar-putar Bellingham. Kirimkan umpan. Ditepis lagi oleh Mpasi. Datang lagi. Namun disapu saja oleh Wan-Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris. O'Reilly kini menguasai bola. Mundur kembali ke belakang pada Guehi. Ada Konsa di sana. Masih Konsa. Alirkan kepada bagaimana Madueke. Di sisi kanan pertahanan. Atau lini serang dari Inggris. Kirimkan bola ke depan. Namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke. Mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo. Belum membahayakan. Penampilan yang apik di babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Sejumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo namun kembali gagal, bolanya terlalu deras. Lebih dekat kepada Jordan Pickford, sodorkan saja kepada Konsa. Masih Konsa, menguasai bola. Sodorkan kepada Zed Spence. Zed Spence mengiring cepat. Kirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing. Langsung dilihat, mencoba disundul. Oh, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul. Sambil melompat di udara. Masuk Rashford dan sambil juga dia terjatuh nampak memegang kaki kirinya. Daratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi. Memberikan ancang-ancang sudah dilakukan, namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan, bola dihadapi oleh Mbuku. Sodorkan saja, nampaknya Wan Bisaka yang akan melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan lini serang dari Kongo. Sodorkan bola ke depan, halo lagi, datang lagi Wan Bisaka. Terjadi duel-duel udara, masih Wan Bisaka kirimkan lagi Mbuku. Ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana punggung 6 tadi, Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Jet Spence. Mencoba melewati garis tengah, masih Jet Spence. Oh, mundur ke belakang Jet Spence. Cari Konsa di sana. Hadirkan ke lingkaran tengah, ada Guehi. Mencoba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford balikin lagi pada Guehi. Coba Inggris kirimkan langsung bola ke sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain, Madueke mundur ke belakang kepada Jet Spence. Ke tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi. Mencoba memulihkan umpan kepada Jet Spence. Madueke tadi masih dibayangi ketat. Bagaimana Jet Spence mencoba melatih dibayangi dua pemain, dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku dapat tekanan dari Jet Spence. Pojok kanan dari pemainan Kongo, bola bergulir saja tadi, upaya dari Gaspen. Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini, hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel, sodorkan lagi setelah sebelah kepada Masuaku. Ada juga Sadiki, kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga, namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan Konsa. Sodorkan kepada Guehi di depan, mencoba menggiring perlahan Guehi. Alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly, berikan lagi pada Guehi. Masih Guehi menguasai bola. Ke tengah ada Anderson, alirkan ke sisi kanan ada Jet Spence. Ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi, mundur ke belakang. Ada juga Anderson, nampaknya cukup kesulitan mencari celah di mana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang, O'Reilly juga, ada Guehi di sana. Masih cukup lambat umpan-umpan ini peragakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford. Bayangin umpan 1-2 dengan Declan Rice. Mencoba ke tengah, ada Jude Bellingham. Berputar Jude Bellingham dibayang oleh Samuel. Sodorkan lagi kepada Jet Spence. Alirkan kini kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari kotak penalti, dihalau saja dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke, oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung dari kotak penalti, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford. Terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke-57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
0: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana. Bergeser dia ke tengah, ada Declan Rice di sana, pemain nomor 4 asal Arsenal yang masih mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari pemain-pemain timnas Kongo. Belakang lagi dia, ada Elliot Anderson di sana. Masih Elliot Anderson sudah melewati wilayah tengah. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan dari penyerangan Inggris. Di sana ada Noni Madueke masih mencoba untuk mengotak-atik Noni Madueke, dibayangin oleh dua pemain Kongo di sana. Belakang dia, bagaimana Jet Spence masih menguasai bola. Bertempur dia, Jet Spence dengan salah satu pemain Kongo, direbut oleh pemain Kongo kali ini. Bagaimana pemain Kongo mencoba untuk membombardir di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke belakang sedikit dia, ada Samuel. Kemudian bergeser, kali ini masih ada pemain merupul dari Kongo. Patah lagi kali ini umpan yang dilakukan oleh pemain Kongo. Jatuh satu pemain Kongo, namun tidak berikan pengaruh. Harry Kane kali ini mencoba untuk melakukan umpan terhadap Marcus Rashford, namun membentur salah satu pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Kongo, yaitu Lionel Pasi di sana. Kali ini Kongo masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Mbemba bergeser ke tengah dia, Mukau di sana. Masih Mukau coba membangun serangan, kali ini ada Motosami di belakang lagi dia. Bagaimana Excel Tunzabe kali ini mencoba untuk melewati satu pemain, sudah melewati satu pemain. Kali ini di sektor kiri ada nomor punggung 9 di sana, Cipenga, ke dalam kotak penalti. Cipenga, masih Cipenga, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola di dalam kotak penalti Inggris. Cipenga ke belakang lagi dia, mencoba untuk mencari rekannya. Terpatahkan kembali serangan dari Kongo kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo dari sektor sebelah kanan, lini serang mereka. Bagaimana di sana ada menyerang dari Kongo Mbuku, masih mencoba dibayangi oleh dua pemain Inggris. Ke belakang lagi dia, Kongo mencoba untuk mencari celah kali ini. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Cipenga yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun tidak berhasil. Cipenga menerima umpan sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk timnas Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Kongo ini. Sementara itu pergantian pemain kami lihat di sektor di belakang, di tengah lapangan. Marcus Rashford digantikan oleh ada Bukayo Saka, dan juga Madueke juga ditarik mundur, digantikan oleh Gordon, pemain nomor punggung 18 dari Inggris yaitu Anthony Gordon. Kali ini coba untuk melakukan serangan kembali Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah mencoba kali ini ada O'Reilly di sana. Geser kepada Gordon. O'Reilly kembali mendekati kotak penalti, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane, dipatahkan oleh pemain Kongo di sana. Kembali dan Declan Rice, namun bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan Kongo. Mukau di sana mencoba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka, namun dipatahkan oleh Gordon yang baru saja masuk tadi, pemain nomor punggung 18 dari Inggris. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Kongo di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kedua pelatih juga masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, baik dari pelatih Inggris maupun pelatih Kongo. Sementara itu bola kali ini sudah bergulir kembali di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kongo melakukan penyerangan dari sektor kiri sayap mereka, ada Cipenga di sana berhadapan dengan Jet Spence. Masih Cipenga, nah ke belakang lagi Cipenga, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris, namun patah lagi kali ini serangan dari Kongo. Mencoba melakukan penetrasi lagi bagaimana pemain nomor 4 di sana, kembali kepada Cipenga, umpan langsung Cipenga, namun berhasil diblok oleh Elliot. Masih Kongo, main nomor 26 di sana, melewati Elliot di sana ke belakang kali ini. Bagaimana Mbemba melebar ke sektor kanan, lini serang dari Kongo di sana ada Mbuku. Mbuku masih membawa bola, dibayangi oleh menor punggung 2 dari Inggris yaitu menor punggung 3 maksud kami, Nico O'Reilly. Menghasilkan tendangan sudut untuk Kongo. Tadi bagaimana umpan yang dikirimkan oleh Mbuku dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Kongo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan bagaimana umpan ataupun juga tendangan sudut sudah dilakukan pendek saja kali ini. Langsung coba dalam kotak penalti, tendangan dari keluar kotak penalti, untung saja masih di atas Mister Gawang Inggris. Bagaimana tadi Mbuku, Nathaniel Mbuku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang Inggris, namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Kongo yaitu Cipenga, yang juga memberikan sumbangsi gol pertama bagi Kongo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Cipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Kongo tadi namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi melalui Bukayo Saka, namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Kongo sempat menyentuh bola. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini dilakukan. Namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Kongo yaitu Nathaniel Mbuku ditarik keluar oleh pelatih Kongo Sebastian Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia. Tanpa kadam ya ini ya, kalau pakai kadam itu penyanyi. Pemain asal Kongo nomor 13 Elia kali ini masuk menggantikan Mbuku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris, kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Ke belakang dia ada Elliot di sana. Masih lagi ke tengah kali ini, bagaimana Guehi. Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana, bekerja sama dengan Gordon di sana. Masih Gordon coba untuk melakukan penetrasi, dibayangi oleh satu pemain Kongo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri, lini belakang Inggris. Ke tengah dia kali ini, lebar lagi ke kanan, ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, langsung dalam kotak penalti Jet Spence, namun berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Mencoba sprint kali ini pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk tadi, Elia, namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana, dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot Spence. Kali ini juga Gordon di sisi kiri lini serang dari Inggris sudah memasuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan mengutamakan penalti, disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris, patah lagi dari serangan Inggris. Kali ini masih Inggris mencoba membuat serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Kongo. Bagaimana Elliot Anderson di sana, kerjasama dia dengan O'Reilly, kembali lagi kepada Anderson, melebar ke sisi kanan kali ini. Jet Spence mencari Bukayo Saka, pemain nomor punggung 7, membangun penetrasi Bukayo Saka dalam kotak penalti, terpatahkan lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Bukayo Saka. Bertempur kali ini Jet Spence berhasil dalam bola, buat Jet Spence dalam kotak penalti, Kongo umpan dalam kotak penalti, namun digagalkan lagi oleh pemain Kongo. Kali ini mencoba membangun serangan, kali ini Kongo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih tergeletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20, Johan Wisa, tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit yang memimpin pertandingan. Tendangan bebas untuk Kongo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kongo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan-Bissaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi, berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain-pemain Inggris Konsa, bergeser ke kanan ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana, sudah memasuki lingkaran tengah garis pertahanan. Kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah, sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka sehingga bola keluar lapangan. Bung Jupri, hingga menit 67 ini bagaimana ini Bung Jupri?
3: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Pasi masih sangat cekatan di bawah mistar. Kemudian Rashford lewat aksi individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana si Penga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah ya, menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk, mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga, ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini. Dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan, karena masih ada Ivan Toney, masih ada Oli Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di lini depan.
0: Empasi, Anda melihat bagaimana sosok MPASI ini?
3: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena empat penyelamatan, saya kira penyelamatan yang empat-empatnya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak unggulan, mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya, karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi, dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris, karena kita lihat Wan-Wissa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
0: Ya, bagaimana refleks dari Empasi juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi ya.
3: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, tapi kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
0: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris, pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur yaitu Jed Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, AJ, yang baru saja tadi Anda sebutkan ini, Bung Jupri.
3: Ya, emang bukan.
0: Didengerin kayaknya Matusol ya. Omongan Anda didengerin. Sampai ke sana juga nih kayak omongan Anda nih, Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini. Mana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola. Kali ini masih mencari rekannya, Declan Rice, dibayangi oleh satu pemain Kongo dari ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa, masih menguasai bola. Coba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki jaris pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Ke tengah sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Harry Kane. Dalam kotak penalti di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti. Gol di sana! Hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan-Bissaka di sana, disapu oleh sundulan Wan-Bissaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo, sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, nomor 21, Eze, yang baru saja masuk tadi, namun tidak berhasil sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini, keuntungan untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, Harry Kane yang dituju, namun dihalau lagi oleh pemain-pemain Kongo. Masih datang dari serangan dari pemain-pemain Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali tidak jelas umpannya kemana. Gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
4: Ya, kembali pendengar, tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya. Namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangan ada KMB bersiap-siap, kita nantikan apakah nampaknya masih lempar ke dalam Masuaku. Sodorkan saja bola ke depan, jatuh kembali di kaki Masuaku, kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari Cipeng entah di sana atau punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi, namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris. Ada Anthony Gordon yang masih menguasai bola, sodorkan bola ke belakang pada Wehi, ada Konsak ini, alirkan saja ke sisi kanan, cari Saka bersama dia dengan Eze, kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti, pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah. Inggris akhirnya menghasilkan gol. Bagaimana Fajar Nugroho sudah mulai tertawa. Kita lihat di sudut studio Pro 3 ini, senyumnya mulai merekah ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak yang kedua ini, Bung Jupri.
3: Iya, akhirnya ya Bung Indra, kita lihat gawang dari Lionel Messi bobol juga. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Harry Kane yang kita sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi dalam posisi yang tepat, umpan yang sangat-sangat baik kita lihat dari Anthony Gordon mengarah ke kotak penalti, dan Harry Kane begitu cepat dia membaca arah datangnya bola dan melakukan sundulan yang kali ini mampu membobol gawang Lionel Messi yang sebelumnya memang bermain sangat-sangat baik. Masih bisa sebenarnya ditepis oleh Messi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bu Indra.
4: Ya, semakin sengit tentu di babak yang kedua, 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Semakin semarak bagaimana Stadion Atlanta. 1.000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, pergantian pemain nampaknya di kubu Kongo, nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo untuk menggantikan bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan Mbongonda dan juga Kafembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kiri Kongo, Kipop sudah dilakukan kembali, menguasai bola di sisi kiri tadi. Berikan bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Berikan saja ke belakang, ada Guehi kini menguasai bola. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Berikan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan oleh Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon. Guehi kini alirkan ke ada Konsa. Masih Konsa mengatur ke depan namun kembali mundur. Dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Guehi perlahan mencoba menggiring bola. Mengatur ke kiri dan ke kanan. Berikan lagi kepada Konsa di sisi kanan dalam dari pertahanan Inggris. Alirkan mencoba mencari Anthony Gordon. Jadi duel dengan Wan-Bissaka. Kembangan dapat kuasai oleh Jude Bellingham, ada Anthony Gordon di area kotak penalti. Oh, dapat dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini. Serangan balik dari Kongo mencoba dikejar tadi, langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Langsung menatap di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo, namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka. Dan parang ke dalam kini bagi Kongo di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan Masuah Kutan yang akan melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang dia. Dan nomor punggung 6 tadi, Samuel, tetap pemain dari Kongo lainnya. Sedotkan bola ke depan, coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson. Mundur ke belakang kepada Samuel. Ada Mpasi kini menguasai bola. Lebar ke sisi kanan. Angkat langsung jauh ke depan. Umpan 1-2 nanti mencoba diperbagakan, mencoba dikejar juga oleh O'Reilly. Hingga pemain belakang dari Inggris ini masih mengamankan suku bundar. Sedotkan kepada Elliot Anderson. Nah, Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham lagi ke kanan. Ada Bukayo Saka bersama dia, namun angkat langsung ke kotak penalti. Mencari juga ada sana, ada Gordon. Sisi kanan pertahanan dari Kongo, sodorkan kepada Harry Kane. Lagi mundur ke belakang, ada Anderson. Namun tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mistar gawang Kongo. Ditawal oleh Mpasi. Belum membahayakan, belum menambah skor bagi Inggris. Jauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi.
2: 1-1 dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris. Berhasil direbut oleh Declan Rice. Sodorkan bola ke depan. Ada Bukayo Saka. Mencoba menggiring masuk ke daerah lini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati. Oh, dibayangin tadi dipotong saja. Ada lagi pemain dari Kongo nampaknya. Nomor 25 alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain dari Kongo. Punggung 13 tadi Elia, namun bola bergulir kembali ke luar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Kongo, sudah di lapangan, mundur saja ke belakang. Bagaimana Tuan Zabe, Excel Tuan Zabe masai bola, masih Kongo kini memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur sedikit ke belakang tadi Bemba, sodorkan lagi bola ke depan, namun kepada dekat kepada penjaga gawang Jordan Fickford. Inggris kini melalui Gordon, Anthony Gordon mencoba memasuki sisi kanan pertahanan dari Kongo. Masih Anthony Gordon, kerjasama tadi masuknya namun mendapat dorongan, anggap bukan pelanggaran tadi. Dan Bemba tadi angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau tadi oleh Konsa. Oh, terjadi pelanggaran saudara-saudara, dorongan tadi. Bagaimana nomor punggung 20 Wat Isa melakukan pelanggaran. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Bukayo Saka mundur ke belakang, kirimkan keras, kirimkan bola ke dalam penalti. Mencoba dikejar lagi oleh Gordon di sektor sebelah kanan. Masih pertahanan dari Kongo, bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Guehi kini mengasuh bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Gordon. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Di tengah ada Elliot Anderson. Anderson bersama dengan Jude Bellingham. Balikan lagi kepada Gordon. Ada Jude Bellingham. Asih Jude Bellingham. Putar-putar dia. Mencoba melatih satu pemain ke tapi penalti. Jude Bellingham kirim kalau ke penalti. Berbahaya. Namun disapu lagi. Datang lagi bagaimana Elliot Anderson. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan. Balikan lagi kepada Gordon. Kirimkan dari kotak penalti. Namun kembali patah di tengah jalan. Mbemba tadi langsung saja menyundul jauh. Ada Jordan Fickford yang keluar jauh dari sarangnya. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek saja kepada Konsa. Masih Konsa, pendek saja kepada Guehi. Mencoba mengatur tempo lagi pemain Inggris. Berikan lagi kepada Gordon di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris. Masih Gordon ke tengah, Elliot Anderson. Ada Guehi di sana. Ada Konsa. Alirkan kini ke sisi kanan. Ada Rice. Berikan kepada Bukayo Saka. Mencoba menggiring kerjasama 4-1 dengan Eze. Mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2. Ada lagi masih Bukayo Saka. Bukayo Saka kirimkan umpan ke dokter Andre, mencoba disundul, terjadi putus lagi. Halo saja tadi oleh Mbemba tadi, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Serangan balik dari Wisa tadi, mencoba giring bola namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa. Berikan kepada Jordan Fickford, serangan kembali, mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Mpasi tadi. Sodorkan langsung, lempar ke jauh depan tadi. Mencoba lagi Kongo menguasai bola. Alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang kepada Samuel. Masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola. Dekat lingkaran tengah. Bagaimana juga Tuan Zabe. Alirkan lagi, melebar ke sisi kanan. Mencoba membangun serangan. Pemain-pemain, ada Wan Bissaka. Sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Wisa juga di sana. Ada kembali mundur ke belakang. Ada Samuel di sana mencoba menguasai bola. Sodorkan lagi Bamba. Lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Elia dibayangi oleh Declan Rice. Kutak-atik dia. Manakah akan diberikan Elia. Mundur kembali ke belakang. Ada juga masuk aku tadi. Adam Bemba, kembalikan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, dan berhasil dicuri oleh Declan Rice. Menguasai bola, pemain-pemain Inggris berputar Declan Rice, berikan lagi kepada Elliot Anderson, mencoba menggiring, melihat pergerakan rekan-rekannya, ada Bukayo Saka, lewati garis tengah Bukayo Saka, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Bukayo Saka, Bukayo Saka, dibayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo, berputar-putar Bukayo Saka, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, masih Anderson, mencoba ke tengah lagi pada Guehi menguasai bola, alirkan lagi ke Gordon, sisi kanan pertahanan dari Kongo, ada Bukayo Saka juga membayangi di sana, ada Wan Bissaka, ada juga Jude Bellingham, mundur ke belakang, Anderson, Guehi masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo. Ada juga Bellingham berputar dia. berputar menatap ke depan, menginginkan bola ke depan, namun kembali patah lagi. Serangan dari Inggris tadi di daerah pertahanan dari Kongo terjadi perebutan, bagaimana Elia juga terjadi dengan Anderson, berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson, coba menggiring lagi di daerah pertahanan dari Kongo, kirimkan bola ke depan, ada Harry Kane daerah pertahanan mati, kembali patah tadi, dapat direbut masaan bola tadi oleh Mas Waku, juga kini menguasai bola, kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris. Ada Elliot Anderson, kirim bola ke depan, mencoba disundul oleh Anthony Gordon, berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Mpasi, hingga menit ke 84, memasuki menit ke 85 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola, kita nantikan, masih di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, masuk dari pertahanan, ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Guehi, namun jatuh lagi oleh pemain Elia, lakukan tendangan menyusur tanah tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Tendangan dari Elia tadi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Dan ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris, kembali ke Declan Rice, coba membangun serangan begini dari tim Inggris, mencoba melewati lingkaran tengah. Elliot Anderson menatap ke depan, sodotan bola, umpan terobosan masuk kepada Jubelingan, masih Jubelingan, berani kotak penalti, kirim ke tendangan, membantu dari Mpasi, datang lagi serangan dari Inggris, bagaimana Gordon, Gordon, kirim lagi ke depan, ada Harry Kane, Harry Kane, berani kotak penalti, kirim tendangan, luar biasa, Harry Kane, tendangan geleknya, membelah, bagaimana pertahanan dari Kongo, membuat Stadion Atlanta bergemuruh dan tim nasional Inggris 2-1 untuk Inggris, Bung Jupri.
5: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit dijangkau oleh Lionel Mpasi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama dan kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
2: Ya, meski tadi sempat bagi peluang pertama dihentikan oleh Mpasi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras, sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung, ya.
5: Ya, ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
2: Ya.
5: Dan melihat bola, tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol keduanya di pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
2: Iya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter dan juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke 87 babak yang kedua.
1: Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, pendengar. 2-1 sudah skor sementara, 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh penjaga gawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo, bagaimana Wawisa mencoba untuk menerima umpan tadi, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain, 2 pemain kali ini dimasukkan oleh pelatih Kongo, 2 pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku, tanpa Harun ya, Masuaku ya.
3: Ya ini yang ya. Dua pemain yang keluar ya, kita lihat bisa dan Masuaku masuk ya. Mayele yang cetak gol ke gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, dan kita lihat ada dua pergantian ya, AMB.
0: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan. Ada Mbemba di sana. Masih menguasai bola, umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana. Namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice mencoba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini. Pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah ke belakang dia. Kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana. Pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan. Ada O'Reilly di sana. Masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia. Bagaimana Elliot di sana? Pendek kepada Harry Kane, sampai cetak gol jadi kapten. Undangan langsung dari Harry Kane, spekulasi dari luar kotak penalti, masih cukup jauh jaraknya. Coba dulu dikirimkan oleh Harry Kane, namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri. Mbemba masih menguasai bola di sana. Main nomor punggung 22 dari Kongo, bergeser sedikit dia, ada Tuan Zabe di sana. Di sektor kiri pertahanan Kongo, kerjasama dia dengan main nomor punggung 2 di sana. Kembali lagi kepada Tuan Seba, geser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris.
3: Dan yang di studio dansa-dansa. Dan yang di studio 3 juga dansa-dansa juga Bung Fajar.
0: Setelah tadi mama pertama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum sumringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganti pergantian pemain juga. Nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap. Bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik kali ini. Main nomor punggung 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Main nomor punggung 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini. Kongo melakukan serangan dengan bebas tadi. Masih Kongo mencoba untuk membangun serangan namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang di sana. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane, pemain nomor punggung 9 dari Inggris, sang kapten ke-11. Tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Kongo, tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Kongo, Pasi. Sementara itu serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan, ke sektor kanan pertahanan Inggris. Kongo melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Kongo terhadap pemain Inggris. Tendangan bebas saja untuk Inggris kali ini. Satu pemain Kongo yaitu menor punggung 12 di sana sedang masih memegang kakinya, nampak kesakitan di sana. Main nomor 19 ternyata maksud kami. Bagaimana di sana terjadi tadi benturan dengan pemain Inggris di sana. Ya, tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui dalam kaki kiri, melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana, juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Tuan Zebe nampaknya, yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi. Pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Main nomor punggung 2 dari Inggris, Konsa, kerjasama dia dengan John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo mencoba untuk menari-nari juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo mengawal pemain nomor punggung 8 dari Inggris tadi. Tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor punggung 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Coba direbut bola oleh pemain Inggris. Tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini ada Mbemba di sana. Kerjasama dengan Tuan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Bergeser dia. Ada Masuaku di sana. Ke depan sedikit. Balik lagi kepada Tuan Zabe. Melebar ke sana. Ada Mbemba. Masih Mbemba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan. Kali ini yang dituju adalah Wisa di sana. Dalam kotak penalti. Namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi melakukan duel dengan pemain Kongo nomor 4 Konzabe, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 14 Sadiki ternyata. Ya, pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi maksudnya. Kali ini masih pemain-pemain Kongo terjatuh. Satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Menor punggung 20 Wisa. Posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi, bersentuhan dengan Jude Bellingham terjatuh sehingga membuat wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini, yaitu Makhdame. Ini memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol. Di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol. Ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola. Di antaranya adalah Wisa. Dan satu lagi pemain nomor punggung 22 ada Mbemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambak menendang bola untuk tendangan bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, mencoba untuk bersiap kali ini. KYMB juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Wisa maksud saya sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung dilakukan. Nah, masih di atas mistar gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6. Lewati menit ke-6 pertandingan kali ini.

0: We ready. Football is coming home. Gimana? Penampilan babak kedua dari Inggris. Ada di sini, silakan Bung. Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main ya, pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane, kapten timnas Inggris, yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86, dan situasi berbalik. Tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya,
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat Jet Spence kan ditarik keluar, kemudian Rashford dan juga Noni Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberizi Eze tadi di menit ke-7.
0: Dari
1: menggantikan
0: Madueke.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberizi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya, harusnya dia pelari.
1: Tadi dia bisa bermain juga kayak sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
0: Dan juga mencari konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti. Lihat ada Jude Bellingham yang terkadang memang masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain sehingga memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari pertahanan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik gitu pemain-pemain dari Kongo dengan adanya masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa, dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik. Dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama, meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi shoot on goal, attempt shoot juga cukup banyak. Serangan-serangan berbahaya dari Inggris, cuma masalahnya lagi-lagi dari penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membuka pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya, untuk bisa memecah kebuntuan?
1: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat biasa ya. Tiga penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Tapi lagi-lagi kita kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di babak, tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira ya itu tadi, masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka, kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga gol pertama. Umpan yang dia berikan dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
0: Iya, masuk ke dalam top skor. Iya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
1: Dan ada Erling Haaland juga. Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
0: Gary Lineker,
1: Pele, yang mencetakkan 12 gol, dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Jules Fontaine dengan 13 gol.
0: Wah, malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar, bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin, salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya. Silakan Pak Aswin, gimana nih? Ada
2: sedang ini tim Inggris ini kesayangan saya, dari saya masih anak-anak ya, masih

0: Wah,
1: wah, iya benar. Ya.
0: Ya ini sepertinya Bung Fajar pertandingan antara Brazil melawan Jepang, kan Brazil kan tertinggal lebih dulu. Nah, jadi ini kan kalau di Brazil kan pencetak golnya kan berbeda oleh Casemiro ala oleh Martinelli ya. Tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane, membuktikan kehebatannya. Menciptakan 2 gol
1: Bung Padang. Oke, baik, terima kasih Pak Aswin. Wah, sama nih, dukung Inggris ya. Zamannya Beckham, ada dulu Scholes, dulu ada McLaughlin ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya, Gary Lineker ya. Dan
2: Paul Gascoigne.
1: Paul Gascoigne, si The Clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah, itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya, halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepi. Salam olahraga.
1: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
1: Amin.
3: Dan amin. Mudah-mudahan dengan mudah dan mudah-mudahan untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris untuk masuk di grand final.
1: Amin, amin. Ya, salam olahraga Pak Ismail Dimone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo. Halo,
3: selamat malam Bung Fajar.
1: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya, silakan.
3: Pagi jam 1 lewat.
1: Ya, silakan Pak Ismail. Iya. Udah jam 2 ya. Oke, silakan Pak Ismail.
3: Nah, tadi awalnya waktu Kongo mencetak gol, saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan. Tahu-taunya Kapten Inggris Harry Kane itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit 90 ya?
1: 86. Iya.
3: Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
1: Amin. Terima kasih.
3: Mohon maaf, kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
1: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi, Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
2: Betul.
1: Jam ini 3. Kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
2: Jam 3 nanti.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
4: Ya, selamat olahraga. Jaya,
1: Bang. Jaya, silakan Pak Frans.
4: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi, Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si apa itu si Kongo itu, makanya dia membiarkan saja dia itu, sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya, barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan 2 kali.
1: Nah, iya. Oke, baik, makasih. Iya.
4: Ada saranku, Bang.
1: Apa tuh?
4: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
1: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes, halo pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
1: Ya, pagi.
5: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Jaswa.
5: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
1: Amin. Wah, keren.
5: Iya. Ya. Cuman saya doang yang gak nobar mendengarkan protes.
1: Siap. Terus. Terima kasih, Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya? Nih, komentarnya.
5: Ini dukungan saya rame dapat, alhamdulillah ya.
1: Nah, dukung siapa emangnya?
5: Dukung Inggris lah.
1: Lah, kayak lah ya.
5: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris.
1: Oke, okay,
5: ya.
1: Baik, terima kasih.
5: Nanti yang kedua
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ada ya? Belgia lawan Senegal.
5: Belgia.
1: Iya.
5: Ya, Belgia, saya dukung Belgia nanti.
1: Iya, nanti
5: 2-0.
1: Iya, baik, terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam posisinya kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya. Dari Pak Bung Zidane mungkin ditahan dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kalimantan. Halo Pak Tunggal, pagi.
6: Selamat pagi Mas Fajar.
1: Ya, silakan Pak Tunggal.
6: Ya, jago saya menang.
1: Hei, jagoannya Inggris.
6: Inggris ya.
1: Ya.
6: Nasibnya kan Jepang. pertama kali menang, kedua ini kalah.
1: Kalah. Oke, okay, itu aja.
6: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi, Bang.
1: Salam olahraga, ya. Pak Leman. Silakan.
2: Halo juga. Nasib Kongo sama kayak nasib Jepang ini.
1: Iya. Ya, nah, menang dulu. Menang. Iya.
2: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah, gitu, Bang Bagja.
1: Oke, okay,
2: gitu.
1: Baik.
2: Tadi saya udah gas itu berisi tadi 2-0 lawan Bang. Bang siapa tadi? Bang
1: Indra.
7: Bang Lukman.
1: Bang Lukman.
2: Bang Lukman
1: kan? Oh, Lukman, oke. Okay.
2: Itu saja, Bang.
1: Ayo, kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih, sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan, itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya, Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga gak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, gak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil, atau Luke Shaw bahkan?
7: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi tangan dingin ya, tangan dingin terhadap Thomas Tuchel. Dan kalau kita bicara pemain-pemain tadi sebutkan Bung Fajar, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih berat. Kita juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United.
1: Iya dong.
7: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi,
1: cedera,
7: lagi,
1: iya.
7: Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, dan tentunya pelatih, setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel, dan kalau kita lihat tadi apakah itu bisa memberikan solusi, tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan.
1: Yeah.
7: Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan,
1: yeah,
7: dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Pasik, kiper Kongo, tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jet Fence tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan.
1: Yeah.
7: Kemudian Eze masuk, menjadi pemain menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga,
1: yeah,
7: ketimbang bagaimana Noni Madueke. Dan Gordon tadi dengan permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan set apa pendekatan yang berbeda kepada Rashford, karena Rashford kita lihat kan tipikalnya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan kemudian shooting ya.
1: Iya, penetrasi dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting.
7: Nah, ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
1: Iya, usianya 32 tahun, ya bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya, kalau nggak salah. Tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko? Ya,
7: ini akan jadi laga yang tidak mudah, karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik,
1: yeah,
7: belum kebobolan. Dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki babak 16 besar lawannya akan semakin berat. Dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid. Kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak keunggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
1: Oke, katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11, siapa opsinya?
7: Ya saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Ollie Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda.
1: Berbeda.
7: Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man. Tapi Harry Kane dan juga Ollie Watkins ada pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, fans Inggris pasti inginnya Harry Kane.
1: Mesin golnya dia
7: soalnya bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya sejauh ini menjadi pemain yang memang paling tajam
1: buat
7: Inggris. Dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa.
1: Benar.
7: Dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo.
1: Karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain itu bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan lain seterusnya, itu kalau di tahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin gol.
7: Ya betul betul, dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
1: Iya.
7: Saat Harry Kane dimatikan kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul. Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Nondi Madueke yang dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford sudah jadi starter dua pertandingan terakhir. Tapi di dua laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lainnya dari Thomas Tuchel, bahwa dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk dua posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan yang sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
1: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih ya, Bung?
7: Ya, kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya, Bung Fajar, karena ya itu tadi kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh. Dan harus diingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah dua tim ya. Kanada juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya
1: akan faktor tuan rumah.
7: Harus juga diwaspadai oleh Inggris, jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
1: Ada pemain ke-12.
7: Iya.
1: Setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari hooligan-hooligan Inggris di Amerika Serikat. Artinya banyak banget ya untuk hooligan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jupri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
7: Salam olahraga, Pak Jar. Sama-sama.
1: Dan pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 32 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1. Dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum melihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga. Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget. Sama seperti pada pagi hari ini, Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa Inggris ya 1-0 di babak pertama, dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya. Beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran. Di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5, lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisian grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2:30 menit waktu Indonesia Barat, kami buka kembali line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia, lalu menahan imbang Timnas Portugal tanpa gol. Pada laga penentuan, Republik Demokratik Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. 2 gol Yohane Wisa dan 1 gol dari Fiston Mayele memastikan kemenangan comeback yang bersejarah. Hasil tersebut mengantarkan

Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di

0: kali ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI. Dan HUT Bhayangkara ke-80, ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema, 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat,
2: selamat
0: ya?
2: Mendengar juga. Selamat malam semua.
0: Iya. Kabar sehat ya, Bib?
2: Alhamdulillah.
0: Seharian
2: kita di lapangan
0: CKS. Oh iya, nah, ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan ya dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
2: Nah, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita ya.
0: Ya.
2: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Salam presisi.
0: Salam presisi.
2: Ya, untuk seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dimanapun dia bertugas, ya, dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira ya, dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita harus kasih semangat ini kepada jajaran Polri, karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan ya, 10 dekade ya. Tahun ke-80 ya. Saya mau kasih aja pantun dulu boleh ya,
0: kan,
2: ya?
0: Silakan.
2: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
0: Iya, ini di luar studio yang cakepnya
2: ramai. Tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
0: Cakep.
2: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa kita.
0: Cakep.
2: Mata.
0: Udah ya. Siap kayak ini.
2: Jadi
0: ya.
2: Begini bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh ya.
0: Iya.
2: Panjang.
0: Iya.
2: Berarti ini adalah usia yang mateng lah kira-kira gitu ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting nih.
0: Iya.
2: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi ya Polri untuk masyarakat.
0: Ya.
2: Menurut saya tema ini tema pas ya, Bang. Ya, tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
0: Ya.
2: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Ah, ini penting nih kalimat humanis. Di mana Korps Bhayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah, dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Nah, ini penting, kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini. Kedepan, saya punya perhatian begini bang. Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama. Yang menakut-nakuti masyarakat lah, ya, jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya.
0: Okay.
2: Nah, ini jangan. Nah, Polri harus murni, ya, memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan.
0: Iya.
2: Kalau hanya jadi slogan capek kita dengarnya. Jadi antara idealis realistisnya itu enggak seimbang. Dia harus menjadi fakta. Bahwa dia mengayomi, dia melindungi dan dia melayani. Itu temanya besar.
0: Iya.
2: Nah, sewindu ini saya juga berharap Polri semakin dewasa. Dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik, malah dipukul yang mengkritiknya, jangan. Ya. Dan publik, dari publik dan menahan keperbaikan.
0: Ya.
2: Ya. Institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini, humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh, Bang.
0: Ya.
2: Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
0: Nah, Bip, kalau
2: era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri khususnya nih. Ya. Ya. Dari puncak sampai pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHP yang baru. Nah, ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.
0: Ya.
2: Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu, menurut saya.
0: Ya, Bip, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri, tetapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bip?
2: Itu fakta, berarti masyarakat menilai.
0: Ya.
2: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah, kan subjektivitas kan ada di situ.
0: Yeah.
2: Gitu. Nah, makanya kita kalau melihat seperti itu, ya kita ya benar, berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu, kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat. Enggak. Kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Ayo kita hormati lah. Gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus, gitu.
0: Oke. Nah, ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya. Kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu, Bip?
2: Ya, pertama begini ya. Pertama, saya berharap kita harus mendorong Polri ya, mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan. Pemulihan keadilan di tengah masyarakat. Ini penting. Jadi, nah, penguasaan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah. Ya, di internal kepolisian, sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Nah, ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade 80 ini bukan gampang. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Tanpa pandang bulu. Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya,
0: ya,
2: berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini berlanjut jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan. Setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHAP dan KUHAP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHAP sekarang benar-benar humanis, ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat.
0: Ya.
2: Nah, kira-kira begitu.
0: Baik. Bip, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bip ya. Di siap. Bacakan ada rekan saya Ninding, silakan Ninding.
3: Baik, Lukman ya, dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun, Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir, Lukman, ada dari Pak Yoga di Denpasar, beliau menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Ninding. Silakan, Bip.
2: Saya pikir kayaknya dari pertanyaannya itu itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh? Penilaian positif itu tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh, yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba. Itu satu hal evaluasi yang serius. Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan apa kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat. Dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Nah, ya gitu. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, di Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya sudah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus apa kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
0: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme dan juga korupsi gitu ya. Habib tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk ke arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
2: Masih ada, karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota, yang pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya, segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya, narkoba, judi online, seksual yang apa gitu tuh. Nah, itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Ini, maaf ya, hal kayak begini yang contoh dari atas. Istilah kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah, dari Pak Atos menyatakan tegas sikap-sikapnya, kalau dan percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti, seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi, beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNKAF, semua juga, memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Ya? Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar. Kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu.
0: Masih
2: punya atensi yang besar tema-tema ini.
0: Ya, ini kan kalau tadi ya, di mana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah.
2: Sangat. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan maaf nih, kita nggak pantas kita ngomong satu daerah nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya. Kemarin kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera A, B, C, D, ini masalah lagi nanti. Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Masuri saya tonton juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, gak ada itu, memang udah bersih. Tapi fakta-fakta ini gak usah dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ini narkoba yang serba mainnya penjara, Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah, di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba. Tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini, Pak Agus, juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Akhir-akhir kayak begitulah.
0: Pip, kalau dukungan yang dari
2: yang disebutkan presiden tadi, itu omongan yang idealis. Dan fakta penyakit masyarakat kita. Hingga permasalahannya pelaku-pelakunya ini harus menjadi contoh gitu.
0: Nah, kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
2: Ya, dukungan yang paling pokok sebenarnya anggaran. Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini. Sebab kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh, misalkan kita bicara di kejaksaan, biaya tentang penyidikan, dan sebagainya, angkanya pas-pasan, kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya kan? Nah, itu permasalahannya. Untuk masalah anggaran ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Nah, cuman tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi.
0: Yeah.
2: Nah, ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya sudah di atas. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak. Kan repot.
0: Yeah.
2: Nah, inilah. Saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidatonya yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua.
0: Oke. Okay.
2: Begitu.
0: Iya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bayangkara ke-80 ini? Silakan.
2: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, dia di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
0: Silakan.
2: Pergi ke pasar membeli kemeja.
0: Cakep.
2: Warnanya biru, elok dipandang.
0: Baik.
2: Lalu humanis dalam bekerja.
0: Cakep.
2: Polri pelindung rakyat disayang.
0: Baik. Bib, titip pengawasan ya.
2: Polri ke 80.
0: Baik. Bib, titip pengawasan ya Bib ya, untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan track-nya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
2: Iya, kita berusaha sama-sama, kita berkolaborasi, kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pendengar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, dimana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dimana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 hari Bayangkara pagi tadi di Cikes, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
1: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudy Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1.

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
3: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
2: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia bolkes.

0: podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness!
2: Amerika Serikat melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka dengan membungkam Paraguay 4-1. Amerika Serikat kemudian kembali tampil solid lewat kemenangan 2-0 atas Australia yang

salamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Ingatkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, 8 dekade sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dan mengabdi untuk negeri. Dalam perjalanan panjang 80 tahun ini, Polri terus berbenah, bertransformasi, dan berupaya semakin dekat dengan masyarakat. Upaya tersebut kini mulai mendapat pengakuan publik. Hasil survei Litbang Kompas pada April 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Bahkan sebanyak 80,6% responden menilai kinerja Polri semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana angka ini tentu menjadi sinyal positif bahwa kerja keras pembenahan internal, peningkatan pelayanan hingga profesionalisme anggota di lapangan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Kapolda ya?
2: Alhamdulillah ya. Sehat.
1: Sebelumnya kami ucapkan selamat hari jadi Bayangkara ke 80 tahun. Ini mendapat hadiah ya dari publik, di mana kalau kita lihat survei Litbang Kompas ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terus meningkat, bahkan mencapai 82,4%. Bagaimana tanggapannya Pak Kapolda?
2: Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang telah memberikan apresiasi kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Untuk Kalimantan Selatan khususnya, kami coba mengelola situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini dengan memahami karakter wilayah kami, diantaranya adalah bagaimana kami memahami kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan.
1: Okay.
2: Di mana Kalimantan Selatan itu sendiri masyarakatnya terkenal dengan religius. Hal ini terlihat dari budayanya dan perilaku keseharian dari masyarakat sini. Masyarakat sini lebih menghormati, menghargai, dan masih patuh taat kepada ulama-ulama, tokoh agama, dan para habaib yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, kami juga menjaga komunikasi dengan mahasiswa, sivitas akademika yang ada di Kalimantan Selatan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini, Mas.
1: Demikian, Mas. Jadi juga yang menarik kalau saya buka datanya, ini pengungkapan narkoba di Kalimantan Selatan kan juga cukup luar biasa. Ini bagaimana upaya pendekatan dan juga pengungkapan ini, Pak Kapolda?
2: Baik, Mas. Jadi untuk di bidang operasional, khususnya pengungkapan dan pencegahan narkoba di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi, Mas. Di Kalimantan Selatan dari bulan Juni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini kami telah mengungkap tindak pidana narkoba sabu-sabu kurang lebih sekitar 320 kilogram.
1: Wow.
2: Estasi sebanyak kurang lebih 15.000 butir. Dari 15.000 butir terhitung dari sampai dengan bulan Mei, dan beberapa kasus-kasus menonjol lainnya seperti pembunuhan. Dan tidak kalah penting juga, Mas, kami di Kalimantan Selatan juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang korbannya meninggal dunia. Ini kurang lebih dapat kami tekan 23% dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2026. Serta kami juga melakukan pengungkapan dan proses terhadap pelaku-pelaku tambang ilegal yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
1: Iya. Yang luar biasanya nih kalau saya baca ya Pak Kapolda ya, ini bukan hanya bicara masalah Kamtibmas, juga pengungkapan narkoba yang tadi sangat besar gitu ya, 130 kg sabu-sabu. Ini saya singgung terkait dengan ketahanan pangan gitu Pak Kapolda. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia begitu ya Pak Kapolda ya?
2: Ketahanan pangan yang kami lakukan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program Astacita Bapak Presiden menuju swasembada pangan. atas perintah dari Bapak Kapolri, kami sudah juga melaksanakan kegiatan ketahanan pangan bersama-sama juga dengan polda-polda lain di seluruh Indonesia. Di mana Polri diberi tugas untuk melakukan penanaman jagung. Dan untuk Kalimantan Selatan, Mas, yang sudah langkah-langkah yang sudah kami lakukan di tahun 2025, di awal kami menanam jagung, itu kami membuka lahan basah untuk penanaman jagung, di mana dari data Kementerian Pertanian, 70% lebih lahan di Kalimantan Selatan ini merupakan lahan basah dan lahan gambut. Dan lahan basah yang kami buka di sini, ini dekat dengan bandara, di mana setiap tahun apabila musim kemarau, itu langganan kebakaran lahan, sehingga mengganggu penerbangan yang ada di bandara. Dan kami mencoba bersama dengan Universitas Lambung Mangkurat, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pertanian, kami mencoba membuka lahan basah ini dan alhamdulillah berhasil, walaupun karakter tanah di Kalimantan Selatan ini pH-nya rata-rata kurang dari 5, sehingga kami juga melakukan treatment terhadap tanah itu untuk bisa dilakukan penanaman jagung. Dan di tahun 2026, kami juga membuat tabra faksi. Ini juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian, dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Kita membuat tabra faksi. Tabra faksi ini sejarahnya atau latar belakang kami membuatnya ketika tahun 2025 banyak masyarakat di Kalimantan Selatan ini yang tidak mau menanam jagung. Karena ketika panen itu jagungnya dibeli 1.800 sampai 2.000 per kilogram. Sehingga dengan modal mereka sangat tipis sekali. Dan dengan tabra faksi yang kami buat ini, dan tabra faksi ini minimal harga yang dibeli pipil basah dengan kadar air 20 sampai dengan 36% ini dibeli dengan harga 4.000 per kilogram. Dan sekarang tabra faksi ini telah ditandatangani gubernur, menjadi di SK-kan oleh Bapak Gubernur. Dan belum lama kami juga telah bersama-sama dengan Bapak Gubernur telah mencanangkan Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, di mana kami dengan Dinas Pertanian juga mengatur ketersediaan alsintan kemudian bibit dan pupuk, sehingga pada saat diperlukan untuk para petani jagung semuanya dapat tersedia. Ini yang kami lakukan, Mas, selama ini untuk ketahanan pangan.
1: Pak Kapolda ini terjun langsung ya untuk bisa menyerap masukan dan juga keluh kesah dari para petani ya, Pak Kapolda ya. Sebenarnya apa sih keresahan dari para petani ini, Pak Kapolda, yang disampaikan ke Pak Kapolda?
2: Yang pertama yang tadi kami sampaikan, Mas, terkait dengan harga. Jadi ketika mereka menanam jagung, kemudian panen, dibeli oleh tengkulak, dibeli oleh pengepul, itu dengan harga yang sangat rendah. Kemudian kurangnya ketersediaan alsintan. Ini kemarin kami juga mendapat bantuan dari Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian, itu 4 combine yang untuk memanen jagung. Kemudian pada saat kemarin pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, kami juga diberikan bantuan lagi 5 unit traktor. Dan sebelumnya juga ada bantuan pinjam pakai dari Dinas Pertanian kepada kami 4 unit alat berat berupa ekskavator PC200. Kemudian keluhan lagi dari para petani adalah ketersediaan bibit ketika musim tanam. Dan ketersediaan pupuk serta distribusi pupuk ketika diperlukan oleh petani. Nah, ini yang kemarin kami diskusikan dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut. Ini bersama-sama dengan Babin Kamtimas, dengan Kapolsek, Kapolres yang ada di Tanah Laut, kita atur supaya ketika musim tanam bibit tersedia, ketika musim pemupukan pupuk tersedia, begitu, Mas.
1: Iya, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar ya, Pak Kapolda ya.
2: Betul. Jadi beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu, Polda dan Polres Tanah Laut ini sudah bertemu dengan pihak Pertamina.
1: Ya.
2: Dan pihak Pertamina memberikan alokasi khusus untuk para petani jagung. Dan saat ini masih dalam proses kami pendataan petani jagung yang memerlukan BBM untuk asintannya ini.
1: Baik.
2: Ya, makasih Mas Suman. Jadi kami terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang memberikan apresiasi kepada tugas-tugas Polri, dan tentunya kami terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Dan kami juga atas perintah Bapak Kapolri, kita memperkuat pengawasan di lingkungan internal Polri, baik itu dari inspektorat maupun dari Propam. Demikian Mas.
1: Pak Kapolda, untuk kegiatan kemasyarakat dan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Kalimantan Selatan, masih ada acara apa lagi Pak untuk rangkaiannya atau sudah selesai semua?
2: Jadi untuk rangkaian kegiatan Hari Bayangkara di Kalimantan Selatan ini, kami lebih memperbanyak kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan. Di antaranya kita membagi sembako yang kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga, dana CSR yang diberikan kepada kita. Kemudian di kesehatan kami juga memberikan ada 9 kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan di Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga mengadakan beberapa lomba-lomba yang merupakan budaya Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama hadrah, kemudian yang kedua madihin. Jadi kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dan kami juga melaksanakan perintah Bapak Presiden mengenai lingkungan asri, di mana kami juga membersihkan lingkungan-lingkungan sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, mungkin terakhir sebagai closing statement, imbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan, silakan Pak.
2: Kepada masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya, kami mengimbau agar kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas Kalimantan Selatan ini untuk tetap kondusif, untuk kita lebih mengangkat kepada kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan kita juga bisa memanfaatkan di mana saat ini media sosial atau teknologi ini begitu pesatnya, media sosial begitu pesatnya. Saya mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa memanfaatkan media sosial ini secara positif, saya mengulangi, secara positif, sehingga kita bisa menangkal atau menghindari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Dan dengan teknologi ini juga kami berupaya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kami di Kalimantan Selatan. Demikian Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sekali lagi selamat Hari Bayangkara, Hari Jadi Bayangkara ke-80. Semoga kepercayaan publik yang terhadap Polri terus meningkat dan bisa membangun tadi ketahanan pangan ini bisa lebih meluas lagi. Terima kasih, selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas Luman.
1: Pendengar, Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan. Kami berbincang bagaimana 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudy Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar podcast dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, nanti akan berlangsung babak 32 besar antara Belgia melawan Senegal. Akankah benua Afrika kembali membuat sejarah ataupun kejutan setelah sebelumnya beberapa negara-negara di benua Afrika itu lolos seperti Maroko, Afrika Selatan, Senegal, Pantai Gading, Ghana, Tanjung Verde, Mesir, Kongo, dan Aljazair. Afrika sudah gugur. Kongo baru saja pulang. Lalu Maroko lolos ke fase 16 besar. Nanti akan bertemu dengan tuan rumah Kanada. Lalu nanti akan ada Mesir dan Aljazair. Ya, nanti akan masih belum berlaga. Malam hari ini akan bertemu dari daratan Eropa, Belgia. Kita akan menganalisisnya dan juga Anda bisa berkomentar, memberikan prediksi juga komentar Anda mengenai jalannya, prediksi jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal pada pagi hari ini. Saya tidak sendiri seperti biasa, akan saya coba ngobrol-ngobrol bersama pengamat sepak bola yang sudah hadir di studio pertigaan pada pagi hari ini. Ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Wajah, salam olahraga.
0: Jaya, Bung Tovani, apakah benua Afrika akan kembali mengejutkan dunia setelah Cape Verde, Kongo, ya, dan beberapa negara Afrika lain mengalahkan tim-tim besar dari Eropa? Silakan Ibu.
1: Ya, wakil dari benua Eropa sempat jadi kejutan di Piala Dunia 2026 ini, dan terbukti dari 10 wakilnya hanya satu yang tumbang di fase grup.
0: Siapa?
1: Tunisia.
0: Oh ya, dari benua Afrika itu cuma Tunisia aja yang nggak lolos.
1: Lolos, selebihnya lolos.
0: Luar biasa.
1: Tapi sayangnya di babak 32 besar sejauh ini sudah mulai dijegal-jegal.
0: Bahkan Maroko yang tampil impresif sejak babak penyisihan, babak 16 besarnya ketemu tuan rumah nih Kanada. Walaupun di atas kertas sepertinya lebih diunggulkan Maroko ya daripada Kanada ya.
1: Iya, apalagi modalnya kan di babak 32 besar mereka menyingkirkan Belanda.
0: Ada yang sedih gak nih? Pendengar-pendengar ada yang sedih gak? Udah ada yang mesen jersey Jerman katanya belum nyampe udah kalah.
1: Timnya udah gugur duluan.
0: Udah gugur duluan. Baik, waduh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, saya terima pendengar dulu ya Bung Tovani ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
2: Halo, selamat pagi Bang Fajar, selamat pagi Bung Tovani.
0: Iya, salam olahraga Bu Pak Leman.
2: Salam olahraga juga.
0: Jaya, silakan nih Pak Leman, gimana nih?
2: Ya, ini Belgia dengan Senegal Bang ya.
0: Mm-mm.
2: Ya, Belgia ini benua Eropa ya.
0: Belgia ini Eropa.
2: Oh iya, Senegal Afrika gitu ya.
0: Iya.
2: Ya, saya megang Belgia nih Bang. Ya.
0: Megang Belgia?
2: Iya, betul, 2-0 lah kalau bisa.
0: Oke, baik. Pak Sarwi di Surabaya gimana nih? Pak Sarwi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga Bung Fajar, juga Bung Tovani.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
3: Belgia 2-0 Mas.
0: Belgia 2-0. Ya. Oke. Okay. Ya. Baik. Pak Anton di Pekanbaru, pagi.
4: Selamat pagi Bung Fajar Inggris.
0: Saya senyum-senyum terus dari tadi.
4: Karena Inggris nampaknya sudah menyelesaikan mental bloknya. Inggris
0: mental.
4: Akan jadi juara dunia. Inggris itu kelemahannya mental block ya. Inggris sejak tahun 1966 itu baru juara dunia, terus kena mental ring. Kalau sekarang nampaknya sudah terputus hal seperti itu, karena ketika dia tertinggal dia sudah bisa mengejar.
0: Oh itu ya salah satu kuncinya, ketertinggalan dulu lalu kemudian bisa membalikkan keadaan, itu mentalnya berarti sudah mulai pulih nih.
4: Mental blocknya sudah mulai pulih, bahagia lah Bung Fajar.
0: Gimana nih kalau pagi ini Pak Tong?
4: Kalau pagi ini, kalau Pak Tom lebih milih Sinega karena ada Sadio Mane sama Nicholas Jackson.
0: Oh iya, menarik. Oke. Okay.
4: Kalau skornya tidak memilih skor karena pasti ada yang kalah.
0: Baik, makasih Pak Tom. Lalu saya, wah dari Bali, Pak Dodi, pagi Pak Dodi. Pak Dodi, pagi.
5: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Jaya, Pak Dodi, gimana Bali, milih apa, kira-kira prediksinya? Halo.
5: Iya, pastinya.
0: Pastinya.
5: Iya, Belgia pastinya.
0: Kenapa? Ya. Ada Kevin De Bruyne atau ada apa nih?
5: Iya.
0: Oh, tapi milih Belgia. Kira-kira berapa prediksi skornya?
5: Aduh, nggak berani nebak-nebak.
0: Oh, nggak berani nebak-nebak. Tapi yang jelas megang jagoin Belgia ya. Baik, makasih Pak Dodi. Saya coba menganalisis dari statistik dari 5 pertandingan Belgia 2026 dari uji coba sampai Piala Dunia. Uji cobanya itu lawan Kroasia, Belgia kalah 0-2. Belgia lawan Tunisia menang 5-0. Belgia lawan Mesir seri. Kemudian itu masuk Piala Dunia ya. Belgia lawan Mesir itu ditahan imbang 1-1. Belgia lawan Iran 0-0. Jadi dua kali seri. Panen golnya cuma pas lawan Selandia Baru 1-5. Jadi pas Piala Dunia itu seri dua kali, menang sekali. Sementara Senegal lawannya nih, ketika uji coba Amerika Serikat Senegal kalah dengan Amerika Serikat Senegal. Arab Saudi Senegal 0-0. Lalu masuk Piala Dunia, Prancis Senegal dibantai 3-1 sama Prancis. Norwegia Senegal kalah lagi 3-2. Tapi kemudian panen golnya di Irak. Senegal lawan Irak itu 5-0. Akhirnya lolos ke 32 besar. Dari statistik tersebut, sebenarnya kalau Belgia yang dulu digadang-gadang ini salah satu kandidat yang bisa lolos ke fase-fase selanjutnya, tapi dalam beberapa penyisian aja tidak terlalu impresif, hanya panen gol ketika melawan Selandia Baru yang notabene di atas kertas jauh lah. Ini tanggapannya gimana nih kalau dari Bung Tafani?
1: Ya bicara Belgia, mereka kan sempat jadi salah satu tim yang dijagokan karena kala itu memang generasi emas. Nah permasalahannya di 2026 ini.
0: Generasi emas ketika itu siapa?
1: Eden Hazard.
0: Oh iya.
1: Nah permasalahan.
0: Lukaku juga masuk kan sekarang?
1: Lukaku ya. Masalahnya di Piala Dunia 2026 ini adalah pasca generasi emas. Jadi sedang membentuk kekuatan baru. Ditambah sisa-sisa dari generasi emas yang sudah mulai berumur dalam tanda kutip.
0: Lukaku dan De Bruyne.
1: De Bruyne sama Thomas Muller di belakang.
0: Thomas Muller, ya.
1: Ditambah dengan nama-nama baru.
0: Courtois juga.
1: Courtois
0: ya, masih termasuk yang senior ya.
1: Iya, salah satu yang senior juga.
0: Iya.
1: Pala tiga. Ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru kayak Trossard yang sedang melejit bersama Arsenal. Doku dengan Manchester City. Jadi sebenarnya di 2026 ini ada pelatih Rudi Garcia sedang membentuk kekuatan baru di mana sisa-sisa dari generasi emas dicoba untuk membentuk generasi emas selanjutnya.
0: Oh iya, sebagai apa namanya trigger ataupun kapten atau membangun mental di lapangan lah ya, yeah. Biar nggak muda semuanya deh senior-seniornya.
1: Iya, yeah, makanya seolah-olah terkesan di lajunya di Piala Dunia telat panas.
0: Telat panas.
1: Ya, lawan Mesir seri, Iran seri, jadi yang terakhir lawan Selandia Baru langsung boom 1. Makanya itu dari kalau kita lihat lebih jauh susunan pemain, pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah susunan starting line up dari pertandingan terakhir melawan Selandia Baru untuk pertandingan hari ini lawan Senegal.
0: Oke, nah sementara kita lihat dari Senegal. Saya mungkin, pendengar juga mungkin sudah melihat bagaimana penampilan Senegal yang ya masih tatih-tatih juga dalam seleksi atau fase gugur Piala Dunia ya. Tapi kita punya nama-nama yang impresif tampil seperti Ismail Sarr, lalu juga ada Sadio Mane, lalu ada Habib Diarra, lalu juga ada Idris Aguaye ya. Aguaye itu termasuk yang tampilnya konsisten, lalu juga ada di bawah Mister Gawang ada Moridiao. Ada beberapa nama-nama mungkin yang tidak dimainkan di starting eleven pada kali ini, seperti Nicholas Jackson ya, masih di apa sih, bangku cadangkan. Biasanya itu beberapa pertandingan itu selalu tampil starting line up, tapi silakan mungkin bisa menganalisisnya nih.
1: Ya, beda cerita kalau di Senegal ini, dia sebenarnya di bawah pelatihan Pepe Thiaw ini masih dalam bayang-bayang Ali Cisse, yang kita tahu di edisi sebelumnya sempat mencolok dengan rambut gimbal yang panjang gitu. Sekarang dia, Senegal sejatinya di atas kertas merupakan salah satu kekuatan besar di Afrika setelah Maroko tentunya kan.
0: Oke.
1: Namun sejauh ini dengan pelatih barunya, mereka dinilai masih belum bisa memaksimalkan kemampuan yang ada. Karena itu saya melihat juga di Piala Dunia 2026 sejauh fase grup mereka seolah-olah tertatih-tatih,
0: yeah.
1: Bahkan lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik, dan dia tuh yang paling bawah kan, 8
0: nyaris
1: nggak lolos.
0: Nyaris nggak lolos,
1: poinnya sama dengan yang tim bawah nggak lolos, hanya unggul selisih gol karena beruntung menang lawan Irak itu langsung pesta gol, dari situ akhirnya bisa menang peringkat 3 terbaik di posisi ke-8 paling bawah.
0: Iya.
1: Bicara soal pemain, beberapa nama memang yang tadi sempat Mas Fajar singgung seperti Idrissa Guaye yang konsisten, karena memang dia adalah salah satu pemain senior yang tersisa di skuad Senegal,
0: termasuk Sadio Mane.
1: Ya, usianya sudah 36 tahun.
0: Sadio
1: Mane juga 34 tahun. Karena itu sejatinya banyak PR yang harus dikerjakan oleh pelatih Pepe Thiaw yang statusnya juga merupakan legenda hidup timnas Senegal. Makanya di skuadnya juga mengkombinasikan pemain-pemain senior tersisa dengan pemain-pemain muda yang ada.
0: Oke, dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini Senegal sebenarnya sudah bertemu dengan negara dari benua Eropa, Norwegia. Tapi sayangnya Norwegia sekarang ini mungkin termasuk negara yang sedang naik daun dengan striker yang subur banget nih. Iya, tapi belum mencoba ketemu sama Belgia. Tapi gimana nih kansnya di antara untuk benua Afrika, untuk Senegal ini bisa melaju ke babak selanjutnya? Atau berat sepertinya?
1: Ya, Senegal tentu sudah belajar banyak karena bukan hanya Norwegianya, satu lagi juga Prancis dari Eropa.
0: Kalah telak.
1: Iya,
0: kalah. Bukan kalah telak sih, kayak 3-1 lumayan lah ya.
1: Kan itu saya lihat dari starting line up, pelatih Pepe Thiaw sudah cukup belajar dengan hasil yang didapatkan dari dua pertandingan di pasukan Eropa. Beliau tentu tahu tim-tim Eropa kuat dalam penguasaan bola, bermain taktis. Karena itu di strategi starting line up yang diturunkan saat ini, Pepe Thiaw akan menumpuk gelandang dengan upaya
0: gelandang yang digunakan pagi ini untuk Senegal berapa? 3?
1: Ada 5 itu, karena Sar juga dia sebenarnya juga
0: gelandang, ya?
1: Gelandang
0: berarti false nine ya, Sar ini? Tidak Daya, striker
1: more? Iya, itu strikernya Ndiaye.
0: Oh, Ndiaye
1: strikernya.
0: Oh, Sadio Mane di kiri.
1: Iya, dua Guaye itu gelandang, Cis gelandang. Cis di atas kertas di starting line up mungkin terlihat sebagai pemain bertahan, back, tapi sejatinya dia juga
0: gelandang. Oh, Pak Tejis itu gelandang
1: aslinya.
0: Tapi kenapa di posisinya itu ditaruh di center back ya, di tengah ini justru?
1: Karena kalau dari posisi aslinya itu posisinya adalah 3-4-3. Ada Jacob, Niakita.
0: Jadi Cis ini sebenarnya akan naik ya. Jadi posisinya itu 3 itu di belakang Niakate, di atas sama Jacobs ya sebenarnya.
1: Iya, yang back murni, pemain back itu Jacob, Niakate dan Diata.
0: Oke, itu yang murni. Sebenarnya ya, Cis ini justru di tengah ya, gelandang. Gelandang bertahan atau gelandang serang?
1: Gelandang tengah, karena maka itu saya melihatnya
0: Menumpuk di tengah.
1: Kok pemain di tengah, ya walaupun dengan tekanan yang diberikan, semua pemain otomatis bakal
0: bertahan. Tapi yang jelas ini fleksibel, ketika bertahan itu bisa jadi belakangnya tuh 5 justru ya.
1: Iya, dengan niat hati, maksudnya adalah menumpuk pemain tengah untuk lebih kuat menguasai bola, karena kita tahu tim-tim Eropa itu bermain taktis, andal dalam menguasai bola. Hmm, hmm, hmm.
0: Lalu direspon sama Belgia nih gimana dari starting line up yang sudah di FIFA ini?
1: Kalau dari starting line up Belgia, saya melihatnya lebih kepada menjaga momentum, karena pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan melawan Selandia Baru, dan di situ saya rasa memang pemain-pemain yang baik yang sudah ada di sana.
0: Doku,
1: Tielemans, Doku, De Bruyne tentunya, ada Cat Tellers di lini depan yang terus dicoba, walaupun sejauh ini si
0: seret gol.
1: Masih terus dipercaya.
0: Yeah.
1: Rosar tentu saja di lini sayap selaku pemain tersuburnya sejauh ini, walaupun baru mencetak 2 gol.
0: Iya. Tapi yang jelas memberikan pembeda ya untuk Belgia. Meskipun ketika kemarin itu Lukaku memang tidak pernah jadi starting line, tapi jadi super sub ya, biasanya mengganti ya. Jadi iya. Lukaku, Romelu Lukaku masih di bangku cadangkan. Lalu penjaga gawang ya kita tahu Courtois. Jadi ketika memang harus dibawa ke adu penalti antara kiper dari Senegal Mori Diaw dan Courtois, mungkin dari pengalaman dan lain sebagainya lebih diunggulkan Courtois ya.
1: Ya, bicara soal menjaga gawang, tentu saja Thibaut Courtois lebih diunggulkan. Sebenarnya Senegal itu Mori Diaw ini bukan kiper utama dia. Kiper utamanya kan Edouard Mendy. Namun
0: kenapa tidak diturunkan ya?
1: Dia mendapatkan cedera, hanya tampil di pertandingan 2 pertandingan awal, setelahnya dia mengalami cedera. Dan nampaknya untuk pertandingan kali ini masih belum pulih
0: ya.
1: Iya, kita tahu
0: Edouard. Jadi ini sebuah kerugian besar, bisa jadi ya, bisa dikatakan kerugian besar ketika memang harus dipaksa menuju ke babak adu penalti karena tidak diturunkannya striker utamanya dari Senegal ya. Bisa jadi
1: penjaga gawang.
0: Oh sorry, aku striker sih, penjaga gawang.
1: Penjaga gawang. Jadi cuma Mori Diaw ini kan sebenarnya bukan kiper muda, dia kiper yang
0: senior juga.
1: Senior 33 tahun, cuma capsnya sedikit karena dia telat menonjol.
0: Oh.
1: Dia baru menonjol belakangan ini, dia main di Liga Prancis di Ligue 1 bersama Le Havre. Pelatih melihat dia punya potensi, akhirnya dia dipilih menjadi kiper kedua. Jadi ketika Edouard Mendy cedera seperti saat ini, yang dipilih adalah dia karena memang usianya juga sudah cukup matang sebagai seorang kiper, 33 tahun.
0: Iya.
1: Walaupun secara caps di timnas Senegal ini baru memainkan 7 pertandingan.
0: Oke. Baik, pendengar masih kami buka line telepon ya, dan juga Bung Zidan mungkin bisa di WhatsApp ada yang masuk, bisa ditelepon balik di 0213844545, 0213866712, 3862375 ataupun WhatsApp kami di 081 399 399888. Tapi sebenarnya nih ya, Belgia sama Senegal bertemu di babak 30 besar ini termasuk bisa dibilang big match atau gimana nih?
1: Dibilang big match tapi nggak big match, big match amat.
0: Nggak bisa dibilang big match juga ya?
1: Iya.
0: Karena dari tampilan kalau dulu mungkin iya ya.
1: Iya, karena dulu statusnya Belgia adalah generasi emasnya, Senegal juga di generasi emas dia menjuarai Piala Afrika. Namun sekarang statusnya adalah Belgia sudah melewati
0: fase emas itu dan sedang mencetak generasi mudanya nih.
1: Mudanya, Senegal juga sudah mulai tergeser oleh Maroko di pamornya di Afrika.
0: Di Afrika.
1: Kasarnya big match tier kedua.
0: Tier kedua. Big match tier kedua. Tapi tentu saja ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi kedua belah negara. Apakah akan lanjut ke fase 16 besar atau terpaksa harus angkat koper pulang. Ada Pak Marzuki di Depok. Pagi.
6: Pagi Bung Fajar, salam olahraga.
0: Salam olahraga, saya matikan dulu volumenya Pak Marzuki, sembari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
6: Siap.
0: Oke, silakan.
6: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Marzuki, silakan.
6: Saya menjagokan Senegal.
0: Kenapa jagoin Senegal? Alasannya?
6: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
0: Oke, baik, makasih.
6: Makasih.
0: Pak Rahman di Situbondo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga, jaya Bang Fajar.
0: Jaya, silakan Pak Rahman.
7: Oke, kalau saja saya tidak bisa kedua-duanya ya. Seri kok.
0: Seri, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga babak, adu penalti. Kira-kira. Adu
7: penalti.
0: Kira-kira ya, sampai penalti. Adu penalti nih Pak Rahman.
7: Sampai.
0: Kira-kira sampai adu penalti ya. Oke. Okay. Okay. ini Bung Senpi geleng-geleng nih. Waalaikumsalam. Iya. Bung Senpi geleng-geleng nih. Waduh, jangan sampai adu penalti, panjang banget nih. Tapi justru itulah bumbu-bumbunya dari Piala Dunia. Ada ketegangan apalagi ketika kemarin itu sebentar ada Maroko ya, adu penalti itu lawan Belanda. Aduh, itu tegangnya sampai pakai banget itu. Itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ganti-gantian sampai ya, itu banyak sekali tuh video-video yang beredar di sosial media bagaimana kedua belah pendukung itu harap-harap cemas. Tapi apa dikata ya, kalau penalti itu ya 50-50 lah ya, Bung Tovan ya.
1: Ya, ada faktor keberuntungan.
0: Ya, faktor luck ya.
1: Ini Jerman lawan Paraguay juga. Sebelum, sejatinya di penendang kelima, Manuel Neuer udah menunjukkan kelasa, menepis bertendangan lawan.
0: Ya.
1: Taunya rekannya sendiri,
0: enggak gol. Enggak bisa gol itu. Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
8: Iya, salam olahraga Mas.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Dian. Iya.
8: Ini kayak itu Eropa nih, kayak itu alergi tendangan penalti.
0: Kayaknya alergi tendangan penalti.
8: Pokoknya kalau Eropa tuh kalau mau jual ini bisa ini apa tuh,
0: harus sampai 90 menit gitu. Ya.
8: Fisiknya lebih kuat lagi itu, iya.
0: Oke, okay, baik.
8: Untuk malam ini saya jagonya tuh ke arah Belgia kayaknya Mas.
0: Oh, jagonya ke arah Belgia ya.
8: Akhirnya 3-0.
0: Jauh banget ya. Baik, terima kasih jauh, Pak Dian. Wah, apakah ini bisa terrealisasi dari prediksi banyak dari pendengar kita dari Pak Leman di Lampung sampai dengan Pak Dian itu. Mungkin lebih banyak pendengar kita pagi hari ini yang mendukung atau menjagokan benua Eropa ya, Belgia. Lalu Pak Opu di Wajo gimana nih? Pak Opu pagi.
9: Ya pagi Bung Pajang.
0: Iya.
9: Pagi dengan di sana.
0: Iya, silakan.
9: Jadi kalau menurut saya ini pikir-pikir ini karena saya jago kan Belanda saja panjang Jerman semuanya jatuh.
0: Jangan-jangan mau jagain Belgia gak jatuh.
9: Iya, jadi makanya saya Senegal aja deh, tapi kalau Senegalnya saya berikan angka Senegalnya cuma 2-1 untuk Senegal.
0: Oke, kasihan banget. Jago aja tumbang. Dua-duanya. Catatan nih, Bung. Bung Lama nih. Yang menarik dari Belgia meskipun terlihat tertati-tati baik dari laga uji coba sampai ke Piala Dunia. Kroasia Belgia itu Belgia kalah 2-0. Belgia Tunisia kita menang 5-0. Belgia Mesir 1-1, Belgia Iran 0-0, Selandia Baru Belgia. Belgia menang telak 1-5. Jika dihitung dari performa Belgia di Piala Dunia itu baru kebobolan 2. Sementara Senegal ketika Piala Dunia itu kebobolan 3. Kebobolan 6. Ketika Perancis Senegal kalah 3-1, Norwegia Senegal kalah 3-2, artinya sudah 6 gol bersara. Nah, berarti pertahanan dari Senegal ini menjadi sebuah tanda tanya ini ketika melawan Eropa.
1: Iya, Senegal jika dibandingkan tim Afrika lain memang lebih unik. Dia hampir mirip dengan Maroko, dia adalah tim Afrika yang tidak segan bermain terbuka.
0: Oke.
1: Jadi dengan permainan terbuka itu tentu ada
0: resiko.
1: Iya,
0: ya, resikonya seperti itu ya.
1: Resikonya, konsekuensinya akhirnya mereka mendapatkan gol yang bersarang ke gawangnya cukup banyak. Namun sejatinya harapannya adalah walaupun kebobolan bisa mencetak gol lebih banyak. Namun fakta yang terjadi tidak seperti itu, tidak seperti yang dirasakan oleh Maroko. Okay. Sebenarnya masih ada PR besar bagi Pepe Thiaw dengan barisan pertahanannya. yang sebenarnya ada Koulibaly, tapi Koulibaly sepertinya tidak sedang dalam performa terbaiknya.
0: Koulibaly enggak main di starting eleven ya?
1: Iya, di dua pertandingan termasuk hari ini, berarti dia udah.
0: Oh iya, kali itu Koulibaly enggak main.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada pendengar terakhir mungkin saya sapa, ada Pak Ismail di Bone. Pagi Pak Ismail.
10: Selamat pagi, Bun Pajar.
0: Iya, salam olahraga Pak Ismail, silakan.
10: Iya, Jaya.
0: Jaya.
10: Saya menjagokan Belgia, mudah-mudahan Belgia bisa menang atas Senegal dengan skor 5-0.
0: 5-0. Apakah akan terrealisasi? Terima kasih Pak Ismail. Wah, banyak yang optimis. Tadi ada yang sebut 3-0, ada yang sekarang tadi Pak Ismail 5-0. Artinya ada optimisme dari pendukung Belgia ya. Tapi dari kacamata Bung Tovani, kira-kira berapa nih?
1: Kemungkinan besar Belgia masih di atas Senegal. Cuma kalau untuk selisihnya banyak, menurut saya belum. Paling selisih 1 gol lah.
0: Selisih 1 gol saja. Apakah akan sampai babak extra time atau adu penalti?
1: Kemungkinan itu ada.
0: Kemungkinan itu ada.
1: Tergantung bagaimana respon yang dilakukan oleh Senegal. Apakah dia masih nekat dengan permainan terbukanya meladeni Belgia, atau dia lebih sabar. Saya rasa kalau lebih sabar malah masih ada kemungkinan mengajak Belgia hingga ke babak extra time.
0: Oke, baik. Sudah masuk kedua belah tim ke lapangan hijau, akan dimulai. Terima kasih Bung Lovani atas analisisnya. Kita segera menuju ke Bung Senbi dan juga Bung Joko yang akan memandu jalannya pertandingan pagi ini di 32 besar antara Belgia melawan Senegal.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
0: Bung Joko, Bung Senbi, geleng-geleng tadi kalau ada penalti kepanjangan kah?
1: Panjang banget.
0: Baik. Silakan Bung Joko dan juga Bung Senbi.
12: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita kembali akan menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata dan pada pertandingan Kamis dini hari pagi waktu Indonesia Barat dan Rabu siang waktu Amerika Serikat berlangsung di Stadion Seattle Stadium Amerika Serikat. Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan babak 32 besar antara Belgia menghadapi Senegal. Kita masih menunggu kick-off babak pertama, akan dipimpin oleh wasit asal Honduras, Said Martinez. Di mana ya, kick-off babak pertama sudah dimulai, di mana saat ini tim Belgia berada di sektor kiri. Saat ini kami melaporkan dengan kostum ataupun jersey hijau muda, kombinasi putih dan juga orange, serta celana hijau muda dan kos kaki putih. Sementara dari Senegal sendiri menggunakan jersey baju hijau, kombinasi juga liris warna merah, kemudian juga celana hijau dan kos kaki hijau. Pertandingan pada hari ini sendiri dipimpin tadi oleh wasit Said Martinez atas asal Honduras dan telah berlangsung masuki detik ke-38 tadi, mana tadi percobaan

0: Nah, ke depan dia nomor punggung 25 tadi ataupun katanya ada Guaye tarik lagi ke sektor kiri kepada Jakob, umpan ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, di sana ada Sadio Mane mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, umpan langsung ke mulut gawang, namun di heading tadi keluar lapangan. Oh, tampaknya belum keluar lapangan dan kini pertandingan masih lanjutkan tadi, bola tampaknya masih bergulir di dalam lapangan pertandingan. Kini masih pemain Senegal dari sektor kanan pertahanan Belgia, namun bola sepenuhnya mampu dikuasai oleh pemain nomor punggung 10 tadi ada Leandro Trossard, umpan saja pendek kepada penjaga gawang dari Belgia ini, ada Thibaut Courtois, umpan saja ke sektor kiri pada nomor punggung 4 ada Brandon, umpan lagi kepada Kuiper, umpan kerjasama 1-2 kepada Jeremy Doku, masih milik Lukia di sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi ke belakang bersama Arthur, umpan lagi kepada Brandon ataupun kepada Maxim Kuiper, umpan dorongkan ke sektor kanan pertahanan Senegal, kini umpan ke tengah mampu dikuasai oleh Doku, memasuki kotak penalti, umpan saja, oh mampu dipotong oleh pemain dari Senegal tadi, masih aman lah kini gawang Senegal dari gempuran pemain Belgia hingga memasuki menit kedua 27 detik dan kini Sadio Mane memberikan umpan ke sektor tengah lapangan pertandingan, umpan lagi kepada nomor punggung 23 ada Pape Goye, nomor 13 Ilman Yaye dari sektor kiri pertahanan Belgia mengutik-utik, dia ingin melewati dua pemain dari Belgia, namun dorongkan saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 26, di sana ada Guaye ataupun Pape Guaye, kerjasama 1-2 dia sama dengan Diata, dorongkan saja bola ke depan tadi, kembalikan kepada Diaye, namun ditarik lagi umpan ke belakang dan kini umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, namun aliran bola melambung justru sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia, akan dieksekusi atau dilempar langsung nomor punggung 21 tadi ada Timothy Castagne, sudah dilakukan tadi masuknya kepada Hans Panaken, namun tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dan dikuasai lagi oleh pemain dari Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, tapi ada pengawalan yang ketat tadi dari nomor punggung 21 dari Castagne, namun kiri lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Senegal dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kita lihat nomor punggung 6, di sana ada Fatecis yang justru menjadi tembok pertahanan bagi Senegal di pertandingan awal babak pertama ini. Masih aliran bola dari sektor kiri pertahanan Senegal, namun kini umpan saja crossing ke sektor kiri pertahanan Belgia, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Diaye, mencoba untuk melewati dua pemain dari Belgia, namun aliran kembali backpass ke belakang kepada rekannya tadi, namun kini kembali aliran bola menuju ke sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih mencoba untuk menusuk membangun serangan dari sektor pertahanan Belgia, umpan saja dari sektor kiri pertahanan Belgia, melilit satu pemain dari Senegal, umpan lagi mulut gawang, namun kembali membentur benteng pertahanan dari Belgia. Memang cukup seru tadi pertandingan di awal babak yang pertama ini, bagaimana setelah keluar dari kepungan pemain Belgia, kini justru Senegal mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan, umpan crossing ke depan tadi yang dimaksud adalah Diaye, namun aliran bola memang masih terlalu keras dan sulit dijangkau oleh Ilman Diaye tadi dari sektor kanan serang dari Senegal tadi, sehingga skor 0-0 masih berlangsung.
1: Memasuki menit kelima kali ini pertandingan di babak pertama Belgia versus Senegal. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Belgia berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Senegal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna hijau. Kali ini Thibaut Courtois dengan jersey-nya berwarna kuning, alirkan ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Kali ini ke depan sedikit, ada pemain lainnya dari Belgia, coba lagi dibantu oleh Brandon Michel ke sebelah kanan kali ini kepada Timothy Castagne, umpan ke depan kali ini hampir menerobos, tapi kali ini diambil alih oleh para pemain dari Belgia. Dan ini Charles de Caracatare, umpan ke depan, yang dimasukkan dalam kotak penalti tadi, hampir saja. Bagaimana terobosan ataupun umpan dari tengah yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia masih menyentuh benteng pertahanan dari tim Senegal. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne, angkat kedua tangan kali ini, mencari kawan kali ini Castagne, masih terus melirik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, agak sedikit kebingungan. coba lagi arahkan ke depan, agak long throw kali ini yang tujuh kotak penalti melambung layang. Kali ini bolanya disapu kembali oleh tadi PT Cis, umpan lagi ke depan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini masih ada Brandon Michel, ke belakang lagi kepada Thibaut Courtois, kiper dari Real Madrid ini dengan jersey berwarna kuningnya, masih terus memainkan bola dari belakang. Kali ini Arthur Tate ke sebelah kiri, kali ini coba lagi di hadapan ke depan.

0: kali ini. Jeremy Doku coba tadi maksudnya mengejar bola tetapi lebih dekat kepada Mori Diaw, kiper dari Senegal, lempar saja sudah kepada Moussa Nakita. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Sadio Mane di sliding tadi, tetapi satu pemain dari Senegal nampaknya harus dijatuhkan tadi oleh kapten kesebelasan Youri Tielemans. Ini pemain asal Al-Nassr, Sadio Mane. Kapten tadi dari Belgia menjatuhkan Sadio Mane sehingga pelanggaran masih di pertahanan dari Senegal kali ini akan diambil oleh Moussa Niakate. Umpan ke sebelah kanannya, dorong kepada Paticis. Masih Paticis ke sebelah kanan kepada Kevin Diata. Balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal. Menahan bola, menahan dulu serangan sambil memikirkan bagaimana menerobos kembali pertahanan dari Belgia. Dorong tadi Mirau Diaw. Umpan ke sebelah kirinya kepada Moussa Niakate. Giring sejenak kali ini Niakate. Alihkan ke sebelah kanan kepada Paticis. Dorong kali ini ke sebelah kanannya lagi ada dibantu Kevin Diata. Bermain satu udah bersama Ilman Diaye. Umpan ke depan, maksudnya tadi Ilman Diaye, tetapi dipotong oleh Maxim De Kuipior. Umpan lagi Deustro kali ini pemain Senegal mampu memotong aliran bola dari pemain dari Belgia tadi, tetapi kali ini balik menyerang Belgia dari tengah. Memulai Kevin De Bruyne, tetapi lagi-lagi anak-anak dari Senegal ini mampu menguasai bola dari tengah. Para pemain Senegal coba lagi ke seberangkan lagi ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, didorong tadi Ismail Jacob kali ini, tahan bola sejenak, ke tengah kembali pemain nomor 19 tadika. Umpan ke sebelah kanan, masih kan ini Paticis, back yang cukup jauh kali ini membantu serangan. Balik lagi kepada Niakate. Niakate maksudnya ke depan, dipotong tadi oleh Leonard Tosan. Kali ini masih satu pemain. Dorong kali ini pemain Belgia ke sebelah kanan, ada Kanteleran. Umpan kali ini tidak jadi, masuki kotak penalti. Coba bermain-main, serangan kaki kiri, ditahan tadi dengan baik para pemain dari Belgia, tapi masih dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi coba dilakukan oleh Leonardo Trossard. Sayang sekali, memang masih lemah sehingga dapat dipeluk dengan tenang tadi oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, asal klub Le Havre AC ini. Coba lagi kali ini Moussa Niakate, build up serangan dari belakang, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Paticis. Lagi kali ini didorong ke sebelah kanan Kevin Diata, masih memegang bola, balikan lagi kepada Paticis, mencari kawan Paticis, ke kapten kesebelasan Idrissa Gana kali ini, masih kuasai bola, didekati tadi oleh Katalev. Umpan lagi ke sebelah kanan, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan kepada Kevin Diata. Coba tadi maksudnya mengejar bola, arahnya terlalu jauh sehingga keluar dari bidang pertandingan. Lemparan ke dalam saja di sebelah kiri dari timnas Belgia sudah dilakukan cepat kali ini, menyeberang ke sebelah kanan kepada Brendan Michel. Brendan Michel arahkan lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Doku. Doku tahan kali ini, coba menerobos dari sebelah kiri, penyerangan dari Belgia, masih Doku dihadang dua pemain dari Senegal tadi. Balikan lagi ke belakang, coba kali ini para pemain dari Belgia, coba kali ini Kevin De Bruyne bermain lah kali ini bersama Doku. Kali ini Doku diarahkan lagi ke belakang, masih Kevin De Bruyne mampu melewati satu pemain dari tim berbahaya tadi. Umpan ke dalam kotak penalti, diusir kembali oleh para pemain dari Senegal. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Ya, ternyata terjatuh memang tadi Charles De ataupun Ismail Sar, posisinya yang dilakukan tadi dipressing oleh satu pemain dari Belgia sehingga pelanggaran kali ini bagi Senegal masih di pertahanannya sendiri hingga memasuki menit ke berapa ini ya? Saya 10 ya. 10. Kali ini skor masih 0-0 bagi timnas Belgia dan Senegal. Coba lagi arahkan dari sebelah kanan Kevin Diata kali ini ataupun Paticis. Alirkan ke sebelah kiri kali ini. Masih kali ini para pemain dari Senegal. Build up serangan kembali kali ini Paticis. Arahkan ke sebelah kanan Kevin Diata kali ini. Coba lagi didorong ke tengah, ada pemain lain yang membantu kali ini, berbahaya dari sebelah kanan Ilman Ngaye. Masih Ilman, umpan ke kotak penalti melengkung, hampir tadi menyasar dari Ismail Sar, tetapi bola terlalu jauh sehingga lebih dekat kali ini lemparan ke dalam bagi tim Senegal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Jacobs. Ismail Jacob mencoba mencari kawan, kita nantikan siapa yang duduk Jacob kali ini. Angkat kedua tangan ataupun masih melirik kali ini Jacobs. Mundur beberapa langkah ke depan kali ini, coba yang dilakukan tadi terhadap para pemain dari Belgia, diusir tadi oleh pemain nomor 1 di Monti Castane. Tapi kali ini Toshad coba kali ini membangun serangan balik, baik pas lagi jauh kepada Thibaut Courtois, disapu saja ke depan, menyapu hingga pertahanan dari Senegal. Bola terus berada di atas, disundul tadi oleh para pemain dari tim, oleh Hans Vanaken kali ini. Arahkan lagi ke tengah, Hans Vanaken kali ini didorong kepada Tielemans. Tielemans mencoba tadi, tetapi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Senegal. Bola kembali putus pertahanan dari Belgia. Kali ini ancang-ancang lagi dari belakang para pemain Senegal. Dari sebelah kiri Ismail Jacob kali ini, balikan lagi ke tengah pada para pemain lainnya. Coba lagi kali ini dari tengah, Ghana ataupun kapten kesebelasan dari tim Senegal, alirkan ke sebelah kanan, Krepin Diata, dorong lagi kali kepada Ilman Ndiaye. Back pass lagi, santai-santai saja para pemain dari tim Senegal ini. Coba kali ini alirkan dari sebelah kiri, dorong ke tengah kepada Ismail Sarr. Kali ini bola melencur, ada Sadio Mane, masih alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob. Umar ke Jacob, berhenti, masih ada satu pemain. Apa yang di sana, Ismail Sarr sudah tadi ditepis di bawah Courtois, terkena Ismail Sarr kembali, tetapi memang keberuntungan belum menghadap kepada Senegal karena sudah terjatuh, tendangannya masih menyamping di gawang kiri ataupun juga jalan sebelah kiri dari timnas Belgia ini. Selamat lagi gawang dari Belgia setelah umpan tadi matang sekali untuk tim Senegal, sayang belum berbuah gol untuk Senegal kali ini. Tendangan sudut akan dilakukan dari sebelah kanan kah, atau kita nantikan apakah memang terjadi. Tadi beberapa kali memang Senegal mampu menerobos baik dari sebelah kanan maupun kiri, baik sekali kali ini. Oh, ternyata permainan kembali dilakukan kali ini dari belakang, masih kali ini Patis Cis, umpan kali melambung tuju ada Sadio Mane, tahan dengan kaki kanannya, baik sekali Sadio Mane, coba menerobos kali ini dari sebelah kiri, Sadio Mane arahkan ke tengah, kali ini ada satu pemain Ilhaman Diagne ataupun Nirwan Lene, umpan ke sebelah kiri kepada nomor 26, Pape Guaya tadi maksudnya, tapi masih bisa dihadang oleh Toshad kali ini, kuasai lagi para pemain dari Senegal, coba menerobos lagi, Ghana tadi, alirkan ke sebelah kanan Pape Guaya, umpan lagi tadi maksudnya, tapi masih bisa menyentuh para pemain dari timnas Belgia, sehingga hingga menit ke-13 ini ataupun 14 ini, skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Senegal.
1: Ya, pendengar, saat ini Senegal sangat seru sekali ya, Musenpi, terus menggabung pertahanan dari Belgia. Sekali ini sudah hampir separuh lapangan dari Senegal menguasai bola, dan saat ini aliran bola dari sektor kanan serang mereka gagal tadi menguasai bola. Justru saat ini Jeremy Doku dari Belgia mencoba untuk melewati dua pemain dari Senegal dari area sektor kiri pertahanan sendiri, kembalikan umpan saja ke belakang tadi, ada nomor punggung 4 di sana, ada Brandon umpan alirkan kepada Anaken, ke sama dia, kembalikan lagi kepada Brandon, umpan lagi kepada Arthur, di sana ada Tielemans, umpan lagi ke sektor tengah, ada Anaken lagi, mampu dia memberikan umpan pendek saja 1-2 kepada rekannya, ada Castagne, kembalikan lagi kepada Anaken, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Anaken. Kita masih melihat di sektor pertahanan sendiri masih bermain-main bola tadi Belgia, Kevin De Bruyne umpan saja mengalirkan ke sektor kiri serang, namun kembalikan lagi ke belakang tampaknya Arthur, umpan 1-2 kepada Tielemans, umpan lagi, kembalikan lagi kepada Arthur, melebar ke kanan, masih menguasai kini Belgia, masuk ke 15, umpan tadi mendatar ke sektor kanan serang, namun dipotong oleh pemain dari Senegal, dicoba dikejar di sana oleh Guaye, masih dikejar oleh Diaye ataupun Ismaila, namun lagi-lagi Arthur tidak ingin memberikan sebuah kesempatan dari lini serang dari Senegal tadi, dan kini lemparan ke dalam kembali dikuasai sepenuhnya akan dilakukan oleh pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 10 tampaknya Mane, namun tidak jadi, justru Jacob sudah melakukan lemparan saja, umpan saja tadi kepada Moses, Musa maksud kami, kemudian umpan lagi ke sektor tengah, justru melebar kini ke sektor kanan serang dari Senegal, dorongkan ke belakang lagi, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, mampu dipotong nomor 21 tadi, ada di sana Castagne tadi, dan kini dikuasai oleh Belgia dari sektor kanan serang mereka, kini mencoba melewati tadi dua pemain sekaligus tadi Galter, namun gagal, dan kini masih berada di zona pertahanan sendiri Belgia, cukup sulit untuk melewati pemain dari Senegal, namun kini umpan crossing ke depan, namun bisa dipatahkan dengan heading oleh pemain belakang dari Belgia. Senegal tadi, dan bola kembali ditendang ke depan, buang saja, dan kini aliran bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 13 oleh pemain Senegal, merangsek dari sektor kiri dari Belgia. Ismaël Diaye masih mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tarik lagi ke belakang, umpan lagi, melebar ke sisi kanan, dan saat ini terus melakukan umpan-umpan manja tadi. Ada nomor punggung 21 mencoba melakukan lain, Diaye umpan klasik ke mulut gawang, masih bisa diselamatkan, tendangan langsung Diaye. Kita menghasilkan tampaknya kapten kesebelasan tadi ada Ghana Gwaye dari tim Senegal mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun arah bola masih dalam dekapan atau masih bisa dipeluk oleh penjaga gawang Belgia Courtois. Saat ini kita nantikan Kevin De Bruyne langsung. Serangan balik yang cepat tadi mencoba untuk membuka ruang tembakan, meskipun sudah berada di posisi yang bebas tadi, namun tendangannya masih melambung di atas gawang Senegal yang dijaga oleh Moridiaw. Masih aman lagi, ini memang terjadi jual beli serangan antara Senegal dan juga Belgia. Permainan dengan tempo cepat diterapkan oleh kedua kesebelasan ini. Van Aken dari sektor tengah Belgia kembalikan kepada rekannya nomor punggung 10 ada Leandro Trossard, kembalikan lagi kepada Arthur, umpan lagi kepada kapten tim dari Belgia. Di sana ada Tielemans, namun bisa dipatahkan oleh para pemain belakang dari Senegal, dan kini diambil alih lagi oleh pemain-pemain dari Senegal. Di sana ada Musa mencoba memberikan umpan tidak jadi, pendek saja kepada rekannya, kepada Gwaye tadi, kapten kesebelasan Ghana Gwaye, mencoba untuk bekerja sama 1-2, dijemput tadi oleh Pape Gwaye, kerja sama 1-2 lagi kepada Ghana Gwaye lagi, kembalikan lagi, melebar ke kiri, mencoba untuk mendelay bola sejenak, kini justru Soleimani mencoba untuk menguasai bola, melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia yang dituju di sana nomor punggung 15. Kita masih melihat ada di atas Meliuk-Lugia, namun umpan crossingnya kembali patah di tengah jalan atau di sektor kiri pertahanan dari Belgia, sehingga tendangan sudut akan dilakukan oleh Senegal dari sisi kiri gawang Belgia. Tentu ini menjadi salah satu peluang yang bisa diharapkan untuk mengungguli dari tim Belgia, tentunya Senegal, karena kita kerap tadi melihat bagaimana serangan berbahaya tadi sudah dilakukan. Di sana nomor punggung 6 tampaknya arah sundulan belum mengarah ke gawang dari Belgia. Justru kini Jeremy umpan dari sektor kiri, serang dari Belgia. Di sana ada Kevin De Bruyne, umpan diagonal tadi mampu dipotong oleh pemain belakang dari Senegal. Kini serangan balik, justru Sadio Mane masih menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, dan tampaknya wasit meniup peluit apakah tanda sebagai offside ataupun ada sebuah pelanggaran. Tampaknya Sadio Mane, kita masih menantikan bagaimana wasit Said Martinez asal Honduras ini sudah kembali menyulipkan tanda pertandingan kembali dilanjutkan pada menit ke-19 detik ke-40. Saat ini mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan yang sendiri Belgia, ada Arthur, umpan ke depan pendek saja kepada Van Aken, masih mencoba melihat rekannya berdiri bebas, dorongkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 dia bersama Tielemans, tarik lagi ke belakang kepada Arthur, umpan lagi kembalikan kepada Tielemans, dorongkan bola kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari sisi kanan pertahanan Senegal tadi, kembalikan lagi kepada Tielemans, umpan lagi melebar ke sektor kanan ataupun sektor tengah pertahanan dari Senegal, umpan lagi tadi, kita lihat bagaimana kaki ke kaki umpan manja dilakukan, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Senegal yang dituju nomor 21 tadi tampaknya, namun susah dijangkau oleh pemain depan dari Belgia. Kini justru serangan balik tampaknya dilakukan oleh Senegal, namun di saat yang bersamaan tampaknya ada duel ataupun upaya yang dilakukan oleh kapten dari Belgia Tielemans untuk menahan laju dari salah satu pemain dari Senegal, tampaknya nomor punggung 21 ada Habib Diarra yang mencoba beradu sprint tadi untuk mengejar umpan crossing dari area pertahanan Senegal. Bung Topani, kita melihat di awal babak yang pertama tadi hingga memasuki menit 21 ini, tampaknya kedua kesebelasan melakukan permainan secara terbuka. Anda melihat apakah memang ini salah satu menandakan kedua tim ingin bermain ya cukup apalah untuk saling sama-sama mengejar gol gitu?
2: Ya, menarik melihat Senegal yang langsung mengambil resiko sejak babak pertama bergulir, memainkan permainan terbuka dan melakukan press tinggi atau high press kepada Belgia yang saya tahu inisiatifnya sangat baik agar Belgia tidak banyak menguasai bola, dan saya rasa hingga menit 21 berjalan cukup baik.
0: Ya, memasuki menit 21, skor masih 0-0. Kali ini Senegal dari sebelah kanan coba lagi, Krepin Diata kali ini masih coba menahan bola, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada nomor 20 Pape Guaye, ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Ghana, alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, tahan sejenak, kali ini oper kepada Sadio Mane, dihadang satu pemain dari Belgia tadi. Sadio Mane mampu melewati kali ini, masih step over dia, oh lewati kali ini Castagne, tapi direbut dengan baik tadi oleh Castagne, bermain-main terus di sebelah kanan. Apakah bola sudah keluar? Ternyata masih belum. Kali ini terus bergulir dari tengah. Senegal terus menggempur pertahanan yang dilakukan oleh Belgia dari tengah lagi kali ini. Para pemain dari Senegal, Pape Guaye umpan lagi ke tengah lagi kepada Illimane Ndiaye, dorong lagi kepada pemain nomor 19 tadi, Moussa Niakate, yang jauh kali ini membantu serangan. Coba lagi tadi pemain lainnya dari Senegal, melewati satu pemain, dorong ke sebelah kanan, ada Krepin Diata. Diata kali ini coba menerobos, terus menggiring, masuk ke penalti, balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal, umpan ke kotak penalti, melengkung tadi, terlalu jauh, tapi masih bisa di kali ini dialirkan tadi, maksudnya oleh Sadio Mane, terbentur lagi. Hadangan yang dilakukan oleh pemain Belgia dari sebelah kiri, lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jacob sekali ini, jauh ke belakang. Lagi-lagi para pemain dari Senegal, coba lagi 19 tadi, Moussa Niakate, ke tengah lagi kepada Ghana Guaye, umpan lagi ke sebelah kiri, masih Niakate, ke depan lagi kali ini kepada Ndiaye. Ndiaye melewati satu pergerakan tadi dari pemain Belgia, kali ini dorong lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Belgia, arahkan kali ke Pretin Diata. Diata umpan lagi ke, ataupun ditahan sejenak kali ini, bermain-main kali ini bersama Ismail tadi Sar, bermain kali ini Diata ataupun Krepin Diata, alirkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal, ke tengah lagi kepada Patisic coba mencari kawan, dribbling sejenak, umpan ke depan, bermain kali ini bagus kali ini dari sebelah kanan, Diata dorong kali ini, masih melewati satu pemain dari tim Belgia, tahan sejenak, umpan dia jadi, balikan ke belakang kali ini, masih para pemain Senegal, ke tengah kali ini kepada Ndiaye, tahan sejenak, dihadang satu pemain kepada Sadio Mane, umpan ke dalam terhenti, melengkung tadi, seluruh tenaga lagi, gol 2-1 Habib Diarra. Guri, bagaimana tadi umpan yang sebelumnya disundul oleh Ismail Sar membentur tiang dan kembali ke kaki dari Habib Diarra yang membuka skor di menit ke-24 ini. Namun kita nantikan apakah offset atau tidak, pastinya Bung Tovani, dengan gempuran beberapa kali akhirnya Senegal kali ini unggul 1-0.
2: Ya, pertaruhan yang diambil oleh pelatih Pape Thiaw berbuahkan hasil. Kita tahu Senegal langsung bermain agresif sejak awal babak pertama, bermain terbuka, terus menekan, sempat beberapa kali mendapatkan peluang yang salah satunya mengenai tiang, dan akhirnya gol pun tercipta melalui crossing yang diawali dari sisi kiri serangan yang memang tampil dominan hingga 20 menit jalan pertandingan. Lalu sejatinya masih sempat mengenai tiang, namun kita tahu Habib Diarra berada di posisi yang sangat baik, terlepas dari penjagaan dan dengan leluasa meneruskan bola ke dalam gawang setelah sempat memantul tiang gawang.
0: Ini adalah buah kesabaran dari Senegal ternyata, Bung, karena memang tadi bertubi-tubi terus di cecer pertahanan dari Belgia, Bung.
2: Ya, buah kesabaran Senegal, uletnya mereka dalam membangun serangan, ditambah lagi ada kelengahan dari sisi Belgia yang seolah-olah menunggu terus diserang oleh Senegal.
0: Ya, kali ini kick-off sudah dilakukan kembali, skor 1-0 keunggulan bagi tim Senegal. Akankah lemparan ke dalam jauh dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne yang memang akan menjelma seperti Arhan seperti biasa. Kali ini Castagne mundur beberapa langkah, sudah dilakukan jauh melambung ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari Senegal, berduel lagi Tillmans tadi, jualan jatuh kepada Castagne lagi dari sebelah kanan, coba umpan ke dalam kotak penalti, melengkung dengan cantik tadi, Mori Diaw mampu menangkap bola di udara dengan jersinya yang menyala sekali kuning. Kali ini Senegal kembali lagi build up serangan dari belakang. Pemain nomor 5, kapten kesebelasan Idrissa Gana Gueye, masih kali ini dari tengah. Dorong tadi Pape Gueye ke sebelah kiri kepada Jacobs. Balik lagi kali ini, tarik ke belakang kali ini, masih para pemain dari Senegal. Miakate dorong lagi kali ini ke depan, meminta para pemain agar lebih mendekat kembali. Para pemain dari Senegal, back pass kali ini kepada kiper Mori Diaw. Tahan sejenak Mori Diaw. Lihat para pemain dari Senegal kemana arahnya kali ini. Dilambungkan saja ke depan, melewati garis tengah, arahkan kepada Sadio Mane. Kali ini hampir lolos tadi Sadio Mane, tetapi sayang sekali memang tadi umpan yang dilakukan tidak menemui Sadio Mane. Dan memasuki menit ke-27, hydration break dilakukan oleh wasit Said Martinez. Seperti apa Bung melihat dengan keunggulan satu ini, satu gol dari Senegal? Kalau kita melihat ini Belgia juga seperti terkungkung, terutama lini tengahnya nih Bung.
2: Ya, skor yang cukup adil dengan apa yang ditunjukkan Senegal. Mereka bermain sangat baik, tampil menyerang, terus menekan Belgia, mempersempit ruang lawannya untuk mengembangkan permainan, sehingga Belgia seolah-olah terkurung karena memang apa yang dilakukan Senegal ada memberikan tekanan tinggi, mempersempit ruang. Tentu pelatih Pape Thiaw paham betul bahwa Belgia dan tim-tim Eropa lainnya sangat apik dalam menguasai bola. Karena itu sejauh pertandingan babak pertama bergulir, yang dilakukan Senegal adalah melakukan tekanan tinggi, sehingga Belgia seolah-olah kerepotan hingga sulit menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Rudi Garcia pun meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi tekanan. Namun kita tahu sendiri kecepatan yang dimiliki Senegal menyulitkan, karena ketika pemain Belgia baru menguasai bola, setidaknya langsung ada dua pemain yang mendekat dari dua arah berlawanan, sehingga menyulitkan mereka.
0: Ya, kalau kita melihat Leonardo Trossard, Kevin De Bruyne, bahkan Jeremy Doku juga sesekali memang bisa. Tapi ini pergerakan dari striker mereka, Charles Cattaillier, ini juga masih terkunci, Bu.
2: Ya, seperti yang saya bilang, tekanan yang diberikan oleh Senegal membuat Belgia seolah tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya mereka hanya mengandalkan tembakan dari luar kotak penalti. Dua shoot yang diciptakan itu semuanya dari luar kotak penalti. Satu dari Kevin De Bruyne dan satu dari Trossard yang belum bisa mengancam gawang Senegal. Sementara strikernya itu masih sulit menemukan ruang dia, karena para pemberi umpannya tidak diberikan ruang oleh para pemain Senegal untuk mengembangkan permainan.
1: Ya, baik pendengar, saat ini hydration break masih terus berlangsung, di mana dari kedua kesebelasan sang pelatih juga memberikan instruksi untuk adanya perubahan skema pertandingan. Karena memang kedua tim tadi sejak menit awal babak yang pertama kita melihat banyak sekali permainan dengan jumlah cepat, aliran bola dari sektor kiri kanan hingga tengah lapangan pertandingan. Terbukti Senegal unggul terlebih dahulu berkat gol tadi yang diciptakan oleh Abu Diara di menit ke-24. Kita masih menantikan bagaimana kedua kesebelasan ini akan kembali memasuki area lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan babak yang pertama ini. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Di sana ada Timothy, nomor 21, Timothy Castagne, sudah meletakkan bola di atas kepala, sudah melakukan lemparan tadi. Ke belakang saja kepada pemain nomor 24 di sana, ada Brandon. Sorongkan kepada Arthur, sektor tengah pertahanan mereka sendiri, Arthur Tiate tampaknya tadi. Kembalikan lagi kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Arthur lagi, dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Belgia tadi. Tampaknya ada beberapa dukungan dari beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi Castagne, alirkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih melihat Lucia, umpan saja dorongkan ke sektor kiri serang. Dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan, sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Memang kita lihat memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi, karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba melewati ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan, dan pertandingan memasuki menit 21 belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez asal Honduras ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum lanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya. Bung Tovan, ini cukup menarik Bung Tovan.
2: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas ya, karena timnas Belgia masih belum mampu mengembangkan permainan, masih minim peluang, padahal di atas kertas mereka tentu diunggulkan ketimbang lawannya.
1: Ya, open play sudah dilakukan. Kuiper dorongkan saja ke belakang kepada Panaken. Panaken aliran lagi bola ke sektor belakang sendiri, ada nomor punggung pada 6 Brandon, sorongkan ke kiri kepada Arthur, dorongkan lagi kepada Panaken, umpan ke depan, dimasuknya tadi pada rekannya satu nomor punggung 11 Jeremy Doku, masih menahan bola saja melilit di sektor tengah pertandingan, umpan saja melebar ke tengah, di sana ada Brandon, sorongkan ke kanan, umpan ke sama kedua dia bersama Kastanye, namun umpan ke belakang kembali kepada Arthur, pendek saja kini kepada Brandon, umpan ke kanan, sorongkan, dorongkan ke depan, mampu dikuasai oleh Jeremy Doku, melilit di area kotak penalti dari Senegal tadi tampaknya, dan tampaknya wasit asal Honduras tadi tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, dan pertandingan tampaknya masih terus berlanjut kini, dan bola masih dalam penguasaan dari para pemain Senegal tampaknya tadi. Jaga gawang Mouri Diaw sudah lakukan, umpan saja jauh, tendangan sejak sektor kanan dari serang Senegal diambil alih nomor punggung 21 ada Diarra, tarikan lagi kepada Ghana, Ghana Guaye tarik lagi kepada Pape, Pape umpan lagi kepada nomor punggung 13, tampaknya di sana ada lini serang kanan mereka ada Iliman Diaye, namun dorongkan bola saja ke belakang kepada pemain belakang dari Senegal, ada Jacob Ismail menahan bola, tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melebar dia ke tengah, Musa kepada Cis, Pate Cis ini cukup menarik memang Pate Cis penampilan di babak yang pertama ini, kembali masih kerjasama 1-2 kepada Musa, umpan kepada Sadio Mane, nampaknya dari sektor kanan pertahanan dari Belgia tampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane, pemain asal Al Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi, di sana ada Brandon, alirkan ke tengah kepada Tielemans, pendek saja kepada Arthur dari sektor kiri pertahanan. Arthur meminta temannya untuk mendekat sambil menggiring bola, tahan bola selinat dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah, masih pemain dari Belgia tampaknya. Tielemans umpan pendek saja kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Tielemans, menahan bola sejenak melewati garis lini kanan pertandingan, umpan ke sektor kiri, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan dorong kepada Charles Tielemans, umpan ke mulut gawang, oh tidak ada temannya yang menyambut umpan tarik tadi yang dilakukan bukan oleh Charles de Ketelaere. Kita masih menantikan memang satu peluang tadi emas yang diperoleh oleh Belgia tadi, namun belum bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Kastanye lempar saja kepada Jeremy Doku, melilit dia mencoba melakukan gerakan pivot tadi, pendek saja pada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku dari sisi kiri potan dari Senegal. Kita masih menantikan Doku melewati dia satu pemain dari Senegal, tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun Kevin De Bruyne belum bisa memberikan umpan lagi kepada Jeremy Doku, dan kini bola aliran masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Belgia kini. Dari sisi kiri kembalikan kepada Panaken, dari sektor tengah mencoba melewati satu pemain Senegal, tidak jadi, melebar saja ke sektor kanan, di sana aja Tinoti Kastanye, kembalikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak dia, memberikan umpan kepada Brandon dari sisi tengah pertandingan. Tielemans umpan lagi kepada Brandon, melebar lagi sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampaknya Arthur kembali jauh ke belakang, harus mundur beberapa langkah tadi. Tielemans, pemain ataupun kapten kesebelasan dari Belgia ini, memang cukup sulit untuk menguasai bola karena memang banyak sekali pressure dilakukan oleh pemain-pemain dari Senegal. Kini justru umpan crossing dari sektor kanan pertahanan Senegal, oh mampu di heading tadi oleh pemain belakang Senegal, justru kini Senegal membangun serangan balik cukup cepat, ada di atas nampaknya mencoba melewati dua pemain Senegal ataupun tiga pemain sekaligus dari sektor, umpan kepada Mane, Mane mencoba menyisir bola, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, umpan satu Papa Duaye, melebar dia menemukan umpan diagonal kepada Jacob Ismail, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Guaye, ada Ghana Guaye, oh bisa tadi sepenuhnya diamankan oleh pemain Belgia, namun bagaimana aliran bola justru kembali lagi kepada pemain dari Senegal. Kini Diari, nomor punggung 10, Mane langsung shooting, masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Belgia, Courtois. Tampaknya memang berawal dari serangan demi serangan yang mencoba diterapkan oleh para pemain Senegal ini. Dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi, Sadio Mane mencoba memberikan umpan wantu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia, masih 1-0. Saat ini Panaken memberikan umpan saja ke sektor kiri tadi, maksudnya diberikan kepada rekannya nomor punggung 11 ataupun Youri Tielemans, namun gagal. Tapi justru bisa kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung 10, tampaknya ada Trossard dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampil umpan yang bisa dipotong saja oleh para pemain dari Senegal sehingga masih amanlah saat ini gawang dari Senegal. Kini kembali dibangun serangan nomor punggung 4, Brandon menguasai bola, dia sambil berlari kecil-kecil melihat atau menatap temannya yang ada di sektor lini pertahanan dari Senegal. Umpan kepada Arthur, melebar, dia dorongkan saja bola kepada Trossard, masih dalam penguasaan bola. Trossard berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah, di sana ada Brandon, umpan bola mendatar saja ke sektor kiri pertahanan dari Senegal. Di sana tadi ada Kevin De Bruyne, umpan kepada Jeremy Doku, kembalikan kepada kepada Kevin De Bruyne, balikan lagi kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, mencoba dia melilit umpan langsung ke mulut gawang, sulit dijaga oleh Kevin De Bruyne, namun coba dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, namun sulit dalam jangkauan. Dan kini justru Belgia masih membangun serangan, belum berhenti. Bagaimana satu upaya dari Papai ataupun nomor punggung 26 tadi dari pemain Senegal, Pape Gueye, tampaknya harus dilanggar oleh pemain dari Belgia tadi, ada Leandro Trossard, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas di sisi tengah pertahanan dari Senegal.
3: Memasuki menit ke-38, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Senegal. Sebuah permainan yang ditunjukkan Senegal memang sangat determinasi tinggi karena memang mampu terus menekan tim Belgia hingga di ujung ataupun beberapa menit di waktu normal ini. Kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, angkat ke depan yang maksud ada tadi sebelah kanan Ilman Ndiaye, tetapi kali ini lebih dekat lagi kepada pertahanan dari tim Belgia. Dari tengah lagi kali ini Tielemans dorong lagi kepada Brandon Michel. Brandon Michel, pemain dari FC Brugers ini, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Cid, masih menggiring bola dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Dorong lagi ke sebelah kanannya Brandon Michel, masih kali ini lewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, umpan lagi ke belakang, terus menekan juga para pemain dari Senegal setengah lapang kali ini. Masih kali ini Arthur Cid ke belakang lagi ke sebelah kanan, jatuh kepada Brandon Michel, kepada Tielemans kali ini. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, ke tengah lagi kepada Michel. Michel mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri, kali ini ada Trossard ataupun satu pemain lainnya. Kali ini umpan kena kotak penalti melengkung, tetapi hinggap ataupun tepat di pelukan dari Mori Diaw, sehingga langsung saja dilakukan tadi tendangan lambung, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada para pemain dari Belgia. Hampir kali ini memasuki menit 40. Dari tengah Kevin De Bruyne masih agak santai, dorong ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuipers, masih kali ini dorong ke depan kepada Trossard, tapi satu kali ini pemain dari Belgia masuk ke dalam lagi, tetapi masih menahan tadi Trossard. Umpan lagi ke tengah kepada Tit kali ini nih, ataupun Arthur Tit, dorong lagi kepada Brandon Michel, arahkan ke sebelah kanan kepada Castagne. Castagne ke sebelah kanan, kali ini Doku yang memang bertukar posisi tadi dengan Leonor Trossard dari sebelah kanan ke kiri. Kali ini bola dikuasai dari belakang kembali pemain-pemain dari Belgia. Sebelah kiri Arthur Tit, kali ini kepada Maxim De Kuipers, masih Maxim De Kuipers, masih arahkan lagi, lahan bola sejenak, dorong lagi ke tengah, kali ini berbahaya, kosong kali ini. Umpan lagi, tidak ada kawan tadi, maksudnya Hans Panaken, tidak ada pergerakan lainnya ataupun pemain lainnya tadi. Berbahaya memang, sayang sekali peluang yang dilakukan tidak menemui sasaran. Dari sebelah kiri kembali kali ini Arthur Tit, dorong lagi kepada pemain lainnya dari Belgia, masih Arthur Tit, arahkan ke tengah kepada Trossard, dihadang oleh satu pemain dari Senegal. Lekan ke sebelah kanan kali ini, jauh kepada Castagne. Castagne giring sebentar kali ini, coba memasuki kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti melengkung kali ini, tapi hampir satu pemain dari Belgia
0: dan ternyata pelanggaran setelah tadi duel dilakukan oleh Kateler bersama pemain nomor 6 yaitu Petit Cis dengan pemain ataupun lainnya tadi, karena satu pemain dari Senegal juga kesakitan, pemain nomor 19 tadi dari Senegal, Moussa Niakate. Apa yang terjadi? Wasit Said Martinez dari Honduras menanyakan kondisi terlebih dahulu dari para pemain ini, padahal berduelnya dengan Krepin Diata tadi, tetapi memang the keeper tadi yang coba memasuki kotak penalti dari Senegal belum berhasil. Hingga menit ataupun 3 menit waktu normal lagi akan habis, pemain Belgia coba terus membombardir juga bagaimana lini belakang dari Senegal yang masih kuat hingga ujung babak pertama ini. Kita nantikan sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal, melambung jauh yang dituju adalah Sadio Mane tadi ataupun Ismaila Sarr. Sayang sekali Said Martinez menyatakan pelanggaran terlebih dahulu untuk Ismaila. Dorong kali ini para pemain dari Belgia. Tielemans kali ini tahan sejenak. Umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Doku, tapi diambil lagi kali ini oleh para pemain dari Senegal. Senegal dari belakang, umpan ke depan, yang dimaksud adalah tadi Ismaila. Kali ini didekati lagi Ismaila, diarahkan lagi oleh para pemain Belgia. Aman lagi kali ini pertahanan dari Belgia. Tielemans kali ini masih menggiring bola, kali ini kepada Kevin De Bruyne. Bermain-main kali ini masih bermain oper 1-2-3 kali ini bersama Brandon Michel ke sebelah mana. Kali ini Michel akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri kali ini Maxim De Cooper. Umpan ke depan yang dituju oleh kata Leler. Apalagi kali ini masih tahan baik sekali kata Leler. Umpan ke sebelah kanan Doku, kali ini masuk ke kotak penalti. Doku tendang kaki kanan. Oh, tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya sehingga arahnya langsung ke kiper dan memang tidak terlalu deras, sehingga dengan santai saja tadi Mori Diaw menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu, tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku, kiper Senegal, umpan ke depan lewati garis tengah, berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castan atau Hans Paneken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Michel. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini. Torsat kali ini masih umpan ke tengah kotak penalti. Kali ini Charles De Gata Leler umpan lagi, umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tapi Patrick Cis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya. Hasilkan kali ini peluang kembali untuk tim dari Belgia. Di sudut sebelah kanan gawang dari Mori Diaw, kita nantikan apakah bisa menjadi gol di menit-menit setan ini, di menit-menit yang memang konsentrasi dan fisik juga harus fokus. Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah kali ini. Kita nantikan. Oh, pendek saja kali ini. Dipakai ke belakang. Masih para pemain dari Belgia. Umpan kaki kanan. Oh, tendangan tadi dilakukan oleh pemain nomor 15, Maxim De Cuyr. 5 ternyata ya, Maxim De Cuyr. Dengan kaki kanannya melengkung. Tapi memang masih sigap Mori Diaw. Maxim De Cuyr dengan cantik tadi coba menyisir sebelah kiri gawang tapi masih diblok. Umpan lagi pun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Senegal. Kembali kali ini peluang dari Belgia. Simpan bola kali ini, tambahan waktu 5 menit sementara itu dilakukan. Kevin De Bruyne mengarah kali ini, menatap umpan melengkung kali ini kotak penalti. Berbahaya kali ini, menyasar tadi, tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Cuyr tidak menemui sasaran, sehingga selamat lagi gawang dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0, Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga, karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yaitu Lukaku. Satu tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans. Masih bola di udara, berduel pemain Senegal dan Belgia. Dimenangkan kali ini oleh Belgia. Dari sebelah kiri beradu tadi Hans van Ekeren ataupun Kevin De Bruyne. Cooper umpan lagi ke sebelah kanan kali ini Senegal. Liman Ndiaye kali ini masuk ke kotak penalti. Liman Ndiaye ke tengah lagi, tetapi bola masih terus coba disato tadi kepada Pape Guaye, tetapi memang masih lemah. Tendangan yang coba memang dilakukan dari luar kotak penalti ini tidak mengarah ke gawang, jauh bahkan. Dari belakang kembali kali ini Belgia sudah dilakukan tendangan gawang cepat kepada Michel. Michel kali ini kepada Tielemans, giring sejenak kali ini Tielemans mencari kawan. Justru tarik ke belakang kepada Castagne, umpan lagi ke tengah kepada Michel. Dorong lagi ke sebelah kiri karena Arthur Tate. Masih Arthur Tate, umpan ke sebelah kiri kepada Maxim De Cooper. Masih Maxim De Cooper, maksudnya tadi menipu satu pemain dari Senegal. Ternyata dibalikan lagi kepada Arthur. Dorong lagi ke kanan kali ini. Arah serangan dari sebelah kanan kali ini kepada Castagne. Bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Kali ini Doku. Doku kali ini dihadang dua pemain dari Senegal. Berhasil loloskah? Tetapi dihadang dengan baik tadi. Tetapi masih coba maksudnya tadi penjagaan bola yang baik dilakukan oleh Bosan Yakate membuat aliran bola yang memang deras tadi tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Doku yang sekali lagi berpindah serangannya ke sebelah kanan. Sebelumnya tadi sebelah kiri bertukar dengan Leonardo Tosan. Jeremy Doku, pemain asal Manchester City ini, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Mori Diaw. Wah, jauh melambung, berduel pemain Belgia tadi, Isar atau Ismaila. Dorong lagi kali ini Tielemans kepada Doku. Pelanggaran lagi dilakukan oleh Pape Guaye. Dari tengah kali ini agas ke sebelah kiri. Tendangan bebas sudah dilakukan Tielemans cepat kali ini. Ke tengah pada Haneken. Haneken kali ini umpan ke sebelah kiri. Yang dituju adalah Maxim De Cooper. Kali ini Maxim De Cooper. Back pass lagi kepada Arthur Zid. Masih coba kali ini giring sejenak. Masih mendelay. Arahkan kepada Hans van Ekeren. Ke tengah lagi kali ini. Michel kali ini masih pemain dari Belgia. Coba lagi dari sebelah kiri. Arthur kepada Tosat. Kali ini Tosat mengiring bola. Dihadang satu pemain dari Senegal. Alirkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini para pemain dari tim Belgia ini terus mengurung pertahanan dari Senegal. Ke sebelah kanan kepada Castagne. Umpan lagi ke tengah kali ini. Masih para pemain dari tim Belgia kali ini. Dari sebelah kiri Tosat. Tosat umpan ke sebelah kiri. Dihadang tadi oleh para pemain dari tim Senegal. Umpan kali ini kepada Doku. Doku di dalam kotak penalti. Oh, terjatuh. Bukan sebuah perkara ya, penganggaran. Posisinya tidak lurus ke gawang dari Senegal. Tapi memang agak sedikit jauh. Kita nantikan siapakah akan yang mengambil posisi set piece ini. Akankah langsung biasanya Kevin De Bruyne ataupun Tielemans? Siapakah yang akan menghadapi bola? Sementara itu tambahan waktu sudah memasuki menit keempat di babak kedua ini. Tinggal satu menit lagi pertandingan di babak pertama akan habis. Dua pemain yang akan menghadapi ini Kevin De Bruyne dan juga Maxim De Cooper. Kita nantikan yang satu Maxim De Cooper dengan kaki kiri dan Kevin De Bruyne dengan kaki kanannya. Pemain dari Napoli ini dan satu dari Brighton. Kita nantikan sementara 6 pagar betis dilakukan oleh Senegal menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Sementara itu jadi 3 bersama Tielemans kali ini menghadapi bola. Justru 2 kali ini kaki kanan kah atau kaki kiri ancang-ancang. Kita nantikan Kevin De Bruyne kah atau Maxim De Cooper dengan kaki kirinya kali Maxim. Tetapi terhadang lagi pagar betis yang dilakukan oleh Senegal. Umpan kali ini jauh diarahkan ke depan. Maksudnya tadi Ismaila Sar. Detik-detik terakhir di babak pertama ini skor masih 1-0 untuk Senegal. Gol memang diciptakan tadi oleh Habib Diarra. Umpan kali ini dari tengah Kevin De Bruyne alahkan ke sebelah kanan yang tujuh oleh Doku. Doku kali ini kontrol dengan baik. Bisa melalui Jacob atau tidak. Masih melihat liuk dia. Doku masih kontak penalti. Ke tengah kepada Tielemans. Tielemans kali ini coba lagi menahan bola sejenak. Umpan ke dalam kotak penalti. Disundul lagi tadi oleh para pemain lainnya dari Senegal. Tetapi tendangan kedua kalinya tadi oleh Belgia tidak mampu menyasar lagi gawang dari Mori Diaw. Sehingga masih aman dan dengan bersamaan itu wasit Said Martinez juga meniupkan peluit panjang
3: tanda peluit babak ataupun babak pertama berakhir. Untuk membahas jalannya babak pertama, kita akan serahkan ke rekan Fajar dan juga Bung Taufani.
4: Sepertinya analisis Bung Taufani tadi, Paketiao mencoba untuk mengumpulkan pemain-pemain Senegal di tengah untuk penguasaan bola, dan tepat sekali ball position itu 54% untuk Senegal, 46% untuk Belgia. Skor untuk sementara unggul Senegal. Ini gimana nih Bung Taufani analisisnya Bung, babak pertama ini?
2: Ya, apa yang dilakukan oleh pelatih Pepe Thiaw sangat baik menurut saya. Senegal tampil begitu cemerlang, apalagi di awal-awal babak pertama. Bahkan jika bicara soal penguasaan bola, mereka menguasai bola tadi dari statistik yang terlihat hampir 70% di awal babak kedua sebelum hydration break. Perjudian yang dilakukan pelatih dengan langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan membuahkan hasil, membuat Belgia yang sebenarnya mengandalkan ball position bermain lebih tenang, kesulitan dengan tekanan tinggi yang dilakukan oleh Senegal, akhirnya bisa membuahkan gol dari Habib Diarra.
4: Iya, meskipun kalah, masih tertinggal 0-1 dari Senegal, tetapi tadi di babak pertama itu beberapa kali shoot attempt atau percobaan tembakan dan juga yang mengarah ke gawang itu cukup seimbang ya, antara Senegal dan juga Belgia. Belgia itu 5 kali percobaan, 3 mengarah ke arah gawang. Kira-kira apakah akan ada perubahan strategi atau tetap dengan strategi babak pertama ini dari Belgia nih Bung, untuk memecah kebuntuan?
2: Dengan ketertinggalan 0-1 tentu Belgia harus berbenah. Karena di babak pertama terlihat terangan Leonard Trossard masih Leandro Trossard masih belum terlihat. Dominan serangan dilakukan di sisi kanan melalui Doku dengan bantuan Kevin De Bruyne. Dan saya juga menyoroti peran dari Carlos De Ketelaer sebagai ujung tombak yang malah dalam beberapa momen krusial tidak ada. Saya mencatat di sini setidaknya ada 5 crossing matang yang dikirimkan oleh Belgia, entah itu dari Doku yang sangat aktif di kanan atau di sisi kiri ada di Kuiper yang juga rajin membantu serangan, namun bola yang dikirim tidak bertemu tuannya. Saya rasa Romelu Lukaku akan menjadi opsi. Tadi terlihat juga Romelu Lukaku sudah melakukan pemanasan
4: ya, sudah ancang-ancang ini kartu asnya dari Belgia ini Bung.
2: Ya tentu pelatih Rudi Garcia yang sudah banyak pengalaman sudah paham betul bahwa ada permasalahan di posisi striker, karena seharusnya beberapa peluang bisa setidaknya menciptakan ancaman, karena dari 3 shot on target yang dicatatkan, 2 diantaranya itu mengarah ke gawang, hanya percobaan dari luar kotak penalti ya. Yeah. Terbilang bola masih cukup lemah, tidak membahayakan kiper.
4: Oke, nah ini yang menjadi catatan juga bahwa tadi yang disebutkan oleh Bung Taufani bahwa Cis sebenarnya habitatnya tuh di gelandang ya, dan terbukti bahwa Cis seringkali membantu serangan dan otomatis sebenarnya ya terbukanya Senegal ini bisa jadi menjadi bumerang bagi mereka. Ini bagaimana tanggapannya Bung?
2: Ya, saya lihat juga Senegal terutama setelah hydration break mereka sedikit mengubah pola permainan dari yang sebelumnya mengandalkan high press menjadi low block.
4: Yeah.
2: Dari low block itu juga akhirnya Belgia bisa lebih leluasa menguasai bola, yang akhirnya punya beberapa ruang mengancam. Beruntung kiper mereka Mauri Diaw masih tampil impresif, setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan yang dilakukan dia dalam mengamankan gawangnya.
4: Oke, okay, baik. Mungkin Bung Taufani bisa hydration break juga, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya Bung. Terima kasih Bung Taufani. Yes. Maka kita coba untuk menghadirkan lagi jalannya babak kedua, tapi nanti setelah warta berita.
5: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
1: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1.

0: Amerika Senegal di Stadium Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
0: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan, Senegal siap untuk

0: 1 Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Keluarga menjadi salah satu faktor untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya kekerasan. Berikut laporan Vivi Islamiyati.
1: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadi perhatian berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi kekerasan sejak dini. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Yadi Wikasa, mengatakan keluarga menjadi pihak pertama yang berperan dalam mendeteksi potensi kekerasan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antar sesama anggota keluarga dapat membantu mengenali permasalahan sejak awal.
2: Dari sudut pandang sosial, memang pada akhirnya yang pertama keluarga menjadi tumpuan utama untuk bagaimana antar sesama anggota keluarga itu bisa saling mengingatkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga deteksi dini dari permasalahan yang sekiranya akan dihadapi oleh siapapun di antara anggota keluarga itu sudah bisa diketahui lebih awal gitu.
1: Sementara itu, psikolog Sofia Halida Fatma menjelaskan korban kekerasan yang memilih diam bukan berarti menerima perlakuan yang dialaminya. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bentuk mekanisme bertahan hidup atau survival mode setelah korban mengalami

0: itu yang membuat dia juga akhirnya seolah-olah gitu ya, skema di otaknya itu belajar bahwa ya udah hopelessness aja gitu.
1: Melalui penguatan kepedulian keluarga, kewaspadaan masyarakat, serta pemahaman mengenai kondisi psikologis korban, diharapkan kasus serupa dapat dicegah. Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus memberikan dukungan bagi korban agar berani mencari pertolongan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: for Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
1: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan, Senegal siap

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, benar. Kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau, Senegal dan juga Belgia. Dan sepertinya Bung Tovani sudah masuk Lukaku nih, Bung.
1: Ya, seperti yang sudah dibicarakan.
0: Lakakah, iya. Dan apakah pagi ini tim Afrika akan memberikan kejutan lagi dari Senegal, atau justru Belgia yang keluar dari tekanan dan bisa menyamakan kedudukan, bahkan bisa mengungguli Senegal pada pagi hari ini? Dan untuk itu, Bung Tovani dan juga pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke Bung Senpi Hilamsyah dan juga Bung Joko Saputra untuk melaporkan pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
0: Ya, Bung Joko.

0: dan juga Bung Sempi, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan Kipom Babak yang kedua sudah diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan saat ini dalam penguasaan bola, Senegal mencoba merasuk dari area pertahanan dari Belgia, sudah memasuki kotak penalti dari Diaye, namun tarik lagi ke belakang, nomor punggung 10 Mane melangsek di area kotak penalti dari Belgia, namun mendapat pengawalan dari dua pemain belakang dari Belgia, dan kini masih amanlah gawang dari Belgia, namun gempuran masih dilakukan Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan Belgia, masih mencoba melewati dua hingga tiga pemain, langsung lompat crossing, oh tidak mampu, oh di sana Diaye, langsung shooting, oh sepakan kaki kiri tadi, maksudnya Iliman Diaye masih lemah dan aliran bola masih melenceng dari sisi kanan gawang dari Belgia, masih amanlah kini gawang Belgia dari gempuran pemain Senegal. Memang di menit-menit awal babak yang kedua ini upaya serangan cepat dilakukan oleh Senegal tadi melalui Sadio Mane dan diakhiri oleh tendangan dari Diaye, namun masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia. Kini Belgia melalui Trossard mencoba membangun serangan, menguasai bola sepenuhnya melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mencoba dia melempar dia cepat sekali umpan lagi ke Paneka, namun sayang sekali umpan Paneka tidak terlalu mengarah kepada rekannya dan bola dicocor saja oleh pemain belakang dari Senegal, namun arah bola juga belum mengarah kepada pemain depan dari Senegal. Dan saat ini nomor punggung 3 Arthur pemain Belgia mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, jauh saja ke tengah, di sana ada Arthur, kembali lagi kepada Brandon, kepada nomor punggung 8 tadi ada Tillerson ataupun Tillerson tadi, umpan tadi masih dipotong oleh pemain dari Belgia ataupun pemain dari Senegal tadi. Kini terjadi perebutan duel seru di sektor kanan pertahanan dari Belgia ataupun sektor kanan serang dari Senegal. Nomor punggung 13 ada Diaye, dorong saja bola ke belakang. Nomor punggung 15 ada Diata, melebar dia ke tengah kepada sang kapten, ada Gana Guaye, melebar saja ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Senegal, masih melebar Sadio Mane, tarik lagi umpan ke belakang, ada Diara dan kembalikan back pass ke belakang Diara kepada Musa, tarik lagi kerja 1-2 kepada Diara, umpan diagonal pendek saja kepada Sadio Mane, namun bisa membentur kaki dari pemain Belgia. Terjadi perebutan di sisi kanan, mampu dikuasai oleh lagi Jeremy Doku tadi tampaknya, dan harus dilanggar oleh pemain dari Senegal tadi, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Tampaknya Sadio Mane yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Kita masih menantikan, tampaknya tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini juga di saat yang bersamaan ada juga pelanggaran dilakukan oleh pemain Senegal terhadap Leandro Trossard dari area pertahanan dari Belgia. Masih belum mampu saat ini Belgia untuk menusuk jantung pertahanan dari Senegal. Masih dalam penguasaan bolanya ada Kuipers, umpan saja kepada Van Aken, namun dorongkan lagi ke belakang kepada Arthur, mencoba menahan bola saja, umpan crossing ke sektor kanan pertahanan Senegal, di sana ada Kuipers mencoba bekerja sama dengan 1-2 bersama dengan Van Aken, umpan lagi Van Aken kepada Tielemans, namun bisa dikuasai tadi oleh pemain-pemain Senegal, namun aliran bola kini justru masih dari kaki-kaki pemain dari Belgia. Umpan saja tadi pelan Trossard sektor tengah pertahanan sendiri kepada Brandon, pendek saja pada rekannya nomor punggung 21, di sana ada Castagne, dorongkan lagi kepada Brandon, menahan bola sejenak, umpan langsung ke mulut gawang atau jantung pertahanan dari Senegal, masih bisa dicocor dengan heading tadi, namun bisa diamankan oleh Tielemans, umpan saja mendatar ke sektor kanan pertahanan Senegal. Namun bagaimana upaya yang dilakukan pemain-pemain Senegal ini untuk memberikan umpan dari sisi kanan pertahanan Senegal belum mampu, sehingga bola justru keluar lapangan pertandingan, dan kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan sendiri. Sudah dilakukan tampaknya tadi, umpan saja Diata tadi kepada rekannya nomor punggung 13 ada Diaye, mencoba melewati satu pemain dari Senegal ataupun dari pemain Belgia tadi, namun terjadi dorongan ataupun tarikan gangguan dari pemain nomor punggung 5 dari Belgia, ada Kuiper, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas kini dari sisi kiri pertahanan Belgia atau mendekati area garis lingkaran tengah lapangan pertandingan, akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan tadi, namanya Diata, mampu dia memberikan umpan kepada Diara, melebar dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan lagi Jacob Ismail, Jacob umpan pendek saja kepada Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan Belgia, pendek lagi kepada Jacob, mundur lagi ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan kepada Pape tadi, dorongkan lagi ke belakang kepada Musa, namun dorongkan ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, kita melihat Diaye, nomor Iliman Diaye, namun tarik lagi ke belakang nomor punggung 15 Diata kembalikan lagi kepada Diaye. Pape Diaye atau Guaye tampakannya sektor kanan pertahanan dari Belgia ada nomor punggung 10 tadi. Nah, teruskan. Oh. Bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Sadio Mane dimanfaatkan tendangan kaki kiri nomor punggung 21 tadi tampaknya ada Habib Diarra, namun tendangan kaki kirinya juga masih belum tepat mengarah dari gawang Belgia yang dijaga oleh Courtois. Masih amanlah kini gawang Belgia di awal babak yang kedua ini, kini mencoba membangun serangan kembali tadi Senegal. Nomor punggung 5 kita melihat di sana ada Gana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Pape, namun bisa kembali sepenuhnya dikuasai oleh Musa. Umpan saja ke mulut Gana. Di sana ada Sadio Mane, mampu dia mengontrol bola, melihat gol, suka tendangan dan gol. Tampaknya tadi satu pemain dari Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar yang tadi menerima umpan crossing dari lini belakang dari Senegal. Tampaknya umpan dari Moussa Niakhate tadi sehingga bola dikontrol sejenak dengan dada di area kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang mampu kembali merobek gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois sehingga kedudukan 2-0 bagi Senegal. Bung Tovani, bisa Anda komentari gol kedua dari Senegal ini yang lahir dari umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal ini?
2: Ya, barisan pertahanan Belgia harus membayar mahal celah yang dibuat. Kita lihat situ ada Brandon Mitchell yang lengah membiarkan Ismail Assar berdiri bebas menerima umpan terobosan. Ismail Assar pun tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang dari Crystal Palace membuktikan bahwa dialah mesin gol utama Senegal saat ini. Terbukti ini menjadi gol keempatnya di gelaran Piala Dunia 2026 atau menjadi gol ke-23-nya dari 87 caps memperkuat tim Singa dari Teranga.
1: Ya, benar sekali. Bagaimana memang kita lihat gol yang mengejutkan kembali bagi Belgia di saat tertinggal tadi satu gol, justru kembali harus tertinggal dua gol di babak yang kedua ini. Tentu kredit poin yang sangat-sangat telak bagi Belgia untuk bisa mengejar, minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua dengan keunggulan dari Senegal dua gol ini. Kini memasuki menit ke-52 kembali, bagaimana pertandingan dimulai. Ada juga di satu sisi pergantian pemain tadi nomor punggung 18 Ismail Assar, pencetak gol kedua bagi Senegal, juga harus tadi ditarik keluar sehingga kini justru tampaknya tidak jadi tarik keluar karena tadi memang ada Vivu, sebuah perhatian tadi ada pencetak gol tentunya. Dan kita masih melanjutkan 8 pertandingan tadi. Bagaimana saat ini Belgia mencoba membangun serangan menusuk sektor pertahanan dari Senegal, namun pemain-pemain Senegal justru bermain lebih nyaman dan kini terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Belgia. Ada Yuri Tielemans, ya, nomor punggung 8 ini, sang kapten kesebelasan. Tampaknya hampir frustasi ini. Tapi kita masih menantikan pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Tampaknya Senegal ini ketika tadi sudah leading 2 gol masih bermain cukup nyaman dari sisi kiri, sisi tengah dan juga sisi kanan, baik dari lini serang yang dibangun oleh Sadio Mane dan kawan-kawan tadi, termasuk gol tadi yang dilesatkan oleh Ismail Assar di menit, tepatnya ke menit ke 51 tampaknya tadi. Dan kini membangun serangan Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan dari Belgia, mampu kali ini diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Kini justru serangan balik dibangun oleh Belgia melalui Doku tadi dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun harus dilanggar oleh salah satu pemain dari Senegal. Masih dilakukan tendangan bebas oleh pemain Belgia tadi, sudah dilakukan pendek saja. Nomor punggung 4 ada Arthur, kembalikan ataupun kepada Brandon tadi, kembalikan lagi kepada Arthur, kembalikan kepada Brandon, umpan kepada Tielemans ke depan. Apanaken mencoba menguasai bola dari sisi tengah, mampu dicuri oleh pemain Senegal, namun seperti saat yang bersamaan tampaknya terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemain Belgia. Ada Vanaken ini, sektor tengah ataupun gelandang bertahan dari Belgia ini juga harus bekerja keras untuk bisa menghalau bagaimana tekanan pressure dari para pemain dari Senegal. Kini ada Jeremy Doku mencoba mengambil aliran bola tadi, umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum dia mampu menguasai bola sepenuhnya, justru bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Senegal hingga memasuki menit ke-55 ini.
3: Ya, memasuki menit ke-55, kali ini skor makin besar saja dicetak oleh Senegal. Dan kita nantikan bahwa Kevin De Bruyne dan kawan-kawan apakah bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dari Tielemans dari tengah, Belgia kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Doku. Kali ini memasuki kotak penalti, step over dia kali ini Doku. Coba tadi mengumpan ke tengah, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Jacobs. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, dan pergantian akan dilakukan oleh Belgia karena tadi disiapkan dua pemain yang akan masuk di babak kedua ini. Kontra strategi nampaknya langsung dilakukan. Ya, pemain nomor 7 Kevin De Bruyne langsung juga digantikan pemain nomor 23. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan oleh Nicolas Raskin. Sama juga Doku digantikan Luke Bakio. Kita nantikan aksi ataupun aksi yang dilakukan oleh kedua pemain yang baru masuk ini. Ini lemparan ke dalam jauh, Timothy kali ini ke tengah, coba lagi disundul tadi oleh para pemain dari tim Senegal ataupun terkena nampaknya Hans Panekan, membuat kali ini justru hanya tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dari belakang kali ini akan dilakukan pendek nampaknya kali ini ke sebelah kiri, coba tadi Mosani Akate arahkan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal yang telah unggul. Nyaman kali ini para pemain. Oh, baik sekali kali pergerakan dilakukan oleh pemain Senegal dari tengah kali ini. Coba lagi ke depan, umpan kali ini kotak penalti, tidak ada yang menyambut tadi umpan yang dilakukan oleh pemain dari Senegal ini dari sebelah kiri. Coba lagi dari belakang kali ini Senegal, diikuti tadi oleh Luke Bakio. Dorong lagi ke belakang kepada Niakate yang membantu serangan ke tengah lagi kepada Pate Cis kali ini dengan sepatunya yang kontra berwarna kuning. Ke sebelah kanan kali ini kepada Diata. Diata arahkan ke depan, yang dituju adalah tadi Liman Diaye. Diaye masih nahan bola ke tengah lagi, justru Diata kali ini kerjasama bersama pemain nomor 21 Habib Diarra, pencetak gol di babak pertama. Balikan lagi ke belakang kepada Diaye. Santai-santai saja para pemain Senegal. Baik sekali senjata di justru pergerakannya langsung dihadang oleh Raskin, membuat terjatuh tadi pemain nomor 15 ini Diata yang coba menahan bola terlebih dahulu. Hingga menit 57 ini sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini dari sebelah kiri Jacobs, jauh ke belakang kali ini yang tuju adalah Moussa Niakate. Umpan lagi, back pass kali ini jauh kepada Moridiaw. Moridiaw arahkan ke sebelah kanan kepada Petit Cis, masih di pertahanan sendiri. Balikan lagi ke kiper Moridiaw, arahkan lagi ke sebelah kiri Niakate. Coba lagi dorong, agak didorong sedikit kali ini ke depan, umpan ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Senegal. Tapi tadi dicocor oleh para pemain dari Belgia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Belgia, Timothy Castagne ataupun Michel. Kali ini Brandon Michel bekerjasama bersama Tid ataupun Arthur Tid. Dari belakang masih build up kali ini, masih belum menemukan solusi para pemain dari Belgia. Michel kali ini sebelah kanan dorong kepada Luka Bakiau, dorong lagi ke sebelah kiri kali ini masih para pemain dari Belgia. Build up lagi dari belakang kali ini Luka ataupun Arthur Tid mencari kawan, seperti terbelenggu kali ini, hanya memainkan bola di pertahanan sendiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri kali ini para pemain. Oh, justru back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Dengan santai Thibaut Courtois juga masih menggiring bola, coba lagi lambungkan ke depan yang dituju ke sebelah kanan tadi. Lepas kali ini dari Luka Bakio dari sebelah kanan, berbahaya kali ini Luka Bakio. Akan bekerja sama ke tengah kepada pemain lainnya. Dorsat kali ini dorong kepada Lukaku. Lukaku dapat kotak penalti, balikan ke Vaneken. Vaneken dicocor tadi, hingga kali ini justru balik lagi kepada para pemain Belgia. Dorsat kali ini masih dari tengah. Dorsat alihkan ke sebelah kanan kepada Luka Bakio. Bakio kali ini masih menggiring bola. Oh, masuk kotak penalti, berbahaya kali ini Luka Bakio. Luka Bakio terang ke kiri. Oh, masih terhadang tadi oleh pemain dari Senegal. Bola kali ini masih dikuasai dari tengah oleh para pemain Belgia. Dari ke belakang lagi, masih kali ini terus hampir seluruh pemain dari Belgia berada di pertahanan tim Senegal. Tinisakan kiper saja di belakang. Dari tengah Raskin, umpan terobosan tadi jatuh kepada kaki Lukaku. Lukaku kali ini dorong lagi di dalam kotak penalti, ke sebelah kanan, ke belakang Tielemans, terang ke kanan. Hai Tielemans, Kapten kesebelasan dari Belgia tadi mencoba menendang dengan sudut yang sempit dari sebelah kiri, tetapi mengenai bek Mosania Kate, hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Senegal. Kita nantikan mampu kali ini keluar sedikit menyerang para pemain dari Belgia. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Tielemans, memberikan kode tangan kirinya. 6 pemain berada di dalam kotak penalti. Bagaimana kali ini Tielemans mengumpan, tetapi terlalu datar, diusir tadi oleh para pemain dari Senegal. Jatuh kali ini kepada Thibaut Courtois yang memang keluar dari sarangnya. Dorong lagi kepada Michel, umpan lagi ke belakang, back pass kali ini kepada Thibaut Courtois. Thibaut Courtois alihkan ke depan. 7 adalah tadi Tielemans, jatuh kepada Luke Bakayau. Kali ini Luke Bakayau coba lagi membalikan badan, tapi tidak bisa karena dijaga satu pemain dari Senegal. Alihkan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Belgia, lewati garis tengah kepada Arthur Tate. Masih Arthur Tate, giring bola kali ini ke depan, dorong kepada Torsat. Torsat kali ini umpan ke kotak penalti. Berbahaya tadi yang tujuan Tielemans, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Patrick Cis ataupun satu pemain lainnya dari Senegal. Lemparan ke dalam saja tadi Maxime De Cooper, umpan lagi dicuri kali ini oleh Maxime De Cooper. Jatuh kali ini kepada Belgia, masih Lukaku di dalam kotak penalti. Tendangan kali ini tadi dimaksudkan oleh Luke Bakayau, tetapi balik lagi kali ini, tidak henti di situ. Serangan kali ini bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Maxime De Cooper, oh, terkena tadi hadangan pemain nomor 21 Habib Diarra. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, justru pelanggaran kah atau harus diganti lemparan ke dalamnya? Karena memang tadi ada wasit ataupun Said Martinez meniupkan peluit tanda lemparan ke dalam harus diganti. Ke sebelah kanan kali ini masih kalah pemain Kepri Diata, umpan lagi ke belakang kepada Petit Cis. Ke depan yang dimaksud ada tadi Ismaila Sar, dorong lagi kepada Maxime De Cooper, dorong ke depan, terhadang tadi satu pemain Diata. Wasit menyatakan pelanggaran Torsat tadi kepada Leonardo Torsat, pemain asal Arsenal ini. Didorong tadi dari belakang oleh Diata, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun karena memang mungkin pelanggarannya tidak terlalu keras, tetapi Torsat mengerang kesakitan. Kita nantikan karena memang ada satu pemain lagi yang disiapkan di babak kedua ini oleh pelatih Rudi Garcia. Akankah ataupun mengganti siapa gerangan? Terjadi perdebatan antara pelatih Rudi Garcia dan wasit Said Martinez. Langsung dimasukkan tadi Van Aken yang diganti. Masukkan kali Moreira. Kita nantikan pergerakan yang akan dilakukan oleh Moreira. Pemain yang baru dimasukkan mengganti Van Aken di lini tengah, akan merubahkah arah serangan kali ini? Dari tengah kali ini Torsat lebih ke belakang kali ini. Luke Bakayau dari sebelah kanan kali ini. Luke Bakayau menggiring bola kali ini, arahkan ke depan. Yang maksud adalah tadi Moreira, tetapi kali ini diambil lagi oleh pemain Senegal. Tetapi pelanggaran keras justru dilakukan oleh Michel, sehingga langsung mendapatkan kartu kuning. Dilakukan tadi karena menjegal pergerakan dari pemain Senegal dari belakang, Ismail Sar mas kami, dan memang posisinya masih jauh, tetapi itu ada professional foul. Kalau memang dia lolos, bahaya juga bagi pertahanan dari tim Senegal. Kartu kuning bagi Brandon Michel yang memang terlihat tadi terus dicecar oleh para pemain Senegal. Bahkan tadi juga Bung, kalau kita melihat Bung Taufani, dua gol ini memang kesalahan juga dua bek ini, nampaknya juga terlewatkan nih para pemainnya.
2: Iya, makanya wajar kalau Michel langsung menggaprak kaki Ismaila Sar, karena kita tahu gol kedua tadi yang juga diciptakan Ismaila Sar adalah adanya pergerakan Brandon Michel yang terlambat menutup pergerakan Ismaila Sar, setidaknya tertinggal hingga dua langkah sehingga Ismaila Sar bisa mendapatkan ruang di mulut gawang. Karena itu dia untuk kesempatan kali ini tidak mau kompromi walaupun akhirnya harus diganjar kartu kuning.
3: Ya, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Belgia yang sudah mengganti banyak pemain, bahkan 4 pemain sudah diganti. Sementara Senegal masih mempertahankan the winning team-nya kali ini. Dari belakang Michel arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Artecid. Umpan tadi tapi dipotong kali ini oleh pemain dari Senegal. Lepas lagi kali ini justru kepada para pemain dari Belgia. Torsat kali ini, Torsat arahkan ke tengah justru kepada Raskin. Raskin coba lagi alirkan ke belakang kepada Michel. Ke sebelah kanan kali ini para pemain dari tim Belgia. Ke sebelah kanan Luka Bakiau. Luka Bakiau coba arahkan ke Lukaku. Tahan dada kali ini Lukaku. Maksudnya tadi ke belakang kepada Torsat. Dan pelanggaran cukup keras tadi dilakukan Torsat terhadap pemain nomor 6 Peti Ciska atau nomor 5 tadi, kapten kesebelasan Idris Gana, yang dijegal tadi pergerakannya oleh pemain dari Belgia ini Torsat hingga menit ke 65. Sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal, dan pergantian kali ini dilakukan oleh Senegal untuk nampaknya lebih menstabilkan lini tengah karena memasukkan ataupun mengeluarkan pemain nomor 26 Pepe Gueye ya, digantikan satu pemain lainnya yakni Kamara yang akan menjadi penopang para pemain Senegal di babak kedua ini. Sementara itu kita nantikan Wasit Martinez masih menunggu bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia ataupun juga kedua kesebelasan hingga memasuki menit 66 ini. Serangan bebas akan dilakukan dari belakang tadi. Mori Diaw ke sebelah kiri jatuh kepada Jacobs tadi, dihadang lagi oleh para pemain dari Belgia. Michel tadi coba lagi arahkan ke tengah ataupun back pass ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Artecid. Sekali lagi masih kali ini Artecid menggiring bola dengan kaki kirinya. Justru dioper ke sebelah kanan lagi kepada Michel. Dorong lagi ke, oh dicuri tadi oleh para pemain Senegal. Kali ini jatuh kepada pemain lainnya. Justru Habib Diarra bermain 1-2. Lepas lagi juga para pemain dari Belgia. Sehingga akan diserangan balik dilakukan oleh Tielemans. Kali ini Tielemans umpan ke depan. Yang dituju oleh Luka Bakiau. Baik sekali tadi penjagaan yang dilakukan oleh Jacob. Justru kali ini ke tengah Torsat di sliding. Dan terdengar memang teriakan yang cukup keras tadi. Bagaimana pemain yang baru masuk kamar justru mendapatkan langsung kartu kuning ya. Rekor nih, belum megang bola jol kartu kuning nih untuk para pemainan dari Senegal ini. Karena memang karena tadi dicocor dari belakang dan mengenai kaki dari Torsat. Sementara itu justru kali ini Moreira mencoba dari Belgia. Coba menusuk, dihadang kali ini diakat ataupun Diata. Tetapi masih dengan baik tadi Diata alirkan lagi ke tengah. Masih kali ini Belgia, coba lagi dari tengah pada pemain Belgia kepada Raskin tadi. Arahkan lagi ke belakang pada Michel. Masih tenang-tenang saja para pemain dari tim Senegal ini. Belum juga mampu keluar kali ini dari ancaman yang dilakukan oleh Senegal juga ataupun Belgia kali ini. Raskin, Raskin pegang bola, coba melihat ke sebelah kanan, ke tengah kepada Tielemans. Tielemans balik lagi kali ini kepada Raskin, arahkan lagi ke sebelah kiri yang justru lebih maju tadi Artecid. Kali ini menjadi seperti back kiri kini Artecid. Justru kali ini Michel, Michel lagi dari belakang ke belakang back pass kali ini para pemain dari tim Belgia. Thibaut Courtois dari belakang lagi, lagi-lagi kali ini para pemain Artecid, pemain asal Frankfurt ini dorong lagi. Coba Raskin, back pass kali ini ke sebelah kanan, masih Raskin, santai-santai saja seperti memikir bagaimana menerobos kokohnya pertahanan yang dilakukan oleh Senegal. Kali ini Luka Bakiau coba lagi dari tengah, Raskin kali ini dorong lagi ke depan, umpan ke sebelah kiri kepada Moreira. Moreira tahan dengan kaki kirinya, coba menerjang dari sebelah kanan ataupun pertahanan dari tim Belgia tadi kepada Senegal. Bola kali ini melambung, ditangkap saja tadi dengan baik oleh Moridiao sehingga memasuki menit 69 ini. Skor masih 2-0 bagi Senegal.
1: Ya, pertandingan saat ini masih dalam penguasaan bola pemain dari Senegal. Ada Diata, umpan saja ke depan pendek kepada rekannya di sana, ada Diaye kembalikan lagi ke belakang kepada Kis, mendapat satu tadi pengawalan dari pemain Belgia, bukan sebab pelanggaran. Justru kini ada Raskin pendek lagi kepada Kurbi, umpan ke mulut gawang, tidak ada teman di sana, namun bola liar kembali dikuasai oleh sepenuhnya oleh para pemain dari Senegal. Di sana ada Sadio Mane, namun kembali dicuri oleh pemain dari Belgia nomor 14, ada Tielemans, umpan kepada Lukaku, namun arah bola lagi-lagi masih jauh dari sasaran atau dari jangkauan dari Romelu Lukaku. Memang bagaimana gempuran dan juga serangan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Belgia hingga memasuki menit ke-70 babak yang kedua ini belum mampu tadi. Dan di saat yang bersamaan memang kita masih melihat ada hydration break di pertandingan babak yang kedua ini. Bung Tovani, kita melihat ada pergantian pemain dari Belgia, tampaknya ada 4 pemain sekaligus tadi yang dimasukkan oleh Rudy Garcia. Anda melihat seperti apa? Apakah sudah ada dampak yang bagus gitu bagi permainan dari Belgia?
2: Ya, saya melihat 4 pergantian yang seolah-olah pergantian panik belum berjalan maksimal, yang ada malah hilangnya sebuah ancaman. Kita tahu Doku dan De Bruyne sejatinya merupakan 2 pemain yang paling berbahaya, 2 pemain yang terus mengancam gawang Senegal, namun dia harus ditarik keluar setelah tadi ada gol yang mengejutkan. Yang saya melihatnya menghilangkan daya kreativitas karena pemain yang menggantikan De Bruyne, Nicolas Raskin, itu sejatinya merupakan gelandang dengan atribut bertahan, yaitu dia gelandang bertahan, sehingga si seolah-olah Belgia kehilangan kreativitas. Selain itu, masuknya Lukaku yang awalnya ingin menggantikan peran De Ketelaere yang tidak mampu memaksimalkan berbagai crossing di babak pertama malah tidak terlihat. Di babak kedua, Belgia malah kesulitan untuk melepaskan crossing. Akhirnya keberadaan Lukaku lebih sebagai pemantul ketimbang pemainnya yang menjadi target man untuk menyambar umpan silang.
1: Ya, kehadiran Diego Moreira juga di lini sayap serang Belgia juga sejauh ini juga belum berkontribusi cukup baik ya.
2: Ya, karena terlepas dari belum maksimalnya Moreira, juga karena ada permainan solid dari Senegal. Kita tahu semua pemain langsung, setidaknya ada 2 pemain yang langsung mendekat ketika ada pemain Belgia yang mencoba mendekati kotak penalti. Kita juga patut mengapresiasi bagaimana barisan gelandang Senegal yang begitu aktif. Satu penyegaran juga sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw, di mana Buaye digantikan Camara, keduanya merupakan gelandang. Namun yang menjadi sorotan, terlihat beberapa saat sebelum hydration break ada perselisihan antar pemain dalam satu tim. Tadi ada Leandro Trossard yang bersih tegang dengan Kapten Tielemans. Terlihat hingga pelatih harus turun tangan melerai keduanya. Tentu ini menjadi alarm kewaspadaan karena tidak baik bagi satu tim terdapat perselisihan.
1: Ya, sementara itu ada pergantian pemain juga dari kubu Senegal, di mana Ibrahim Baye ini juga dimasukkan oleh pelatih Pape Thiaw dan menggantikan nomor punggung 13 dari nampaknya ada Iliman Diaye, serta nomor punggung 17 juga dimasukkan ada Pape Matar Sarr. Ini Pape Matar Sarr ini juga mengisi sektor gelandang dari Senegal. Kita masih menantikan seperti apa dengan adanya 2 pergantian pemain ini dari kubu Senegal. Masuki menit hampir ke 73 pertandingan babak yang kedua, Senegal masih unggul 2-0 dan tadi ada 2 pergantian pemain. Tentu kita masih menantikan apakah ada skema pertahanan karena memang unggul 2 gol ini sudah cukup baik bagi Senegal untuk bisa memastikan nantinya lolos ke babak 16 besar. Dan kita sudah menantikan bagaimana pertandingan kembali dimulai. Mori Diaw, penjaga gawang dari Senegal, sudah lakukan tadi tendangan ke gawang. Kini justru dikuasai penguasaan bola sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dari sektor tengah. Kini kembalikan ke belakang kepada Brandon Mikkel, kembali lakukan kepada Arthur ataupun kepada nomor punggung 19. Di sana ada Moreira, kerjasama 1-2 dia, kembalikan lagi ke belakang. Di sana ada Raskin, nomor punggung 23 dari sektor tengah, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 4 ada Brandon Mikkel, kembalikan lagi ke sektor kiri ada Arthur, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia, umpan 1-2 kepada Kuiper, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan lagi tadi maksudnya kepada Trossard namun masih patah di tengah jalan, lakukan lemparan ke dalam saja tadi. Kuiper jauh ke belakang kepada Arthur, umpan dengan kaki kiri kepada Brandon Mikkel, umpan dorongkan bola kepada nomor punggung 10 Trossard di sektor tengah 8 pertandingan, mencoba memberikan umpan tidak jadi, dia masih menggiring bola, menahan bola sejenak sambil berjalan, dia melebar ke kanan namun tidak jadi. Oh, ternyata umpan saja mendatar ke kanan nomor punggung 21. Di sana ada Kastanye, umpan dorongkan saja bola kepada nomor punggung Luke Bakio, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal tadi. Oh, bukan sebuah pelanggaran, justru serangan balik ini dibangun oleh pemain Senegal dari sektor kiri pertahanan, umpan saja ke depan tadi masuk dia 7, ada yang nomor 8 adalah Lamine Kamara dari sektor kanan pertahanan Belgia, umpan ke belakang tidak jadi, kembalikan lagi ke belakang, ada rekannya satu lagi di sana di belakang, ada Jacob tampaknya, Ismail Jacob tampaknya harus memberikan umpan mundur saja ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan lagi kerjasama 1-2 kepada Diata, kembalikan nomor punggung 17 yang baru dimasukkan tadi, ada Papa melebar dia ke sektor kiri pada rekannya nomor punggung 19 ada Musa, dan jauh lagi tarik ke belakang Jacob, umpan kepada penjaga gawang Muridiau, dan kembali umpan pendek saja Muridiau kepada Cis menahan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Muridiau, penjaga gawang yang mencoba untuk membantu benteng pertahanan dari Senegal ini dengan aliran bola dari kaki ke kaki dan meminta rekannya untuk mendekat sambil memancing pemain Belgia untuk maju ke sisi pertahanannya sendiri. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Papa Metal. Kita masih menantikan, balikan lagi kepada Muridiau, umpan saja pendek kepada Gana, ada Gana Guaye, dorongkan saja bola ke sektor tengah lapangan pertandingan, ada Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya, namun kembali harus dilanggar oleh pemain nomor punggung 8 dari Belgia, ada Yuri Tielemans, dan kini tendangan bebas kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Senegal. Sementara itu, Rudi Garcia juga mempersiapkan satu pemain di pinggir lapangan untuk kembali menambah daya gedor dari Belgia yang memang sejauh ini belum mampu menusuk hingga sektor jantung pertahanan dari Senegal. Kini Raskin umpan saja ke tengah, di sana ada Luke mencoba untuk menguasai bola, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal namun tidak jadi, kembali Raskin menguasai bola sepenuhnya, kini mengalirkan bola dari sektor kanan serang mereka, kembalikan lagi Raskin kepada Quiver tadi tampaknya, namun kembalikan dorong saja jauh ke belakang kepada nomor punggung 4 ada Arthur Milsel, kembalikan kepada Arthur langsung umpan tadi ke depan, namun bisa mental tadi di kaki-kaki para pemain dari Senegal, namun kini justru maksudnya umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Belgia tadi, namun belum bisa dijangkau oleh Sadio Mane, justru bola diamankan oleh Michel, pendek saja Michel kepada Raskin, menjemput bola Raskin hingga jantung pertahanan sendiri, mencoba menggulirkan bola kini kepada Luke Bakio, mencoba menggiring bola, menyisir sektor kiri pertahanan dari Senegal, kembalikan kepada Trasat umpan saja pendek dia kepada rekannya di sana, kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, apa yang dijangkau, ada Kuiper, oh masih mampu diamankan tadi sundulan Kuiper oleh pemain belakang dari Senegal, ada Cis tadi yang membuang bola saja tadi, kini justru umpan nomor punggung 4 di sana ada Brandon memberikan umpan lagi kepada nomor punggung 19 kepada pemain Belgia, sudah melewati lawan tangga, langsung shooting, oh tampaknya tendangan kaki kiri tadi dari nomor punggung 14 ada Luke Bakio masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia, hanya masih menyamping dari sisi kanan gawang dari Senegal maksud kami, yang dijaga tadi oleh Muridiau, dan masih amanlah kini gawang dari Senegal dari gempuran pemain-pemain dari Belgia, dan sejauh ini memang belum berhasil memperkecil kedudukan karena ketertinggalan 2-0 ini tentu membuat para pemain Belgia mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus mengepung lini pertahanan dari Senegal. Sementara itu Munir saat ini telah dimasukkan oleh pelatih Rudi Garcia dari kubu Belgia, dan di saat yang bersamaan juga tampaknya terjadi pelanggaran terhadap Sadio Mane, pemain dari Senegal ini tadi tampaknya dilanggar di sisi kiri pertahanan sendiri oleh pemain-pemain dari Belgia, dan tampaknya memasuki menit ke-78 19 detik, memang Belgia sejauh ini belum mampu untuk memberi ancaman ataupun shot on target tentunya ke gawang Senegal. Kini penjaga gawang Muridiau sudah lakukan tendangan jauh saja ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bola kembali diamankan oleh pemain Belgia, namun jenis salah umpan, Sadio Mane menguasai bola sebenarnya, merasakan rekor penalti, Sadio Mane masukkan umpan, oh masih bisa membentur kaki-kaki para pemain belakang dari Belgia, justru tadi bagaimana upaya yang dilakukan Sadio Mane setelah tadi manfaatkan kesalahan atau kelengahan lini belakang dari Belgia, namun bagaimana umpan crossing mendatar dia masih membentur kaki para pemain dari Belgia. Kini lemparan ke dalam ada Jacob Ismail dari sektor kanan pertahanan Belgia, sudah dilakukan Sadio Mane tadi menerima umpan namun tidak sempurna mengontrol bola, namun kini justru bola juga masih dikuasai oleh pemain dari Senegal. Kita masih menantikan tampaknya pemain Senegal mencoba untuk keluar dari kepungan pemain dari Belgia, nomor punggung 6. Di sana ada Fatichis, jauh saja memberikan umpan kepada penjaga gawang Moridiaw, masih menunggu pemain lawan untuk maju ke depan, pendek saja umpan ke depan, nomor punggung 17 tadi tampaknya ada Fafa, umpan lagi sektor kiri, kerjasama 1-2 dia kepada nomor punggung 10 tampaknya Sadio Mane, memberikan umpan kini diagonal ke sektor kiri kepada nomor punggung 20, ada Ibrahim memberikan umpan lagi kepada rekannya nomor punggung Arta ataupun nomor punggung 6 tadi, Cis, tapi kembali digagalkan oleh pemain belakang ataupun pemain Belgia nomor punggung 19 tadi, ada Luc Perriot. Masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Belgia dan tampaknya justru pelanggaran dilakukan oleh pemain Belgia tadi, nomor punggung 21. Kita masih menantikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Dan sementara itu pendengar, sesaat lagi kita masih menantikan, memang tampaknya tendangan bebas ini akan dilakukan oleh Senegal, dimasuki menit ke-80. Sementara itu pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di saat yang bersamaan memang waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 4:43 waktu Indonesia Barat, di mana saat ini juga telah memasuki sholat subuh bagi umat muslim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh bagi warga yang ada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali beralih ke lapangan pertandingan, di mana tendangan saja tadi sudah dilakukan, namun kini Ghana 2Y sudah melakukan umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, disundul saja oleh pemain belakang dari Belgia tadi dan dikuasai sepenuhnya lagi kepada rekannya tadi nomor punggung 14, maksudnya kepada Luki Bakio, namun bola kembali luar lapangan pertandingan.
3: Iya, memasuki menit-menit terakhir, keunggulan masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini Senegal dari belakang coba lagi, Patis Cisse arahkan ke sebelah kanan kepada Diata. Kali ini masih para pemain dari Senegal, Diata bermain segitiga tadi tengah, baik sekali para pemain Senegal memainkan bola terus. Umpan tadi yang dilakukan dari belakang oleh kiper Moridiaw ke depan, yang dimaksud tadi adalah Sar, Ismaila Sar, justru kali ini jatuh kepada kontrol yang dilakukan oleh Thibaut Courtois, dekat kali ini kepada Michel, baik dari tim Belgia ini, ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate geser ke sebelah kiri kepada Moreira mencoba tadi dihalang-halangi oleh Ibrahim Baye, pemain dari Senegal, justru kali ini jatuh lagi kepada kaki penguasaan dari Raskin, ke tengah lagi kepada Michel kali ini geser lagi ke sebelah kanan kepada Bakio dorong sedikit, kali ini dihantui tadi satu pemain dari Senegal, terus kali ini Bakio umpan dalam kolom penalti dari 7-1 pemain dari Senegal tadi, sayang sekali sundulan pemain nomor 21 tadi dari tim Belgia tidak mau ataupun tidak menuju ke kiper, sehingga lepas lagi umpan ataupun yang dilakukan tadi. Sayang sekali peluang kali ini dilakukan oleh para pemain dari Belgia. Kita nantikan kembali apakah bisa menyamakan kedudukan dengan sisa waktu. Kali ini justru para pemain Belgia Torsan ke tengah lagi kepada Tilmans jangan sampai ke kiri. Lagi-lagi arahnya terlalu jauh dari gawang Moridiaw, tendangan kaki kiri tadi, kesalahan yang dilakukan di lini belakang justru hampir saja memberikan skor yang cukup gampang tadi bagi para pemain Belgia, namun masih selamat lagi gawang dari Senegal setelah tadi tendangan kaki kiri Tilmans yang memang hampir saja menyasar gawang dari Moridiaw, namun masih di atas kali ini. Sisa-sisa menit-menit terakhir, menit-menit setan memang kali ini kita nantikan. Akankah memang Belgia mampu mengejar ketertinggalannya? Dorong ke depan kali ini para pemain dari Senegal, angkat lagi, diambil kali ini. Oh, berbahaya kali ini, justru lolos. Sadio Mane tangan kaki kanan. masih bisa ditepis. Kali ini coba lagi, balik lagi ke belakang, tapi masih ada Senegal. Kali ini para pemain Senegal ke tengah lagi, coba lagi para pemain Senegal. Tertahan sedikit tadi, dorongkan kepada pemain nomor 8 Kamara tadi. Sayang sekali posisi dari Sadio Mane tadi ternyata terperangkap offside setelah mendapatkan durian runtuh ataupun tidak justru, tapi apakah yang terjadi? Karena memang tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Senegal kah? Dari belakang kali ini para pemain Belgia umpan lagi ke sebelah kanan kepada Bakayoko. Bakayoko kali ini mencoba mendekati Kamara tadi, umpan ke tengah, dorong lagi Michel, dorong ke sebelah kiri. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia tarik lagi ke belakang kepada Michel, dikejar oleh Sadio Mane. Masih menahan bola Michel, mencari kawan kepada Tielemans. Bahaya kali ini, justru dicuri oleh para pemain Senegal. Dorong kepada Sadio Mane, kali ini masuk ke kotak penalti. Sadio Mane berhadapan dengan Michel, masih menggiring bola, coba angkat lagi, dekat kepada Sar, tetapi lagi-lagi bolanya bisa diamankan sehingga kali ini jatuh ke offside. Kali ini arahkan ke sebelah kiri, kali ini Moreira didekati tadi oleh Ibrahim Baye. Moreira justru ke tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Raskin dorong sejenak, kali ini umpan kali ini ke tengah pada Lukaku. Tadinya maksudnya Behil belakang kepada Torsat, tapi bola kali ini masih jatuh kepada pemain nomor 5 Lukaku. Masuk gol Lukaku. Baik sekali tadi setelah menerima umpan yang sangat baik tadi dari pemain nomor 15 di dalam kotak penalti. Lukaku tanpa penjagaan langsung menjeploskan bola dengan melewati tadi penjagaan dari Mori Diaw. Bagaimana Bung Tovani, ini menit-menit berbahaya memang Bung.
2: Iya, sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal, langsung dihukum oleh Romelu Lukaku. Saat peluang pertama Romelu Lukaku, peluang terbuka pertama di mulut gawang dan langsung bisa dimaksimalkan menjadi gol. Lukaku membuktikan di usianya yang sudah 33 tahun masih menjadi pemain yang buas di mulut gawang, yang akhirnya menghukum Senegal. Dan saya rasa dengan golnya memupukkan harapan kembali play on, meskipun di pertandingan tersisa 5 menit waktu normal, saya rasa segala kemungkinan masih bisa terjadi dengan adanya gol Romelu Lukaku.
3: Iya, apakah yang menjadi perdebatan karena memang tadi 3 pemain dari Senegal mencoba berdiskusi bersama wasit Said Martinez dan tetap dinyatakan gol. Saat ini skor 1-2 bagi Senegal yang masih unggul. Sudah dilakukan kick off lagi ke sebelah kiri kepada Jacobs, back pass lagi jauh seperti karena mendapat kerasukan setan ini para pemain Belgia untuk bisa menyamakan kedudukan. Coba lagi ke sebelah kanan Isar. Sar kali ini lolos, justru kali ini Mbaye tendangan kaki kanan, lolos tadi dalam kotak penalti. Tapi sayang Ibrahim Mbaye di dalam kotak penalti ini tidak bisa mengarahkan bola ke tengah, hanya melambung jauh ke gawang dari Thibaut Courtois. Makin seru saja kali ini, serangan justru dilakukan oleh para pemain Belgia. Lukaku kali ini sudah berada di depan, melewati satu pemain dari Senegal, arahkan ke tengah kepada Tielemans, timbal kepada Raskin goyang sedikit, dicocor lagi oleh para pemain dari Senegal. Kali ini justru serangan balik, back pass lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Dari belakang lagi Artetit yang sudah jauh kali ini membantu serangan di menit ke-87 ini. Skor 1-2 bagi Senegal, masih unggul. Umpan ke depan yang masuk adalah tadi Thomas Menir. Tolongkan lagi, kali ini masih Raskin. Umpan ke sebelah kiri, kali ini yang tuju adalah Moreira. Tahan dengan kaki kirinya, baik sekali dibayangi oleh Ibrahim Baye. Dorong ke sebelah ke kanan ada Torsat umpan lambung, yang dituju adalah Lukaku. Berdua tadi gol justru Tielemans mencetak gol di menit 88. Dan ya, menit-menit yang krusial membuat skor 2-2 hingga menit 88 ini melalui sundulan kapten kebelasan Yuri Tielemans. Bagaimana Bung Tovani?
2: Ya, timnas Belgia menunjukkan mentalitasnya, bangkit dari ketertinggalan 2 gol, menyamakan kedudukan di akhir pertandingan dengan waktu singkat, seolah-olah terlecut gol Lukaku, melecut para pemain Belgia. Kita lihat para pemain Senegal juga seperti kehilangan komunikasi antar pemain di jantung pertahanan, sehingga Youri Tielemans yang merupakan gelandang bisa mendapatkan ruang, menanduk bola, mengarahkannya ke dalam gawang, sehingga skor menjadi 2 sama di penghujung babak kedua ini, Bung Senpi.
3: Ya, banyak yang memperkirakan Senegal akan menang, tapi sekali lagi di ujung pertandingan Tielemans mampu menjawab semuanya dengan mencetak gol penyama kedudukan 2-2. Apakah akan ada review VAR karena tadi ada klaim dari lini belakang ataupun Moussa Niakhatay yang menyatakan apakah ada pelanggaran atau tidak, tapi sepertinya bersih yang dilakukan oleh Tielemans. Namun melihat pergantian yang dilakukan Bung Taufani, apakah ini memang kejelian juga dari Rudy Garcia, Bung?
2: Ya, akhirnya menunggu beberapa waktu setelah serangkaian pergantian dari menit ke 56 tadi dilakukan oleh pelatih Rudy Garcia, akhirnya menuai buahnya. Pemain yang Tielemans yang juga sejatinya saat hydration break sempat terjadi friksi antara rekannya, membuktikan kalau sosoknya sebagai kapten, sebagai pemimpin, dengan bijak bermain, melanjutkan permainan dengan baik hingga akhirnya bisa mencetak gol.
3: Ya, skor 2-2 kali ini sama Belgia dan Senegal yang bisa membalikkan ataupun menyamakan kedudukan tadi Belgia di ujung pertandingan. Tambahan waktu nampaknya belum ada, apakah berapa kita nantikan, karena kali ini serangan justru dilakukan oleh Senegal. Back pass lagi jauh kepada Thibaut Courtois, diarahkan lagi ke depan. Sementara itu kita nantikan, karena 7 menit akan lama nampaknya bagi kita yang memang membawakan pertandingan ini. Kali lagi kita nantikan dengan sangat seru hingga menit ke 7 ataupun tambahan waktu ini. Skor masih 2-2 untuk Belgia dan juga Senegal.
1: Ya, ya pendengar, saat ini masih serangan dari Senegal dari sisi kiri, pertahanan dari Belgia tadi, namun bagaimana umpan crossing mendatar susah tadi dijangkau oleh pemain dari Senegal nomor punggung 18 ada Ismailia. Kini justru pemain Belgia dari sektor kiri ada Arthur, umpan lagi kepada Courtois, kepada penjaga gawang, langsung umpan ke depan ke pertahanan dari Senegal tadi. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja ke jasa kedua, masih menahan bola sejenak, mencoba memberikan umpan tidak jadi, mengirim bola dia menusuk ke jantung pertahanan dari Senegal, umpan kepada Courtois, umpan ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi umpannya disapu saja oleh pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru tampaknya bagi Belgia. Memang Bung Senpi mengatakan ini menit-menit setan, tapi memang berbahaya tadi bagaimana serangan yang digencarkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kiri pertahanan dari Senegal tadi. Kini tendangan penjuru justru diambil lali oleh pemain dari Belgia. Kita masih menantikan memasuki menit kedua tambahan babak yang kedua ini, tambahan waktu babak yang kedua ini. Tielemans sudah dilakukan saja ke mulut gawang, ada satu pemain dari Belgia tadi, tidak terjadi, namun ada shooting lagi. Oh, kembali di heading oleh pemain dari Senegal, terjadi lagi duel dari sektor kiri pertahanan dari Senegal, masih ada Tielemans, umpan crossing ke mulut gawang, lagi-lagi dipetik ke udara tadi, umpan crossing oleh penjaga gawang dari Senegal tadi. Oh, tidak dalam kesempurnaan tadi melakukan tendangan, dan di sana bersamaan tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Senegal. Ya, nomor punggung 4 tadi tampaknya ada Mikel melakukan gangguan terhadap penjaga gawang dari Moridiau tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini kita masih menantikan menit-menit rawan memasuki akhir tambahan waktu babak yang kedua ini, di mana wasit Said Martinez juga masih memberikan peringatan bagi kedua kesebelasan untuk mengontrol emosi dan mengatur ritme, karena memang memasuki detik akhir pertandingan babak yang kedua, tekanan mental bagaimana juga tekanan dari kedua pendukung kesebelasan ini juga membuat bagi seluruh pendengar RRI juga dakdikduk untuk mendengar bagaimana lanjutan pertandingan. Dan kini pertandingan sudah kembali dimulai. Moridiau mencoba melakukan tendangan sejauh saja ke daerah pertahanan dari Belgia, mampu diheading satu pemain dari Belgia. Kini justru Arthur dari sisi belakang mencoba membangun serangan pendek saja kepada rekannya, ada Castile. Castile tadi umpan saja kepada penjaga gawang Courtois, langsung saja tendangan ke area pertahanan dari Senegal. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kepada Morera tadi, maksudnya mencoba untuk mencuri bola liar tadi, namun dikuasai kembali oleh Diata. Kembali Morera menguasai bola, kembali dicocor justru oleh pemain belakang dari Senegal. Dan tampaknya di saat yang bersamaan wasit Said Martinez mengangkat tangan dan meniup kulit sebagai tanda Romelu Lukaku sudah berdiri di posisi offside. Kita masih menantikan, menyisakan 3 menit lagi. Penjaga gawang Moridio dari Senegal sudah lakukan tendangan. Kini justru serangan dari Senegal nomor 17 apa-apa. Umpan lanjut ke pedok kiri, ada Jacob Ismail, mampu dia mengelabui satu pemain dari Belgia, menusuk ke jantung pertahanan dari Belgia tadi. Kembalikan lagi kepada Gana Guaye, kembali melebar ke sisi kanan, ada Diata. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, kerjasama setua kepada Ibrahim, mencoba melewati dua pemain dari Belgia tadi, namun umpan saja passing ke belakang nomor 6 ada Cheese, mencoba beri umpan 1-2 dia bersama dengan nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun kembali dikuasai sepenuhnya bola ini kepada pemain dari Senegal dari sisi kiri. Kini Diata, nampaknya nomor punggung 15 tadi ada Diata menguasai bola, pendek saja ke belakang, kembalikan lagi kepada Cis, dorongkan bola kepada nomor punggung 8 ada Kamara, umpan lagi pendek saja kepada Gana Diaye, umpan lagi sektor kiri, umpan dari kaki ke kaki merata saja kanan, kiri, tengah. Kini Gana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Musa, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, namun dikembalikan lagi ke belakang kepada Papadai. Dan kini aliran bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, di sana ada Cis, ada Pate Cis, umpan saja pendek kepada Diata, kembalikan lagi kepada Ibrahim, terjadi duel seru di sisi kiri, justru Morera mampu menguasai bola sepenuhnya, umpan crossing ke depan yang dituju tadi di sana adalah Romelu Lukaku, namun bola justru lebih dekat kepada Musa Niakaita, masih menguasai bola, merangsek dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, namun kembalikan kepada Sadio Mane, kembali ke belakang. Kini Gana Diaye, umpan saja diagonal ke sektor kiri, di sana ada Ibrahim, mencoba melikuk dan melewati 1-2 pemain dari Belgia. Kini Gana Diaye shooting, shooting keras dari Gana Guaye, tentu tadi mengancam gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, namun bagaimana shootingnya juga masih melemah dan jauh, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Belgia. Kini memasuki detik-detik ataupun menyisakan kurang dari 1 menit lagi waktu tambahan babak yang kedua. Tendangan ke gawang akan dieksekusi langsung oleh Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan kaki kiri keras tadi atau melambung di sektor kiri pertahanan dari Senegal, terjadi duel tadi, namun direbut lagi kembali oleh pemain Belgia. Kini justru Morera menguasai bola tadi dengan kaki kanannya, dan terjadi pelanggaran ataupun tidak, ternyata wasit terus melakukan bahasanya open play, tentu bukan ada sebuah pelanggaran. Dan kini justru penguasaan bola oleh Arthur dan dibuang saja. Bagaimana upaya kontrol yang dilakukan oleh Arthur tadi, tidak ingin mengambil resiko karena memang umpannya tadi tepat menusuk ke jantung pertahanan daerah Belgia ataupun pertahanan Belgia tadi, sehingga bola dibuang saja tadi oleh Arthur. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Ibrahim, sudah memberikan aliran bola kepada Musa alir ke sektor kanan, itu juga adalah Ismail Jakob, umpan ke mulut gawang tadi, masih belum ada kawan. Dan justru nomor punggung 19 di sana ada Morera tadi, mencoba melakukan penguasaan bola sepenuhnya, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan di saat yang bersamaan wasit dari Honduras Said Martinez juga meniupkan peluit panjang sebagai tanda berakhirnya babak yang kedua, dan skor masih sama imbang 2-2. Untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini ataupun sembari kita menunggu babak tambahan ataupun extra time 2x15 menit, kita kembalikan kepada Bung Fajar dan kepada Bung Tovani.

0: 1-2, tes 1-2. Oke, baik. Bung Tovani menyamakan kedudukan, memaksa untuk melakukan babak tambahan extra time 2x15 menit. Apa yang terjadi terhadap Senegal ini, dan juga apa yang mengubah jalannya pertandingan dari kubu Belgia?
1: Iya, sangat dramatis. 4 menit, 2 gol, luar biasa. Ini seperti hukuman untuk timnas Senegal yang sejatinya memiliki banyak peluang sebelum bisa disamakan, tapi gagal menambah keunggulan. Akhirnya sedikit kelengahan mampu dimaksimalkan Romelu Lukaku menjadi gol pertama timnas Belgia yang seolah-olah memberikan momentum. Adanya gol membuat kepanikan di barisan pertahanan Senegal, sehingga dalam kurun waktu 4 menit ada gol susulan dari sang kapten Yuri Tielemans, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.
0: Oke, kalau babak tambahan ini sudden death atau tidak ya? Ketika gol dilesakan oleh salah satu tim, selesai pertandingan atau gimana?
1: Terus dilanjutkan terus 2x15 menit.
0: Oke, jadi apapun masih bisa terjadi. Ya, apapun. Akan sampai memaksa adup jendela.

0: seberapa besar peran Lukaku menjadi pembeda di Belgia?
1: Ya, Lukaku kita tahu diturunkan sejak awal babak kedua setelah Rekert Eller tidak maksimal sebagai ujung tombak di babak pertama. Namun Lukaku sejatinya sempat tidak bisa mendapatkan ruang, dia malah sebagai pemantul sejauh dia keberadaannya di atas lapangan, hingga akhirnya di menit ke-84 momentum itu dimiliki, ada sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal dan langsung dihukum Lukaku. Lukaku membuktikan bahwa dirinya adalah predator, satu peluang langsung menjadi satu gol, yang lebih dari itu harganya sangat tinggi karena melecut semangat rekan-rekannya sekaligus membuat lawannya panik, hingga terjadilah gol kedua yang membuat pertandingan sama kuat 2-2.
0: 4 menit 2 gol oleh Belgia menyamakan kedudukan di menjelang akhir laga babak kedua yang seharusnya kemenangan sudah ada di tangan Senegal ketika itu. Anda melihat 4 menit 2 gol itu memang betul-betul faktor dari kelengahan pemain belakang atau ada peran faktor kelelahan dengan permainan yang begitu ketat sejak babak pertama ini?
1: Saya melihat untuk gol pertama itu adalah kelengahan karena Senegal seolah-olah keasikan, karena dia sejatinya sedang asik menguasai bola, menyerang, beberapa serangan cepat melahirkan ancaman-ancaman meskipun tidak terjadi gol. Akhirnya kelengahan terjadi ketika Belgia melakukan serangan, sedangkan untuk gol kedua lebih kepada terjadi kepanikan di waktu tersisa Senegal. Gol Lukaku tentu memberikan tekanan karena defisit satu gol, apapun masih bisa terjadi, kepanikan terjadi dan akhirnya Belgia pun bisa menyamakan kedudukan dan
0: Ya. Dan apa yang harus dilakukan kedua tim sebelum nanti kita lanjutkan pertandingan ini, baik itu Belgia ataupun Senegal di dua kali pertemuan waktu ini?
1: Ya, dengan keberhasilan Belgia menyamakan kedudukan di akhir babak kedua, saya lihat saya rasa angin berada di Belgia untuk bisa melanjutkan tren positifnya. Namun Senegal tentu tidak akan tinggal diam untuk segera mengamankan kemenangannya.
0: Baik, dan tiga per tiga kami ajak Anda kembali untuk menyaksikan lanjutan pertandingan Belgia menghadapi Senegal di babak 32 besar dalam perpanjangan waktu 2 kali 15 menit bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Joko Saputra.
2: Baik pendengar, pertandingan extra time babak pertama telah dimulai tadi, masuki menit ke-90.52. Di barisan ini Senegal mencoba mengambil alih pertandingan, di mana bola penguasaan tadi kembalikan lagi kepada Moré Diaw. Penjaga gawang dari Senegal ini sudah lakukan umpan tendang saja ke depan, sana ada Sadio Mané, nomor punggung 10 tadi, Sadio Mané, namun sulit dijangkau ataupun kepada Ismail Assar tadi, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia. Memang babak tambahan waktu 2 kali 15 menit harus dilakukan karena sebelumnya di waktu normal 2 kali 45 menit maksud kami, ini kedudukan masih sama kuat 2-2. Dan saat ini Belgia, Romelu Lukaku tadi mencoba untuk mengontrol bola, mampu direbut oleh pemain dari Senegal tadi, ada Sadio Mané, umpan ke depan namun bisa dipotong oleh pemain dari Belgia. Kini nomor punggung Romelu ataupun nomor punggung 17 tadi, kita menantikan ada Diogo Moreira tadi, mencoba menguasai bola sepenuhnya melewati satu pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan dari Senegal, namun masih bisa diganggu tadi oleh pemain dari Senegal. Dan kini justru Belgia masih terus mencoba untuk mengurung tadi setelah mampu menyamakan kedudukan di babak akhir-akhir ataupun menit-menit akhir babak yang kedua. Saat ini kita masih menantikan, di sana ada Raskin mencoba untuk menguasai umpan chip saja ke sektor kanan tadi, coba dikejar oleh rekannya tadi nomor punggung 21, ada di sana Timothy Castagne tadi, namun arah bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain Senegal dan terjadi di sana pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang langsung akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Senegal. Di sana ada Moré Diaw dan di saat yang bersamaan lagi-lagi terjadi pergantian dua pemain dari Senegal, tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Favetiao dan Sadio Mané. Ini juga ditarik keluar dan digantikan oleh rekannya, dimasuki menit ke-92.46. Kita masih menantikan siapakan yang menggantikan Sadio Mané. Tampaknya pemain bernomor punggung 25 tadi, dan juga kita masih menantikan

0: Jakob Ismail juga ditarik keluar oleh pelatih Papetiau. Dan tentu penambahan pemain ini menjadi angin segar bagi Senegal untuk bisa kembali menggempur pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan cepat saja aliran bola ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Luke Bakio, tarik lagi ke belakang, dikejar tadi umpannya oleh Moreira, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Senegal yang dijaga oleh Mori Diaw. Kini Mori Diaw masih menguasai bola, meletakkan ataupun masih menahan bola sejenak, umpan saja ke depan tadi, namun yang dituju tidak ada dan masih dikuasai sepenuhnya tadi oleh pemain Belgia, tapi kembali dicuri pemain dari Senegal, umpan saja ke mulut gawang tadi, satu pemain dari Senegal nomor punggung 11 ada Nicolas Jackson yang dituju tadi melalui umpan melambung ke mulut gawang dari Belgia tadi, namun belum ataupun sulit dijangkau darah oleh Nicolas Jackson. Kini Belgia justru kembali membangun serangan. Di sana ada nomor punggung 21 Kastanye tadi menyisir dari sektor kanan pertahanan Senegal, namun lagi-lagi belum bisa menembus kokohnya benteng pertahanan dari Senegal. Ya, kita masih menantikan. Tampaknya memang di kubu Senegal juga ada dimasukkan satu lagi nih pemain nomor punggung 22. Kita masih menantikan. Tampaknya memang Senegal mencoba untuk melakukan pergantian pemain dari sisi pertahanan maupun sayap, karena setelah tadi sempat kecolongan 2 gol menyisakan waktu 10 menit waktu normal sehingga mampu dikejar oleh Belgia sehingga disamakan menjadi 2-2. Tampaknya kita melihat ada nomor punggung 5 dari Senegal yang dimasukkan, yakni Idrissa Gueye. Cukup menambah tahanan dari Senegal. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Senegal. Sudah dilakukan, kick-off sudah dimulai. Bagaimana tendangan tadi melalui mekecaki pemain Senegal. Di sana ada Diaye, umpan lagi tadi kepada maksudnya kepada Ismaïla Sarr, namun arah bola justru masih keluar arena pertandingan. Kini justru Belgia ataupun kita masih menantikan siapa yang akan melakukan lemparan. Tampaknya juga para pemain-pemain dari kedua tim ini agak sedikit berhati-hati untuk memainkan bola, karena waktu tambahan 2 kali 15 menit extra time ini juga menguras tenaga bagi kedua kesebelasan. Kini Arthur pendek saja ke tengah kepada rekannya ada Michel, tarik lagi ke kanan ada Raskin, pemain dari Belgia menyisir dari sektor kanan, umpan balikan lagi kepada Arthur ataupun kepada Michel, kembalikan lagi kepada Arthur, merasuk dari sektor kiri pertahanan sendiri, menahan bola sejenak, umpan ke depan kepada Tilan, umpan lagi crossing ke mulut gawang. Ini tujuh nomor punggung 15 di sana. Kita masih melihat ada Thomas Munir menguasai bola sebelumnya, mencoba melewati dua pemain dari Senegal. Gagal dia melewati dua pemain dari Senegal. Justru pelanggaran dilakukan oleh Munir terhadap pemain dari Senegal nomor punggung 18, yakni Ismaïla Sarr.
1: Memasuki menit ke-96 kali ini, di mana extra time, karena memang skor Belgia versus Senegal ini menjadi 2-2 dan menjadikan memang panjang, karena tadi gol-gol yang diciptakan oleh Belgia berada di ujung-ujung pertandingan dengan bebas akan dilakukan dari belakang oleh kiper Mori Diaw dengan jersinya berwarna kuning. Sudah melambung kali ini melewati garis tengah, yang dituju adalah pemain depan Ismaïla Sarr yang masih belum tergantikan posisinya di depan. Kali ini Senegal masih bola terus berada di atas, disapu tadi oleh para pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada Luke Bakio, arahkan lagi ke belakang, kali ini Arthur Tait geser lagi ke sebelah kiri, beberapa pemain lainnya kali ini coba membantu, masih Arthur Tait, Belgia dari belakang, build up serangan kali ini, dorong dengan kaki kirinya, masih dribbling bola, Arthur Tait serahkan kepada Moreira dengan rambutnya yang gondrong kali ini, masih kali ini Arthur Tait bermain-main lagi, diberi garis tengah kepada Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada satu pemainnya ini Raskin, mendribbling bola dengan kaki kanannya, siapa gerakannya akan dituju ke sebelah kanan kepada Thomas Munir, kali ini Munir ke sebelah kanan kepada Luke Bakio dihadang satu pemain dari Senegal, tetapi masih kali ini dibalikan ke belakang Thomas Munir, arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tait lagi, baik pas lagi ke sebelah kanan, masih Thomas Munir menggiring bola ke sebelah kanan kepada Luke Bakio coba menggiring ke tengah kepada siapa gerangan tadi. Tosatka umpan lagi ke belakang, dorong kepada Michel, alirkan lagi ke sebelah kiri, kali ini kepada Arthur Tate, kali ini geser ke sebelah kiri Moreira. Moreira umpan ke dalam kotak penalti melambung, kali ini sepertinya tadi yang dituju adalah Lukaku tetapi terhalang tadi Thomas Meunier, tapi alirkan lagi, umpan lagi ke dalam kotak penalti dengan kaki kanannya, yang tuju adalah Moreira, lebih dekat kepada pemain dari Senegal tadi, pemain nomor 20 Ibrahim Paye, tapi kuasai kali ini, lagi-lagi, oh menusuk kali ini hampir tadi, para pemain dari tim Belgia San terkena wasit umpan yang dilakukan oleh pemain Senegal, sehingga drop ball bagi tim dari Senegal kali ini, berada di pertahanan sendiri, memasuki menit 98, waktu-waktu yang memang sudah menguras tenaga bagi para pemain yang bermain di babak pertama ini. Pergantian pun sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan, banyak sekali, bahkan berbuah dua gol yang dilakukan oleh Belgia dari belakang kali ini. Masih Senegal, umpan ke depan kiper Moridiau, diarahkan kepada Ismail Lasar, back pass lagi jauh ke sebelah kirinya, ada kiper Thibaut Courtois, jatuh kepada Arthur Tate. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia, sebelah kanan kepada Brandon Michel, pemain Burgess ini, umpan lagi ke sebelah kiri pada Arthur Tate, dorong lagi sedikit, kali ini Arthur Tate masih mendribbling bola, alihkan lagi ke sebelah kiri, kita nantikan satu pemain dari tim Belgia. Masih kali ini para pemain Belgia, dari tengah kepada Raskin, Raskin kali ini coba menggiring bola kembali para pemain dari tim Belgia, ke sebelah kanan tadi kepada Thomas Meunier, masih kali ini bermain 1-2, baik kali ini Lukaku coba kali membelah pertahanan dari umpan lagi, oh bahaya tadi yang dituju adalah tadi Timothy Castagne, tetapi masih berada dalam penjagaan yang baik dari pemain dari Senegal. Bola kali ini berada di tengah oleh Senegal, dan beberapa tadi agak memang sulit terlihat, back pass lagi jauh, umpan kali ini kepada Michel, dikuasai penuh kali ini oleh para pemain Belgia. Raskin dari kini, dari kanan kepada Thomas Meunier yang beralih ke sebelah kanan, sedangkan Timothy Castagne beralih ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada Arthur Tate, ke sebelah kiri lagi kepada Moreira. Moreira mencoba kali ini mendapatkan bola kepada Tosan, bermain 1-2 tadi maksudnya dengan Lukaku, tetapi lebih dekat kepada kiper sehingga di tendang saja dengan jauh tadi. Jatuh kali ini ke pertahanan dari Belgia, memasuki menit 100 ini, mendekati babak pertama tambahan waktu. Kali ini masih dari sebelah kiri Arthur Tate, dorong lagi ke depan, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti yang tujuh Lukaku ataupun Demel Sade, hampir saja lolos Tillmans dan juga Lukaku, tetapi bola memantul terlebih dahulu kepada tanah sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh Moridiau, kiper dari Senegal. Hari ini Senegal alihkan ke sebelah kiri, tadi maksudnya Ismail Lasar mencoba mengelit ataupun melewati hadangan pemain dari tim Belgia, tetapi dijatuhkan sehingga pelanggaran kali ini bagi tim Senegal berada di sebelah kiri. Berbahaya memang, kita nantikan Belgia yang bangkit dengan menyamakan kedudukan, akankah remontada bagi Belgia. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Kamara, pemain asal Monaco ini. Back pass lagi kali ini, belakang kepada Moussa Niakate, tahan sejenak, lagi-lagi kepada Kamara, back pass lagi kepada Niakate, alirkan ke sebelah kiri kepada El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, namanya memang juga sama dengan penyerang dulu, El Hadji Diouf. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam, lagi-lagi El Hadji, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kiri, angkat kedua tangan, coba dilakukan ke depan, bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal, dari tengah dicuri kali ini oleh para pemain dari tim Belgia. Justru salah pengertian tadi, Ibrahim Baye kali ini mencuri bola dari sebelah kanan, Ibrahim Baye coba melewati satu pemain tadi dari Belgia, namun sayang lagi-lagi mentah para pemain Senegal, mencoba lagi bangun serangan dari tengah, kali ini pemain nomor 22 Barasop Pokal umpan lagi kepada ke tengah lagi, masih bermain-main dari sebelah kiri, coba kali ini Ismail Lasar pencetak gol tadi, umpan lagi ke depannya yang tujuh pemain nomor 25 kali ini, masih kali ini para pemain dari tim Senegal, ke belakang lagi, ditarik lagi para pemain ini dari Senegal. Patricis dari sebelah kanan arahkan kepada Diata. Diata kali ini dorong lagi kepada Ibrahim Baye. Ibrahim Baye back pass lagi jauh kepada Moussa Niakate. Masih terus bermain-main kali ini dari belakang para pemain dari Senegal, mencoba untuk lebih memberikan pengertian kepada pemain lainnya untuk membuka ruang. Arahkan ke sebelah kiri kali ini para pemain dari tim Senegal, umpan lagi, dorong, back pass justru dilakukan tadi kepada kiper dari Senegal, yakni Meridian, memasuki menit 103, 2 menit lagi akan memasuki waktu tambahan ataupun sisa waktu di extra time ini. Kita nantikan lemparan ke dalam kali ini justru oleh Thomas Meunier. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kanan. Penjagaan yang dilakukan oleh Meunier di back ataupun di pertahanan dari Belgia. Yang akan diarahkan kemana gerangan kali ini Meunier. Mencoba mencari kawan agar memang meminta bola Meunier. Arahkan sudah kali ini ke sebelah tengah. Berbahaya kali ini para pemain dari Belgia. Moreira kali ini umpan tadi maksudnya Lukaku, tetapi lebih ke depan tadi sehingga kali ini dicuri kembali oleh para pemain Belgia. Jatuh kali ini kepada Arthur Zit. Dorong ke depan, tosat kali ini berbahaya. Tahu kena keluar ini, terang ke kanan. Menyentuh lagi para pemain dari Senegal. Masih kali ini dari pemain Belgia. Olaskin coba terangkan kaki kanan. Mendatar memang hampir saja, tapi dicocor tadi oleh Torsat yang hanya tinggal melewat saja bola datar yang dilakukan oleh Raskin. Belum merubah kedudukan hingga menit 104 ini, pendengar. Satu menit akhir nanti akan kita nantikan babak pertama dari tim ataupun kedua kesebelasan karena skor saat ini 2-2. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh Moridiau. Dari belakang Moridiau sudah dilakukan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Arthur Tit. Jatuh kali ini kepada penguasaan dari Lukaku, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Senegal. Disundul tadi, dituju kepada Ismail Dar. Arahkan ke sebelah kanan, pengamanan tadi dilakukan oleh Timothy Castan dengan menyundul bola ke arah Moridiau. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, arahkan kepada Arthur Tit. Dorong kali ini masih coba lagi ke tengah lagi para pemain. Dan ya, dengan bersamaan itu wasit Said Martinez meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya extra time di babak pertama. Dan sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin perjalanan di babak pertama ini?
2: Ya, Belgia setelah berhasil menyamakan kedudukan dari tertinggal 2 gol tentu memiliki momentum, kepercayaan diri dimiliki, terlihat di babak pertama tambahan waktu lebih banyak menguasai bola, terus mencoba membongkar pertahanan Senegal, namun mereka juga tentu berhati-hati tidak menyerang total, mengantisipasi serangan balik dari lawannya sehingga belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama waktu tambahan, Bung Senpi.
1: Iya, banyak perubahan yang dilakukan juga oleh Senegal, apakah juga memang sudah berdampak? Karena memang dengan 2 gol yang disarankan oleh Belgia tadi, Senegal juga belum menemukan lagi peluang yang bagus di extra time babak pertama ini.
2: Ya, Senegal kita tahu sudah melakukan satu penggantian ekstra yang didapatkan di babak tambahan. Di sana Sapo Kondiaye dimasukkan menggantikan Guaye, namun belum banyak berdampak karena tekanan yang diberikan oleh Belgia. Sekaligus Senegal mencoba bermain lebih berhati-hati, tidak ingin mengulangi kesalahan yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana kita tahu ada kelengahan yang harus dibayar mahal dengan gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Belgia.
1: Kalau memang harus menghadapi adu penalti, akankah memang juga ini apa yang akan menentukan? Apakah memang kalau kita melihat ada faktor keberuntungan dan juga memang konsentrasi yang juga sudah menurun dan fisik juga tentunya, Bung Tovani?
2: Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tendangan adu penalti ada faktor keberuntungan yang cukup berpengaruh di sana. Namun kita seperti yang disinggung di awal sebelum pertandingan dimulai, kita tahu Senegal sedikit dirugikan karena kiper utamanya tidak bisa tampil, yaitu Edouard Mendy, karena mengalami cedera. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Mary Diaw yang sejatinya kiper senior namun baru mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 saat menghadapi momentum adu penalti nanti jika memang pertandingan masih berjalan imbang hingga babak kedua berakhir nanti, Bung.
0: Ya, sesaat lagi pertandingan extra time babak yang kedua akan segera dimulai dan siap-siap kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan di mana Said Martinez sudah menyiapkan kick off extra time pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Kini Seregal mencoba melarikan bola dari sisi pertahanan sebelah kanan nomor punggung 15 di sana ada Dayet ataupun kepada Ibrahim, kembalikan ke belakang Ibrahim kepada nomor 15 tadi Yaye, masih tarik lagi ke belakang kepada Cis, masih menahan bola sejenak, kembali lagi umpan ke belakang kepada Moridio, penjaga gawang dari Senegal ini, alirkan lagi ke sektor kiri, umpan mendatar saja kepada nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun tadi berhasil diblok oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain dari Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan nomor punggung 25, siap-siap Elhard Diop akan melakukan lemparan ke dalam, sudah meletakkan bola tapi mendapat instruksi untuk mundur 2-3 langkah tadi. Elhard Diop sudah dilakukan lemparan ke dalam jauh tadi yang ditunjuk oleh rekannya nomor punggung 22 sudah dilakukan saja. Nomor punggung ada Bara mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tidak mampu. Kini justru dikuasai penuh oleh pemain Belgia, ada Romelu Lukaku dari sektor serang mereka, umpan lagi kepada Luke, umpan mencoba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal, umpan lagi kepada Trossard, oh mampu dia bayang-bayanglah satu pemain dari Senegal, namun kini umpan saja kepada nomor 15, di sana ada Kastanye, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi duel sana, oh bagaimana tandukan tadi nomor 23 Raskin mencoba untuk mengancam gawang dari Senegal setelah mendapatkan umpan dari rekannya Timothy Kastanye tadi dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum mengarah tempat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moridio, hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah dilakukan saja pendek kepada Musa, kembalikan lagi kepada Moridio, umpan langsung saja tendangan jauh ke arena pertahanan dari Belgia, terjadi duel tadi namun bola dicocor oleh pemain belakang Belgia. Kini terjadi perebutan Tillman pada pemain dari Senegal tadi dan terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi, ada Bara Sampukoliaye, adalah Bara yang dimasukkan di babak extra time tadi tentu untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah kelelahan sepanjang 2x45 waktu normal. Kiri Senegal mencoba membangun serangan dari sektor kanan nomor 15 ada Diata, tidak jadi memberi umpan, melebar saja ke sisi tengah, Diata alirkan bola kepada rekan nomor 8 ada Kamara, pendek saja sektor kiri, kerjasama 1-2 terhadap Musa, pendek lagi Musa ke dalam Cis, sodorkan arah bola kepada Ibrahim, mencoba untuk mengulirkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, gulirkan lagi, dorongkan bola ke sektor kiri kepada Diate ataupun Diata, umpan pendek saja kepada Ibrahim, menusuk dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2, umpan ke mulut gawang, masih bisa dicocor saja pemain belakang Belgia tadi, namun tampaknya bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam. Ibrahim sudah dilakukan pendek kepada Diata, menguasai bola sebetulnya, umpan pendek saja ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kanannya, kembalikan lagi kepada Diata, memberikan umpan tadi Diata pendek kepada Ibrahim, kerjasama dari sektor kiri pertahanan Belgia masih terus merasa mengulik-ngulik dia, belum mampu memberikan bagaimana membuka ruang umpan tadi. Ibrahim, Diata, Musa masih terus mengulik, oh terjadi tadi umpan peluang sana, ada pemburu dua, ada Bara, umpan menusuk ke gawang Belgia, ada langsung shooting, oh bagaimana tadi berawal dari umpan selodoran yang dilakukan oleh pemain dari Senegal, mampu tadi melewati penjagaan pemain dari Belgia tadi nomor punggung 22 Bara Sapoko, memberikan umpan tarik tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri umpan ataupun tendangan pressing tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Ibrahim Baye masih belum mengarah ke gawang dari Belgia, masih aman lah kini gawang dari Belgia dari tekanan tadi yang cukup mengejutkan dari Senegal, masuki menit ke 108.50. Sementara itu Belgia kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Onana menggantikan Leandro Trossard. Bagaimana kehadiran Onana ini diharapkan bisa kembali memberikan angin ataupun energi baru bagi Belgia. Kita masih menantikan tadi bagaimana terjadi duel tadi di kotak 16 tahanan dari Senegal, namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Amory Diaw sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia, namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diego Moreira tadi, tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran. Kita juga melihat tim medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat terjadi benturan dengan pemain dari Senegal. Bung Topani, Anda melihat hingga memasuki menit ke-5 extra time babak yang kedua ini seperti apa, Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
2: Iya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya, namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang. Tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola, Bung Joko.
0: Ya, tampaknya Diego Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir memasuki menit 110.35 detik. Skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan bola saja sudah bergulir. Nomor punggung 24 di sana sudah melanjutkan bola sudah kepada rekannya, kembali kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembali kepada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri. Di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal. Tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop. Kini tampaknya menyentuh kaki pemain Belgia, justru lempar ke dalam dilakukan El Hadj Diop, sudah dilakukan jauh saja, namun terjadi chop duel di sana, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia Tielemans tadi, dan terjadi lagi duel udara di sektor kiri pertahanan dari Senegal dan dicocor saja oleh pemain dari Senegal sehingga aliran bola kini justru mengalir ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Dan tidak mau kalah tadi, ada nomor 15, ada Kastanye tadi langsung menendang bola, mengamankan di sektor clearance dari pertahanan mereka. Justru kini cepat umpan dilakukan oleh pemain dari Senegal, sudah menusukkan rekor tapi nanti namun terjadi tadi bagaimana Kastanye mampu memotong umpan peluang dari Belgia ataupun Senegal. Kini terjadi lagi duel nomor 22, mengamankan shooting, tendangan ataupun shooting yang dilakukan oleh Barat tadi, mencoba mengancam gawang dari Porto Toa, namun masih bisa ditangkap dengan cekatan tadi oleh Courtois, tendangan kaki kiri dari Barasapoko Diaye sehingga hingga memasuki menit ke 112.23 detik, skor masih imbang 2-2.
1: Ya, kali ini giliran Belgia coba bangun serangan dari tengah melalui Raskin, dorong lagi ke depan tadi kepada Thomas Menir, masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi, back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain ini Jackson ataupun Nicolas Jackson, coba di seberangkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Tit, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kali ini Raskin dari kanan seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi sektor sebelah kiri dan dituju ada Timothy Castagne, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras sehingga belum mengancam gawang dari Senegal. Kali ini dari sebelah kanan cepat dilakukan pemain nomor 15 ini, Diata, arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lain ataupun Ismaila ataupun Jackson. Nicolas Jackson kali ini dari sebelah kanan coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat liuknya masuk ke dalam penalti, tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate. Sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan. Hari ini peluang justru didapat oleh pemain lainnya itu Senegal, dari tendangan sudut sebelah kiri gawang Thibaut Courtois akan dilakukan oleh pemain nomor 25 Diaf. Kali ini Diaf coba menggiring bola ke sudut sebelah kiri, kita nantikan. Sementara itu 4 pemain bahkan 5 pemain dari tim Senegal berapa di kotak penalti. Diaf kali ini angkat kedua tangan, siapa akan yang tuju, umpan kaki kiri melengkung, kali ini berbahaya, tapi bola masih bertebangan kali ini. Dipetik di udara oleh Mori ataupun Thibaut Courtois. Santai-santai saja Thibaut Courtois tadi menangkap bola. Alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Moreira. Dorong kali ini ke tengah kepada Tielemans. Tielemans lewati garis tengah kali ini. Tielemans melihat perkannya di sebelah kanan. Luke Bakayoko kali ini. Luke Bakayoko lolos. Hampir saja tadi pergerakan oleh pemain asal Benfica ini tidak memang lebih cepat dari bola yang terlebih dahulu keluar dari bidang pertandingan. Hasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh kiper Moridiau. Jika memang hasil ini terus bertahan 2-2, maka akan dilakukan adu penalti bagi kedua kesebelasan. Sudah dilakukan tendangan gawang Moridiau ke depan tadi yang tuju ke sebelah kiri kepada Jackson, tapi jatuh kepada pemain nomor 24 tadi dari Belgia, Mandau Onana. Dorong lagi Mandau Onana, baik sekali step over dia kali ini, arahkan ke sebelah kiri, didorong kali ini kepada Timothy Castain. Tidak mau terburu-buru Timothy Castain, tarik ke belakang kepada Arthur Tit, geser lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Brandon Mitchell yang sudah mengantungi kartu kuning kali ini. Mitchell ke tengah lagi kepada Raskin yang menjadi penghubung antara belakang dan depan sebagai gelandang kali ini. Geser ke sebelah kiri, Moreira kali ini tahan dengan kaki kirinya, coba berlari kali ini. Moreira dikejar oleh Ibrahim Baye kepada Lukaku. Hampir saja tadi Lukaku mengontrol bola, tetapi penjagaan ketat oleh Mossan Yakate membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa. Lemparan ke dalam ataupun lemparan gawang tadi sudah dilakukan oleh Moridiau. Diakate ataupun Diata ke depan tadi yang tuju satu pemainnya ini, Nicholas Jackson. Sayang lepas kembali kali ini para pemain dari Belgia. Raskin dari tengah arahkan ke sebelah kanan kepada Thomas Meunier kali ini. Masih Meunier ke Raskin kembali, masih tahan sejenak. Umpan ke Onana di tengah, Onana dengan sepatunya berwarna pink ke tengah kepada Luke Bakayoko. Luke Bakayoko cari kawan, kirikan lagi kali ini, masih kali ini Turtit, arahkan kepada Moreira ke sebelah kiri. Tadi ada Raskin dihadang satu pemain dari kali ini Raskin dari tengah justru kepada Luke Bakayoko, mencari kawan Luke Bakayoko. Umpan lagi ke Onana di sebelah kirinya, terus mensergap kali ini lapangan ataupun pertahanan dari tim Senegal. Lewat dari kiri Moreira tadi, lolos bermain, masih tendangan ke kiri. Di mulut gawang tadi nampaknya pemain dari tim Belgia Luke Bakayoko yang memang tidak ada penjagaan, tinggal menendang bola di mulut gawang, namun sayang memang mengenai mister gawang dari tim Senegal Moridiau. Apakah memang terkena terlebih dahulu? Nampaknya tidak, sehingga tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dak Dik Dukser memang para pendukung dari Senegal dan juga Belgia. Bagaimana di menit-menit setan ini, akankah memang gol terjadi? Kalau kita nantikan memang setelah ini akan ada adu penalti, kita nantikan pertandingan lebih seru, pertandingan lebih naik temponya karena memang di ujung pertandingan bahkan beberapa peluang dilakukan tadi baik Senegal maupun juga dari tim Belgia. Beberapa pergantian juga diganti hingga menit-menit ataupun ujung-ujung pertandingan ini. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini. Ada cek VAR terlebih dahulu dari wasit Said Martinez, apakah memang ada gerakan ilegal atau tidak. Akan menjadi drama jika memang ditunjukkan tendangan penalti. Dengan tegas wasit Said Martinez meminta para pemain tidak protes, baik dari Belgia maupun juga dari Senegal. Dikerubuni kali ini wasit asal Honduras ini, masih menunggu bagaimana instruksi dari ruang VAR. Kita nantikan apakah terjadi drama di menit 183 ini. Kita nantikan karena memang posisinya tadi agak sedikit sekelimit yang terjadi di dalam kotak penalti, apakah memang foul atau tidak. Setelah tadi Kamara menjegal posisi dari kapten kesebelasan Yuri Tielemans, dan wasit masih terus mengecek apakah yang terjadi drama atau tidak, Bung Tovani, karena ini di ujung-ujung pertandingan juga, Bung.
2: Iya, pemain nomor 8 melanggar 8, tapi wasit nampaknya ingin melihat video review on field karena sempat ada benturan, sentuhan, Tielemans dijatuhkan oleh Kamara.
1: Iya, wasit sudah berlari kali ini ke pinggir lapangan, Guri, untuk mengecek atau mengecek para video yang dilakukan. Kalau melihat sejenak, ada kontak memang dari Kamara terhadap Tielemans yang memang bisa menjadi gol sebenarnya bagi Tielemans. Kita nantikan di detik-detik akhir drama akankah terjadi, karena memang posisinya sangat tipis sehingga wasit Said Martinez sangat serius melihat monitor VAR di pinggir lapang, meminta atau juga berbincang bersama wasit yang berada di ruang VAR. Kita nantikan akankah penalti, karena memang tipis sekali bagaimana yang dilakukan Kamara tadi pergerakannya terhadap pemain yang bersama nomor 8, sama-sama bernomor 8, Yuri Tielemans dari Belgia. Sangat sengit, bahkan wasit Said Martinez nampaknya ini masih bingung ya, Bung Tovani, karena melihat ini tipis tapi ada kontaknya.
2: Ya, ada sentuhan tipis, dan wasit juga tentu harus menilai intensinya seperti apa Tielemans, apakah jika dia dilanggar bisa menggapai bola atau dia niatnya untuk menendang bola. Kita lihat saja, keputusan sudah diambil oleh wasit.
1: Ya, biasanya ada suara dari wasit terlebih dahulu, Said Martinez, apakah penalti atau tidak. Kita nantikan.
0: Seru.
1: Oh, mic-nya tidak nyala ya, wasit dari sana.
3: Number 8 white will play the ball, and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
1: Yeah, penalty. Penalty. Dramatis, dramatis, dramatis. Penalti, sentuhan terjadi di menit-menit setan ini, di mana hanya 2 menit ataupun tambahan waktu belum terlihat, karena memang tadi sentuhan dilakukan oleh Kamara terhadap pergerakan Tielemans di dalam kotak penalti yang memang bisa berbuah gol, karena tadi kalau tidak diganggu ya, Bung Tovani ya.
2: Ya, seperti yang diumumkan oleh sang pengadil tadi, dia menilai Tielemans hendak menendang bola, namun kakinya tersentuh oleh Kamara sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dan Belgia mendapatkan hadiah penalti dari sang pengadil.
1: Ya, kita simak siapa yang akan menendang, karena tegang sekali di ujung pertandingan. Butuh mental, butuh juga fisik yang kuat untuk bisa menendang penalti ini. Kita nantikan akankah remontada bagi tim dari Belgia, karena setelah tertinggal 2 gol mampu menyamakan kedudukan. Bahkan kali ini terlihat ada drama yang terjadi di titik putih nih, Bung Tovani.
2: Ya, seperti biasa pemain lawan yang sedang dihukum penalti seperti memberikan gangguan, ingin mengganggu mental dari sang penendang. Namun kita belakangan juga kita tahu pemain yang memegang bola belum tentu menjadi eksekutor penalti, jadi belum ditentukan, belum diketahui siapa yang nantinya akan mengambil tendangan penalti dari timnas Belgia.
1: Kita nantikan, karena memang drama terjadi tadi, banyak, bahkan ada satu pemain dari Senegal yang masih terbaring di sini. Kita nantikan detik-detik akhir bagaimana kali ini drama terjadi, karena waktu normal sudah lewat ataupun extra time di babak kedua sudah lewat, sementara satu pemain masih nampaknya melindungi titik putih justru ya. Kalau kita melihat memang ada perbincangan, bahkan ya dorong-dorongan begitu yang dilakukan oleh kedua pemain ataupun kedua kesebelasan. Namun kita nantikan akhirnya siapakah yang dapat memenangkan pertandingan ini. Sudah memasuki 3 menit lebih dari 120 menit waktu pertandingan di babak kedua extra time ini. Nampaknya Lukaku yang akan menendang tendangan pada penalti ini, ataukah siapa gerangan, karena memang masih belum ada yang memegang bola hingga detik-detik terakhir ini. Wasit terus memberikan bagaimana Said Martinez sangat sibuk untuk juga bisa menyaksikan, menenangkan kedua pemain ini. Ya, Lukaku kah? Kita nantikan. Lukaku apakah akan menjadi lukamu bagi Senegal? Kita nantikan. Masih kali ini Lukaku menatap tajam kiper Moridiau. Kali ini akan berhadapan dengan Lukaku, pemain asal Napoli, yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Oh, Tielemans tampaknya yang akan mengambil langsung. Kapten kesebelasan kali ini dari Belgia, ancang-ancang mundur beberapa langkah. Kita nantikan tendangan kaki kanan. Gori, gori, gori, gori, drama, drama terjadi. Rebound tanah bagi Belgia. Dan akhirnya, Bung, di ujung pertandingan, Belgia mampu unggul, Bung Tovani.
2: Ya, sebuah keajaiban malam yang tentu akan sangat diingat oleh supporter Belgia, terutama Tielemans. Dia membuktikan kepemimpinannya walaupun tadi seperti ada Lukaku yang membawa bola hendak menendang tendangan penalti, namun seperti gimmick-gimmick yang terjadi belakangan ini, pemain yang memegang bola hanya sekedar meletakkan di titik putih, dan akhirnya Tielemans sebagai kapten tim yang maju sebagai eksekutor, algojo penentu kemenangan di akhir-akhir pertandingan babak tambahan kedua ini, Bung Senpi.
1: Dan dengan mental yang kuat, bahkan mengarahkan bola ke sebelah kanan dari tendangannya, dan justru kiper dari Senegal, Moridiau, berlawanan arah, terbang ke sebelah kanan dari Moridiau sendiri, sehingga kali ini Senegal unggul 3-2. Kita nantikan apakah memang ada tambahan waktu atau tidak. Sudah dilakukan kali ini, berbahaya kali ini. Senegal coba kembali membangun serangan dari sebelah kiri. Umpan kali ini kotak penalti, beradu tadi Ismail, dorong lagi para pemain Senegal, didorong sedikit tadi, tetapi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Lemparan ke dalam kah untuk Senegal dari sebelah kanan, kali ini cepat dilakukan. Back pass lagi, kali ini masih tadi Ibrahim Ndiaye, dorong lagi kali ini kepada pemain nomor 15 ke sebelah kiri lagi. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. Senegal tendangan kaki kiri. Pemain nomor 17, Pape Mater Sar, sayang sekali percobaannya dengan tendangan kaki kiri ini melambung jauh, yang menyebabkan tidak mengancam gawang dari Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, jauh kali ini, tujuh ada Lukaku. Kembali lagi kepada Moreira, disapu lagi dari sebelah kanan oleh Diata. Senegal kali ini jatuh di tengah kali ini. Para pemain dari Nicolas Jackson Senegal terjatuh tadi. Bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja tadi setelah beradu body dengan Onana. Onana yang masuk di babak kedua menjadi jangkar juga di lini tengah dari tim Belgia. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Belgia akan dilakukan oleh Thomas Menir. Arahkan kemana gerangan kali ini bola. Coba Senegal kali ini justru membangun lagi serangan. Pemain nomor 15 kali ini ke tengah lagi. Liata tadi umpan lagi ke tengah. Belakang kali ini kepada Pate Cisse. Ke depan kali ini dibantu oleh pemain lainnya Senegal. Dari sebelah kiri kembali kepada Diouf. Diouf balikan lagi. Dari tengah kali ini Bara Sapoke. Diaye ke tengah Bara kali ini. Coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Diata. Diata masih mencari kawang. Dihadang oleh Moreira. Ke tengah lagi kali ini kepada Bara. Bara alirkan ke sebelah kiri. Coba kali ini dicocor tadi oleh Luke Bakio. Sehingga kali ini dari belakang kembali Senegal, kembali Cisse atau Cis, orang ke kanan lagi, ada Krepin Diata, arahkan kepada Ibrahim, kali ini Ibrahim Mbaye, ke tengah lagi kepada pemain nomor 6 kali ini Senegal, alirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, ke tengah lagi kepada dia Kamara, Kamara umpan lagi ke 17 kali ini, berbahaya kali ini Senegal, umpan Diouf kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini, masih di dalam kotak penalti, diusir lagi oleh para pemain Belgia. Sudah memasuki tambahan waktu 8 menit, namun wasit belum menuhi peluit kali ini. Umpan lagi, dipotong lagi oleh pemain Senegal, ditarik tadi oleh Moreira, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Senegal, berada di sebelah kanan pertahanan dari Senegal agak sedikit maju kali ini. Berbahaya ini peluang terakhir apakah atau tidak, kita nantikan kali ini akan dieksekusi langsung ke dalam kotak penalti. Sementara dua pemain ini 25 Diouf dan juga pemain nomor 15 Diata ada di menghadapi bola dengan kaki kanan Diata ke dalam kotak penalti, di heading lagi, dijauhkan lagi oleh Lukaku. Kali ini masih Senegal dari belakang. Kamara kali ini alirkan lagi ke sebelah kanan, Diata tarik lagi atau coba melewati satu pemain tadi, geser lagi ke belakang. Para pemain dari Senegal umpan dalam kotak penalti, berbahaya, lolos kali ini, jatuh kepada kaki dari Ibrahim. Ibrahim ke belakang kepada satu pemain lainnya, masih Senegal. Ibrahim kali ini mencoba masuk ke kotak penalti, tendangan kaki kiri menusuk tadi ke gawang, tetapi masih sigap Thibaut Courtois menangkap bola. Hampir 10 menit tambahan waktu, dan tambahan waktu sebenarnya adalah 4 menit tapi sudah menunjukkan hampir 10 menit di waktu normal extra time babak kedua ini. Bola kali ini dikuasai oleh Moreira, bukan sebuah pelanggaran terhadap Tielemans. Moreira liak-liuk dia kali ini melewati 1, 2, 3 pemain. Moreira coba angkat ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Lukaku, tetapi dipotong oleh para pemain Senegal. Senegal dari sebelah kiri kali ini masih Ibrahim. Ibrahim Daye, Ibrahim Daye dorong ke kanan, berbahaya, tendangan kaki kanan, kembali lagi kepada Senegal. Masih peradang lagi dan pelanggaran justru. Handsball dilakukan tadi oleh pemain dari Belgia. Tendangan yang coba dilakukan oleh pemain nomor 16 tadi hampir saja menyosor ke gawang, tetapi masih diblok atau handsball. Berada hanya 3 meter saja di kotak penalti dari tim Belgia, atau bahkan hanya tipis pendengar. Melne, akankah terjadi drama kembali di menit-menit setan ini? Kita nantikan. Pemain ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Belgia membangun pagar betis. Titiknya lurus tepat ke gawang Thibaut Courtois. Tapi apakah bisa dieksekusi menjadi gol? Agak sedikit ke kiri pemain nomor 17 yang akan menghadapi Pape Matar Sarr bersama Diouf. Bahkan ada 3 pemain bersama Diata menghadapi bola. Kiper pun maju, bahkan Meridial. Uncang-ancang kali ini pemain nomor 17 Pape Matar. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol. Dieksekusi, jauh. Tendangan Pape Matar Sarr jauh, dan demikian juga pertandingan berakhir sangat dramatis dengan keunggulan 3-2 Belgia, di mana saat tertinggal 2 gol mampu membalikan keadaan sehingga remontada. Saya Sam Gamsa bersama Joko Saputra pamit undur diri. Kita kembalikan kepada Bung Rudi dan juga Bung Tovani untuk membahas jalannya pertandingan.

0: Kan satu gol tambahan di babak perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Bung Tovani, apa yang bisa Anda sampaikan dengan pertandingan yang penuh dengan emosi, penuh dengan energi di pagi hari ini?
1: Ya, pertandingan yang sangat menarik, sangat menghibur, dan tentu ini menjadi sebuah ciri khas dari gelaran Piala Dunia, di mana ada dua tim dari dua benua berbeda, akhirnya menghadirkan drama-drama. Bagi Belgia ini kemenangan yang tentu akan selalu diingat, sekaligus menjadi asa dia untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Sebaliknya untuk Senegal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Keunggulan 2 gol harus sirna di akhir pertandingan
0: dalam waktu 4 menit lagi ya.
1: Dalam waktu 4 menit dan akhirnya hukuman berlanjut di babak extra time. Lagi-lagi kelengahan terjadi sehingga Belgia mendapatkan penalti dan bisa dimaksimalkan Tielemans sehingga skor pun berakhir menjadi 3-2.
0: Ya, siapa nanti akan menjadi lawan Belgia di 16 besar ini?
1: Ya, Belgia masih harus menunggu lawannya karena kita tahu dari bagannya tim yang akan dihadapi adalah pemenang dari pertandingan tuan rumah Amerika melawan Bosnia.
0: Oke. Dan Anda melihat dengan pola permainan Belgia, walaupun sempat tertinggal 2 gol dan akhirnya mampu membalikan keadaan dengan mental yang cukup tinggi, seperti apa dan apa yang harus dievaluasi oleh tim kepelatihan dari Belgia untuk di 16 besar nanti nih, Bung Tovani?
1: Ya, hasil melawan Senegal tentu menjadi modal besar, sekalipun jika nantinya kemungkinan melawan tuan rumah, saya rasa itu menjadi modal baik bagi Belgia untuk menantang tim selanjutnya di 16 besar. Namun ada sedikit catatan yang tentu harus digarisbawahi oleh pelatih Rudi Garcia, di mana kita tahu Belgia sempat tertinggal 2 gol yang artinya mereka menunjukkan bahwa mereka telat panas, seperti yang terjadi juga di babak penyisihan grup kembali terulang. Beruntung kali ini ada kelengahan dari lawannya Senegal sehingga bisa dimaksimalkan oleh Belgia, membalikan keadaan, mendapatkan kemenangan. Selain itu, saya juga menyoroti terkait pemilihan pemain yang dilakukan oleh pelatih. Kita tahu di babak pertama peluang yang sejatinya banyak dimiliki gagal dimaksimalkan oleh De Ketelaere. Sebaliknya di babak kedua dengan hadirnya Lukaku bisa memaksimalkan satu peluang langsung menjadi satu gol yang memotivasi rekan-rekannya.
0: Ya. Oke, Bung Tovani, terima kasih Bung. Dengan pertandingan di pagi hari ini yang sangat menarik, penuh dengan dramatis atau pertandingan dramatis yang mewarnai 32 besar Piala Dunia 2026. Nanti kita akan bertemu lagi dengan pertandingan-pertandingan lainnya, Bung Tovani. Terima kasih, Bung. Selamat pagi dan salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, jaya, Bung.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada Bangka Belitung Pagi bersama saya Taufan Alibero. Dan pendengar, baru saja Anda mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Belgia menghadapi Senegal dengan hasil akhir yang ini 3-2 untuk kemenangan Belgia. Dan pendengar, sesaat lagi tetaplah bersama kami karena di pukul 6 pagi nanti akan kami hadirkan kembali untuk Anda Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: momentum bagi Polri untuk introspeksi diri sekaligus juga mempersiapkan diri karena sesuai dengan tema Polri untuk masyarakat. Berarti Polri juga harus mempersiapkan dirinya bagaimana bisa diterima masyarakat.
1: HJKT ini kan kita juga mengenang ya bagaimana pendahulu-pendahulu kita sudah membangun kota kita. Artinya kita tidak memulai dari nol, kita melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dari pendahulu kita.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Polda Kepulauan Bangka Belitung menjadikan momentum Hari Bayangkara ke-80 sebagai introspeksi diri. Hari jadi ke-188 Kota Tanjung Pandan menjadi momentum kolaborasi untuk pembangunan Belitung. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Taufan Libero.

0: Polda Kepulauan Bangka Belitung menjadikan momentum Hari Bayangkara ke-80 sebagai introspeksi diri. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Ini

0: dan tidak baik harus menjadi introspeksi diri sendiri.
1: Ini jadi apa momentum bagi Polri untuk introspeksi diri sekaligus juga mempersiapkan diri karena sesuai dengan tema Polri untuk masyarakat. Berarti Polri juga harus mempersiapkan dirinya bagaimana bisa diterima masyarakat dan juga bagaimana merangkul masyarakat untuk sama-sama kita mendukung situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah Bangka Belitung. Jadi introspeksi diri ini kami jadikan pembelajaran bagi Polri, apa yang sudah baik kita lakukan akan kami pertahankan dan akan kami kembangkan, dan hal-hal yang kurang baik tentunya menjadi pembelajaran bagi Polri.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya menyampaikan atas nama DPRD Bangka Belitung menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-80. Ia berharap Polri selalu profesional dan luar biasa dalam melayani masyarakat Bangka Belitung.
2: Kami atas nama DPRD Bangka Belitung dan masyarakat Babel mengucapkan selamat ya hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Semoga polisi selalu profesional dan luar biasa dalam melayani masyarakat Bangka Belitung.
0: Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Rasani agar Polri sebagai pengayom masyarakat selalu berada di tengah masyarakat. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
3: Kapolresta Pangkal Pinang menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika di wilayah hukumnya. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Tidak memberi napas buat pelaku narkoba di wilayah saya.
5: Polresta Pangkal Pinang memastikan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika di wilayah hukumnya. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas sebagai bentuk komitmen Polresta Pangkal Pinang dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Kapolresta Pangkal Pinang AKBP Indra Wijatmiko mengatakan pemberantasan narkoba menurutnya harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen dimulai dari penguatan internal kepolisian. Kapolresta mengibaratkan upaya pemberantasan narkoba dengan filosofi sapu. Menurutnya sebatang lidi tidak akan mampu membersihkan sampah, namun ketika disatukan menjadi sapu akan menjadi kuat dan efektif membersihkan segala kotoran.
4: Bantu pekerjaan narkoba Polresta Pangkal Pinang. Saya sebagai Kapolres Pangkal Pinang tentunya tidak memberi napas buat pelaku narkoba di wilayah saya juga sudah menegaskan kepada anggota saya, karena saya keras kepada masyarakat, saya juga minta kepada anggota saya jangan main-main dengan nama narkoba.
5: Ia juga menekankan bahwa perang terhadap narkoba harus diawali dengan pembenahan di tubuh institusi Polri. Seluruh personel Polresta Pangkal Pinang diingatkan untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah dan masyarakat, Polresta Pangkal Pinang optimis upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan efektif sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan bebas dari ancaman narkoba. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari jadi ke-188 Kota Tanjung Pandan menjadi momentum kolaborasi untuk pembangunan Belitung. Selengkapnya Arif Julian Toro melaporkan.
6: Nah, HJKT ini kan kita juga mengenang ya bagaimana pendahulu-pendahulu kita sudah membangun kota kita.
7: Momentum Hari Jadi Kota Tanjung Pandan HJKT ke-188 menjadi pengingat bahwa pembangunan kota tidak terlepas dari warisan para pendahulu yang telah lebih dulu meletakkan dasar pembangunan daerah. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan pembangunan ke depan harus dilaksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan dengan semangat kolaborasi semua pihak. Ia menegaskan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus melalui kerjasama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan.
6: Nah, HJKT ini kan kita juga mengenang ya bagaimana pendahulu-pendahulu kita sudah membangun kota kita. Artinya kita tidak memulai dari nol, kita melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dari pendahulu kita ya, terutama ya kita harus kerja keroyok, kerja bersama-sama ya, kerja kompak ya, untuk memang betul-betul menata kota kita seperti apa agar pertumbuhan ekonomi yang menjadi idam-idaman kita itu bisa tumbuh, kesempatan lapangan kerja bisa tumbuh.
7: Joni juga menyebut posisi Belitung sebagai gerbang global yang harus dijaga karena kota menjadi wajah utama daerah bagi para pendatang. Terkait tema maritim dalam HJKT tahun ini, ia menjelaskan bahwa sektor kelautan menjadi kekuatan utama daerah kepulauan seperti Belitung. termasuk potensi perikanan dan pelabuhan serta posisi

0: strategis di jalur internasional. Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi daerah ditargetkan terus meningkat setiap tahun meski dalam skala kecil, asalkan tidak mengalami stagnan. Dari Tanjung Pinang Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi program gizi, kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
2: Selaku petugas melayani masyarakat, tadi tugasi baik ASN maupun yang lainnya.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitas layanan dan program gizi kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi di Novila kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Bangka Asep Setiawan mengungkapkan rapat koordinasi ini memiliki peran penting dalam membangun jejaring layanan yang terintegrasi antara puskesmas, rumah sakit, praktek mandiri bidan, klinik dokter, klinik laboratorium, kader kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sehingga ibu bayi dan anak remaja serta pasangan usia subur dapat memperoleh pelayanan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan.
2: Posisi atau tempatkanlah kita itu posisinya bagian dari selaku petugas melayani masyarakat. Tadi tugasi baik ASN maupun yang lainnya, sekira petugas terutama di lingkup puskesmas itu rasa kepekaannya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengungkapkan rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh puskesmas dan perangkat daerah terkait yang berhubungan dengan program kesehatan keluarga.
4: Dalam rangka kita melakukan inventarisir lah, kita menyampaikan capaian-capaian kinerja program, kemudian kita mengevaluasi potensi-potensi permasalahan, penyebab masalahnya apa, sehingga kita bisa menyusun perencanaan untuk intervensi masalah tersebut, seperti itu.
3: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatatkan sebanyak 171 ibu hamil memiliki risiko tinggi pada periode Januari hingga Mei 2026. Kembali Irwan Aulia Rahman melaporkan.
2: Tingkat pertumbuhan ketika dia terjadi kehamilannya.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat sebanyak 171 ibu hamil memiliki risiko tinggi per Mei 2026. Hal tersebut diungkapkan pada saat rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitas layanan dan program gizi, kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi kemarin. Sekda Bangka Asep Setiawan mengungkapkan, periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 1.881 ibu hamil di Kabupaten Bangka. Dari total tersebut sebanyak 9,09% atau 171 ibu hamil dengan risiko tinggi. Risiko tinggi tersebut seperti preeklamsi, ketuban pecah dini, ancaman kehamilan, penyakit penyerta, atau pendarahan dengan plasenta previa.
2: Dari mulai konsultasi di gua, pernikahan terjadi, maka hubungannya apakah dia masih berumah tangganya menyatu sama keluarga, itu secara psikologi akan mempengaruhi kan tingkat pertumbuhan ketika dia terjadi kehamilan ya, seperti itu.
3: Sementara itu, pada 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatatkan terdapat 7 kasus kematian ibu. Hal tersebut menunjukkan tantangan serius dan perlu intervensi mulai dari masa sebelum kehamilan, yaitu pada masa remaja dan calon pengantin. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengungkapkan seluruh ibu hamil harus terdata dalam si Gizi Kesga.
4: Seluruh ibu hamil itu harus tercatatkan by name, by address, itu dipantau melalui kohort. Dan kita juga difasilitasi oleh sebuah sistem informasi namanya Sigizi Kesga. Jadi mulai dari kontak pertama ibu hamil terhadap nakes maupun fasilitas kesehatan itu sudah terrecord datanya. Sehingga memang ketika mereka dengan faktor risiko ataupun risiko tinggi, artinya mereka harus mendapatkan pelayanan yang tidak dasar, harusnya yang sudah dengan kompetensi lebih, artinya harus dipantau oleh dokter maupun dokter spesialis.
3: Dengan rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitas layanan dan program gizi, kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi diharapkan maka data dapat diketahui sehingga bisa dipantau minimal oleh bidan desa. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Oli Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 48 pejabat dengan rincian 1 pejabat pimpinan tinggi pratama, 27 pejabat administrator, dan 20 pejabat pengawas. Selengkapnya Septria Ningsih melaporkan.
1: Memang akhirnya bupati yang tanda tangan. Tapi kan terus proses tuh. Masa
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 48 pejabat dengan rincian 1 pejabat pimpinan tinggi pratama, 27 pejabat administrator, dan 20 pejabat pengawas. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan mutasi dan promosi jabatan telah melalui mekanisme yang berlaku. Seluruh proses dilakukan berdasarkan penilaian dan rekomendasi tim sebelum ditetapkan oleh kepala daerah.
1: Ada prosesnya. Proses udah itu letaknya semua sudah ada tim kita, bukan kita diputuskan bupati wakil bupati ya. Itu pertama. Kedua, saya juga ingatkan mereka tidak boleh dalam rapat itu belum selesai, masa orang luar sudah tahu.
2: Kamarudin juga kembali mengingatkan seluruh pejabat agar menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, tak menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes diminta segera mengurus legalitas hukum dan aktif. Berikut laporan Ivan Sona.
3: Kami mendorong BUMDes untuk segera berbadan hukum.
4: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinpemdes Kabupaten Bangka terus mendorong Badan Usaha Milik Desa BUMDes untuk segera berbadan hukum. Selain memiliki badan hukum, BUMDes juga harus aktif dan memiliki pengurus. Demikian disampaikan Kepala Dinpemdes Kabupaten Bangka Dalian Amri kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Dalian Amri mengungkapkan tahun ini pemerintah ingin mengoptimalkan peranan BUMDes sebagai pelaksana dana desa untuk ketahanan pangan.
3: Segera melaksanakan inventarisasi untuk memilih potensi desa, produk unggulan, tematik yang akan dibiayai melalui dana desa. Kemudian kami mendorong BUMDes untuk segera berbadan hukum.
4: Sementara salah seorang warga desa Cengkong Abang, Kecamatan Mendo Barat, Suryamin, berharap keberadaan BUMDes dapat lebih dimaksimalkan. Selama ini dia menilai BUMDes belum mampu mengolah potensi yang ada di desa secara maksimal. Dari Semedian, Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bangka Belitung segera membangun rumah sakit jantung dan stroke. Menurut Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, keberadaan rumah sakit jantung dan stroke ini akan sangat penting dan membuat masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah. Hidayat Arsani mengungkapkan jika pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2026 ini akan menerima anggaran belanja tambahan sebesar 2,1 triliun rupiah dan pembelanjaannya akan diprioritaskan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lanjutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencanangkan beberapa lokasi alternatif untuk pembangunan rumah sakit jantung dan stroke itu. Salah satunya yakni di sekitar kawasan Gor Sahabudin. Sementara warga Sungai Liat, Romli, berharap rumah sakit jantung dan stroke tersebut segera berdiri. Dia menyebut warga Bangka Belitung pasti sangat menanti hadirnya rumah sakit tersebut. Informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dan selamat pagi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, baru saja Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Tetaplah bersama kami pendengar, karena kami masih akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu dan informasi untuk Anda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi, dan di pukul 6:33 pagi ini, pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari Piala Dunia 2026 untuk Anda. Tuan rumah Amerika Serikat bidik tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia Herzegovina untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di San Francisco Bay Arena Stadium Kamis 2 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Sebagai salah satu tuan rumah turnamen, Amerika Serikat bertekad mengakhiri penantian panjang untuk meraih kemenangan di fase gugur. The Stars and the Stripes terakhir kali memenangi pertandingan knockout pada 2002. Pasukan Mauricio Pochettino melaju ke babak gugur sebagai juara grup D dengan mengumpulkan 6 poin. Mereka membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Paraguay, kemudian mengalahkan Australia 2-0 untuk memastikan posisi puncak klasemen. Pada laga terakhir fase grup, Pochettino merotasi hampir seluruh pemain inti pada saat menghadapi Turki. Dan Amerika Serikat kalah 2-3, namun hasil tersebut tidak mempengaruhi kelolosan mereka. Menghadapi Bosnia Herzegovina, Pochettino dipastikan kembali menurunkan skuad terbaiknya. Christian Pulisic diproyeksikan kembali ke susunan pemain inti setelah pulih dari cedera betis. Pelatih asal Argentina itu juga mendapat kabar baik karena lini pertahanan utamanya kembali tersedia. Chris Richards, Tim Ream, Anthony Robinson, dan Freeman diperkirakan kembali mengawal pertahanan Amerika Serikat. Sementara itu, Bosnia Herzegovina datang dengan modal sebagai salah satu tim yang berhasil lolos dari persaingan ketat grup B. Mereka mengoleksi 4 poin hasil imbang melawan Kanada, kalah dari Swiss, lalu bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Qatar. Pelatih Sergei Barbares kembali diperkuat Tarik Muharemovic yang telah menjalani hukuman skorsing satu pertandingan. Kehadirannya diperkirakan akan memperkokoh lini belakang Bosnia Herzegovina. Di lini depan, perhatian akan tertuju kepada Edin Dzeko. Meski belum mencetak gol pada turnamen ini, penyerang berusia 40 tahun itu tetap menjadi tumpuan permainan Bosnia Herzegovina. Selain Dzeko, Ermedin Demirovic juga patut diwaspadai karena tampil baik dengan koleksi 4 gol sepanjang turnamen. Sementara itu, pemain muda Kerim Alajbegovic memberi warna tersendiri di lini serang sebagai salah satu pencetak gol termuda di Piala Dunia 2026. Bosnia Herzegovina juga memiliki kekuatan dalam situasi bola mati. Hingga babak gugur, mereka telah mencetak 3 gol melalui skema tendangan sudut, terbanyak dibandingkan tim lain pada turnamen ini. Meski lebih diunggulkan karena bermain di hadapan pendukung sendiri, AS tidak boleh lengah. Bosnia Herzegovina telah menunjukkan daya juang tinggi sepanjang turnamen dan berpeluang menghadirkan kejutan. Pertandingan ini juga menjadi pertemuan kedua negara. Dalam pertemuan terakhir pada laga persahabatan 2021, Amerika Serikat berhasil menang tipis 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Dan berdengar, tetaplah bersama kami karena kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan informasi dan lagu sebelum nanti di pukul 7 kita akan kembali bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus
3: awalnya. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami hadirkan dari dunia, informasi dari dunia olahraga untuk Anda. Target 4 emas, Menpora Erick pastikan dukungan penuh Asian Games 2026. Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Target 4 emas menjadi fokus utama untuk dapat diwujudkan. Hal itu disampaikan oleh Menpora Erick usai menerima kunjungan Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu. Audiensi dilaksanakan di Geraha Kemenpora, Jakarta, Rabu 1 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi penting untuk menyamakan pandangan serta target yang sama menuju ajang pesta olahraga Asia tersebut, sekaligus memahami kebutuhan yang diperlukan para atlet agar dapat tampil secara maksimal. Menurut Menpora Erick, pemerintah telah memastikan dukungan pendanaan agar proses persiapan atlet dapat berjalan optimal. Sebanyak 61 miliar rupiah telah dialokasikan dan disalurkan lebih awal guna mendukung kebutuhan kontingen. Menpora Erick juga menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah adalah membangun pembinaan olahraga secara berkelanjutan dan hal ini dapat dicapai melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas jangka panjang. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembinaan atlet tidak dilakukan dalam jangka pendek. Kabar ini lalu disambut baik oleh sejumlah federasi cabang olahraga. Untuk Asian Games 2026, pemerintah menargetkan Indonesia mampu meraih 4 medali emas. Kendati demikian, Menpora Erick mengingatkan bahwa persaingan olahraga selalu bersifat dinamis. Sementara itu, Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu mengatakan pihaknya datang untuk menyampaikan laporan terkait perkembangan persiapan kontingen merah putih kepada Menpora Erick Thohir. Pada Asian Games 2026, Indonesia direncanakan mengirim atlet dari 32 cabang olahraga. Dan hingga saat ini sebanyak 411 atlet dipersiapkan untuk tampil bersama para ofisial. Total kontingen Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 600 orang. Todotua juga membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam mendukung kesuksesan persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Dan mengarit oleh informasi mengenai target 4 emas, Menpora Erick pastikan dukungan penuh Asian Games 2026. Dan mendengar, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Amerika Serikat, tuan rumah ya, menghadapi Bosnia Herzegovina. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
2: Ya, baik, terima kasih Rosia Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi serangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah. Ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman, lagi umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dzes, balikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Serginho Dzes, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Serginho Dzes, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia, yang langsung melepaskan tendangan namun masih membentur.